Dia sudah baca ayat-ayat tentang larangan ini, larangan itu. Dia selisih, dia langgar. Dia sudah baca ayat tentang perintah ini dan itu. Dia tidak kerjakan. Ternyata hal ini mengantarkan dia kepada neraka jahannam. Bahkan di alam barzah disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi pada hari kiamat kelak. Oleh karenanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di antara bentuk ilmu tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan. Oleh karenanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Muwafaqat menjelaskan tentang ilmu, di antaranya Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah bagian daripada ilmu agama. Bahwasanya terlalu banyak ayat-ayat dan hadis-hadis menjelaskan tentang keutamaan ahli ilmu. Tetapi keutamaan tersebut hanya bisa bernilai bagi ahlul ilmu kalau mereka mengamalkannya. Kalau mereka tidak mengamalkannya, maka itu semua akan menjadi bumerang yang akan menyerang mereka pada hari kiamat. Semua keutamaan ilmu-ilmu yang datang dalam hadis itu maksudnya adalah ilmu yang diamalkan, bukan ilmu yang cuma sebagai wawasan tidak diamalkan. Maka saya katakan kepada diri saya dan juga kepada para hadirin, kalau kita ikut pengajian, kita belajar, niatkan kita untuk manfaat diri kita terlebih dahulu. Jangan segera kita bilang, oh saya belajar untuk dakwah. Enggak, yang penting dakwahi ente dulu diri sendiri. Yang penting ente selamat terlebih dahulu. Yang penting ente lebih mengenal Rabb ente. Yang penting anda bisa lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting anda bisa memperbaiki ibadah anda. Baru pikirkan bagaimana mendakwahi orang lain. Tatkala seorang salah niat, saya menuntut ilmu, mulai gelar S1, S2, S3 supaya bisa menjadi da'i, berdakwah, didengar oleh banyak orang, dia lupakan dirinya, akhirnya dia terjebak dalam hal ini. Memberi penerangan kepada orang lain ibarat lilin, sementara dirinya sendiri terbakar. Ini perkara yang sangat berbahaya. Oleh karena Allah menurunkan ayat-ayat tentang hal ini. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan besar di sisi Allah engkau mengucapkan apa yang tidak kau kerjakan. Ini ancaman paling berat, ayat yang paling ditakuti oleh para dai. Ya. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apa kalian menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Menyampaikan kebaikan dia melanggar. Terus Ustaz enggak usah berdakwah, enggak. Nanti harus berdakwah juga. Berdakwah dan mengamalkan ilmu yang sudah anda pelajari. Tapi saya bacakan hadis tentang bahayanya orang yang berilmu namun tidak mengamalkannya. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, hadis ini yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Usama bin Zaid berkata, sami'tuhu yakul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah, akan didatangkan seorang pada hari kiamat, fayulqa finnar, dilemparkan di neraka jahannam, fatandaliku aktabuhu finnar, maka ususnya keluar dari perutnya masuk di neraka jahannam, fayaduru kama yadurul hima himaru birohahu, maka dia pun berputar-putar seperti himar, keledai yang berputar di alat penggiling. Ya Allah, alat penggiling kalau ada dua batu kemudian ditaruh biji untuk digiling, maka harus ada himar yang muterin alat penggiling tersebut sehingga biji-biji tadi menjadi halus. Kata Nabi, ada orang yang pada hari kiamat lemparkan di neraka jahannam, ususnya pada keluar semua, merodoli dari perutnya. Ada yang sebagian mengatakan keluar dari duburnya, keluar usus-usus tersebut. Kemudian dia berputar-putar di neraka jahannam. Tandalik itu, kata para ulama, maksudnya seperti pedang. Kalau pedang, terkadang orang melepaskannya sendiri, terkadang jatuh sendiri dari sarungnya, jatuh sendiri. Itu namanya tandaliku aktabu. Keluar tanpa dia sadari, keluar dengan cepat. Seperti pedang, kalau kita pegang pedang, pegang sarungnya, kita taruh ke bawah, tahu-tahu pedangnya apa? Jatuh. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya mengatakan, karena dia dilempar dengan saking kerasnya di neraka jahanam, ususnya langsung keluar dari duburnya. Karena dilempar dengan penghinaan, dilempar dengan keras, ususnya langsung keluar. Dan dia berputar-putar di neraka jahanam. Fayajtami'u ahlun nar alaihi. Maka datanglah penghuni neraka jahanam. Penghuni neraka jahanam kumpul
berkeliling mengelilingi dia. Fayaqulun, mereka heran. Ini dai kau masuk neraka jahanam. Ini ustaz kau masuk neraka jahanam. Ini penghafal Quran kau masuk neraka jahanam. Ada apa gerangan? Fulan ma sya'nuk? Ada apa dengan engkau? Kenapa kau disiksa di neraka jahanam? Alaisa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah kau dahulu menyuruh kami untuk melakukan kebajikan? Bukankah kau dahulu melarang kami dari kemungkaran? Qala kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atih. Benar, saya dahulu menyuruh kalian melakukan kebajikan namun saya tidak kerjakan. Wa anhaakum 'anil munkar, dan saya melarang kalian dari kemungkaran dan aku melanggar. Wa atih, dan aku melanggar. Ini ya, bahaya. Orang diajari oleh Al-Qur'an, dia ngajari orang Al-Qur'an, dia baca ayat Al-Qur'an, sementara di sini tidak mengamalkannya. Sehingga ilmu yang dia pelajari, Al-Qur'an yang diajarkan Allah kepadanya, menjadi penyerang dia pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Ya. Dan dia ditanya orang-orang, ya, datang kepadanya, heran, kok kamu juga masuk neraka? Kalau kita jelas, kita dulu minum khamar, kita dulu zina, kita dulu korupsi, ente dai kok masuk neraka, nasib sama. Ada apa gerangan? Bukannya ente dulu hafal ngajarin Quran di masjid, kok begini nasibnya? Kalau kita jelas memang, ente kok bisa demikian? Saya dulu menyuruh kalian kebaikan, saya tidak lakukan. Saya melarang kalian dari keharaman, saya mengerjakannya. Waliyadzubillah. Di antara hal yang menyebabkan Al-Quran bisa menjadi penyerang anda pada hari kiamat, tatkala anda belajar Al-Quran bukan karena Allah, tapi karena riya. Dan pintu riya sangat besar terbuka bagi orang yang memiliki ilmu agama. Mengerikan. Oleh karenanya, waktu Nabi menyebutkan tentang akibat buruk bagi orang-orang yang riya, Nabi sebutkan di antaranya tiga orang. Dua orang di antaranya ahlul ilmi, yang ketiga dermawan. Kenapa tiga orang ini? Tiga orang yang hebat. Orang yang mati syahid, kemudian orang yang baca Quran, dan yang ketiga orang yang dermawan. Ini tiga amalan yang sangat hebat, maka dijadikan contoh oleh Nabi. Seandainya mereka mengerjakan tiga amalan ini ikhlas karena Allah, surga mereka sangat tinggi. Tadi yang mati syahid kata Nabi, inna fil jannah mi'ata darajah a'addahallah lil mujahidina fi sabilillah. Di surga ada 100 derajat Allah siapkan bagi orang-orang yang belajar jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tiga orang ini, orang kedua adalah orang yang ahli Quran, ustaz. Namun Al-Quran akan menyerang dia pada hari kiamat. Kenapa? Selama ini dia mengajarkan Al-Quran, selama ini dia berdakwah, ternyata bukan karena Allah. Yang pertama, kata Nabi SAW, salasatun awwalu ma yuqda yawmal qiyamah salasat. Tiga golongan, orang pertama kali disidang oleh Allah, tiga golongan. Yang pertama, rajulun ustushhid, seorang mati syahid. Kemudian Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Allah hadirkan dia, dia ingat semua kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Allah bertanya, apa yang kau lakukan? Kata dia, qataltu fika hatta tushhid. Ya Allah, aku berperang karena engkau sampai aku mati syahid. Kata Allah, kadzabta, kau dusta, tapi kau berperang supaya kau dikatakan adalah seorang yang jagoan. Yang kedua, siapa yang dimasukkan dalam neraka jahanam? Ustaz, ahli baca Quran. Kata Nabi SAW, rajulun ta'allamal Quran wa 'allamah. Rajulun ta'allamal ilma wa 'allamah wa qara' al-Quran. Perhatikan sini. Yang kedua, seorang belajar ilmu agama dan membaca Al-Quran. Digandeng antara ilmu dengan Al-Quran. Fa'utiya bihi, maka dihadirkan orang ini. Ini ustaz ini yang disiksa. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafah. Allah ingatkan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ustaz ini hafalannya kuat, mudah baca Quran, mudah hafal Quran, tajwidnya bagus, mudah ngajarin Al-Quran, otaknya encer, dia pintar ceramah, pintar berorasi. Allah beri kelebihan kepada dia, dan dia akui nikmat-nikmat itu semuanya. Wa fa'arafaha. Maka pertanyaan berikutnya tentang nikmat yang Allah berikan kepada dia, wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat ini? Kata dia, qara'tu fikal Quran wa 'allamtuh. Ya Allah, aku baca Quran karena engkau, dan aku mengajarkan Quran karena engkau. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakin liyuqal annaka qari, tetapi kau baca Quran, kau mengajarkannya supaya kau dikatakan ahli baca Quran. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Niatmu duniawi
agar kau dikenal sebagai ahli baca Quran, agar kau dikenal sebagai ustaz yang alim, agar kau dikenal sebagai doktor bidang agama. Semuanya Allah kabulkan. Orang semua kenal engkau. Orang semua hormat sama engkau. Niatmu supaya tanganmu dicium oleh orang, orang semua akui. Niat duniawi dia Allah kabulkan. Allah berikan dunia kepada dia. Ingin terkenal Allah kabulkan. Ingin dihormati masyarakat Allah kabulkan. Ingin dikenal sebagai orang yang ahli sanad, orang yang hafal Quran, yang tajwidnya bagus, Allah kasih. Tapi ternyata niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa qad qil, tujuanmu telah tercapai untuk urusan duniawi." Tapi kau dusta. Niatmu adalah supaya dikatakan ahli baca Quran. Suma umira bihi, kemudian diperintahkan malaikat, fa sahiba ala wajhi, kemudian dia ditarik di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, sampai dilemparkan dalam neraka Jahannam. Maka saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga para orang-orang yang belajar Al-Quran, sungguhnya antum sekarang berada dalam kegiatan yang luar biasa, kegiatan yang harus kita cemburu kepada antum. Betapa kita berkeinginan bisa menghafal Quran, betapa kita berkeinginan bisa punya sanad untuk belajar Al-Quran. Itu amalan yang sangat mulia. Tapi hati-hati, luruskan niat. Luruskan niat. Jangan sampai menjadi qari tetapi orang yang riya, orang yang sok, merendahkan orang karena dia hafal Quran, orang direndahkan sama dia. Ini terjadi, ikhwan. Terjadi. Ada sebagian orang dia hafal Quran tapi sombongnya luar biasa. Sama ada sebagian orang punya ilmu sombong luar biasa. Seharusnya orang semakin hafal Quran, semakin punya ilmu agama, semakin tawadhu, semakin tahu diri, semakin tahu sadar bahwasanya dirinya sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu tersebut menjadikan dia sombong. Saya sering katakan, sebagaimana harta bisa buat orang sombong, sebagaimana jabatan bisa buat orang sombong, ilmu juga bisa bikin orang sombong. Bahkan potensi orang sombong gara-gara ilmu juga besar. Gak usah ustaz, bahkan orang yang ngaji saja, itu baru ngaji. Kita sudah lama, jenggot kita sudah panjang, itu baru. Ada seperti itu. Ada seperti itu. Dia bisa ujub, dia bisa sombong, padahal ilmunya cuma sedikit. Saya beberapa kali ditanya, ustaz, saya ini baru belajar, sadar dia. Waktu saya bahas tentang bahayanya riya, bahwasanya kita harus berjuang melawan ujub. Ada yang tanya sama saya, berapa kali saya ditanya, ustaz, saya ini baru hafal sekian juz, tapi kenapa saya ujub, ustaz? Saya baru belajar agama, kenapa saya riya, ustaz? Apa obatnya? Saya bilang, ya akhi, ente baru berapa juz sudah ujub? Apa yang ente ujubkan? Ente enggak bisa apa-apa, bahasa Arab aja tidak bisa mau ujub. Lihat anak-anak di kota Madinah masih kecil-kecil sudah bisa bahasa Arab, mereka tidak ujub. Dan itu penyakit orang yang tidak bergaul dengan orang alim. Potensi untuk sombong itu ada pada diri kita juga para ustaz. Tapi begitu saya pergi ke Madinah, saya lihat teman-teman saya hafalannya luar biasa. Bisa bikin syair-syair bahasa Arab. Gurunya salah baca syair, dia betulkan, ya Syekh, yang benar syairnya begini-begini, disebut oleh si fulan dalam buku ini. Ini gila, kata saya ini. Yang satu qiraat sabah, yang satu, saya tahu diri, ternyata saya bahlul. Ya. Terkadang orang itu cepat ujub, kenapa? Jago kampung. Dia tidak pernah melihat dunia, merasa dirinya hebat sendiri. Seandainya dia keluar sedikit, dia lihat orang alim begitu banyak, baru dia tahu ternyata dia banyak kekurangan. Saya katakan tadi, sebagaimana harta bisa buat orang sombong, jabatan bisa bikin orang sombong, ilmu juga bisa bikin orang sombong. Hafalan Quran bisa bikin orang sombong. Berapa juz? Saya sudah 15 juz. Nah, ada keangkuhan, ada. Itu ada dan itu menimpa siapa saja. Maka soal yang harus melawan. Quran ini luar biasa. Pahalanya luar biasa, tinggi. Tapi kalau salah-salah juga menjerumuskan orang dalam neraka Jahannam. Cuma dua, hujjatun lak aw alaik, membela engkau atau akan membinasakan engkau pada hari kiamat kelak. Maka saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga pada para hadirin yang ingin belajar Quran, niatkan dengan baik. Niatkan Anda baca Quran supaya tinggi derajat Anda di akhirat. Supaya surga Anda semakin tinggi, supaya bidadarinya semakin berkualitas, niatnya demikian. Jangan niatkan untuk apa? Sombong, untuk pamer, untuk gagah-gagahan, saya punya sanad, saya punya ini, jangan. Pamer-pameran di antara mereka, ya. Nyalah-nyalain orang, apa itu kiraahnya jelek? Ya akhi, tidak usah akhi. Nanti kalau kritik-kritik ilmiah itu ada, menurut saya ada dengan bahasa yang tawadhu. Ustaz itu bagus, tapi mungkin ada kesalahan dalam apa kiraah dia. Saya kurang cocok. Tapi itu sudah benar. Cuma sebaiknya dengan bahasa yang tawadhu. Apa itu bacaannya? Apa itu?
Anda diajari oleh Allah ilmu Al-Quran bukan untuk Anda bangga-banggakan. Anda diberi hafalan yang kuat oleh Allah bukan untuk merendahkan orang yang terkadang salah-salah tatkala menjadi imam. Bukan. Bukan untuk sombong. Anda diajari Al-Quran agar Anda semakin bertakwa kepada Allah, agar Anda semakin tunduk kepada Allah, agar Anda amalkan. Sungguhnya beban Al-Quran sangat berat. Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Kami akan lemparkan kepada engkau perkataan yang berat. Al-Quran semua ayat berat. Seorang dalam sisi lain bahagia, punya hafalan Quran banyak, tapi di sisi lain dia harus punya tanggung jawab yang besar. Taib hadirin dan hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini saja yang bisa saya sampaikan tentang hadis Al-Quran hujjatun laka wa alaik, Quran adalah pembelamu atau penyerangmu pada hari kiamat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang ahlul Quran dan dibela oleh Al-Quran pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, mohon nasihatnya. Apa yang harus kita lakukan saat kita futur atau tidak bisa fokus menghafal Al-Quran? Syukran. Kalau kita tidak fokus, kemungkinan banyak yang ada di pikiran kita. Maka di saat-saat seperti ini, saya sangat menyarankan kepada para hadirin hadirat untuk mengamalkan hadis Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seseorang, keindahan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang bukan urusannya. Kita hidup di zaman yang informasi begitu banyak. Sedikit yang kita perlukan, kebanyakannya tidak perlu kita tahu. Hanya menambah beban otak kita yang penuh keterbatasan. Harddisk kita dipenuhi oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita mengetahui tentang ini, tentang anu, tentang ini, tentang anu, padahal tidak perlu hal tersebut untuk kita ketahui. Tidak berkaitan dengan kemaslahatan kita secara dunia, terlebih lagi kemaslahatan kita di akhirat. Oleh karena itu seorang berusaha mengamalkan hadis ini, meninggalkan yang bukan urusannya. Karena barang siapa yang meninggalkan perkara yang bukan urusannya, dia akan diberi taufik oleh Allah menuju perkara yang bermanfaat baginya. Nah, kita sekarang waktu kita habis untuk hal yang tidak bermanfaat. Bagaimana waktu tidak habis? Seorang punya akun di Facebook, punya akun di Instagram, punya akun di Twitter. Dia harus merojah akun-akun tersebut. Dia tidak. Di merojah. Belum dia mengecek akun-akun yang lain. Ngecek temannya, apa saja foto-foto teman yang dia simpan. Belum lagi kalau akunnya cewek, wah ini janda atau bukan. Banyak yang dia cek di situ, habis waktu. Nah, informasi semua itu tatkala masuk di benak kita, itu mengganggu otak kita. Ini benar ini. Hati ini, kata para ulama, adalah wa seperti bejana. Tergantung apa yang masuk dalam hati kita ini. Dan corongnya adalah pandangan, penglihatan, dan pembicaraan. Apa yang Anda lihat akan terekspresikan dalam hati Anda. Apa yang Anda dengar akan terbiaskan dalam hati Anda. Apa yang Anda ucapkan terus akan terbiaskan dalam hati Anda. Itulah yang akan menjadi pemikiran Anda sehari-hari. Nah, kalau orang memfilter apa yang dia lihat, memfilter apa yang dia dengar, memfilter apa yang dia bicarakan, dia akan bisa menjaga hatinya sehingga hatinya bisa dimasuki dengan Al-Quran. Saya sampaikan hal ini karena ada kebahagiaan yang saya rasakan setelah saya tidak lagi beraktivitas dengan Twitter. Saya kasih admin saya, biar admin saya yang pusing, saya enggak usah. Saya kasih Instagram, sudah saya enggak pernah urus lagi. Facebook, ya Facebook saya dihack sehingga saya tidak punya teman. Ya. Saya hanya bisa men-share apa yang saya share. Adapun pertemanan, chatting-chattingan enggak ada. Saya merasakan ada kebahagiaan bagi saya. Ada waktu untuk anak, untuk istri, untuk anak-anak dan istri, ya. Dan juga buat dakwah, untuk baca Quran juga ada. Tapi dulu waktu kurang. Makanya kalau seorang gagal fokus untuk hafal Quran, coba cek apakah harddisk dia sudah penuh dengan hal yang macam-macam. Kalau ada, maka hendaknya dia delete, bersihkan, supaya dia bisa fokus baca Al-Quran. Setelah kalau dia sudah bersih hatinya, menjauhkan diri yang tidak bermanfaat, maka dia akan punya waktu banyak untuk baca Al-Quran. Ya, kalau antum punya hafal Quran, gak usah banyak-banyak, 2 juz aja akan merubah kehidupan antum.
Ada seorang orang tua, ya, saya dengar ceramah seorang syekh. Ada seorang kakek sudah tua datang kepada dia. Waktu syekh tersebut bercerita tentang pentingnya punya hafalan. Kemudian setelah berapa tahun, entah 2 tahun, orang tua ini datang lagi kepada dia. Kemudian dia bilang, jazakallah khair, terima kasih wahai syekh. Kenapa? Sewaktu kau ceramah dulu, saya lalu hafal Quran. Dan sekarang hafalan saya kalau gak salah 4 atau 5 juz. Dan itu 5 juz itu membuat saya berubah dalam kehidupan saya. Saya naik mobil, saya murojaah. Ngantar kemana sambil murojaah. Lebih semangat sholat malam karena ada murojaah yang ingin kita baca. Seorang kalau punya hafalan Quran, dia semangat sholat malam. Tapi kalau tidak punya baca Quran, dia baca qul huwallahu ahad, qul huwallahu rabbun nas, tabat yada. Besok lagi itu lagi. Sehingga dia kurang semangat karena itu-itu aja yang dia baca. Kalau ngimamin istri sholat malam, itu aja yang dia baca. Mas, kok kamu baca itu terus? Ini karena surat saya cintai istriku. Padahal hafalan tidak ada. Nah ini akan mempengaruhi kehidupan Anda. Benar. Saya enggak bilang 5 juz, saya bilang 2 juz saja. Anda hafal juz amma dengan juz 29, itu akan mempengaruhi kehidupan Anda. Apalagi Anda dalami, Anda baca terjemahannya. Apalagi Anda baca tafsiran singkat. Itu yang mempengaruhi kehidupan Anda. Maka seorang berusaha untuk ya punya hafalan. Ustaz enggak bisa, kita sudah tua. Bisa. Panggil guru, kita soran seminggu sekali. Meskipun seminggu sekali. Yang penting soran hafal, soran jalan. Satu minggu meskipun satu ayat. Berarti satu derajat di surga naik. Ya atau tidak? Minggu depan ayat yang lain, bidadari naik lagi. Minggu depan satu ayat lagi, alhamdulillah. Waktu berjalan. Kalau Anda sudah punya guru, Anda tidak mau, mau tidak mau harus sisihkan waktu untuk store. Apalagi Anda bayar guru tersebut, bayar mahal supaya kalau enggak store rugi. Gimana caranya? Yang penting bisa store. Harus kita menjebak diri kita dalam kebaikan. Kalau kita tidak menjebak diri kita dalam kebaikan, kita akan terjebak dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi zaman sekarang ini. Baca berita ini, baca berita anu. Baca berita ini, baca berita anu. Analisa-analisanya ngawur. Bantah-bantahan tidak tahu. Ternyata bantah-bantahan di atas berita yang tidak benar. Akhirnya waktu kita terbuang. Seorang saja membaca berita setiap hari 1 jam dia baca. Coba bayangkan kalau 7 hari dikumpulkan, sudah 7 jam. Seandainya 1 jam tersebut untuk baca Al-Quran, sudah berapa juz dia baca? Pernah ada pertemuan dengan salah satu imam Masjid Nabawi. Waktu kita lagi Id, ada istilah kita halal bihalal, tapi di Arab tidak dinamakan halal bihalal. Hari ketiga kalau tidak salah kita kumpul makan-makan rame. Hadir seorang imam dari Masjid Nabawi. Kawan-kawan tanya, ya Syekh, Anda hafalan Anda kuat setiap hari berapa juz baca? Dia bilang, ya saya harus baca 7 juz setiap hari. Untuk bisa menjaga apa? Hafalan. Bayangkan orang diberi anugerah oleh Allah sehingga hari-harinya dia baca, ada waktu baca Quran. Ingat, semakin Anda baca Quran, Anda semakin bahagia, semakin dekat dengan Allah, menjadi orang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus menjebak diri kita pada hal yang baik. Ana baru saja bisa baca Al-Quran, belum tahu hukum bacaan. Bolehkah ana khatamkan semampu ana, Ustaz, sambil belajar? Iya. Antum belajar semampunya. Wa yata'ata, orang yang belajar sambil baca sambil tersusah-susah, nah, oh, dapat pahala juga. Sambil belajar. Jangan baca tok tidak belajar sehingga ngawurnya sampai hari kiamat seperti itu. Sambil belajar, antum baca terus, baca lanjutkan, tapi sambil belajar. Alhamdulillah sekarang banyak orang bisa tajwid. Cari orang belajar tajwid, ya. Bertahap, ya. Mungkin, oh saya mau belajar langsung sama Ustaz Syamsur, ya. Mungkin belum lah. Antum belajar sama yang di bawah-bawah dulu, sudah bisa baru naik tingkat. Seperti itu. Ustaz, saya ingin baca sanad, ingin punya sanad. Gimana? Sudah berapa juz? Baru 1/4 juz hafal. Mau dapat sanad ya belakangan, tunggu dulu. Semangat, lihat kondisi ya. Belajar dulu, tahapan. Ada tahapan, semuanya ada tahapan. Anda ingin meraih tahapan surga. Karena dalam hadis disebutkan, ikra, wartaki atau warqa, waratil. Ya, bacalah Quran dan naiklah engkau di surga, derajat surga, dan bacalah tartil kama kunta turatil fid dunya. Sebagaimana kau baca dengan tartil tatkala di dunia. Maksudnya dengan tajwid dan perlahan. Ya, enggak usah buru-buru. Maka seorang tatkala belajar Al-Quran perlu kesabaran, ya. Perlu kesabaran, ya.
apakah boleh kita setorkan hafalan Al-Quran kepada orang yang tidak hafal Al-Quran? Ya, kalau orang tersebut ternyata dia pakar tajwid, dia hafal, dia benar-benar ngerti tajwid, dia hanya menemani kita bukan sebagai guru, tapi sebagai apa? Teman, karena dia baca Quran agar kita setor hafalan kita salah atau tidak, enggak ada masalah kalau niatnya cuma itu, bukan untuk berguru ya, bukan ya, tapi hanya untuk mengecek apa? Hafalan kita. Ya. Tetapi yang terbaik seorang menyetor kepada orang yang sudah hafal, yang benar-benar paham. Kenapa? Karena kalau kita sudah salah hafal sejak awal, kesalahan tersebut akan kita bawa terus. Tapi kalau kita setoran kepada orang yang tajwidnya benar, dia tafsir, dia perbaiki, sehingga akhirnya kita benar terus tatkala kita baca di kemudian hari. Tapi kalau hanya sekedar kita tahu teman kita tajwidnya biasa, kita hanya sekedar untuk menemani murojaah, ya, enggak ada masalah. Bukan untuk sebagai guru, tapi sebagai teman untuk murojaah, enggak ada masalah. Bagaimana caranya mengamal Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Di antaranya, kita belajar Al-Quran, belajar tafsirnya. Di antara tafsir Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Seluruh hadis-hadis Nabi adalah tafsir dari Al-Quran. Jadi ikut pengajian. Sehingga kita, baik pengajian Al-Quran, baik pengajian tafsir, atau pengajian akidah yang lainnya, karena itu semua adalah bentuk dari mengamalkan Al-Quran. Pelan-pelan, diamalkan sedikit demi sedikit. Ustaz, ada orang yang menghafal Al-Quran, tapi dia juga bermaksiat. Tapi semuanya bagus, Al-Quran bagus, maksiat juga bagus. Ini bisa jadi dia niatnya baca Quran salah. Bukankah orang-orang khawarij juga baca Al-Quran? Yaqra'una Al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Orang khawarij baca Al-Quran, namun Al-Quran tersebut tidak melewati kerongkongan, tidak masuk dalam hatinya. Contoh seorang salah niat, dia hafal Quran supaya dapat sanad untuk dia bisa banggakan ke orang lain. Ini enggak benar, berarti niatnya salah. Ini tidak akan pengaruhi kehidupan dia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, ya. Jangan belajar agama, ya, liyumari bihi fi sufaha au yujari bihil ulama au yasrifa wujuhan nas ilaih. Seorang belajar ilmu dalam rangka untuk mendebati orang-orang bodoh supaya dia kelihatan pintar, agar bisa berjalan dengan para ulama, disiarkan oleh para ulama, atau supaya orang semua berpaling kepada dia. Ini celaka orang seperti ini. Tidak boleh orang seperti ini. Ingin diberi kedudukan, ingin agar orang semua perhatian sama dia, dihormati oleh orang banyak. Niatnya sudah salah. Nah, niatnya seperti ini mempengaruhi in touch, mempengaruhi apa? Produk dari apa yang kita lakukan. Seorang kalau hafal Quran niatnya seperti ini, tadi akhirnya ternyata amal Quran tidak dihiasi dengan amalan. Waktu terjadi perang Mu'tah, saya lupa sebagian sahabat masuk dalam perang Mu'tah, atau perang Mu'tah atau perang melawan Musailimah Al-Kadzab. Kalau enggak salah perang Mu'tah. Waktu mereka berperang, Khalid bin Walid menugaskan sebagian orang sebagai penasehat, di antaranya Abu Sufyan. Abu Sufyan di sambil berperang, sambil dia memotivasi para sahabat untuk berperang. Ada sebagian sahabat yang ditugaskan untuk baca ayat-ayat jihad tatkala perang. Mereka baca surat Al-Anfal agar para sahabat yang berperang semangat. Di antaranya Abu Hurairah juga sebagai wa'id memberi nasihat. Di antaranya kalau tidak salah Ammar bin Yasir, waktu dia sedang berperang kemudian dia berkata, "Ya ahlal Quran, zayyinu Quranakum bil amal." Hiaskanlah atau hiasilah Al-Quran kalian dengan amal. Ayo berjihad waktu itu. Maka dia menyemangati para sahabat agar bukan cuma baca Quran, tapi buktikan bacaan Quran kalian dengan amal, sehingga mereka paling semangat maju di depan. Maka seorang berusaha waktu belajar Al-Quran dengan niat yang benar, ini sangat mempengaruhi dalam produk di belakang nanti, ya, di kemudian hari. Maka kalau ada orang ternyata baca Qurannya top, maksiat juga top, ini mungkin ada niatnya yang keliru. Dan itu terjadi, ikhwan. Terjadi, benar. Terjadi. Ini saya dapati kasus. Saya tahu kasusnya langsung. Ada seorang, subhanallah, remaja, hafal Quran. Tetapi luar biasa, angkuhnya luar biasa. Sombongnya luar biasa. Merendahkan orang lain. Mentang-mentangnya luar biasa. Ini terjadi, saya lihat sendiri orangnya. Sampai kita diskusi tentang anak ini. Bagaimana anak ini? Kok bisa begini? Apa yang salah dengan dia? Teman-temannya tidak demikian, dia seperti itu. Padahal dia top hafalan Qur'annya. Tapi ternyata mentang-mentangnya, angkuhnya, nakal dan yang lainnya. Dan terjadi seperti ini tadi.
Baca Quran top, maksiat juga apa? Top. Ada seorang santri, dia sudah hafal 30 juz, tapi kemudian jarang dimurajaah, bahkan malas menjalankan sholat 5 waktu dengan tepat waktu, bahkan pernah meninggalkan sholat. Apa sebenarnya yang terjadi dengan santri ini? Kalau ada santri ini dipanggil, dinasihati, ya, bahwasanya Allah telah berikan anda kemuliaan hafal Quran, banyak orang iri bila seperti anda, bahkan Nabi suruh iri seperti pada orang seperti ini. Kata Nabi SAW, la hasada illa fisnatain, tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Rajulun atahullahul Quran, seorang pertama orang yang diberi Al Quran, yang kedua rajulun atahullahul mal, orang diberikan harta dan dia jadi donatur.

ilmu, punya Quran, satu donatur. Ternyata orang yang hafal Quran itu orang yang patut untuk diiri. Orang iri bisa seperti dia, pingin seperti dia. Maka kita ingatkan santri ini, engkau telah diberi kemudahan, telah diberi kemuliaan oleh Allah, maka tolong dijaga. Dinasihati. Ini namanya orang niat berubah. Terkadang iman lagi naik, terkadang iman lagi turun. Tapi nasihati dia. Semoga dia kembali kepada kebaikan. Apakah kalau kita punya Al-Quran 4, tapi yang sering dibaca cuma 1, yang 3 berdebu, apakah berdosa? Mending disedekahkan kepada yang lainnya. Ya. Mending kita infakkan kepada yang lainnya. Taruh di masjid, daripada kita simpan-simpan. Ya ikhwan, tidak ada yang kita harta yang kita bawa mati kecuali apa yang kita bawa mati. Mungkin cuma untuk beli kain kafan, sisanya kita tinggalkan buat orang lain. Dan seluruh harta yang pernah kita miliki, yang pernah dititipkan oleh Allah kepada kita, akan diminta pertanggungjawaban oleh kita. Padahal harta tersebut tidak kita nikmati. Yang kita nikmati apa? Yang kita makan, yang kita belikan kendaraan, yang kita belikan rumah untuk kita tinggal, itu harta yang kita nikmati. Yang lainnya, perusahaan apa, semuanya tidak kita nikmati. Kita meninggal tidak akan kita bawa. Makanya manusia dibagikan pada hari kiamat kelak, buhman, tidak ada yang dia bawa. Jangankan harta, jangan apa-apa, baju saja tidak punya dia waktu dia bangkit pada hari kiamat. Jangankan baju, hufatan, tidak punya sendal untuk dia bangkit pada hari kiamat. Tidak ada harta. Bahkan betapa banyak orang di Arab Saudi kaya raya, dia meninggal dunia tidak ada harta yang dia bawa dalam kuburannya. Bahkan kain kafan yang untuk mengafankan dirinya pun sedekah dari orang-orang. Tidak ada yang dia bawa. Maka saya katakan, kalau antum punya harta yang ternyata tidak bermanfaat seperti Al-Quran luar biasa, antum wakafkan. Ngapain jadi berdebu kemudian tidak dibaca sama sekali? Ya, wakafkan, berikan kepada orang lain biar bermanfaat. Saya kemarin pas hajian dikasih orang Quran kecil begini. Ustadz, Quran dari saya. Ustadz, aduh, saya nggak bisa baca begini. Ustadz, terimalah hadiah saya. Saya nggak baca. Ustadz, terimalah hadiah saya karena nggak enak saya ambil. Kecil begini apa yang mau dibaca? Baca pakai mikroskop. Langsung saya kasih orang. Daripada saya simpan beban, ini beban. Harta saya miliki tidak saya manfaatkan. Saya kasih orang, ada orang senang. Ah, ini bagus Ustaz. Ya sudah, ambil aja. Kalau saya menyiksa mata saya seperti ini. Tapi anak-anak muda, anak-anak mungkin masih SMP, senang Quran gitu, dia baca-baca. Qurannya anti kecil. Seorang tua tidak mempunyai banyak hafalan Quran, akan tapi mempunyai beberapa anak yang mampu menghafal banyak Al-Quran. Mungkinkah orang tua ini mempunyai kedudukan yang tinggi di surga? Iya, bisa. Kalau dia memiliki andil dalam menjadikan anak-anaknya hafal Quran, maka dia akan bermanfaat baginya pada hari kiamat, kiamat kelak. Jadi seorang berusaha memotivasi anaknya untuk hafal Quran, datangkan guru atau masukkan ke tahfiz. Ya, kalau kita punya uang, kenapa kita pelit-pelit ya? Kita saja orang, sebagian orang belajar bahasa Inggris, datangkan guru, bayar, belajar agama, kemudian belajar bahasa Arab, hafal Quran. Kalau kita punya rezeki, suruh dia hafal Quran, panggil guru untuk tempat dia setoran. Nah, kalau kita punya andil besar dalam menjadikan anak kita hafal Quran, kita akan dapat derajat yang tinggi di surga kelak. Karena seluruh amalan yang dilakukan oleh anak kita, karena andil kita, pahalanya mengalir kepada kita juga. Ustaz, bolehkah bernyanyi tanpa musik? Kalau musik, hukumnya haram jelas. Ijma ulama 4 mazhab menjelaskan bahwasanya musik hukumnya haram. 4 mazhab. Dan semua mazhab menukil ijma. Ijma. Sepakat ulama. Dan kita tahu di antara sumber hukum Islam selain Al-Quran dan Sunnah adalah ijma. Kemudian datang sebagian ulama seperti Ibnu Hazm Al-Andalusi, ya, menyatakan hadis tentang haramnya musik dhaif. Tapi dia salah. Pertama, terlalu banyak ahlul hadis yang lebih faqih tentang hadis daripada dia menyatakan hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Dia mendhaifkan. Yang kedua, dia menyelisih ijma. Telah muncul ijma sebelum dia lahir tentang haramnya apa? Musik. Oleh karenanya mazhab manapun mengharamkan musik. Yang paling keras dalam hal ini diantaranya mazhab Syafi'i. Antum buka buku fikih manapun, cari pembahasan tentang musik, semua ulama Syafi'i yang mengharamkan musik. Di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um. Al-Imam Syafi'i menyatakan dalam kitabnya Al-Um, kalau ada seorang

rampok atau mencuri alat musik, maka orang ini tidak boleh dipotong tangannya. Kenapa? Karena dia mencuri sesuatu yang haram. Hukumnya sama seperti orang mencuri khamar atau orang mencuri babi, kata Imam Syafi'i. Kalau ada orang mencuri khamar, tidak boleh dipotong tangannya karena dia mencuri barang yang haram. Dia boleh dipotong tangannya kalau dia mencuri barang yang halal. Curi motor, ya. Curi mobil, ya. Dipotong tangannya karena perkara yang halal. Bayangkan Imam Syafi'i menyamakan keharaman alat musik seperti haramnya khamar dan haramnya babi. Sama Imam Syafi'i juga dalam kitab Al-Umm mengatakan, barang siapa yang merusak alat musik, maka tidak boleh minta ganti rugi darinya. Sama seperti seorang yang merusak khamar, datang ke rumah orang dihancurkan khamar orang, maka tidak boleh minta ganti rugi. Meskipun dia salah, mungkin dia masuk dalam rumah orang salah, tapi tidak boleh minta ganti rugi gara-gara memecahkan khamar, karena itu barang yang haram. Di sini lagi Imam Syafi'i menegaskan keharaman alat musik seperti haramnya khamar dan haramnya babi. Bahkan yang paling keras adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama besar di madhab Syafi'i yang dijadikan patokan ulama Syafi'i mutaakhirin. Dia mengatakan, dia punya buku judulnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, tentang larangan terhadap dosa-dosa besar. Dia sebutkan dosa besar pertama, dosa besar kedua, terus sampai pada dia sebutkan dosa besar sekian, sekian, sekian, dan sekian, yaitu mendengarkan alat musik, menyamainkan alat musik. Dia sebutin, dia anggap memainkan alat musik adalah dosa, dosa besar. Ada khilaf di kalangan orang ulama Syafi'iyah, apakah memainkan alat musik dosa besar atau dosa kecil. Namun yang roji adalah dosa besar, sebagaimana dirojikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya saya katakan musik hukumnya haram, ya. Sehingga saya heran ada sebagian da'i-da'i di tanah air kita yang mengaku bermadhab Syafi'i, bahkan menyuruh orang untuk bermadhab Syafi'i, bahkan mencela orang yang tidak bermadhab. Tapi kalau sudah bicara musik, dia tinggalkan madhab Syafi'i. Benar, dia tinggalkan madhab Syafi'i. Tidak ada satu madhab pun yang dia pakai. Madhab Syafi'i enggak, madhab Hambali enggak, madhab Hanafi enggak, madhab Maliki enggak. Kenapa? Semuanya musik haram. Padahal dia mendengung-dengungkan harus madhab Syafi'i, madhab Syafi'i. Begitu masalah musik, dia tinggalkan madhab Syafi'i. Enggak tahu kenapa. Ini hukum musik. Nah, bagaimana dengan nyanyian tanpa musik? Maka Imam Syafi'i juga menjelaskan nyanyian tidak sama dengan musik, ya. Hukum nyanyian, ya, boleh. Kalau terlalu banyak menjadi makruh selama tidak pakai alat musik. Hukum asalnya boleh. Adapun dalam ayat Al-Qur'an, "Wa minan nasi may yashtari lahu al-hadits liyudhilla an sabilillah." Dalam surat Luqman, di antara manusia ada yang memberi perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Wallahi, wallahi, demi Allah innahu lagina." Sungguhnya itu adalah nyanyian. Para ulama menjelaskan nyanyian tersebut bukan nyanyian tanpa musik, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari karangan Ibnu Rajab. Fathul Bari ada dua, Fathul Bari Ibnu Hajar, Fathul Bari Ibnu Rajab. Kenapa disebutkan nyanyian? Maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik, karena di zaman Ibnu Mas'ud banyak orang-orang Romawi masuk Islam, orang-orang Persia masuk Islam, dan mereka sering nyanyi dengan alat musik. Sehingga maksud dari Ibnu Mas'ud dalam ayat tersebut tatkala dia menafsirkan lahwal hadits, kata-kata yang sia-sia haram ini, maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik. Jadi kita kembali, para ulama membedakan antara nyanyian tanpa alat musik dengan nyanyian dengan alat musik. Nyanyian dengan alat musik hukumnya haram, ijma ulama. Adapun nyanyian tanpa alat musik, maka hukum asalnya adalah halal, namun tidak boleh berlebih-lebihan. Karena dahulu yang suka nyanyi bukan laki-laki, yang suka nyanyi biasanya budak-budak wanita, ya. Maka seorang laki tidak boleh sering bernyanyi-nyanyi. Saya katakan, bahkan nasyid-nasyid, saya juga ada hafal nasyid-nasyid. Kalau terlalu sering saya bernasyid-nasyid, akhirnya saya jarang baca Quran. Ya, saya jarang baca. Itu pengaruhnya tadi. Maka boleh dalam kondisi tertentu kita boleh nasyid-nasyid, nggak ada masalah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Selama isinya baik dan tidak melanggar syariat. Wallahu a'lam bishawab.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Baik, para kolofikum, para pendengar rahimakumullah, telah kami hadirkan kajian bersama Ustaz Dr. Firan dan Dirjah Hafizahullah dari pembahasan Al-Quran bisa menjadi pembela dan juga yang bisa menuntutmu di hari kemudian. Kajian ini merupakan kajian format rekaman di Masjid Islamic Center Bin Baz, Yogyakarta. Dan baiklah, para pendengar rahimakumullah, kita masuk ke program berikutnya, Merotal 171 Hari. Saat ini kita berada di tanggal 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Namun sebelumnya kami hadirkan rangkaian jeda pilihan ilmiah berikut ini. Barakallahu fikum wa assalamualaikum warahmatullahi.
2: Roja Kendari, PM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Salah satu sistem perekonomian yang dilarang oleh Islam dan sangat keras dilarangnya adalah
1: riba.
0: Apa arti riba? Arti riba secara bahasa adalah az-ziyadah, tambahan. Apa yang dimaksud dengan riba? Yang dengannya turun ayat-ayat Al-Quran melarang perbuatan riba, mengancam orang yang melakukan riba, siksa yang sangat besar dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan riba, yang memperlakukan riba, yang mempraktekkan riba, yang menyebarkan riba, bahkan segala yang berkaitan dengan riba terancam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, kedua orang saksinya, guru tulisnya dan kedua orang saksinya, mereka semua

0: يعلمون.
1: Dan Rabbuna di dalam Al-Quranul Karim berfirman, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba wa harrama ar-riba wa harrama ar-riba.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
4: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.

dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tabarakallahu fikum wa sallallahu alaikum ikhwatul iman dan para pendengar mukmullah di studio saat ini waktu menunjukkan pukul 10:04 waktu Indonesia bagian tengah. Kami hadirkan sebuah kajian bersama Ustaz Maududi Abdullah LC hafizahullah. Kajian dengan tema pembahasan dosa yang beranak pinak, kajian beliau di Masjid Al-Ukhuwah di Tangerang yang disiarkan oleh Roja TV. Barakallahu fikum wa sallallahu alaikum.
2: Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Paru 101.8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه

صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عاشر المسلمين والمسلمات، الحاضرين والحاضرات، والمشاهدين والمشاهدات، لمنكن أندا sekarang berada، رحمني ورحمكم الله. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Dan suatu saat, pasti kesempatan itu berakhir. Tidak ada manusia yang berakal, yang menolak akan adanya kematian. Semua manusia berakal sepakat, semua yang bernyawa dari manusia sekarang ini suatu saat akan mati. Namun yang membedakan antara mukmin dan selain mukmin bahwa yang bukan mukmin merasa bahwa setelah kematian tidak ada apa-apa. Setelah kematian habis. Oleh karena itu mereka menyebutnya peristirahatan terakhir. Oleh karena itu mereka menyebutnya peristirahatan terakhir. Karena menurut mereka setelah mati, ya sudah tidak ada apa-apa. Waqalu in hiya illa hayatun ad-dunya. Dan mereka berkata, sesungguhnya kehidupan kita ini hanyalah kehidupan dunia. Tidak percaya dengan adanya kehidupan setelah kehidupan yang sekarang. Wa daraba lana mathala wa nasiya khalqah qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Mungkin di antara kita masih ada yang hafal surat Yasin, karena dulu terlalu mengidolakan surat Yasin. Tidak ada masalah idolakan surat Yasin, namun idolakan juga semua surat-surat yang lainnya. Wa daraba lana mathala wa nasiya khalqah. Mereka membuat
permisalan untuk kami, lalu mereka melupakan penciptaannya. Dia membuat perumpamaan, lalu dia lupakan bahwa dia telah diciptakan. Qala, dia berkata, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, siapa yang mampu menghidupkan tulang belulang ini wa hiya ramim, padahal dia sudah luluh lantak. Intinya adalah, kamu ini aneh-aneh saja Muhammad, menyatakan bahwa orang yang mati, yang tulang belulangnya sudah hancur ini, akan dihidupkan lagi. Siapa yang bisa menghidupkannya, sudah hancur kayak begini? Begitu kira-kira terjemahan bebas dalam bahasa kita sekarang. Qul, katakan wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad kepada mereka yang mengatakan tidak mungkin ada kehidupan yang kedua, tulang belulang ini enggak mungkin hidup lagi. Qul, katakan kepada mereka, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, yang akan menghidupkannya adalah yang telah menciptakannya pertama kali. Mana logika yang benar? Setelah kehidupan ini mati, enggak mungkin hidup lagi kan? Lalu apa halangannya untuk bisa menciptakan yang kedua? Menciptakan yang kedua, bukankah yang pertama sudah dibuktikan ia bisa menghidupkan? Lalu apa halangannya untuk bisa menghidupkannya untuk yang kedua kalinya? Mana yang lebih cocok dengan logika? Ada apa Anda mengingkari bahwa yang menciptakannya pertama enggak sanggup untuk menciptakannya untuk yang kedua kali? Ada apa? Bukankah dia telah membuktikan bahwa ia menciptakannya dan jadi? Sekarang setelah dia meninggal dunia, diciptakan lagi, dihidupkan lagi. Apa halangannya? Bukankah ia telah membuktikan bahwa ia bisa menghidupkan? Lalu ada apa Anda ingkari dia hidupkan lagi untuk yang kedua kali? Ada apa? Buktinya tadi depan mata kok. Ini buktinya kita dihidupkan. Ada apa kok gak masuk akal kehidupan yang kedua? Justru lebih masuk akal karena realita menyatakan bahwa yang pertama lebih sulit daripada yang kedua. Kecuali pernikahan. Iya kan? Coba ciptakan pertama kali, pasti sulit. Sudah bisa, berhasil, ciptakan yang kedua. Ciptakan yang ketiga. Yang sulit yang mana? Yang pertama. Bahkan hal yang mudah saja, kalau untuk yang pertama kali, sulit. Hal yang mudah padahal, untuk yang pertama kali jadi sulit. Antum pasti pernah membayangkan gak pertama kali antum naik pesawat? Sulit rasanya kan? Padahal enteng kok naik pesawat itu. Tinggal jalan, duduk, pasang safety belt, udah. Nanti pesawatnya turun dengan izin Allah, buka safety belt, jalan lagi, kelar. Tapi untuk yang pertama kali menjadi sulit. Takut, was-was. Ini kemana nanti? Ini bagaimana? Adapun kalau sudah sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, yang ke 10 kali, yang 100 kali. Baik. Ala kulli hal, kita tidak ingin mendebat itu karena tidak ada gunanya juga di depan orang yang meyakini. Ala kulli hal, logika mereka aneh. Allah telah membuktikan bisa menghidupkan. Kenapa mereka membantah Allah bisa menghidupkannya kembali? Realita nyata di depan mata, namun dia mengingkari Allah mampu untuk melakukannya kedua kalinya. Adapun orang yang beriman justru mengatakan, meyakini bahwa itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan pasca kematian. Kehidupan yang sekarang ini hanya kehidupan yang tidak sesungguhnya. Maksud tidak sesungguhnya itu, ya kehidupan yang akan berakhir. Adapun kehidupan yang di sana sesungguhnya maksudnya, kehidupan yang benar-benar hidup terus
nggak berakhir-berakhir lagi. Bukankah ini keyakinan kita? Ya atau tidak? Ya. Ada yang tidak yakin? Kalau ada yang tidak yakin, tunjuk tangan, kita debat sampai selesai. Apa yang membuat Anda tidak yakin? Ada? Ada ya? Alhamdulillah, berarti yakin. Kehidupan kita akan berakhir di sini, nanti akan hidup lagi, dan hidup yang kedua itu tidak ada batas akhir. Hidup untuk selama-lamanya. Oleh karena itu disebut hidup yang sebenarnya. Hidup yang hakiki. Nah, hidup yang sekarang, hidup yang fana. Berakhir dengan tidak hidup. Adapun hidup yang di sana nanti akan hidup selama-lamanya dan tidak akan berakhir dengan kematian. Itulah yang kita kenal dengan Al-Quran, di mana Allah mengatakan khalidina fiha abada. Baik. Ditambah keyakinan kita bahwa apa yang kita lakukan di permukaan bumi itulah modal kehidupan di sana. Apa yang akan dinikmati di kehidupan yang kedua itu modalnya harus dicari di permukaan bumi. Enggak dicarinya di sana. Jadi hidup di permukaan bumi yang tidak hakiki ini, yang semu ini, yang akan berakhir dengan fana ini, hati-hati, justru disinilah modal untuk di kehidupan yang hakiki. Di kehidupan yang akan berakhir dengan kematian inilah untuk mencari modal, mencari bekal guna kehidupan yang hakiki tadi. Ini keyakinan kita, tidak ada keraguan kita sedikit pun di dalamnya, walau ada kelalaian. Insyaallah keraguan tidak ada. Ad-dunya darul amal, dunia ini adalah negeri tempat beramal. Wal akhiratu darul jaza, dan akhirat nanti bukan tempat beramal lagi, dia hanya tempat di mana Anda dibalas atas amal Anda yang ada di dunia. Sadar akan ini, tidak lalai akan ini, membuat orang yang tidak lalai mencari bekal sebanyak-banyaknya guna kehidupan yang hakiki. Apa yang ada pada dia dalam kehidupan dunia diusahakan sebanyak-banyaknya seberangkan di kehidupan yang hakiki. Ini orang yang punya tingkat keyakinan luar biasa dan terhindar dari kelalaian-kelalaian yang luar biasa. Justru harta kekayaannya atau apapun yang dia punya di permukaan bumi, tujuan utamanya seberangkan ke akhirat. Seberangkan ke akhirat. Letak di akhirat untuk diambil nanti, untuk dinikmati nanti. Tabungkan untuk tabungan akhirat. Kembali kita kepada logika. Ini logika yang bercampur dengan keimanan. Bukan logika murni, tapi logika yang sudah bercampur dengan keimanan bahwa apa yang akan dinikmati oleh manusia di akhirat nanti adalah apa yang dia lakukan di permukaan bumi. Itu kan sudah keimanan itu, tidak logika murni. Mana yang lebih baik? Kita simpan untuk kita ambil nanti, atau kita simpan sekarang untuk kita tinggalkan nanti? Ini logika yang sudah bercampur dengan keimanan. Mana yang lebih baik, wahai muslimin? Minimal yang hadir di hadapan ana. Wahai muslimat, minimal yang hadir di majlis ini. Mana yang lebih baik?
taruh nanti, taruh untuk diambil nanti, tabungkan dia untuk nanti diambil lagi. Dalam kehidupan yang hakiki, atau taruh dia di sini untuk nanti ditinggal. Pertama ya, namun mengamalkannya enggak semudah mengucapkannya. Mengamalkannya tak semudah mengucapkannya. Kalau mengamalkannya butuh mujahadah, butuh latihan lagi, berjuang lagi untuk bisa sampai kepada titik itu. Daripada ditumpuk di sini, lalu pasti akan ditinggal, mendingan ditumpuk di sana untuk diambil nanti. Tunjukkan kepada kita logika ilmiah yang sudah bercampur dengan iman ini salah. Salahnya ada di mana? Oleh karena itu, kenapa orang-orang kufar yang tidak beriman dengan hari akhir, pembicaraannya hanyalah hari masa depan. Apa bahasa mereka itu untuk tabungan masa depan. Tapi yang mereka maksud ya dunia lagi. Tabungan hari tua, barakallahu fiik. Tabungan hari tua, pantas tabungan untuk dinikmati pasca pensiun. Kenapa? Karena memang mereka hanya taunya dunia. Ya sudah, sekarang bertungkus lumus agar punya tabungan banyak dinikmati di masa yang akan datang, di hari depan, di hari tua, pasca pensiun. Di saat sudah lemah, punya tabungan yang banyak untuk menopang kebutuhan lemahnya itu. Padahal orang yang beriman, tabungan masa depan juga, tapi depannya nyebrang sampai akhirat. Sama. Cuman karena mereka berimannya hanya di dunia, tidak mengimani akhirat, percayanya hanya kehidupan dunia, maka masa depan mereka hanya masa tua itu tadi. Padahal terbukti sudah tua, masih nyari juga masian. Enggak juga kalau saya selesai nabungnya. Padahal tabungannya untuk dimakan 7 turunan gak habis-habis. Cerita doang itu tabungan masa depan. Tapi ini real. Mukmin itu nabung di masa yang akan datang itu real nyata. Tapi sudah bercampur dengan iman. Ternyata logika kita yang sudah dicampur dengan keimanan sepakat bahwa lebih baik ditaruh di akhirat dan diambil nanti dibanding ditaruh di dunia dan ditinggal nanti. Kalau kita tahu itu, tahulah kita kenapa Nabi SAW mengatakan sekiranya gunung Uhud Allah jadikan untukku emas, maka aku akan melakukan seperti ini. Apa maknanya itu? Ambil bagikan, dan aku tidak ingin tersisa sedikit pun dari emas sebesar gunung Uhud itu, semuanya aku akan bagikan habis dalam 3 hari. Di dalam Sahih Muslim, setelah selesai sholat asar, tergegas Rasulullah SAW pulang ke rumah. Tergegas, nampak tergegasnya. Rasul jarang sekali tergesa-gesa. Beliau hidupnya itu jauh daripada namanya tergesa-gesa. Habis sholat asar tiba-tiba terlihat tergesa-gesa pulang ke rumah. Jadi pertanyaan para sahabat, ada apa ini? Kok ada sesuatu yang terjadi? Lalu ditanyakan oleh sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tadi setelah sholat asar kami lihat Anda tergesa-gesa sekali pulang, ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ada beberapa dinar uang emas yang ingin saya infakkan, saya lupa infakkan.
Makanya saya bergegas pulang untuk menginfakkannya. Menginfakkan itu artinya apa? Disimpan di akhirat. Kalau kita tergegas pulang, harus ngambil, lupa ngambil kan? Bukan lupa nginfak kan? Tadi sudah ada, saya lupa ngambilnya. Tertinggal di mana gitu? Di mana Pak? Tertinggal di mana? Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimin. Oke. Okay. Kita sepakat itu, tapi memang perlu melatih diri, melatih hati, melatih iman, melatih amal untuk bisa, yang penting itu akhirat. Yang penting itu akhirat. Selamatkan akhirat, letakkan di akhirat sebanyak-banyaknya. Baik, kita tambahkan. Kita bisa nabung untuk akhirat, dan ini dan ini hal yang luar biasa yang Allah buat dalam agama yang mulia ini. Kita bisa menabung untuk akhirat ketika kita hidup maupun setelah kita wafat. Kita bisa nabung untuk akhirat ketika kita hidup atau setelah kita wafat. Anda rasa kita semua yang hadir di sini mengerti apa yang Anda maksud? Bisakah kita beramal saleh walau sudah tiada? Bisa. Ini yang Anda maksud. Beramal saleh artinya nabung untuk akhirat. Berarti kita bisa nabung untuk akhirat dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini, dan juga walau kita sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Setelah wafat, kita bisa, masih bisa beramal saleh, memperbanyak tabungan-tabungan akhirat kita setelah kita wafat. Itulah dia hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim, dari Abu Hurairah, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalas." Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka hapuslah amalnya, terputuslah amalnya, amal hidupnya. Amal selama hidup habis sudah. Tabungan ketika dia masih hidup sudah enggak ada lagi. Ada sesuatu yang bisa dia tinggal setelah dia tidak hidup lagi, setelah dia meninggal dunia. Kata Nabi SAW, sadaqatin jariyah. Ada harta yang dia peruntukkan untuk sesuatu yang berfungsi untuk ketaatan walau dia sudah tiada. Sedekah yang tetap mengalir pahalanya. Au ilmin yuntafa'u bih. Atau ada ilmu yang bermanfaat, digunakan orang untuk hal yang bermanfaat, ilmu itu dia yang ngajarkan. Dipakai orang untuk hal yang bermanfaat. Tentu ilmu agama semuanya manfaat. Dan ilmu manfaat dunia yang diniatkan untuk ketaatan, itu juga manfaat. Nabi SAW mengatakan bahwa ilmu yang dia ajarkan kepada orang lain, yang itu bermanfaat, maka itu juga mengalirkan pahala baginya, walau dia sudah tiada. Awwaladin saleh, dan atau anak yang saleh. Anak saleh akan mengalirkan pahala untuk orang tuanya. Yad'ulahu, anak saleh ini selalu berdoa untuk orang tuanya. Jadi yang mengalir itu pahala anak saleh, bukan doa anak saleh saja. Perhatikan hadis. Putus amalannya kecuali tiga perkara. Pertama apa? Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Yang ketiga, anak soleh. Bukan doa anak soleh. Anak soleh. Jadi ketika anak itu dibina, ditarbiyah, dinasehati, dididik kepada ketaatan,
kesolehan anak itu mengalir sebagai amal bagi orang tuanya. Jadi anak soleh yang berdoa untuk orang tuanya, selalu mendoakan orang tua. Jadi anak soleh itu mengalirkan, bukan hanya doa saja. Banyak terjemahan orang doa anak soleh. Sedekah jariyah, ilmu manfaat, doa anak soleh. Seolah-olah anak soleh kalau enggak berdoa, tidak mengalirkan pahala untuk orang tuanya. Tidak, anak soleh itu mengalirkan pahala. Baik. Kalau demikian adanya, timbul pertanyaan. Bisakah amal soleh seseorang setelah wafat jauh lebih panjang daripada sebelum wafat? Bisa atau tidak? Bisa. Sangat bisa. Dia ketika tidak wafat, masih hidup, dia beramal hanya sebatas usianya. Dan kalau kita usia kita kalau 60 tahun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang produktif itu hanya 30 tahun loh. 30 tahunnya hilang. Usia waktu yang bisa produktif untuk yang kita katakan tadi, bekal akhirat, itu produktifnya hanya 30 tahun dari 60 tahun yang ada. 15 tahun habis sebelum balik. Sisa berapa? Sisa 45. Dari 45 tahun ini, sepertiganya untuk tidur. Sepertiga dari 45 berapa? 15. Kurangnya 15. Tinggal 30. Kalau setengah usia ini main game, atau baca berita, atau komen sosial media sosial, atau bicara politik, sementara Anda bukan orang yang menentukan politik, hanya ngobrol tok, atau main catur, padahal yang produktif hanya 30 tahun. Masa menabung yang produktif itu hanya 30 tahun dari 60 tahun usia. 15-nya sudah habis sebelum balik. Tinggal 45. 45 sepertiganya tidur. Kan 8 jam dari 24 jam kan nasihat dokter kan? Tinggal 45. Habis 15 sepertiganya untuk tidur 8 jam per hari. Tinggal 30. 30 tahun dari 60 tahun usia. Namun Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang bisa melipat gandakan amal soleh sebanyak-banyaknya. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari, hadisnya masyhur. Masyhur sekali. Dan ana yakin antum sering sekali mendengarnya. Sekelompok orang-orang fakir kota Madinah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Rasul kita tercinta, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud dzuri bil ujur, orang-orang kaya ambil jatah pahala. Terjemahan bebas

ya Rasulullah, orang kaya booking pahala ya Rasulullah. Hanya dia yang bisa dapat. Kaplingan orang kaya pahala, kaplingan orang kaya ya Rasulullah. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kita sholat. Wa yasumuna kama nasum. Dan mereka berpuasa, orang-orang kaya itu berpuasa sebagaimana kita, orang-orang miskin, yang datang orang miskin kan? Sebagaimana kita berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Namun bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang ada pada mereka. Adapun kami enggak bisa bersedekah. Karena tidak punya kelebihan harta. Faqala, maka menjawab Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, sedekah. Inna bikulli tasbihatin sedekah, setiap tasbih yang kalian ucapkan itu adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah, wa kulli takbiratin sedekah. Setiap takbir itu adalah sedekah. Wa bikulli tahlilatin sedekah, setiap tahlil la ilaha illallah itu adalah sedekah. Wa bikulli tahmidatin sedekah, setiap tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Wa amrin bil ma'rufi sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah. Wa nahin am munkarin sedekah, nahi munkar adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, hubungan suami istri adalah sedekah. Sekelompok sahabat yang miskin datang kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW ketika itu adalah pemimpin yang memegang kunci Baitul Mal. Baitul Mal itu rumah harta milik negara. Kalau bisa dikatakan itu adalah negara. Baitul Mal. Kalau bahasa kita sekarang Indonesia apa ya? APBN kali ya? APBN kali ya? Anggaran? Apa? Anggaran pendapatan belanja negara. Uang masuknya, keluarnya, itu di tangan Rasul SAW. Kalau orang-orang miskin Indonesia menghadap Pak Presiden, keluhannya apa? Keluhannya harta. Namun para sahabat keluhannya pahala. Mereka tidak mengeluh orang kaya itu punya harta, mereka enggak ngeluh. Namun mereka ngeluh ketika orang kaya bisa dapat pahala sedekah yang mereka tidak bisa dapatkan pahala itu. Dan ini dalam ini hasil didikan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecemburuan orang fakir bukan hartanya. Tapi kecemburuan orang fakir adalah pahalanya. Dan Allah Maha tahu cemburu itu letaknya di mana, di harta atau di pahala. Kalau lidah bisa kita belok-belokkan, kalau saya kaya seperti dia maka saya akan berinfak lebih daripada dia. Allah Maha tahu hati itu kekayanya atau kesedekahnya. Allah Maha tahu. Namun ini benar-benar para sahabat adalah orang-orang yang memang cemburunya kepada pahalanya. Kenapa? Pahala itu untuk diletakkan di akhirat. Mereka tidak mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah berikan kami harta supaya kami bisa bersedekah. Enggak. Mereka mengatakan kami enggak bisa bersedekah. Kami enggak bisa bersedekah. Bukan kami enggak punya harta. Kami enggak bisa dapat pahala sedekah. Sehingga Nabi mengatakan, bukankah tasbih itu adalah sedekah, takbir adalah sedekah, tahlil adalah sedekah, tahmid adalah sedekah, amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, nahi munkar adalah sedekah. Dipisah oleh Nabi amar ma'ruf dan nahi munkar. Di sini para ulama ketika berbicara hadis ini mengatakan sedekah itu terbagi dua. Pertama, sedekah untuk kita, dari kita untuk kita. Sedekah dari kita untuk kita. Lihat. Kita bertasbih, itu kita bersedekah untuk diri kita sendiri. Kita bertakbir,

Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Ucapan itu, kita bersodakoh dari diri kita untuk diri kita. Itu dia. Nabi mengatakan tasbih sodakoh, takbir sodakoh, tahlil sodakoh, tasbih sodakoh. Berarti kita bersodakoh untuk diri kita. Kenapa bisa demikian? Karena ayat yang insya Allah semua antum hafal. Laha ma kasabat wa alaiha muktasabat. Seorang akan mendapatkan kebaikan dari semua amal soleh yang dia lakukan. Laha ma kasabat. Berarti setiap kita beramal soleh, kita berbuat baik untuk diri kita sendiri agar nanti kita nikmati. Berarti kita bersedekah dari kita untuk kita. Kalau kita lebih tajamkan lagi, saya akan mengatakan manusia yang bakhil itu adalah yang bakhil untuk dirinya sendiri. Yang bakhil untuk dirinya sendiri, bakhil. Maka orang yang tidak mau beramal saleh, orang yang bakhil terhadap dirinya. Ini bahasan yang sudah logika yang sudah bercampur dengan keimanan. Laha ma kasabat. Man amila salihan fali nafsih. Barang siapa yang beramal saleh, amal saleh itu untuk dia, bukan untuk orang lain, untuk dia. Anda beramal saleh untuk diri Anda sendiri. Anda yang melakukannya dan Anda yang akan menikmatinya. Anda lakukan bukan hilang begitu saja, tapi Anda simpankan di akhirat untuk nanti Anda ambil lagi ganjaran-ganjarannya dan Anda yang akan menikmatinya itu, bukan orang lain. Tapi ini dari kita untuk kita. Kita yang bersedekah, yang menikmatinya kita lagi. Baik. Yang kedua, dari kita untuk kita dan orang lain. Dari kita untuk kita dan orang lain. Letaknya di mana? Letaknya di yang terakhir. Bagian yang terakhir. Wa amrin bil ma'rufi shadaqah. Amar ma'ruf itu shadaqah. Ajak orang kepada ketaatan itu shadaqah. Sedekah kita untuk kita sebagaimana tasbih dan takbir tadi kita dapat dan juga orang lain dapat karena kita tak mengajak dia kepada kebaikan. Orang lain juga dapat manfaat. Kita dapat manfaat, orang lain juga dapat manfaat. Wa nahyin 'an munkarin shadaqah. Nahi munkar adalah shadaqah. Kita dapat dari diri kita untuk kita, orang lain juga dapat karena kita melarangnya daripada yang mungkar. Termasuk hubungan suami istri adalah sedekah. Kita juga dapat, istri juga dapat. Kita juga dapat, suami juga dapat. Artinya, sedekah itu dari kita untuk kita plus untuk orang lain. Dan sejauh yang ana tahu, para ulama sepakat yang bagian kedua itu lebih afdal daripada bagian yang pertama. Bahagian yang kedua lebih afdol dari bahagian yang pertama. Kenapa? Karena manfaatnya tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi manfaatnya juga dapat oleh orang lain. Jadi ada ibadah yang itu yang manfaatnya untuk diri kita saja, orang lain tidak dapat manfaat. Dan ada ibadah itu kita dapat manfaat, orang lain juga dapat manfaat. Orang lain juga dapat manfaat. Manfaatnya itu tidak hanya pada orang yang beribadah, tapi nyebrang ke orang yang selain orang yang beribadah itu manfaatnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, pernah tahu kitab Riyadhus Shalihin? Karangan siapa?
Udah berapa lama beliau meninggal? Beliau hidup pada abad ke-7 Hijriah. Sekarang sudah abad keberapa? 15 Hijriah. Berapa abad? 8 abad. Usia beliau ketika wafat hanya 45 tahun. Lihat berapa panjangnya amal saleh pasca kematian, jauh lebih panjang daripada masa hidup. Lebih lagi, Imam Bukhari meninggal pada abad ketiga Hijriah, di pertengahan abad ketiga Hijriah. Sekarang 15, berarti 12 abad, 12 tahun, 12 abad beribadah. Nggak tahu tambah berapa abad lagi ke depannya. Ini dia ibadah pasca kematian yang mengalir manfaat untuk orang lain, dan ketika orang lain dapat manfaat, orang yang mengajak kepadanya juga mendapatkan pahala. Hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat sunnah yang baik, sunnah yang baik, sunnah baik sesuai dengan sunnah dan kebaikan, kemudian orang lain ikut, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Min ghairi ayyin qasam min ujurihim syai'a, yang ikut itu pahalanya enggak berkurang. Dia dapat pahala sebanyak yang dia lakukan, namun yang pertama kali mengajak mendapatkan pahala sama banyak dengan jumlah yang mendapatkan pahala orang yang mengikuti, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Sadar akan hal ini, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sadar akan hal ini ma'asyarul muslimin wal muslimat, anda ingin mengatakan bahwa kalau memang kita benar-benar ingin hidup untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya, ayo kita mulai perhatian apa yang bisa saya lakukan untuk amal soleh yang lebih panjang daripada kehidupan. Ayo kita mulai berpikir apa amal soleh saya yang bisa mendatangkan pahala yang jauh lebih panjang daripada usia kita sendiri. Dan ketahuilah setiap kita beramal soleh, insya Allah, dan ini dikatakan oleh para ulama, para sahabat dapat pahala. Para sahabat Nabi SAW dapat pahala. Kenapa? Mereka yang menukilkan kepada kita amal soleh itu. Tak akan sampai kepada kita amal soleh kecuali melalui para sahabat. Dan generasi setelahnya, dan generasi setelahnya, dan generasi setelahnya, yang telah benar-benar menjadi pewaris agama ini untuk disampaikan kepada generasi berikutnya. Pewaris agama untuk disampaikan kepada generasi berikutnya. Pewaris agama yang disampaikan kepada generasi berikutnya. Izinkan saya mengatakan, seluruh ulama di permukaan bumi ini muridnya Abu Hurairah. Seluruh ulama di permukaan bumi ini muridnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, Abdullah bin Amr bin As, Jarir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah, Nu'man bin Bashir, Anas bin Malik radhiyallahu anhum jami'an, yang telah menukilkan agama ini kepada kita, dan sampai hari ini kita tetap belajar agama melalui mereka. Tadi kita bacakan hadis dari Abu Hurairah, insyaallah Abu Hurairah dapat pahala. Jadi berapa pahala beliau? Dan seluruh para sahabat itu mengalirkan pahala mereka sebanyak itu juga kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa pahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang umatnya adalah umat paling banyak dari umat seluruh para nabi dan para rasul yang diutus Allah tabaraka wa taala ke permukaan bumi.
ilmu yang bermanfaat yang diwariskan oleh Imam Syafi'i kepada umat Islam yang bertahan sampai abad ini, entah berapa abad lagi ke depan. Imam Syafi'i lebih awal daripada Imam Bukhari. Dan seterusnya, tidak hanya Imam Syafi'i, banyak imam-imam lain yang mengalirkan ilmu mereka kepada generasi berikutnya, generasi setelahnya. Yang membangun masjid ini. Kalau diterima di sisi Allah pahalanya, dan itu yang kita harapkan sebagai ketaatan, sebagai amal saleh, amal yang ikhlas, maka semua orang yang sholat, semua orang yang itikaf, semua orang yang belajar, semua orang yang istirahat di bawah naungan masjid ini hujan dan panas, insyaallah yang membangun dapat pahala. Apabila masjid ini bertahan 300 tahun, maka insyaallah mengalir pahalanya selama 300 tahun. Lalu bagaimana kalau bangunannya dihancurkan? Berakhirkah pahalanya? Jawabannya, na'am, berakhir. Karena bangunnya sudah habis. Berarti sampai disitulah jatah. Udah lumayan itu, Pak. Dibanding usia kita udah lumayan itu. 300 tahun, kali sekian yang sholat. Yang bisa ngitung cuma Allah itu. Kali sekian yang baca Quran, kali sekian pengajian, kali sekian orang yang istirahat, kali sekian orang yang berwudu, kali sekian orang yang mungkin pernah akad nikah di sini juga. Kali sekian orang yang i'tikaf, kali sekian orang yang melakukan aneka ragam ketaatan, bertasbih, bertakbir, dan bertahmid sambil duduk di masjid ini. Tak terhitung apabila dikejar dengan amal pribadi yang tidak mengalir ke orang lain. Yang tadi, bagian yang pertama, amal yang untuk dia saja tidak mengalir ke orang lain, sulit ngejarnya. Dibanding kita lakukan amal saleh, orang lain dapat manfaat, dan ketika itu kita mendapatkan pahalanya, walaupun sudah wafat pun manfaatnya masih ada, maka pahalanya juga terus mengalir. Orang yang kita ajarkan kebaikan, ini khusus untuk ilmu, lalu mengajarkannya ke orang lain itu juga mengalirkan pahala kepada kita. Luar biasa. Saya punya guru, yang pertama mendirikan pondok pesantren di kota Pekanbaru, kita menyebutnya Buya, karena kalau di sini Pak Kiai, kalau orang Sumatera menyebutnya Buya, terutama Sumatera Barat dan sekitarnya. Kami menyebutnya Buya Jufri. Beliau mendirikan pesantren tahun 1984. Beliau tamat kuliah berdakwah 1984. Pertanyaannya adalah, bapak-bapak lagi ngapain di tahun itu? Beliau sudah dakwah ke sunnah rahimahullahu ta'ala. Lalu tahun 1988 beliau mendirikan pesantren. Ana tamat dari pesantren tersebut. Ana bergabung di pesantren itu tahun 1990. Tamat 1997. Tahun 1988 beliau mendirikan pesantren. Kemudian tahun 1997 beliau wafat. Berarti mendirikan pesantrennya berapa lama tuh? Hah? Bukan. Dari 88 sampai 97. Hah? Hanya 9 tahun kan? 88 sampai 97. 9 tahun kan? 9 tahun. Sekarang murid-muridnya sudah lebih 20 orang mendirikan pesantren. Termasuk salah satunya yang sedang ngomong depan bapak ini. Banyak yang lain. Ustaz Muhammad Nur Ihsan, Ustaz Dr. Aspir Rahmat, Abu Zubair, dan yang lainnya.
masing-masing udah punya pesantren. Ustaz Zulfikar buat pesantren, Ustaz Suryadi buat pesantren, Ustaz Abu Salma di Jambi buat pesantren. Padahal beliau di pesantren hanya berapa tahun tuh? Mendidik di pesantren hanya 9 tahun. Sekarang murid-muridnya sudah buat pesantren lagi. Bahkan ada murid beliau buat pesantren, kemudian belajar seseorang santri di pesantren itu, dan santri itu sudah buat pesantren lagi. Sudah generasi kedua. Artinya murid beliau buat pesantren, belajarlah santri di sana, santri lulus, kemudian buat pesantren lagi. Memang tidak bertemu langsung dengan beliau, tapi belajar dari muridnya beliau. Kalau Anda sebutkan nama-nama muridnya yang buat pesantren, bisa Anda sebutkan sekarang ini. Mungkin 20 bisa Anda sebutkan begitu. Itu yang Anda ingat. Mungkin ada yang lain, tempat lain buat pesantren yang Anda tidak tahu. Karena murid beliau sudah nyebar. Beliau di pesantren hanya 9 tahun, namun ternyata pahala pesantrennya mengalir. Ini yang ingin Anda katakan bahwa mari kita peduli dengan sesuatu yang bisa mendatangkan kepada kita amal saleh. Jauh lebih panjang dari usia kita sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Mas'ud Utbah bin Amr. Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan orang lain akan kebaikan, lihat, amal saleh, tapi bukan untuk dirinya saja. Nyebrang manfaatnya untuk orang lain. "Man dalla ala khairin," barang siapa yang mengajak kepada sebuah kebaikan, "wa amrin bil ma'rufi shadaqah," amar ma'ruf tadi, yang dalam hadis riwayat dari Abi Dzar Al-Ghifari tadi, yang pertama kita bacakan tadi, "falahu mithlu ajri fa'ilihi," kalau orang tersebut mengamalkannya, apa yang dia ajak kepada kebaikan tadi, maka dia dapat pahala, orang yang nunjukkan tadi dapat pahala seperti orang yang mengamalkannya. Dan ini akan bergerak terus. Kalau dia ajarkan lagi kepada generasi berikutnya, dapat lagi pahala. Kalau diajarkan lagi kepada generasi berikutnya, dapat lagi pahala. Terus. Sampai Allahu alam kapan berakhirnya. Maka, mari kita berusaha untuk rajin mengajak orang kepada kebaikan. Rajin untuk mengajak orang kepada kebaikan. Ada seorang, diceritakan oleh salah seorang masyayikh di kota Madinah, seseorang sedang sakit, lalu minta nasihat kepada orang yang datang mengunjungi. Lalu kemudian orang yang mengunjungi itu mengatakan, "Saya nasihati Anda untuk memperbanyak ucapan Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim, karena sesungguhnya ini adalah kalimat yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian ringan di lidah, dan kemudian berat di timbangan padang mahsyar." Dibacakanlah hadis yang sahih tentang hadis tersebut. Maka orang ini melazimi, sampai dia sehat pun, selalu diajak orang lain. Ajak orang lain, setiap memberikan nasihat, "Ayo ucapkan Subhanallah bihamdi Subhanallah, Subhanallah bihamdi Subhanallah." Dan berapa orang yang sudah diajak untuk mengucapkan Subhanallah bihamdi Subhanallah, orang yang datang menasihati ketika sakit tadi dapat pahala juga. Kenapa? Dia udah ngajak lagi kepada orang lain. Imam Al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, mengarang kitab yang sepakat para ulama ahli hadis itu kitab yang dikarang manusia yang terbaik. Kitab yang dikarang manusia yang terbaik. Manusia yang ngarang kitabnya. Hadis Nabi memang, tapi dikumpulkan jadi karangan. Itu karangan yang terbaik di permukaan bumi. Imam Al-Bukhari
rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kata Imam Al-Bukhari, suatu hari, suatu saat, saya sedang duduk di majlis guru saya, Ishaq bin Rahuyah. Sedang duduk di majlis guru saya. Kemudian guru saya mengatakan, andai ada di antara kalian yang mengumpulkan kitab khusus hadis sahih saja, tidak dimasukkan di dalamnya selain hadis sahih, maka itu nempel di hati saya. Lalu saya mulai mengumpulkan sebuah kitab yang memang di dalamnya ada syarat harus hadisnya sahih. Satu kalimat saja dari seorang guru membangkitkan semangat seorang murid yang manfaatnya luar biasa. Kita berharap tentunya ini adalah sesuatu yang amal soleh yang diterima di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini harapan kita. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu yang gaib. Tapi harapan kita itu amal soleh. Melihat bagaimana manfaat yang luar biasa. Seberapa banyak Imam Bukhari dapat manfaat dari kitab sahih yang beliau karang, sahih Bukhari yang beliau karang, gurunya yang memberikan sebuah kalimat yang membuat semangat Imam Bukhari untuk mengarang kitab, insyaAllah juga dapat pahala yang sama. Hanya kalimat saja. Dan ini dinukilkan oleh Imam Ibn Rajab di dalam hadis tentang innamal a'malu binniyat, bahwa boleh jadi ada amal kecil, boleh jadi ada amal kecil yang manfaatnya besar sekali. Yang manfaatnya sangat besar sekali. Hanya sebuah kalimat. Amar ma'ruf. Namun ternyata memiliki efek ledak yang luar biasa. Faham makna ledak kan? Manfaat luar biasa alam, alam dunia. Dunia berabad-abad. Manfaatnya dari sebuah kalimat ringkas seorang guru. Dan lalu beliau menukilkan perkataan Imam Abdullah Ibn Mubarak yang mengatakan, rubba amalin saghir, boleh jadi ada amal yang sangat kecil, tu'adzimuhun niyah, menjadi besar disebabkan niat keikhlasannya diterima di sisi Allah, memiliki manfaat yang luar biasa. Maka jangan sepelekan amal soleh apapun, jangan sepelekan amal ma'ruf apapun, jangan sepelekan nahi mungkar apapun. Boleh jadi amar ma'ruf yang Anda lakukan itu menjadi sesuatu daya ledak yang luar biasa untuk amal yang berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda. Oleh karena itu, kenapa dakwah menjadi hal yang sangat penting dalam agama Allah? Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bil haqq. Ajak manusia kepada ketaatan, ajak manusia kepada kebaikan, ajak manusia untuk meninggalkan kemungkaran. Karena kita tidak tahu ajakan kita itu akan berpengaruh apa untuk manusia. Nah, ini mungkin materi yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita seriuskan untuk menabung akhirat. Dan mari spesifik kita perhatikan apa tabungan saya untuk bisa lebih panjang daripada masa hidup saya sendiri. Karena terbukti banyak umat Islam, jutaan umat Islam yang bisa beramal saleh lebih banyak daripada masa ketika ia hidup. Dan mari berlatih sambil berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar Allah arahkan kita dan mendapat taufik untuk hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sisa waktu yang ada kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.

Ustaz, tolong nasihati seseorang yang terjebak dalam terlilit hutang pinjol. Apa yang bisa Anda nasihati? Soalnya yang melakukan tahu bahwa itu haram. Yang melakukannya tahu bahwa itu haram. Lebih kepada syahwat dapat uang seketika, padahal transaksi riba. Bersabarlah dengan kadar rezeki yang telah diberikan Allah. Kalau kita bisa bersabar dan mengatur pengeluaran sesuai dengan jumlah rezeki yang Allah berikan, Allah berjanji setelah kesulitan itu Allah akan berikan kemudahan. Bersabarlah dengan kadar rezeki yang sedang Allah berikan, lalu atur pengeluaran sesuai dengan kadar rezeki yang Allah berikan. Kalau rezeki yang sedang Allah berikan kepada kita per bulannya hanya katakanlah 2 juta, katakanlah 2 juta, maka aturlah pengeluaran bulanan pas 2 juta. Pengeluaran untuk saya, anak saya, pas 2 juta. Sehingga berapa penghasilan bulanan cukup untuk sampai akhir bulan. Bisa atau tidak? Jawabannya insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Asal jangan harus ikut apa yang terjadi di sekeliling. Yang lain punya ini, saya juga harusnya punya. Anak orang lain punya ini, anak saya harusnya juga punya. Anak orang lain sekolah di sini, anak saya juga harusnya sekolah di sana. Apapun harus saya usahakan untuk dapat duit untuk memenuhi kebutuhan tadi. Di sini kesalahan cara berpandang, akhirnya salah dalam cara bertindak. Sudah berapa yang 2 juta yang sedang Allah mudahkan? Ya sudah. Atur pengeluaran 2 juta. Mau beli sendal, beli baju boleh, enggak apa-apa. Tapi di pengeluaran yang cukup untuk dalam 2 juta. Di Jakarta ini masih ada enggak orang jual baju 25.000 gitu? Banyak ya? 15.000? Berarti enggak perlu beli baju yang harganya 150.000. Apalagi untuk anak. Untuk anak yang penting baru, dia sudah bahagia banget. Oh, baju baru ini. Dia gak tahu harganya berapa. Mau harga 15.000, mau harga 150.000, anak gak tahu. Yang tahu dia baju, baju baru. Dia tetap happy. Seperti itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat At-Talaq, ayat yang ketujuh, وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ, barang siapa yang disempitkan untuknya rezekinya, فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهِ, hendaklah dia berinfak, menafkahkan sesuai dengan yang diberikan Allah kepadanya. Lihat surah At-Talaq ayat yang ketujuh. Waman itu di pertengahan ayat. Liyunfiqdhu sa'atin min sa'ati. Waman qudira 'alaihi rizquhu, barang siapa yang sedang disempitkan Allah rezekinya, falyunfiq mimma atahu Allah. Berikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada Anda. Kalimatnya jelas. Berikan nafkah kepada anak, kepada istri, kepada diri sendiri sesuai dengan kadar rezeki yang sedang Allah sempitkan kepadamu. Jangan dilebih-lebihkan dari kadar itu.
Tegas ayatnya jelas sebenarnya. Kalau rezeki kita ternyata hanya 3 juta setengah per bulan, ya sudah. Hiduplah dengan cukup dari bulan ke bulan, terima gaji ke terima gaji, 3 juta setengah. Kalau ternyata gaji kita 5 juta, ya cukup kan? Pengeluaran kita setara dengan 5 juta itu. Nanti kalau seandainya Allah berikan kelebihan menjadi 7 juta setengah, cukup kan dengan 7 juta setengah itu? Kalau kemudian terakhir sampai ke 100 juta per bulan, hiduplah dengan kelapangan 100 juta per bulan, tidak masalah, silakan. Silakan. Liyumfit dhu sa'atin min sa'ati, masuk ayat yang sama tapi di awalnya, yang mendapatkan kelapangan rezeki, silakan dia memberikan nafkah sesuai dengan kelapangan rezekinya itu. Antum-antum yang penghasilannya sekarang ini, bulan ini, atau tahun ini, sudah mencapai 15 juta sebulan. Antum-antum yang penghasilannya sekarang ini, siapapun Anda, saudaraku, saudariku yang sekarang di sini atau mendengarkan kajian ini, yang Anda mencoba untuk membuat sesuatu kalimat yang mudah-mudahan bermanfaat, yang sekarang ini penghasilan per bulannya 15 juta. Cukup alhamdulillah, Ustaz, 15 juta. Kebutuhan biaya rumah, sekolah anak, ini transportasi, makan, beli pakaian, beli sendal, jalan-jalan akhir pekan, cukup 15 juta, Ustaz. Baik. Saya mau tanya, pernahkah penghasilan antum 5 juta per bulan? Pernah, Ustaz. Harusnya lebih dong 10 juta. Surplus gaji Anda 10 juta. Dulu Anda pernah hidup 5 juta per bulan dan cukup. Sekarang 15 juta per bulan, enggak berlebih. Harusnya berlebih dong 10 juta, bisa ditabungkan di akhirat. Tapi ternyata enggak juga. Dunia itu berkembang seperti itu. Sebagaimana dulu saya bisa hidup 5 juta, sekarang ternyata setelah 15 juta, ya hidup saya cukup juga seperti 5 juta. Tinggal dibalik aja. Dulu penghasilan saya 15 juta cukup. Sekarang ternyata Allah sempitkan menjadi 5 juta. Bisa, karena dulu saya juga pernah 5 juta per bulan. Ada apa dulu bisa, sekarang gak bisa? Hanya mengontrol pengeluaran. Hanya mengontrol apa? Pengeluaran dan mengajak diri bersabar, istri bersabar, anak bersabar. Bila perlu, kasih nama anaknya sabar. Biar jadi doa, sabar terus. Amin. Jadi, jangan tergiur melakukan yang dosa, karena yakinlah kalau seperti itu, hidup itu, Allah tidak berikan janji, karena di akhir ayat Allah berjanji, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Kalau Anda melakukan itu, sesuai dengan Allah, yang Allah perintahkan, berikan nafkah sesuai dengan kadar yang Allah berikan kepadamu, maka Allah berjanji di akhir ayat, setelah kesulitan akan Allah berikan kemudahan. Tapi kalau tidak begitu, pinjam sana, pinjam sini, pinjam sana, pinjam sini, setelah kesulitan tambah sulit. Karena Allah tidak berjanji untuk memberikan kemudahan. Bolehkah kita menghilangkan tahi lalat yang ada di wajah dengan alasan merasa risih dengan tahi lalat itu yang semakin besar, Ustaz? Kalau memang akan membuat nuansa wajah menjadi rusak, Allah alam, mungkin bukan tahi lalat, mungkin tumor ringan, tambah besar terus kan? Allah alam, kalau akan merusak wajah, dalam arti kata keberadaan tahi lalat itu semakin besar, semakin keluar, sudah aib. Letaknya di wajah itu bukan lagi hal yang lumrah, sudah aib, maka boleh. Boleh mengangkatnya, wallahu a'lam. Tapi kalau hanya hal yang normal, kayak tahi lalat saya, ya biarkan aja. Bahkan menjadi ciri khas

Bolehkah seorang istri menutupi perselingkuhan suaminya? Masya Allah, luar biasa, plus nasihat. Plus apa? Nasihat, jangan dibiarkan. Karena itu bahaya untuk kehidupan orang yang Anda cintai yang bernama suami. Kalau Anda cinta kepadanya, harusnya nasihati. Nasihati, nasihati, nasihati, dan lakukan hal yang membuat dia berusaha untuk membuat dia tidak melakukan hal yang tersebut. Walau dengan hasilnya, kalau mau nikah, nikah saja, jangan selingkuh. Nikah yang benar-benar sesuai dengan syariat.

Apabila seorang wanita posting dirinya, dan bangga dengan kecantikannya, apakah menjadi dosa jariah? Nasihat anak kepada yang bertanya, jangan sampai kepada penilaian kita terhadap hati seseorang. Kalau dia posting dirinya, ya sudah, posting dirinya. Ya sudah, realitanya kan posting dirinya sudah. Zahir amalannya posting dirinya. Dan dia bangga dengan kecantikannya. Itu kan sudah isi hati itu. Itu kan sudah isi hati. Isi hati, jangan bicara isi hati. Isi hati biarkan pemilik hati itu bersama Rabb-nya. Jangan kita masuk dan menebak isi hati seseorang. Entah bangga, entah sombong, entah apalah namanya, ujub. Isi hati orang ditebak gitu. Jangan. Bermuamalah dengan manusia sesuai dengan zahir apa yang nampak. Jangan isi hati. Karena kita akan lelah, pasti akan lelah. Menebak sesuatu yang tidak jelas. Kalau sudah rajin hadir kajian harusnya tahu jawabannya. Wanita jangan posting-posting apa? Diri sendiri. Karena di dalam agama kita wanita itu lebih tertutup lebih baik. Lebih tertutup lebih baik. Bahkan tidak keluar rumah lebih baik daripada sering keluar rumah. Sehingga firman Allah di dalam Al-Quran, waqarna fi buyutikunna, berdiam dirilah kalian wahai wanita di rumah kalian. Allahu'alam. Ustaz, zaman sudah berbeda Ustaz. Zaman berbeda dengan ayat. Jangan salahkan ayat, salahkan zaman yang berbeda. Jangan salahkan ayat, salahkan zaman yang berbeda. Ketika zaman sudah berbeda dengan ayat, cobalah lihat datang petaka-petaka kepada zaman itu karena disebabkan melanggar ayat itu. Kenapa wanita sekarang disepelekan? Dilecehkan? Dijadikan tempat pelampiasan nafsu orang-orang jahat? Karena sudah pada keluar rumah. Karena sudah tidak lagi peduli dengan safar tanpa mahram. Karena sudah tidak peduli lagi dengan hijab. Sudah tidak peduli lagi dengan ikhtilat. Itu penyebabnya. Jadi, jangan pernah salahkan ayat dengan kondisi dunia. Dunia yang harus disesuaikan dengan ayat. Allah gak pernah salah dalam ayatnya. Kalau zaman salah, berarti zaman yang harus diperbaiki sesuai dengan ayat. Minimal dalam kehidupan terkecil bernama keluarga. Maka wanita jangan suka posting-posting. Laki-laki juga jangan suka posting. Kecuali postingnya untuk ngajak pahala. Ngajak apa? Pahala. Silakan. Apakah ada dosa jariah Ustaz? Dan apakah bisa dihentikan? Insya Allah namanya taubat itu menghapus seluruh kesalahan. Yang namanya taubat apa? Menghapus seluruh kesalahan. Adakah dosa jariah? Jawabannya ada. Jawabannya ada. Karena kita sedang tidak membicarakan itu, maka anda sengaja tidak bahas. Karena sambungan ayat, وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً. Barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah, sebuah sunnah sayyi'ah, sebuah hal yang buruk, maka dia mendapatkan dosanya, kata Nabi SAW, dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dan sebuah hadis yang sejauh yang anda ingat sekarang ini, wallahu alam, yang anda ingat, sanadnya hasan. Tidaklah ada pembunuhan di permukaan bumi, melainkan anak Adam yang pertama mendapatkan jatah dosanya. Karena dia yang pertama kali membuat sunnah membunuh di permukaan bumi. Habil dan Qabil, cerita pembunuhan pertama di permukaan bumi yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. La'aktulannak, qala la'aktulannak. Dia berkata, saya akan membunuh engkau. Lalu kemudian benar-benar dia bunuh. Itu pembunuhan pertama di permukaan bumi. Dan tidak terjadi pembunuhan di permukaan bumi kecuali anak Adam yang pertama mendapatkan jatah
karena dia yang pertama kali membuat sunnah membunuh di permukaan bumi.

jikalau bersedekahnya untuk pembangunan sebuah musalla, di mana jemaah musalla tersebut belum melakukan sunnah, apakah bermanfaat pahalanya buat ana? Musalla itu dipakai sholat enggak? Sholat itu sunnah enggak? Sholat itu sunnah. Siapa bilang sholat itu bidah? Sholat itu tiang agama yang sangat besar. Kalau ataupun ada bid'ahnya, setelah sholat biasanya. Sholatnya mah gak bid'ah. Di dalam sholat orang baca Quran, nanti dia baca Quran. Kalau ada orang baca Quran, dapat pahala. Maka insyaAllah ta'ala, jangan jadikan amal manusianya, kemudian kita menganggap kita membangun masjidnya, musola dalam bahasa kita, tapi itu masjid dalam bahasa agama kita. Di dalam bahasa agama kita, semua tempat yang dijadikan tempat sholat lima waktu namanya masjid. Namun ada masjid yang di dalamnya ada sholat Jumat, disebut masjid jami', dan ada masjid yang di dalamnya tidak ada sholat Jumat. Masjid juga sama-sama masjid, satunya jami', satunya tidak. Apa bedanya? Masjid jami' ada sholat Jumat, masjid yang tidak jami' tidak ada sholat Jumat. Dalam bahasa kita, masjid dan musalla sama-sama masjid, tempat untuk sujud. Saya tidak bisa ngaji, namun ada anak sambung yang saya sekolahkan di pesantren, apakah saya dapat amal jariah kalau saya ikut membiayai anak sambung itu? Insya Allah. Ada harta yang kita buat dengannya, kita dia beramal soleh dan dia mengajarkan kepada orang lain, insya Allah harta kita menjadi sedekah jariah, insya Allah. Apakah benar zina itu seperti hutang? Ketika dia seorang berzina, maka kelak keturunannya yang perempuan akan dizinai orang juga? Wallahu a'lam. Allah alam, hanya Allah yang maha tahu. Dan memastikan bahwa itu terjadi, kita tidak bisa. Memastikan bahwa itu akan terjadi, kita tidak bisa. Namun, berdoalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, agar Allah menjauhkan kita dan anak keturunan kita. Anak tidak tahu ada nas tegas yang bicara tentang yang ditanyakan. Wallahu a'lam. Apakah doa dari anak yang soleh itu termasuk dari cucu juga? Jawabannya iya. Termasuk juga dari cucu. Cucu juga dikatakan anak. Cucu juga dikatakan anak. Wallahu ta'ala alam. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk memperbanyak tabungan untuk kita ambil nanti, dan itu pasti ada kalau kita lakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menyebar cahaya sunnah.
1: Wan Suhaib dari Suhaib bin Sinan. Anna Rasulullah SAW qal kana malik fi man kana qablakum wa kana lahu sahir falamma kabur atau falamma kabira qal lil malik inni qad kabirtu fab'ats ilayya ulaman wa'allimhu sihr. Kita lanjutkan, kita terjemah sedikit-sedikit karena hadisnya panjang ya. Dahulu kata Rasulullah, ada seorang raja dan raja ini memiliki penyihir dukun. Ketika dukun ini sudah tua, si dukun berkata kepada sang raja, aku sudah tua, tolong kirim kepadaku seorang pemuda untuk aku ajarkan sihir. Faba'atha ilaihi ulaman yu'allimuhu wa kana fi tariqi idza salaka rahibun. Lalu sang raja pun mengirimkan seorang pemuda. Dan si pemuda ini ya hendak diajarkan sihir oleh si penyihir tersebut. Dan si pemuda ini ya ketika berangkat ke penyihir untuk belajar sihir, itu di tengah jalan itu ada seorang rahib, seorang pendeta, seorang ulama dari kalangan Bani Israel yang masih di atas agama yang masih murni. Faqada ilaihi wa sami'a kalamahu. Dan si pemuda ini sebelum berangkat ke penyihir, duduk dulu di majelisnya sihir sang rahib itu dan mendengarkan ya ucapan sang rahib. Fa'ajabahu. Dan si pemuda ini merasa suka dengan ajaran si rahib ini. Wa kana idza atasahir marra bir rahib wa qa'ada ilai. Dan apabila ia hendak pergi ke si sahir, si penyihir ini, dia melewati sang rahib itu dan duduk di majelisnya. Fa idza atasahir daraba. Kalau ia telah datang ke sisi si penyihir, dia dipukul oleh si penyihir itu gara-gara duduk di majelis si rahib. Fasyaka dzalika ila rahib. Maka si pemuda ini pun mengadukan ya perkaranya kepada si sang rahib ini. Faqala idza khashita sahir faqul habasani ahli wa idza khashita ahlak faqul habasani sahir. Maka si rahib memberikan solusi. Kata si rahib, nanti kalau kamu takut kepada si penyihir, kenapa kamu terlambat, bilang aja aku terhalang oleh keluargaku. Dan kalau kamu takut kepada keluargamu nanti ditanya kenapa kok terlambat, bilang saja si penyihir menghalangi aku. Habainama huwa ala dzalik. Ketika ya si pemuda itu seperti itu, id ata ala dabbatin adzimatin qad habasatin nas. Ketika ia berjalan, dia mendapatkan seekor binatang yang sangat besar, di mana si binatang ini menghalangi jalan orang-orang, enggak bisa lewat. Faqala al-yawma a'lam as-sahir afdal am amir rahib afdal. Maka si pemuda ini berkata, hari ini aku ingin buktikan siapa yang lebih utama, siapa yang lebih di atas kebenaran, si penyihir atau si rahib ini. Fa'akhadha hajaran. Lalu si pemuda ini mengambil batu. فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. Ya Allah, jika urusan si rahib ini, agama si rahib ini, lebih engkau cintai daripada urusan si penyihir itu, maka tolong bunuh binatang ini supaya orang-orang bisa berlalu lalang. Faromaha, maka ia pun lempar binatang itu dengan apa? Batu tersebut. Faqatalaha, dan ternyata mati binatang itu. Kemudian nas dan orang pun kemudian ya lewat. Fa'atar rahib fa'akhbarah. Lalu si pemuda ini pun mengabarkan kepada si rahib tentang kejadian tadi. Faqallahu rahib. Maka si rahib ini berkata kepada si pemuda, Hai bunai, antal yaum afdal minni. Hai anakku, engkau hari ini lebih utama dariku. Qad balagha min amrika ma ara. Aku melihat kamu telah sampai pada derajat tinggi ini. Wa innaka satubtala. Dan sesungguhnya kamu pasti akan diberi ujian sama Allah. Karena orang itu, Pak, semakin kuat agamanya, semakin apa? Berat ujiannya. Ini tulita falatadullah alayya. Nanti kalau kamu diberi ujian, tolong jangan tunjukkan orang-orang kepadaku, jangan beritahu siapa-siapa. Wa kana al-gulam yubri'ul aqmah wal abras wa yudawin nas min sa'iril adwa. Dan ternyata Allah memberikan kepada si pemuda ini karomah, Pak. Apa karomahnya? Dia bisa menyembuhkan ya orang yang terkena penyakit sopak, ya, dan orang yang penyakit kulit, dan orang dia mengobati manusia dari semua penyakit. Artinya si pemuda ini dikasih sama Allah karomah. Ya. Asami ajalisu al malik karena qad amin. Rupanya teman dekatnya si raja itu kebetulan dia buta. Dia mendengar tentang ada pemuda yang bisa menyembuhkan apa penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa'atahu bihadaya katsirah. Lalu si teman raja ini pun datanglah dengan membawa apa hadiah yang banyak. Faqala ma ha huna laka ajma in anta syafai syafaitani. Lalu si teman raja ini berkata, ini hadiah yang banyak ini buat kamu semuanya jika kamu berhasil menyembuhkan masaku ini. Faqala inilah ashfi ahada. Kata si pemuda, aku tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya apa? Hanya siapa? Allah saja. Innama yashfillah. Allah yang menyembuhkan. Fa in amanta billah da'utullah fasyafak. Jika kamu beriman kepada Allah, aku akan doakan kamu supaya Allah sembuhkan kamu. Fa amana billah. Rupanya teman dekat raja ini beriman kepada Allah. Fasyafahullah. Allah pun menyembuhkan matanya sehingga dia bisa melihat. Fa'atal malik fajalasa ilaihi kama yajlis. Maka si teman akrabnya si raja ini pun seperti biasa datanglah ke majlisnya sang raja. Faqala lahul malik man radda alaika basarak. Lalu si raja ini heran, kok mata dia bisa melihat. Lalu dia berkata, siapa yang menyembuhkan matamu ini? Qala rabbi, Tuhanku Allah. Qal walaka rabbun ghairi. Si raja ini marah dan berkata, kamu punya Tuhan selain aku? Waduh, ini raja ngaku dirinya Tuhan, Mbak. Iya. Qala rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu sama, Allah Subhanahu wa taala. kata si temannya raja ini. Fa'akhadahu, maka si raja ini pun menangkapnya. Falam yajal yu'adzibuh, dan terus menyiksa teman ya, teman duduknya ini. Hatta dalla 'alal gulam, sehingga kemudian karena dia sudah enggak kuat dengan siksaan itu, akhirnya dinunjukin kepada si pemuda tadi. Faji'a bil gulam, lalu si pemuda ini ditangkap sama si raja, Pak. Faqala lahu al-malik, ay bunayya, qad balagha min sihrika ma tubri'u al-aqmah wal abras wa taf'al wa taf'al. Ternyata ketika ditangkap ini

muda yang dia kirim buat belajar apa? Sihir. Apa kata si raja ini? Hai anakku, sihir kamu sudah sangat hebat sekali, sehingga kamu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, nak. Makanya si pemuda ini menyangka ini ilmu apa? Ilmu sihir. Fakal, maka si pemuda ini berkata, inilah asfi ahdan, innama yashfillahu ta'ala. Aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan hanya Allah saja. Pak Akhodahu, rupanya marahlah si raja ini, Pak. Kui tangkapnya itu si pemuda. Falam yajal yu'adzibuh. Dan terus mengadab si pemuda itu. Ya, menyiksa dia. Hatta dalla ala rahib. Akhirnya si pemuda ini sudah enggak kuat. Akhirnya dia menunjukkan si rahib. Ya. Faji'a bir rahib. Maka si rahib pun ditangkap sama si raja itu. Faqilalahu irji an dinik. Maka si raja ini berkata kepada sang rahib, keluar kamu dari agama kamu. Murtad kamu dari agama kamu. Fa'aba. Tapi si rahib tidak mau. Fada'a bil minshar. Fawudi'al minshar fi mafriki ra'sihi. Fashakkahu hatta waqa'a siqah. Lalu si raja pun minta gergaji, ambilkan gergaji. Lalu disimpannya gergaji itu di tengah-tengah kepalanya, Pak. Lalu digergajinya sehingga badannya menjadi belah jadi dua. Kemudian abidiyadisil malik faqilalahu irji an dinik. Kemudian didatangkan teman raja tadi, teman duduknya. Lalu dikatakan kepadanya, keluar kamu dari agama kamu. Fa'aba, tapi si ya, teman raja ini enggak mau. Lalu diletakkannya gergaji di mana? Di kepalanya ini, Pak. Lalu digergajinya sehingga badannya belah jadi dua. Subhanallah. Ya, ngeri ya. Ujian zaman dulu ya, Pak ya. Kemudian bil gulam. Lalu didatangkan si pemuda itu. Oke, lalu irji an dinik. Keluar kamu dari agama kamu. Fadafa'u ila nafarin min ashabi faqala idhabu bi ila jabal kada wa kada fas'adu bihil jabal fa idza balagtum dirwataha fa in raja'a an dinihi wa illa fatrahuh. Lalu kemudian rupanya si pemuda enggak mau keluar dari agamanya, Pak. Maka kemudian si raja pun menyerahkan si pemuda ini kepada pasukannya. Si raja berkata, bawa anak muda ini ke gunung itu. Kalau sudah sampai puncaknya, suruh dia keluar dari agamanya. Kalau dia tidak mau murtad dari agamanya, lemparkan dia dari gunung. Iya. Fadhahabu bihi fasa'idu bihil jabal. Pergilah tentara ini membawa siapa, Pak? Membawa si pemuda tadi. Faqal, ketika telah sampai puncaknya, si pemuda ini berdoa, Allahumma qfinihim bima syi'at. Ya Allah, cukupi aku dengan apa yang kau kehendaki, ya Allah. Apa yang terjadi, Pak? Rupanya memang si pemuda ini mustajab ya doanya ya. Faruja fabihimul jabal. Gunungnya langsung apa berguncang. Fasaqatu, akhirnya pasukan si raja ini berjatuhan dari gunung, mati semuanya. Faja ayam si ilan malik. Tapi subhanallah, si pemuda ini enggak kabur, Pak. Malah datang lagi ke raja. Ya. Faqala lahul malik, ma fa'ala bi ashabik? Si Malik bengong. Ya, apa yang dilakukan oleh tentaraku padamu? Kata si pemuda ini, kafanihimullah. Allah yang sudah mencukupi aku. Fadafa'ahu ila nafar min ashabi faqala idhabu bih fahmiluhu ila qurqurin wa tawassatu bihil bahr fa in raja'an dini wa illa faqdhifuhu.

0: Bawa pemuda ini, kata si raja ini kepada pasukan yang lain. Dan kemudian masukkan ia dalam kerangkeng. Bawa ke tengah laut. Kalau dia tidak mau keluar dari agamanya, ceburkan ia ke dalam laut. Iya. Maka kemudian si tentara raja ini pun pergilah membawa si pemuda tadi. Lalu si pemuda ini kembali berdoa, Allahumma kfinihi bima syi'at, ya Allah. Cukupi aku dengan apa yang kau kehendaki, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Apa yang terjadi, Pak? Fangkafa'at bihi musafina fa ghairiku. Rupanya kapalnya itu, Pak, terbalik. Dan tentaranya raja itu tenggelam semuanya. Iya, rupanya tentaranya enggak pada bisa berenang, Pak. Waja'a yamshi ilal malik. Tapi si pemuda enggak kabur lagi, Pak. Datang lagi ke si raja. Faqala lil malik, "Ma fa'al ya bi ashabik? Apa yang terjadi dengan tentaraku?" Aqala kafahini kafanihimullah. Allah yang mencukupi aku. Faqala lil malik. Lalu si raja ini berkata kepada si pemuda ini berkata kepada sang raja, "Innaka lasta biqatil hatta taf'al ma amuruka bih." Kamu tidak akan bisa membunuhku sampai kamu melaksanakan perintahku. Kata si raja, "Mahu, apa itu?" Qala tajma'un nas fi sa'idin wahidin wa taslubuni 'ala jidha. Kumpulkan seluruh manusia di sebuah lapangan terbuka. Kemudian salib aku. Salib apa? Salib aku di atas sebuah batang pohon. Thumma khudh sahman min kinanati, kemudian ambillah salah satu panah milikku ini. Thumma dha'i sahm fi kaidil qaus, kemudian letakkan panahku itu di busurnya. Kemudian ucapkan ini, Bismillahirrabbilghulam. Dengan nama Allah, Robnya pemuda. Kenapa pemuda ini, Pak, melakukan itu, Pak? Supaya rakyat yang banyak ini masuk Islam, Pak. Ketika mendengar rajanya berkata Bismillahirrabbilghulam, subhanallah, si pemuda ini mengorbankan dirinya demi supaya apa? Orang-orang masuk Islam. Iya. Fa'innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Kalau kamu lakukan itu, kamu akan berhasil membunuh aku. Fa jama'an nasi sa'idin wahidin wa salabahu 'ala jidha. Maka si raja pun melaksanakan titahnya si resi pemuda itu. Dikumpulkannya seluruh manusia. Lalu diambilnya panah. Ya. Kemudian diletakkannya di mana? Di busurnya. Thumma qala bismillahirrabbilghulam. Kemudian si raja pun berkata bismillahirrabbilghulam. Ya. Thumma ramah. Lalu dilemparkannya panah itu. Fawaqa'a as-sahmu fi sulthihi, dan panah tersebut menancap persis di pelipisnya. Ya. Fawada'a yadahu fi sulthihi famat. Lalu ia pun, si pemuda itu, meletakkan tangannya di pelipisnya dan ia pun meninggal dunia. Faqala an-nas, melihat itu orang-orang berkata, amanna bi rabbil gulam, kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Fa'atiyal malak faqil lahu ara'aita ma kunta tahdhar qad wallahi nazala bika hadaruk. Lalu si raja ini didatangi, ya, wahai raja, bagaimana pendapatmu ini? Kamu dahulu takut sekali orang-orang masuk Islam, dan ternyata yang kamu khawatirkan terjadi. Qad amanan nas, ma manusia sudah masuk Islam semuanya, sudah beriman semuanya. Fa amara bil ukhdudi bi afwahi sikab fa khuddat wa udrima fiha an-niran. Rupanya Pak Siraja ini memang kejam. Disuruhnya membuat parit yang besar. Lalu kemudian dinyalakannya api di parit tersebut. Ya. Lalu si raja berkata, "Man lam yarji an dinihi faqwa aqhimuhu fiha." Siapa yang tidak mau keluar dari agamanya, lemparkan ia ke dalam api. Ya. Fa fa'alu hatta ja'at imra'ah wa ma'aha sabiyyun laha. Maka mereka pun melakukannya, Pak. Siapa saja yang tidak mau keluar dari agamanya, dilemparkannya ke api, Pak. Sehingga datanglah seorang wanita yang membawa bayi. Iya. Fataqa asad an taqa'a fiha. Maka si pemuda, si ibu ini ketakutan. Tiba-tiba anaknya yang masih bayi ngomong, "Ya ummah, isbiri fa innaki 'alal haqq." Hai ibu, sabarlah. Sesungguhnya kamu di atas kebenaran. Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan Muslim dalam sahihnya. Hadis ini kita ambil faedah, Pak. Faedah yang pertama, ahlul fasad yabhathuna amman yarithu fasadahum wa yakudduna fi ijadihi wa ibqaihi. Orang-orang yang suka berbuat kerusakan, Pak, mereka akan berusaha mencari pewaris kerusakan mereka itu, Pak. Ini penyihir, ya, ketika sudah tua, minta kepada raja supaya dikirimkan seorang pemuda untuk diajarkan sihir. Memang demikian. Semua dukun, semua orang-orang yang jahat itu, Pak, dia ingin mewariskan kejahatannya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Kota Liman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

adab-adab dalam menyembelih. Yang pertama adalah unta dengan dinahar. Selainnya itu kambing dan sapi. Dizabah, sembelih. Ya, dizabah. Nahar itu nahar yaitu menyembelih di bagian bawah leher. Ya, kalau unta kan bukan di bagian leher, jadi bagian bawah leher menuju ke dada itu yang ditusuk, ditusuk kemudian darah mengeluar. Itu namanya nahar. Dan itu dilakukan pada unta, ya. Adapun kalau kambing dan sapi maka disembelih. Sembelih adalah bagian leher menuju kepada bagian sini, ya, di atas, ya. Maka bedanya antara unta dengan kambing dan sapi. Kambing dan sapi disembelih, adapun unta dinahar. Kemudian ada berikutnya, ya. Unta dinahar dalam kondisi berdiri. Adapun kambing dan sapi dalam kondisi ditidurkan. Unta nahar dalam kondisi berdiri, tetapi misalnya depan situ kiblat, maka dia arahnya begini. Jadi ketika dicongkel atau dirobek bagian bawah lehernya, darahnya muncrat ke arah kiblat. Ya. Fa idza wajabat junubuha, ya. Ya, faqulu minha wa ta'imul qani awal mu'tar, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika jatuh lambungnya. Jadi unta caranya bagaimana? Dinahar berdiri, dalam kondisi berdiri, kemudian kaki kiri depannya diikat, ya. Gimana maksudnya? Ini kalau unta, gampangannya ini kaki pertamanya, kemudian kaki keduanya sebelah sana, kemudian ini kaki kanan, ya, dan di sini kiblat. Nah, sini kaki kirinya ditekuk ke atas, diikat, ya, ini diikat. Nah, ini kita nggak usah terlalu bahas karena kita nggak potong unta di sini, diikol, ya, diikat. Setelah itu dipotong di bawah lehernya. Nah, di sini darahnya muncrat ke sini, ya. Darahnya muncrat ke arah kiblat, ya. Enggak jelas gambarnya, ya. Ya. Kaki, ya, diikat. Kemudian ini lehernya, ya. Ini unta apa dinosaurus, ya. Jadi inti kaki kirinya diikat. Kemudian ditusuk di sini di bawah lehernya, maka keluarlah darah di sini, keluar darah. Jadi untanya dalam kondisi berdiri, kemudian dia. Adapun kambing dan sapi ditidurkan, tidurnya apa? Di lambung kiri. Sehingga wajahnya menghadap kiblat. Dalam hadis Nabi SAW menidurkan kambing, kemudian Nabi SAW menginjakkan kakinya di bagian lehernya, kemudian Nabi SAW menyembelih. Kemudian Nabi SAW menyembelih, ya, menidurkan. Kecuali kata para ulama, kecuali orang yang asar itu dia menyembelih pakai tangan kiri. Ya, ini ada orang, ya, tidak syarat harus pakai tangan kanan, tentu yang terbaik tangan kanan. Tapi kalau ada tukang jagal, dia enggak bisa menyembelih kecuali tangan kiri, maka kebalikannya, ya, maka dibalik ke lambung kanan ditidurkan, baru kemudian kaki kanan menginjak leher, baru sembelih dengan tangan kiri. Tapi kalau bisa tangan kanan itu lebih baik. Tapi intinya sapi dan kambing ditidurkan. Kemudian adab berikutnya, ya, yang dipotong ini ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi yang dipotong adalah al-wadjan, itu dua urat, ada empat perkara. Dua urat nadi, ya, kemudian tenggorokan, kemudian kerongkongan. Ingat, leher tidak putus,
leher tidak putus ya. Ini diantara adab ketika menyembelih ya. Yang penting dia yang penting dua uratnya kanan kiri terputus, kemudian saluran pernapasannya sama saluran makanannya juga terbelah sehingga kemudian darahnya keluar ya. Kemudian dibiarkan ya. Setelah itu dibiarkan ya sampai terdiam. Terdiam, jangan langsung dikuliti. Ya, mungkin dia masih sakit, tapi biarin sampai darahnya keluar semua, karena darah semua begitu keluar lebih baik, kotoran-kotoran keluar baru kemudian dikuliti ya. Kemudian di antara adab ya, menggunakan pisau yang tajam ya. Pisau yang tajam. Di antara adab jangan memperlihatkan kawannya yang disembelih. Ada kawan kemarin cerita, dia lihat sapi ya disembelih, sapi yang lain disembelih, dia lihat sapi itu menangis ya. Sapi terus menangis ya. Kenapa? Dia lihat kawannya disembelih. Jadi dia disembelih dua kali. Sembelih pertama melihat kawannya disembelih, sembelih kedua dia disembelih. Maka jangan, kita harus ya perhatikan perasaan juga hewan ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat kepada sallallahu alaihi wasallam, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Perhatikan ini syiar kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Kambing, kalau kau mengasihinya, mengasihinya, Allah mengasihimu. Jadi kita jangan kemudian buat dia ketakutan, kemudian buat dia gelisah, buat dia jangan berusaha. Makanya pisau juga harus tajam. Wal yuhidda syafratahu, kata Nabi, panjang tajamkanlah pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, agar memudahkan disembelih sembelihannya. Kemudian hati-hati yang tidak pandai menyembelih, jangan jadikan bahan yang tidak pandai menyembelih ya. Jangan jadikan mainan ya. Kasihan kambingnya ya. Ya. Ya, kalau enggak dia pengin latihan, usah saya pengin latihan. Nah, tolong dibimbing sama orang yang bisa. Jangan, oh ya cuma aja, kasihan kambingnya, dia menderita. Ya harus ada yang bimbing supaya bisa ya. Kemudian di antara adab menyembelih, perhatikan. Ini syarat ya. Mengucapkan bismillah. Cukup bismillah ya, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasmiyah, ini namanya tasmiyah. Beda kalau basmalah, bismillah. Tasmiyah itu bismillah. Kemudian sunnah ini, kalau tidak bilang bismillah dengan sengaja, maka tidak sah. Ya, kalau lupa, khilaf. Ustaz lupa bilang bismillah, gimana? Khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau sengaja tidak bilang bismillah, maka dia mimma uhilla liwairillah, termasuk dipotong tanggung jawab Allah, tidak sah. Terus mengucapkan, disunnahkan, ya, mengucapkan, setelah bismillah bilang apa? Allahu Akbar. Bismillahi wallahu akbar. Wallahu akbar. Kemudian, atau kita tulis bahasa Arabnya. Jadi bismillah wallahu akbar. Kemudian Allahumma hadza minka walaka. Ya. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minni. Baik. Bismillah ini syarat. Sisanya sunnah. Allahumma hadza minka walaka. Minka walaka maksudnya ya Allah, ini kambingku, sapiku, nikmat dari Engkau yang kasih. Walaka dan juga untukmu. Saya ikhlas karena oleh ini maksudnya minka darimu, yaitu kambing, hewan nikmat darimu. Kemudian laka untukmu, ya ikhlas.
Ya, ya Allah taqabbal minni, terimalah sembilanku. Kapan dia mengucapkan ini? Ketika dia mulai sudah siap, kemudian dia sudah mulai menjalankan pisaunya, dia bilang bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza, ya, minka walaka. Jadi dia ucapkan ketika dia mulai ingin menyembelih. Ini diantara adab-adab dalam menyembelih, hendaknya kita perhatikan. Baik.

Ada pemahaman yang perlu kita luruskan terkait masalah berkorban. Jadi ibadah itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai porsinya. Sebagaimana tadi kita bahas, ada ibadah yang punya waktu yang berbeda-beda. Ada ibadah tahunan, ada ibadah seumur hidup sekali. Contohnya apa? Ibadah seumur hidup sekali contohnya apa? Haji itu tahunan. Contohnya akikah, yang lain ya cuman seumur hidup sekali. Nikah, bukan nikah berapa kali Pak? Oh, 4 kali. Khitan, sunat itu ibadah seumur hidup sekali. Ada ibadah tahunan, contohnya apa? Sholat Id, puasa Ramadan, termasuk zakat, diantaranya adalah kurban. Ada ibadah bulanan, ada ibadah pekanan, dan begitu seterusnya. Demikian pula ada ibadah yang dia sifatnya mewakili jamaah, yang disebut dengan fardu kifayah. Contohnya apa? Adzan. Perlu gak kita adzan bareng-bareng? Gak perlu. Cukup satu menggugurkan yang lain. Ada yang dia harus dilaksanakan per person tertentu, tidak boleh diwakilkan. Contohnya sholat. Ada ibadah yang sifatnya mewakili keluarga, contohnya kurban. Nah di sini saya nyatakan kurban itu ibadah sekeluarga. Ini berdasarkan kesimpulan yang pernah disampaikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya oleh Atha bin Yasar, seorang ulama tabi'in, kaifa kanatid duhaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Seperti apakah kurban di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab Abu Ayyub, kana ar-rajulu yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang kepala keluarga, seorang ayah, dia berkorban dengan seekor kambing atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Mereka makan sebagian dan mereka berikan sebagian kepada orang lain. Sehingga korban itu bukan ibadah perorangan, tapi ibadah kelompok satu keluarga. Maka tidak ada istilah tahun ini korban atas nama bapak, tahun besok korban atas nama ibu, besok lagi atas nama anak pertama. Masing-masing satu anak, satu ekor, dan tidak dilibatkan yang lain. Ini sangat disayangkan, karena berarti dia telah membatasi pahala. Padahal Anda bisa melakukan kegiatan korban yang pahalanya lebih luas, menyeluruh untuk seluruh anggota keluarga, dengan cara korban itu melibatkan mereka dalam penyebutan pada saat menyembelih. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika korban beliau membaca bismillahi Allahu akbar, Allahumma hadza minka walaka anni wa an ahli baiti. Bismillahi Allahu akbar, Allah ya Allah, ini adalah korban atas nama diriku dan seluruh anggota keluargaku. Kalau sudah nyebut seperti itu, maka seluruh istrinya dapat pahala. Istrinya berapa? Beliau 9, banyak ya. Istrinya dapat pahala, seluruh anaknya dapat pahala, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Karena ketika berkorban, beliau libatkan pada waktu penyembelihan atas nama diri beliau dan seluruh anggota keluarganya. Ini salah satu di antara keistimewaan ketika orang itu berkorban.

apa hukum menyembelih? Apakah hukumnya wajib ataukah sunnah muakkadah? Sini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Secara umum ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan wajib, pendapat kedua mengatakan sunnah. Jadi berkaitan wajib tidaknya berkaitan dengan orang yang mampu. Orang yang mampu. Kalau tidak mampu ya tidak terkena kewajiban sama sekali. Tapi ini berkaitan dengan orang yang mampu, dia punya memiliki kemampuan harta. Apakah dia wajib atau tidak? Adapun kalau dikatakan sunnah, semua sepakat Rasulullah SAW selalu berkorban. Bahkan disebutkan oleh Imam Bukhari ketika sedang bersafar pun Nabi berkorban. Ketika sedang bersafar, Nabi juga berkorban. Nah, kalau Nabi saja bersafar berkorban, apalagi selain ketika tidak bersafar, ini menunjukkan perhatian Nabi.

terhadap syiar ini, syairah dzabah lillah, tentang syiar menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah hukumnya wajib? Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib berdasarkan satu hadis di mana Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang punya kelapangan harta kemudian dia tidak menyembelih, maka jangan mendekati tempat sholat kita. Dan ini tegas dari Nabi, jangan dekati musholah kita. Ya, menunjukkan hukumnya wajib. Ya, menunjukkan hukumnya wajib. Namun yang dibantah oleh para ulama, jumhur ulama berpendapat bahwasanya udhiyah hukumnya sunnah, mu'akkadah, tidak sampai pada derajat wajib. Kenapa? Karena hadis ini, tetap para ulama yang benar adalah hadisnya mauquf, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari, bahwasanya perkataan barang siapa mendapat memiliki kelapangan kemudian tidak menyembelih maka jangan dekati musala kita, inilah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, perkataan sahabat dan bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini apalagi ada sebagian sahabat yang menyengaja tidak berkorban, ya, padahal mereka lapang memiliki harta seperti Abu Bakar dan Umar, disebutin juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya mereka bertiga ini dengan kelapangan pernah meninggalkan udhiyah, tidak menyembelih, untuk menjelaskan kepada umat wallah alam agar mereka tahu bahwa ini meskipun hukumnya sangat ditekankan tapi tidak sampai pada derajat wajib, ya. Tapi intinya seorang berusaha kalau dia memiliki harta agar dia menyembelih karena Allah, ya. Karena ini adalah ibadah yang sangat agung sebagaimana tadi telah kita jelaskan faedah-faedahnya.

0: minkum.
1: Ini syarat, syarat ya, mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah. Cukup bismillah ya, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasmiyah, ini namanya tasmiyah. Beda kalau basmalah, bismillah. Tasmiyah itu bismillah. Kemudian sunnah ini, kalau tidak bilang bismillah dengan sengaja, maka tidak sah. Ya, kalau lupa, khilaf. Ustaz lupa bilang bismillah, gimana? Khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau sengaja tidak bilang bismillah, maka dia mimma uhilla diwairillah. Termasuk dipotong tanpa menyebut nama Allah, tidak sah. Terus mengucapkan, disunnahkan, disunnahkan, ya, mengucapkan, setelah bismillah bilang apa? Allahu Akbar. Bismillah wallahu Akbar. Wallahu Akbar. Kemudian, atau kita tulis bahasa Arabnya. Jadi bismillah wallahu Akbar. Kemudian Allahumma hadza minka walaka. Ya. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal min. Baik. Bismillah ini syarat. Sisanya sunnah. Allahumma hadza minka walaka. Minka walaka maksudnya ya Allah, ini kambingku, sapiku, nikmat dari Engkau yang kasih. Walaka dan juga untukmu. Saya ikhlas karena oleh ini maksudnya minka darimu, yaitu kambing, hewan nikmat darimu. Hewan nikmat darimu. Kemudian laka untukmu ya ikhlas. Ya, ya Allah taqabbal minni, terimalah sembilan. Kapan dia mengucapkan ini? Ketika dia mulai sudah siap, kemudian dia sudah mulai menjalankan pisaunya, dia bilang bismillah Allahu Akbar Allahumma hadza ya minka walaka. Jadi dia ucapkan ketika dia mulai ingin menyembelih. Ini diantara adab-adab dalam menyembelih, hendaknya kita perhatikan.
2: Doa menyembelih hewan kurban. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pertama, syarat halal sembelihan. Syarat halalnya sembelihan yang terkait dengan ucapan adalah membaca basmalah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kalian makan hewan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelih. Sesungguhnya itu hewan yang tidak halal. Quran Surat Al-An'am ayat 121. Di ayat yang lain, Allah memerintahkan untuk makan hewan yang dibacakan basmalah ketika menyembelih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, makanlah binatang yang disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya, jika kalian orang yang beriman kepada ayat-ayat-Nya. Quran Surat Al-An'am ayat 118. Orang yang menyembelih dengan membaca basmalah sebelum dia melukai leher hewan yang hendak disembelih, maka hewannya halal dimakan. Dan jika diniatkan untuk berkurban, maka bernilai sebagai ibadah kurban yang sah. Karena itu, membaca basmalah merupakan ucapan yang paling penting ketika menyembelih. Sehingga perlu diperhatikan oleh para jagal agar jangan sampai lupa atau tidak membaca apapun. Ingat, taruhannya, hewan yang disembelih bisa jadi bangkai. Kedua, dianjurkan untuk mengikrarkan kepemilikan hewan kurban. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dikisahkan oleh Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW ketika hendak berkurban, beliau membeli dua kambing yang gemuk, putih, belang hitam. Setelah selesai sholat dan berkhutbah, beliau mendatangi salah satu kambingnya dan beliau sembelih sendiri dengan pisau. Ketika menyembelih, beliau mengucapkan, yang artinya, ya Allah, ini kurban dariku dan dari semua umatku yang bersaksi mentauhidkanmu dan bersaksi bahwa aku yang menyampaikan risalah. Selanjutnya, beliau mendatangi kambing kedua. Ketika menyembelih, beliau mengucapkan, yang artinya, ini kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Kemudian beliau sedekah kedua hewan kurban itu kepada orang miskin dan beliau juga makan dan beliau berikan kepada keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa beliau mengikuti salat Idul Adha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di lapangan. Setelah selesai berkhutbah, beliau turun dari mimbar dan mendatangi kambing kurban beliau. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya dengan tangannya sambil mengucapkan yang artinya bismillah wallahu akbar, ini kurban dariku dan dari umatku yang tidak berkurban. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Berdasarkan riwayat di atas, dianjurkan bagi orang yang hendak menyembelih kurban untuk mengucapkan kalimat ikrar di atas. Jika pemilik hewan menyembelih sendiri, dia bisa ucapkan bismillah Allahumma hadza minka wa laka anni wa ahli baiti, atau bismillah Allahumma hadza anni wa ahli baiti. Tapi jika mewakili kurban orang lain, si jagal mengucapkan bismillah Allahumma hadza minka wa laka an fulan, nama sahibul kurban wa ahli baitihi, atau bismillah Allahumma hadza an fulan, nama sahibul kurban wa ahli baitihi. Ketiga, ungkapan di atas statusnya adalah ikrar atau menegaskan apa yang ada dalam hatinya dan bukan termasuk bentuk melafadzkan niat, bukan pula doa ketika berkurban. Keterangan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin, ini bukan bentuk melafadzkan niat. Karena perkataan orang yang menyembelih, ini kurban dariku dan keluargaku, sifatnya sebatas memberitakan apa yang ada dalam hatinya. Karena dia sendiri tidak mengatakan, ya Allah, saya ingin berkurban, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang melafadzkan niat. Akan tetapi, yang dilakukan orang ini hanya menampakkan apa yang ada dalam hatinya saja. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Keempat, tidak ada doa khusus ketika menyembelih kurban. Hanya saja, karena ibadah kurban termasuk amal soleh yang besar nilainya, maka kita harus berharap agar amal itu diterima Allah. Salah satu bentuk doa untuk mengiringi harapan agar amal kita diterima Allah adalah doa yang dilantunkan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau membangun Ka'bah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, yang artinya, ya Allah, terimalah amal kami, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Doa semacam ini pernah dipraktekan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu beliau berkurban. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan kambing bertanduk, berdiri dengan kaki belang hitam, duduk di atas perut belang hitam, melihat dengan mata belang hitam. Kemudian beliau menyuruh Aisyah untuk mengambilkan pisau dan mengasahnya. Setelah kambingnya beliau baringkan, beliau membaca, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Yang artinya, Bismillah, ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad, serta dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, doa permohonan agar amal Anda dikabulkan seperti contoh di atas, bisa Anda baca ketika Anda berkurban atau setelah Anda berkurban. Demikian, Allahu a'lam.

Kemudian di antara adab menyembelih, perhatikan. Ini syarat, syarat ya. Mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah. Cukup bismillah ya, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasmiyah, ini namanya tasmiyah. Beda kalau basmalah, bismillah. Tasmiyah itu bismillah. Kemudian sunnah ini kalau tidak bilang bismillah dengan sengaja maka tidak sah. Ya, kalau lupa khilaf. Ustaz lupa bilang bismillah gimana? Khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang tidak, tidak sah. Tapi kalau sengaja tidak bilang bismillah maka dia mimma uhilla li ghairillah, termasuk dipotong tanpa menyebut nama Allah, tidak sah. Terus mengucapkan disunnahkan, disunnahkan ya. Mengucapkan setelah bismillah apa? Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Kemudian atau kita tulis bahasa Arabnya ya. Jadi bismillah wallahu akbar. Kemudian Allahumma hadza minka walaka. Ya. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minni. Baik. Bismillah ini syarat. Sisanya sunnah. Allahumma hadza minka walaka. Minka walaka maksudnya ya Allah ini kambingku, sapiku, nikmat dari engkau-engkau yang kasih. Walaka dan juga untukmu. Saya ikhlas karena oleh ini maksudnya minka darimu yaitu kambing, hewan nikmat darimu. Hewan nikmat darimu. Kemudian laka untukmu ya ikhlas. Ya, ya Allah taqabbal minni, terimalah sembilan. Kapan dia mengucapkan ini? Ketika dia mulai sudah siap, kemudian dia sudah mulai menjalankan pisaunya, dia bilang bismillah Allahu akbar Allahumma hadza ya minka walaka. Jadi dia ucapkan ketika dia mulai ingin menyembelih. Ini diantara adab-adab dalam menyembelih hendaknya kita perhatikan. Baik.

0: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala man ba'd. Para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kendari, mukumullah, masih bersama kami kali ini di program siaran siang Radio Roja Kendari frekuensi 95.1 FM. Siaran kami juga dapat Anda simak di live Facebook Radio Roja Kendari, audio streaming rojakendari.com, audio telegram Bun Sunnah, serta di live Facebook Radio Roja Kendari. Dan kami akan hadirkan sebuah kajian kali ini bersama Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalam Hafizahullah di Kota Malang dengan tema takut tidak diterima, ya. Namun sebelumnya tentunya kita ingatkan bahwa ini merupakan hari terakhir di bulan atau di pelaksanaan ibadah haji tanggal 13 Zulhijjah, ya. Jamaah haji di hari ini tanggal 13 Zulhijjah sudah bisa untuk meninggalkan kota Mina setelah sebelumnya mereka menetap atau mabit di Mina lebih kurang 3 hari dari tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah untuk melakukan ibadah melontar jumroh. Jadi selepas jamaah haji melaksanakan wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah yang lalu, maka mereka bertolak ke Muzdalifah, ya, untuk bermalam di sana melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya, ya, masing-masing di jamak dan di kosor. Kemudian mereka juga mengambil batu. Kemudian di tanggal 10 Zulhijjah mereka berangkat ke Mina untuk melakukan 4 rangkaian manasik haji, yaitu melontar jumroh, yaitu jumrah aqobah, kemudian memotong hadyu, yaitu hewan sembelihan kurban khusus bagi jamaah haji, kemudian menggundul rambut, ya, dan juga melaksanakan tawaf ifadah. Dan setelah itu kemudian jamaah haji akan menetap di Mina selama 3 hari dari tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan di sana masih dianjurkan bagi mereka untuk melontar jumroh, yaitu jumroh yang terkecil, yaitu jumroh al-ula atau yang paling kecil sugro, kemudian wusto dan kemudian aqobah. Dan oleh karena itu di hari ini, hari yang terakhir untuk ibadah haji, maka kaum muslimin mereka meninggalkan kota Mina. Dan ini bagian daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 203. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wazkurullaha fi ayyami ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala isma 'alaihi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun." Allah berfirman, dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Yang dimaksud dengan hari berbilang ini adalah ayyamu tasyrik, hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, yaitu dengan kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Juga ketika melontar jumrah, jamaah haji mengucapkan Allahu Akbar, ya, dan yang lainnya. Kemudian Allah berfirman, "Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma 'alaihi." Dan barang siapa yang ingin meninggalkan kota Mina di tanggal 12 Zulhijjah kemarin, nah, tidak ada dosa, tidak mengapa. Wa man ta'akhkhara fala isma 'alaihi, dan barang siapa yang mengakhirkannya nanti hari ini tanggal 13 Zulhijjah mereka meninggalkan Mina, maka ini yang terbaik sebenarnya, karena Allah berfirman liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tusyarun, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah kalian akan dikumpulkan kepada Allah Zuwajal. Maksudnya adalah orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji hendaknya mereka bertakwa, karena mereka telah melaksanakan ibadah haji, dan inti daripada sebuah ibadah adalah bertambahnya ketakwaan. Semoga Allah telah menerima amal ibadah kita semuanya, dan bagi yang melaksanakan ibadah haji, Allah jadikan sebagai haji yang mabrur. Dan ibadah terakhir yang akan dilaksanakan oleh jamaah haji adalah melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan untuk meninggalkan kota Mekah. Dan semoga kita yang belum bisa melaksanakan ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya rezeki yang halal thayyibah dan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji atau paling tidak ibadah umroh. Allahumma amin. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kita hadirkan kajian bersama Al-Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalamah hafizahullahu taala berikut ini dengan tema pembahasan takut tidak diterima. Ini merupakan kajian beliau yang berlangsung di Kota Malang. Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami. Barakallahu fikum.
4: Assalamualaikum Islam. Kemudian untuk pelaksanaan daripada jamaah sholat jamaah dari pelaksanaan setelah daripada kajian selesai. Bapak-bapak dan sekalian, nilai di Instagram dan Majelis Malam. Silakan. Sekali lagi, terima kasih atas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi jama'ana 'alal huda wattuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwaan kepada-Nya. Kita tahu manusia makhluk sosial. Dia suka berkumpul. Bahkan mereka membuat banyak perkumpulan. Ada yang perkumpulan dikarenakan hobi. Ada yang perkumpulan dikarenakan pekerjaan. Ada perkumpulan yang dikarenakan hawa nafsu. Tapi semoga perkumpulan kita di rumah Allah ini adalah karena ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Kata Allah, mereka yang saling mencintai, mereka yang saling mengasihi, mereka yang saling memberikan loyalitas mereka kepada satu sama lain, kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Mereka kelak akan berada di atas manabir min nur. Orang yang saling mencintai karena Allah, yang berkumpul karena Allah, yang duduk karena Allah, yang berziarah karena Allah. Ala manabir min nur yaghbituhumul anbiya. Mereka berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, terang benderang, yang para nabi ghibtah terhadap mereka. Semoga kita termasuk dari mereka. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Beliau yang memberikan petunjuk kepada seluruh kebaikan. Tapi sayangnya kita kadangkala tidak mengikuti Instagram beliau. Nabi mana punya Instagram? Sebelum Instagram ada, sebelum Facebook dibikin, Allah Azza wa Jal telah menurunkan Al-Quranul Karim yang mengatakan di dalamnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Tatkala antum menjadi follower seseorang, apa sih yang antum inginkan dari orang itu? Antum cinta sama orang itu, antum suka sama dia, antum ingin seperti dia. Antum tidak ingin seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahibbati fillah, siapa yang selesai membaca buku sejarah Nabi Muhammad SAW? Bagian kanan sini. Dari sebelum datangnya Abraham sampai kemudian beliau meninggal dunia. Bagian kanan. Ustaz, ana enggak mau riak, Ustaz. Terus bagian, Masya Allah. Syekh ana, ada syekh di sini, Masya Allah. Kim halukum syekh ana? Assalamualaikum khair, barakallahu fikum. Ana jadi enggak enak, sebelah kiri, sebelah kiri. Nah, sebelah kiri jamaah. Siapa yang selesai? Ana kasih hadiah. Udah selesai kasih hadiah lagi. Apa hadiahnya jamaah? Antum lihat sendiri hadiahnya jamaah. Yang pertama, kalau antum membaca sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadiah pertama yang antum akan dapat adalah cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: Tak kenal maka tak sayang, jamaah. Kita ini banyak enggak suka sama sunnah Nabi Muhammad SAW. Berat mengamalkan sunnahnya karena cinta itu kecil di hati kita. Pelita itu redup karena kita enggak kenal sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah antum kenal sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum perlu kenal dengan istri-istri beliau. Antum, nah, sebutkan 9 istri Nabi Muhammad SAW. Aisyah, Fatimah, Khadijah. Fatimah ini anaknya, Ruqayyah itu anaknya. Gimana digabung-gabungin antum? Aisyah, Khadijah, Hafsah, Sofia. Ummu Habibah, Ummu Kalsum. Salah lagi. Rame-rame anaknya itu Ummu Kalsum. Dan yang lainnya. Jamaah, ana pikir yang di soft pertama itu udah selesai. Kalau yang soft pertama aja belum hafal, gimana dengan soft yang kedua? Enggak usah. Yang kedua insya Allah lebih hafal, Ustaz. Taib, yang belakangnya. Nah, mantap.
2: Khadijah.
1: Udah selesai Khadijah. Nah, Juwairiyah, masya Allah. Zainab radhiyallahu anha. Siapa lagi? Maria al-Qibtiyah. Ya, beliau bukan istri, tapi enggak apa-apa dimasukkan. Beliau adalah budak yang dihadiahkan kepada Nabi SAW. Pas. Ana kasih separuh hadiah. Taib, ahibati fillah. Kita tuh di masa kekurangan idola. Banyak idola yang diangkat oleh media itu mengantarkan kita kepada neraka. Seharusnya kita itu melihat seseorang, kalau kita melihat dia jadi ingat Allah azza wajalla, bukan malah ingat dunia. Banyak youtuber, banyak, kalau youtuber, kalau Instagram apa namanya, selegram. Banyak selegram. Kalau antum melihat dia, kalau antum jadi follower dia, kira-kira yang antum ingat apa? Allah, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, atau dunia? Kebanyakan antum mengingat dunia. Pakaiannya, tasnya, mobilnya, rumahnya, sepatunya, apanya lagi? Kos kakinya. Maka ahibati fillah, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau benar apa yang hadir di tempat ini semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harapannya ana senantiasa mengingatkan bahwa di majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada orang-orang yang berada di keraknya neraka. Di majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang munafikin yang kumpul. Bahkan kalau antum memandang dia, masya Allah, kalau bicara antum akan dengarkan pembicaraan dia. Bagus gaya bicaranya. Maka semoga Allah menjadikan kita umat Nabi Muhammad yang sebenarnya. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Nah, antum. Iya. Tanggal berapa malam ini?
2: Syawalnya atau
1: Syawalnya? Orang Islam ditanya sih tanya Syawalnya.
2: 19. 19. Pas 20.
1: 19 masuk 20 berarti berapa?
3: Sama.
1: Kasih hadiah yang buat dia. Sekarang ini masih banyak yang ingat karena banyak yang belum puasa Syawal. Jadi ngitung ini 20 Syawal masih ada 10 hari. Iya, kita 20 Syawal. Berarti kita meninggalkan Ramadan sudah 20 hari. Kalau bicara kajian, sebelum Ramadan seringkali kita mendengar kajian tentang keutamaan bulan Ramadan. Kemudian tentang amalan-amalan bulan Ramadan. Tentang bagaimana bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Sehingga kita melihat masjid jadi penuh, ramai. Quran dibuka. Sebagian malah beli Al-Qur'anul Karim. Karena Quran dia tahun lalu hilang, enggak tahu. Ramadan terpaksa beli baru. Nah, tapi itu terlihat semangat orang-orang beribadah. Salat tarawih disambung dengan salat tahajud. Ada yang iktikaf selama 10 hari. Ada yang khatam Al-Qur'an selama 3 hari. Tiap 3 hari dia khatam Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Sedekah, berbagi, ta'jil, zakat. Di bulan Ramadan benar-benar kita melihat umat Islam bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang umrah. Umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi ada satu kajian yang kadangkala kita gak hadir di dalamnya. Kajian tentang kira-kira amalan yang banyak sudah kita lakukan itu diterima tidak sama Allah Azza wa Jalla. Amalan itu diangkat. Allah mengatakan di surat Fatir ayat 10, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu salih yarfa'u. Kepadanya kata-kata yang baik itu pergi ke atas sana. Dan Allah mengangkat amal soleh. Amal soleh yang diangkat. Ada amal-amal yang tidak diangkat. Tatkala kita beramal, kita perlu berpikir. Ada dua kemungkinan. Diterima atau ditolak. Sebagian orang itu yang penting beramal. Pernah melihat orang-orang yang ikut tes. Kayaknya sekarang sudah mulai tes masuk perkuliahan. Mereka tes. Ada yang tes ingin jadi PNS. Ada yang sedang menyelesaikan skripsinya. Pertanyaannya, apakah cukup dia mengerjakan skripsinya terus dia tinggal? Yang penting saya sudah ngerjakan. Gimana kalau ditolak? Yang penting saya sudah ikut tes untuk jadi PNS. Antum bisa lihat orang-orang itu tiap malam berdoa agar dia diterima. Memohon kepada Allah. Tatkala ketemu dengan orang yang alim, yang soleh, dia mengatakan, doakan saya ya, semoga saya diterima. Semoga saya diterima. Terus dia berpikir supaya diterima untuk urusan dunia. Pernahkah antum minta diterima sholat antum? Pernahkah antum minta diterima sedekah yang sudah antum keluarkan? Atau yang penting saya sholat, yang penting saya beribadah. Ahibatifillah, banyak orang yang sudah merasa baik, sudah merasa baik, sudah merasa amalannya banyak, umrohnya berulang kali, sedekahnya jangan ditanya. Tapi dia gak pernah mengecek kira-kira yang sudah dia amalkan itu diterima sama Allah atau ditolak. Di surat Al-Kahf, surat Kahfi, yang kita dianjurkan membacanya setiap Jumat, di ayat 103-104 Allah mengatakan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Katakan, apakah kalian mau kami kasih tahu orang-orang yang merugi, yang paling rugi dengan amalannya? Dia beramal, bukan dia gak beramal, dia beribadah tapi merugi. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tersesat dalam usaha mereka dalam kehidupan dunia ini. Akan tetapi mereka menduga bahwa mereka telah berbuat kebaikan. Itu kayaknya kita banget, Jem. Kita merasa sudah baik, apalagi yang sudah ngaji. Masya Allah. Kenapa pegang HP? Anusat, untuk mengabadikan. Masya Allah. Jemaah, kita itu banyak merasa sudah berbuat baik, merasa. Tapi Allah katakan, tuh orang yang paling merugi tatkala merasa baik tapi dia salah jalan. Allah menceritakan tentang orang-orang soleh, hamba-hamba pilihan Allah. Bagaimana sikap mereka dengan sholat mereka, dengan puasa mereka? Kita puasa sebulan penuh. Mungkin tiap malam kita baca Al-Quranul Karim. Tiap ba'da asar kita kirimkan takjil. Sebagian orang sudah mengirim takjil setiap hari 1,000 orang dia kasih makan. Ada yang 2,000 orang. Subhanallah. Ada orang yang kirim zakat ke tempat kita. Anda gak kebayangnya. Dia bagi zakatnya. Dia kirim zakat ke tempat kita itu 750 juta. Anak ngomong, subhanallah, berapa duitnya orang itu? Allah mengatakan tentang hamba-hambanya yang beriman ini di surat Al-Mu'minun ayat 60-61. Allah mengatakan, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka memberi apa yang seharusnya mereka beri dalam kondisi hati mereka khawatir. Hati mereka ketakutan. Bergetar hati mereka. Annahum ila rabbihim raji'un. Bahwasanya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Kita ini semua bakal balik sama Allah. Semuanya. Antum mau ke ujung dunia paling jauh, antum akan balik. Supaya kita sadar. Karena ada sebagian orang yang sibuk ngurusin dunianya, lupa pulang kampung. Tahu-tahu dia mati, di kampungnya belum ada apa-apa. Banyak perantau yang sudah menetap di tempat perantauannya. Menetap sudah, dia merasa aduh anak enak di sini. Kenapa antum enggak pulang kampung? Alhamdulillah Ustaz, sudah zen di sini, semua pindah ke sini. Tapi antum harus tahu, antum nih merantau dan akan pulang. Tempat kita sebenarnya adalah surga Allah Azza wa Jalla. Awal Allah menciptakan bapak kita itu ditaruh di surga. Kemudian Allah turunkan. Kita ini berada di pengasingan. Kita berada di perantauan terpaksa karena dosa. Tapi Allah buka pintu kembali. Antum bisa balik. Asalkan antum siap-siap bawa bekal. Jalan menuju tempat kembali itu butuh bekal yang banyak sekali, jemaah. Makanya anak tadi masuk ke perumahan apa? Permata Jingga. Anak-anak ngomong, Allah bah, rumahnya gede-gede banget di sini, Pak. Nah, mudah-mudahan yang rumahnya gede di dunia juga gede di surga Allah. Jangan sampai rumahnya gede di dunia. Anak lihat sebagian rumah itu lebih gede dari masjid ini, Pak. Betul ya. Ada kira-kira rumah yang lebih gede dari masjid ini? Iya. Betul jemaah. Kenapa rumahnya gede, masjidnya cili? Nih rumah kita di surga. Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun untuk Allah masjid, maka Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Makanya buat rumahnya yang gede, tolong masjidnya dipergede. Berapa meter lah dia tambah masjidnya. Benar jamaah, kita lihat ini jamaah sholat di jalan-jalan sana. Masya Allah. Berapa kakak di sini?
3: 850.
1: 850 kalau setiap orang punya anak 2. Berapa jadinya? Berapa? 2000. Lebih jemaah. 3200. Masjidnya cukup enggak nampung mereka? Tidak cukup ya. Tapi kadangkala orang lupa kalau kembali kepada Allah SWT. Nih, orang-orang itu berbuat dan dia takut karena dia mau balik sama Allah Azza wa Jal. Ketika ayat ini turun, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, dia mengatakan, ahum alladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun. Apa yang dimaksud mereka yang takut itu adalah orang-orang yang minum khamr dan mencuri, pelaku kemaksiatan. Apa kata Nabi SAW? La yabnata siddiq. Bukan, bukan mereka yang takut. Walakinnahum humul ladzina yasumun. Yang takut itu adalah orang yang berpuasa, orang yang sholat, orang yang sodakoh. Yakhafuna an la tuqbala minhum. Mereka takut enggak diterima amalannya. Kalau orang yang berzina, kalau orang yang mencuri, yang minum khamr, kok mikir salat dia jemaah? Bagaimana dia akan takut amalannya tidak diterima? Dia dalam kondisi melakukan kemaksiatan. Bahkan sebagian tidak takut dalam kondisi berbuat kemaksiatan. Karena memang iman itu sedang diangkat. Lalu Allah mengatakan, ulaika yusari'una fil khairat. Makhluk seperti itu yang bersungguh-sungguh beramal, mereka adalah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya tadi banyak yang ingin ke shof pertama, tapi gak bisa Ustaz. Karena apa coba? Ada aturan. Supaya kita ikut aturan yang ada lah cema. Tapi ana melihat di beberapa masjid, ketika ana khutbah Jumat, banyak orang itu yang duduk di belakang. Ini yang muda-muda duduk di tembok, kenapa? Maju ke depan biar Allahu Akbar. Enggak usah, punggungnya harus ditahan Ustaz memang. Itu tembok buat yang tua-tua. Kadangkala orang apa pertanyaan sudah, masya Allah, baru mulai sudah pertanyaan. Dan masih banyak manusia-manusia yang tidak berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi berlomba-lomba bersaing untuk cari dunia. Selalu shof pertama itu kadangkala kosong. Sudah ada orang yang masuk, tapi dia di pojok sana. Dia di shof kedua, dia di shof ketiga. Kenapa enggak di shof pertama? Di tempat malaikat-malaikat beristighfar buat orang-orang yang berada di sana. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, khairu shufufir rijal awwaluha. Sebaik-baiknya shaf lelaki itu yang pertama. Wa syarruha akhiruha. Yang paling buruk ada yang paling terakhir. Baik, kita sudah melakukan itu, tapi antum perlu takut. Kira-kira diterima enggak antum di shaf pertama? Ya itu Ustaz. Di shaf pertama belum tentu diterima, ahsan shaf kedua, Ustaz. Subhanallah. Jemaah, berapa banyak amal soleh kita yang kita sembunyikan? Antum perlu bikin list amal soleh yang antum kerjakan yang tidak ada satupun manusia yang tahu. Istri antum gak tahu, anak antum gak tahu, sahib antum gak tahu, Coba antum catat. Kenapa? Karena kebanyakan orang sekarang kalau beramal soleh itu, masya Allah, langsung handphonenya. Kayak kita kajian sekarang, apa yang dilakukan? Langsung ganti status.
0: Untuk dakwah Ustaz.
1: Karena ingin mengajak orang-orang. Insya Allah. Dia ganti status, dia ini itu jamaah. Maka anak ingin tanya sama antum, coba antum lakukan sesuatu yang tidak ada orang yang tahu, dan antum itu, insya Allah yang tersembunyi itu terhitung, karena hanya beberapa. Kalau yang terang-terangan banyak. Gimana Ustaz amalan yang tersembunyi? Di antara amalan yang tersembunyi itu rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika sendirian, karena ada orang-orang yang takut ketika banyak orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ala la ya'tina aqwamun yawmal qiyamah bihasanatin amsal jibal tuhama biwal. Kelak nanti pada hari kiamat akan ada orang yang membawa pahala jamaah kebaikan seperti gunung Tihama yang ada di jazirah Arab itu. Putih. Itu jajaran gunung jamaah. Gunung Barisan seperti. Seperti itu putih. Kemudian Allah jadikan debu yang berterbangan. Enggak ada yang diterima jamaah. Debu yang berterbangan. Kenapa seperti itu? Itu para sahabat takut ketika mendengarkan itu. Mereka mau, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, allana kuna, allana la nakuna minhum. Ya Rasulullah, tolong kau jelaskan kepada

0: kepada mereka.
1: Kalian ingin tahu tentang mereka? Mereka dari kalian. Mereka sholat malam seperti kalian sholat malam. Mereka beribadah. Cuma masalahnya, kanu idza khalau bi maharimillah intahakuha. Mereka kalau sedang sendirian, enggak ada orang yang tahu, di situ ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dia langgar di situ. Jadi banyak di antara kita itu yang hanya pura-pura baik. Kita perlu takut, jamaah. Maka tatkala Habil dan Qabil diperintahkan untuk berkorban. Daib, anda mau tanya, apa yang dikorbankan oleh Habil dan apa yang dikorbankan oleh Qabil, dan siapa yang membunuh siapa? Allah akan kasih hadiah. Nah,
2: nyawa yang dikorbankan, nyawa yang membunuh Qabil.
1: Yang dikorbankan nyawa. Enggak, mereka disuruh berkorban. Habil berkorban, Qabil berkorban. Kemudian salah satu korbannya diterima, yang satu ditolak. Apa yang dikorbankan oleh Habil? Yang bunuh siapa? Qabil bunuh siapa? Bukan Habil bunuh Qabil. Betul. Masya Allah. Kasih hadiahnya. Tapi apa yang dikorbankan, jemaah? Antum udah jawab tadi.
2: Kambing dan burung.
1: Ana baru pertama dengar kambing dan burung ini. Enggak tahu, enggak apa-apa, mungkin ana salah aja, Ma. Enggak semua kitab yang ana. Enggak apa-apa, kasih hadiah. Tapi yang ana tahu kambing dan hasil pertanian. Hasil pertanian. Tapi kalau burung ana baru tahu. Nah, kambing dan hasil pertanian, domba. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Pada waktu itu enak, jemaah. Orang itu bisa tahu korbannya diterima atau tidak. Kalau korbannya diterima, akan ada api dari langit yang menyambar korbannya dan terbakar hilang dia tiba-tiba. Itu diterima korban. Pada masa Nabi Musa alaihissalam juga sama seperti itu. Ketika mereka berjihad, untuk tahu jihad mereka diterima atau tidak, itu harta rampasan perang gak boleh diambil. Ditaruh di satu tempat, ditunggu sama mereka. Kalau ada api datang menyambar, jihad mereka diterima dan selesai urusan. Tapi sekarang kita gak tahu diterima apa tidak amalan kita. Itu Qabil ketika korbannya tidak diterima, dia melihat bagaimana api menyambar korbannya Habil. Qala la aqtulannak, aku akan bunuh engkau. Biasa orang itu kalau emosi akan melakukan tindakan yang membuat dia menyesal selama-lamanya. Dia tidak menerima takdir ilahi, lalu dia ingin membunuh saudaranya. Apa kata Habil? Qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Bukan asal beramal kita, jemaah. Yang penting saya puasa, Ustaz. Alhamdulillah, tahun ini full saya puasa. Alhamdulillah saya khatam 3 kali tahun ini. Alhamdulillah saya sedekah sekian. Saya umroh tahun ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Naam, alhamdulillah. Cuma antum harus bertanya, kira-kira diterima enggak umroh antum? Haji. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya haji sudah 7 kali, Ustaz. Alhamdulillah. Ada yang haji 27 kali, alhamdulillah. Karena memang bawa jemaah haji. Betul. Jadi kalau antum lihat ana ini sering umroh. Bukan karena kepingin umroh. Karena tugas bawa jemaah umroh, jemaah. Jadi ustaz itu tidak bayar. Anak kadang-kadang mikir, ya Allah, anak kapan dapat pahala umroh? Karena selalu dibayarin umroh. Ya Allah, mudah-mudahan diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Taib, Allah mengatakan innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Coba kita lihat Nabi Ibrahim.

0: alaihissalam. Ketika beliau membangun Ka'bah Baitullah bersama Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Apa doa mereka? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mereka mengatakan, ya Allah, terimalah dari kami, ya Allah. Nabi Ibrahim mengatakan itu. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ini Khalilur Rahman. Dia berkata itu bersama putranya Ismail. Ya Allah, terima dari kami. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Apa yang dibangun? Baitullah yang dia bangun. Di mana? Di Mekah, tempat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka pun takut tidak diterima. Jadi kita yang bangun masjid di Indonesia, lebih pantas lagi takut tidak diterima. Kalau itu Nabi Ibrahim. Maka sebagian salafus saleh ketika membaca cerita ini, jadi nangis, ya Allah, Khalilur Rahman. Dia mengangkat, meninggikan rumah Allah, takut tidak diterima. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, memohon kepada Allah di surat Ibrahim. Baca tuh surat Ibrahim supaya tahu cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Baca surat Al-Anbiya supaya tahu cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka lah yang perlu kita contoh. Nabi Ibrahim berdoa mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kata beliau, ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat dan anak keturunanku. Wahai Rabb kami, kabulkan doa kami, ya Allah. Kabulkan doa kami, ya Allah. Itu Nabi. Takut tak diterima. Istrinya Imran. Ini ada hadiah khusus buat akhwat. Tapi gimana dia jawabnya? Ada mic di sana. Tapi ada mic. Tapi istrinya Imran. Siapa namanya dan apa doanya? Sebutkan doa istrinya Imran dan namanya Imran. Namanya istrinya Imran. Masya Allah. Buat ibu-ibu ini ceritanya. Ada mic enggak di sana? Ada, baik, silakan. Bukan buat yang laki, buat yang perempuan. Apa nazarnya istrinya Imran? Ibu-ibu, ibu-ibu. Supaya kadang-kadang ibu-ibu kalau enggak ditegur ngobrol ya.
1: Ada Ustaz lagi di antara.
0: Oh, lagi diantar mic-nya, Masya Allah. Nah, silahkan. Naam. Masya Allah. Azan Isya jam 39. Baik, silakan.
2: Nama istrinya Ibrahim.
0: Naam.
2: Terus nantinya di kamu punya anak, nanti akan dijadikan apa?
0: Dijadikan apa?
2: Itu berkhidmat di masjid.
0: Masjid apa?
2: Masjid Al-Aqsa.
0: Masya Allah, kirim hadiahnya. Masya Allah, kirim ke belakang. Oper sudah saya kirim belakang, Masya Allah. Baik jemaah, istrinya Imran ditinggal mati oleh suaminya dalam kondisi hamil. Maka dia berdoa mengatakan, Allah menceritakan hal ini di surat Ali Imran ayat 35. Idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Bayangkan, dia mau, ya Allah, aku bernazar nih, kalau anakku lahir nanti aku akan jadikan dia pelayan di Masjidil Aqsa. Jadi bukan anaknya lagi, sudah jadi budak di sana yang melayani Masjidil Aqsa. Apa kata Hana? Fataqabbal minni, ya Allah, terima dari aku, ya Allah, terima. Takut gak diterima? Kita habis Idul Fitri, taqabbalallah minna wa minkum. Ya, kita saling mendoakan. Tapi apa perlu antum mendoakan terang-terangan? Antum doa buat diri antum sendiri juga. Minta, ya Allah, aku Ramadanku, terimalah sholatku, ya Allah, terimalah puasaku, terimalah sedekahku. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berkorban, beliau mengatakan bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ummati Muhammadin, thumma dhaha. Beliau ketika berkorban mengatakan, ya Allah, terimalah dari Muhammad dan dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkorban, jemaah. Ahibati fillah. Kita tuh enggak boleh menghukumi orang lain kalau dia itu diterima amalan. Orang lain enggak boleh, apalagi diri kita sendiri. Kayaknya, Ustaz, ana dapat Lailatul Qadar. Iya, kayaknya ana dapat Lailatul Qadar. Insyaallah mudah-mudahan dapat, jemaah. Artinya berharap, oke. Okay. Berharap boleh kita, ya Allah, mudah-mudahan aku dapat Lailatul Qadar, ya Allah. Mudah-mudahan puasa Syawalku diterima, Allah. Ketika saudara sesusuan Nabi Muhammad SAW, Utsman bin Maz'un, meninggal dunia, ibunya itu berkata, "Syahadati laka Aba Sa'id, laqad akramakallah." Kata ibunya, "Aku memberikan kesaksian atasmu, wahai Aba Sa'id, bahwasanya Allah telah memuliakan engkau." Di sini Nabi berkata kepada ibunya, "Wama yudriki annallah akramahu." Gimana kau bisa tahu Allah memuliakan dia? Gimana kau bisa tahu? Gimana kau memberikan vonis itu bahwasanya dia dimuliakan sama Allah Azza wa Jal? Makanya kita itu enggak boleh mengatakan almarhum fulan almarhum kalau sebagai berita. Tapi kalau sebagai doa boleh. Tapi mengatakan fulan almarhum, oh fulan sudah dirahmati Allah, kamu tahu enggak dia dirahmati apa tidak? Bisa diazab dia di kuburnya. Siapa yang tahu? Tapi kalau doa boleh. Almarhum fulan, ya Allah, mudah-mudahan dirahmatin. Karena sekarang almarhum ini, jemaah, sudah jadi bahasa Indonesia. Fulan ditanya, kucingmu mana? Aduh, sudah almarhum. Sejak kapan kucing jadi almarhum? Almarhum itu artinya yang dirahmati. Makanya kita enggak boleh, para ulama menjelaskan, kalau kita mengatakan almarhum dengan niatan memberikan informasi kepada orang, kalau fulan itu dirahmati Allah, itu enggak boleh. Tapi kalau doa, semoga. Makanya lebih baik kita mengatakan rahimahullah. Semoga Allah merahmati. Jelas-jelas doa kalau itu. Jelas-jelas doa. Maka di sini Nabi SAW mengatakan, "Wama yudriki annallaha akramahu. Fawallahi wa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma adri ma yuf'alu bi." Demi Allah, kata Nabi SAW, aku ini utusan Allah dan aku tidak tahu apa yang Allah lakukan dengan aku. Itu Nabi mengatakan itu. Thumma qala wa inni la arju lahul khair. Di sini Nabi mengatakan, dan sesungguhnya aku berharap kebaikan buat dia. Berharap kebaikan buat dia. Tapi kalau menghukumi, tak tahu kita, jemaah. Kecuali yang Nabi dapat informasi dari Allah Azza wa Jalla, dapat wahyu. Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar di surga. Umar fil jannah. Umar di surga. Itu wahyu. Tapi yang beliau enggak tahu, beliau mengatakan enggak tahu. Pernah suatu hari dalam hadis riwayat Muslim, ada seorang bayi yang meninggal dunia. Lalu Aisyah mengatakan, "Tuba lahu Ya'subun min ya'asi bil jannah. Oh Masya Allah, kebaikan buat dia nih, buat bayi yang kecil yang mati nih. Dia akan menjadi ya seperti ada binatang air jamaah yang gak pernah lepas dari air, yang biasanya ada di atasnya. Pernah ngeliat antum? Kayak serangga itu. Dia akan menjadi seperti itu di surga, yang tidak akan pernah lepas dari surga. Lalu Nabi SAW mengatakan, awa ghaira dhalika ya Aisyah. Apa mungkin selain itu? Kata dia. Artinya kita gak boleh menfonis. Oke, berharap jamaah. Ada orang anaknya meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan anakmu menantimu di pintu surga. Kita berharap itu. Pada suatu peperangan, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, bahwasanya ini dikatakan perang Hunain atau perang Khaibar atau perang yang lain. Ketika dua pasukan ini bertempur, ada salah satu dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang perang mati-matian. Dia mengejar musuh, tidak ada satupun yang dihadapi kecuali dia tebas. Kemudian para sahabat mengatakan, ma ajza'a minnal yaum. Kata mereka, enggak ada yang hari ini berbuat kama ajza'a fulan, seperti yang dilakukan fulan dalam peperangan. Kayaknya hari ini harinya dia, dia paling top hari ini. Itu pandangan mata para sahabat. Apa kata Rasulullah SAW? Ama innahu min ahli nar. Oh itu fulan, dia termasuk penghuni neraka. Bayangkan jangan. Paling semangat perang, paling semangat berjihad di jalan Allah Azza wa Jal, penghuni neraka, kata Nabi SAW. Itu sahabat jadi bingung. Kalau yang kayak gini penghuni neraka, gimana yang biasa-biasa jihadnya? Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Akhirnya salah satu sahabat ini diikutin sama sahabat, kepingin tahu kenapa sih kok dikatakan dia itu penghuni neraka. Ternyata di akhir peperangan dia terluka dan dia tidak tahan dengan sakit jemaah. Dia ambil itu pedang, dia taruh di dadanya, kemudian dia robohkan tubuhnya jemaah, bunuh diri jemaah. Wallahi jemaah, kita enggak tahu akhir hayat kita seperti apa. Sehingga kita perlu takut, jangan-jangan amalan kita yang banyak tahu-tahu gugur semuanya. Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, beliau meletakkan sebuah bab dengan nama Babun Khauful Mu'min ay yahbita 'amalu wa huwa la yashur. Bab takutnya seorang mukmin amalnya itu terhapuskan, gugur amalannya, dan dia tidak sadar. Tidak sadar. Kita terus sholat, kita terus ibadah, tahu-tahu amalan kita enggak diterima sama Allah. Baik, kita dengarkan azan dulu, kemudian kita lanjutkan. Nah.

I think that's

0: محمد وعلى آله وبارك حميد مجيد الله موفى حليه دعوة التامة والصلاة القائمة محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. طيب tadi kita sebutkan tentang bab yang dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya. Bismillah. Masya Allah. Bab bagaimana ketakutan seorang mukmin amalnya itu terhapuskan tapi dia gak sadar. Seperti orang yang nyimpen duit di dalam brankas besi atau dalam lemari dia. Dia terus taruh duit 100 ribu terus dia tumpukan. Dia berharap nanti dia beli rumah atau dia beli mobil atau apalah yang dia lakukan dengan duit itu. Setelah dia akad sama orang, ya insyaallah pembayaran kapan? Besok pembayaran. Siap, saya cash bayarnya. Siap. Dia buka lemarinya untuk ngambil duit itu, ternyata duit itu dimakan rayap. Selesai jemaah. Antum akan nyalahkan siapa? Rayapnya. Antum. Rayap enggak punya salah apa-apa. Apa yang ada di depan dia dia makan. Di sini ada orang-orang yang beramal, amalannya gugur enggak sadar dia. Tahu-tahu dia sudah mati dengan harapan amalnya banyak, ternyata enggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan ucapan seorang tabi'in, Ibrahim At-Taimi mengatakan, "Ma aradtu qawli 'ala 'amali illa khashitu an akuna mukadziban." Kalau aku perbandingkan antara ucapan dan perbuatanku, aku takut aku ini pendusta. Cuma pintar ngomong. Banyak di antara kita yang pintar ngomong saya. Khususnya yang suka ceramah. Ya Allah, semoga Allah ngampuni anak. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan ucapan seorang tabi'in, Ibn Abi Mulaika ini mengatakan, "Adraktu 30 min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku tuh pernah berjumpa, belajar, ngaji sama 30 sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Kulluhum yakhafu ala nafsihi an-nifaq. Semuanya takut dirinya itu tertimpa penyakit kemunafikan. Takut dia itu munafik. Ma minhum ahad yaqul, enggak ada satupun di antara mereka yang mengatakan innahu ala imani Jibril wa Mikail. Mereka merakan imanku seperti imannya Jibril dan Mikail. Enggak ada jemaah. Mereka semua takut. Jadi ketika seorang beribadah, beramal, apa saja amal soleh yang dia lakukan, dia perlu berada di antara al-khauf war-raja, rasa takut dan rasa harap. Kita gak boleh putus asa. Wallahi kemarin ada seorang wanita yang telepon Ana. Dia nangis-nangis. Dia mengatakan, "Ana baru tahu Ustaz, kalau kerjaan bapak Ana itu haram Ustaz. Tapi bapak Ana meninggal dunia 10 tahun yang lalu Ustaz. Ana cinta sama bapak Ana. Bapak itu ngajarkan kita deposit. Kita itu hidup dari deposit Ustaz. Dari suku, dari macam-macam Ustaz. Semuanya kita gak tahu Ustaz. Tapi bapak udah meninggal dunia Ustaz. Apa yang harus Ana lakukan Ustaz?" Kasihan dia melihat bapaknya ninggalkan harta banyak buat anaknya, tapi dia sendiri bagaimana dengan kehidupan di sana. Kita berharap, tapi kita juga perlu takut sama Allah Azza wa Jalla. Di surah Al-Ahqaf, nanti antum baca tuh surah Al-Ahqaf ayat 15-16. Di ayat 15 Allah menceritakan tentang sebuah doa tentang seorang anak yang sampai puncak masa mudanya, sampai umur 40 tahun, kemudian dia berdoa mengatakan, "Rabbi auzi'ni." Kita lihat nih. Siapa sih yang amalannya diterima? Supaya antum tahu. Orang ini berdoa mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku ya Allah. Dia tidak merasa baik. Bahkan dia minta tolong sama Allah supaya dibantu untuk jadi hamba yang pandai bersyukur. Wa ala walidayya, dan nikmat yang Kau berikan kepada orang tuaku ya Allah. Dia selalu ingat sama orang tuanya. Dia bisa besar seperti ini, dia bisa sukses seperti ini. Dia punya orang tua, dia punya bapak dan ibu. Maka dia ingat dengan kebaikan kedua orang tuanya. Maka dia minta juga sama Allah supaya dibantu untuk mensyukuri nikmat yang diberikan kepada dirinya dan kepada kedua orang tuanya. Lalu dia mengatakan, wa an a'mala salihan tardah. Dan bantulah hamba untuk bisa beramal soleh yang Kau ridhoi. Bukan sembarang amal soleh. Tidak. Dia minta amal soleh yang diridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, aku enggak tahu dengan masa depan anak-anakku ya Allah. Apa yang akan terjadi dengan mereka? Maka aku minta kepadamu, tolong perbaiki di anak keturunanku. Jadikan mereka juga orang-orang soleh. Ini tubtu ilaih. Bayangkan dia mengatakan, aku bertobat ya Allah. Aku mohon ampun sama Engkau ya Allah. Kita lihat dari awal sampai akhir, tidak ada isyarat dia merasa orang baik. Semuanya minta tolong sama Allah. Bahkan ditutup doanya, ini tubtu ilaik, aku bertobat ya Allah. Banyak ibadah-ibadahku yang tidak sempurna. Banyak amalan-amalanku yang mungkin bercampur dengan riya atau apa. Dia mengatakan, ini tubtu ilaik, wa inni minal muslimin. Dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu. Artinya apa yang Kau akan perlakukan, apa perbuat kepadaku, terserah Engkau ya Allah. Tapi aku minta rahmatmu. Apa kata Allah setelah menyebutkan tentang orang ini? Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Tuh manusia-manusia yang Kami menerima perbuatan terbaik mereka. Wa natajawaz an sayyiatihim, dan Kami memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Makanya kita tuh masuk surga karena Allah nerima amalan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan kita dibungkus dengan rahmatnya, baru fi ashabil jannah. Mereka adalah penghuni-penghuni surga. Wa'da sidqil ladzi kanu yu'ad. Itu janji Allah. Yang Allah janjikan kepada mereka. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Maka ahibati fillah. Apa sekarang kalau bicara tanda-tanda amal itu diterima? Kalau kita bicara syarat jelas, syarat diterimanya amalan adalah ikhlas dan sesuai dengan syariat. Kalau antum sholat isya 6 rakaat ikhlas, Ustaz, setelah dengar kajian Ustaz, kok ana semangat untuk ibadah Ustaz? Ana benar-benar takut sama Allah, ana mau sholat isya Ustaz 6 rakaat, dan ana sudah umumkan kepada jamaah masjid. Semuanya setuju, Ustaz. Alhamdulillah. Imamnya sholat 6 rakaat. Diterima jamaah. Ikhlas jamaah. Enggak diterima. Amalan kita juga harus sesuai dengan aturan. Aturannya udah dibikin. Allah turunkan Al-Qur'anul Karim. Enggak paham dengan Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang isi Al-Qur'anul Karim. Tapi memang kita nih orang Indonesia enggak paham bahasa Arab. Khatam Quran 7 kali tapi enggak pernah paham dengan artinya. Tapi kan tetap dapat pahala. Orang yang baca Al-Qur'an enggak tahu artinya, ikhlas lillahi taala, insyaallah dapat hadiah dari Allah Azza wa Jalla. Satu huruf 10 kebaikan. Kalau antum membaca berapa huruf jamaah, Allahu Akbar, antum akan dapat hadiah banyak dari Allah. Tapi antum susah dapat hidayah, karena hidayah itu didapat dari isi Al-Quranul Karim. Di mana anak enggak paham dengan arti Al-Qur'an Al-Karim? Ya baca artinya, baca tafsirnya. Sebagian orang itu profesor. Sudah menyelesaikan, mungkin dia profesor hukum. Sudah ada ratusan jilid buku yang dia selesaikan membacanya. Untuk nulis tesis, untuk nulis disertasi, untuk bikin paper apa aja dia bikin, dia baca itu semuanya. Tapi Al-Qur'anul Karim enggak dia baca. Sama artinya. Enggak dibaca sama tafsirnya. Gimana kita akan tahu? Enggak paham kita jemaah. Maka bacalah Al-Qur'anul Karim supaya amalan kita sesuai dengan aturan. Enggak sakar PDW. Tapi sesuai dengan aturan. Kalau namanya ikhlas lillahi ta'ala, kata Ibnu Qayyim ketika menceritakan tentang hakikat ikhlas itu apa, beliau mengatakan tauhidul murad fala yuzahimuhu muradun tsani. Menyatukan target dan tujuan. Itu ikhlas. Enggak ada campuran lain-lain. Ketika beramal, anda benar-benar lillahi ta'ala. Anda berharap wajah Allah Azza wa Jal. Makanya kalau bicara Ramadan, bicara Lailatul Qadar, apa kata Nabi SAW? Man soma Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, imanan. Ini tauhid. Karena beriman kepada Allah Azza wa Jal. Wahtisaban. Dan dia berharap pahala dari siapa? Dari Allah Azza wa Jal. Maka insyaAllah akan diterima. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni semua dosa-dosa. Kita kok ngelihat amalan jamaah, banyak amalan yang masya Allah ringan, pahalanya besar. Contohnya puasa Arafah. Apa pahalanya? Masya Allah, itu angkat tangan duluan dia. Nah, maksudnya 2 tahun dihapuskan kalau diterima. Nah, fadhol. Kalau enggak diterima, enggak ada sama. Makanya kalau kita bicara tentang fadilah itu kalau diterima. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah 2 tahun dosanya dihapuskan Ustaz. Alhamdulillah, nah puasa Arafah sudah. Wallahi kalau kita bicara lihat kan memang benar hadisnya. Tapi antum tahu enggak antum diterima atau tidak? Nah, Allahu a'lam. Wa madaruhu bil amri amri rasulihi la bil hawa wan nafsi wasyaitani. Dan poros supaya amalan ini diterima, yang pertama tadi ikhlas, yang kedua adalah mengikuti aturan Rasul SAW, tidak dengan hawa nafsu, tidak mengikuti syaitan. Kemudian beliau mengatakan wasalahul qalbi bi salahil amal. Dan hati itu akan jadi baik dengan baiknya amalan yang kita lakukan. Ketika kita beramal ikhlas lillahi ta'ala sesuai dengan sunnah Nabi SAW, lalu beliau mengatakan wasalahul amal bisalahin niyah. Dan amal itu jadi soleh dengan niat yang baik. Kemudian di antara sebab diterimanya amal adalah berkesinambungan mengamalkannya. Jangan berhenti. Karena ada orang yang cuma baca Quran di bulan Ramadan. Ada orang yang hanya sholat malam di bulan Ramadan. Terawih itu sholat malam jemaah. Hanya bulan Ramadan, gak pernah dia sholat witir. Walaupun 3 rakaat, kecuali di bulan Ramadan. Maka supaya diterima Ramadan antum, terawih antum, antum tetap sholat malam. Karena susah Ustaz bangun malam Ustaz. Ya sudah, seperti yang kau lakukan sebelum di bulan Ramadan, sebelum tidur. Boleh gak sholat malam sebelum tidur? Boleh. Dan kita lakukan itu di bulan Ramadan. Antum Ustaz, berapa rakaat terserah. Antum habis isya, anda mau sholat habis isya di rumah. Anda memang orang yang gak bisa bangun malam Ustaz. Anda bangun subuh biasanya. Ya sudah, sebelum tidur antum sholat witir. Berapa? Terserah, mau 11 rakaat, mau 9, mau 7, mau 5, mau 3. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya atau amalan yang paling dicintai Allah adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Antum tetap punya sholat malam. Berapa semampu antum? Yang penting istiqomah. Tapi Quran, antum bisa baca one day one juice ketika Ramadan. Anu Ustaz, kalau di luar Ramadan susah, jangan tinggalkan. Satu hari satu halaman. Yang penting istiqomah. Pokoknya tidak ada matahari tenggelam kecuali antum sudah satu halaman. Anu Ustaz, ana karena hari ini tidak baca, besok ana dua halaman Ustaz. Baik, besok enggak baca, ana besok lusa tiga halaman. Akhirnya sepekan terlalu banyak numpuk, lupa. Jangan. Antum harus komitmen dengan diri antum sendiri. Tiap hari satu halaman. Duha. Ramadan masya Allah. Duha tidak pernah ditinggalkan. Iya Ustaz, karena kan Ramadan ini pintu surga dibuka Ustaz. Ana kepingin masuk surga Ustaz. Baik. Antum selesai Ramadan, belum mati antum, masih hidup. Artinya beramal itu enggak berhenti, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah itu sampai mati. Bukan cuma Ramadan, insyaallah Ustaz, Ramadan tahun depan ana mau ibadah lagi Ustaz. Bukan. Istiqomah, berusaha antum. Sedekah tetap. Antum biasa memberi buka orang yang puasa, selesai Ramadan istiqomah antum beri. Mana Ustaz? Ada Senin Kemis. Masjid Abdullah ada buka bersama Senin Kemis. Ada enggak? Ada insyaallah. Insyaallah itu akan datang. Yang sudah berjalan. Sudah enggak pakai insyaallah jemaah. Insyaallah itu kalau nanti insyaallah nanti Ustaz mau buka bersama gitu. Yang sudah berjalan ya alhamdulillah ada. Baik, antum kasih. Ngomong ana insyaallah Kemis ini ana yang kasih. Rutin antum bagi terus jemaah. Kemudian diantara sebab amalan itu diterima, makan yang halal. Jadi setan itu godain manusia aja mak, nggak usah repot-repot. Sampai disebutkan beberapa asar dari ucapan para ulama, setan itu mengatakan kepada anak buahnya, kalau untuk engkau mau godain fulan, lihat dulu makannya halal apa haram. Kalau haram sudah, enggak usah repot godain dia. Nah, doanya dia enggak akan dikabulkan. Ibadahnya si dia sulit diterima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Maka cerita tentang seorang yang berdoa, yang rambutnya kusut, dia penuh dengan debu, bajunya lusuh, dia dalam perjalanan, kita tahu doanya musafir dikabulkan sama Allah, doanya orang yang yakin dikabulkan, akan dikabulkan sama Allah Azza wa Jal, doa orang yang menampakkan kehinaan di hadapan Allah, dia angkat tangannya mengatakan, Ya Rab, Ya Rab. Apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram. Dia makan haram. Wa mashrabuhu haram, minum dari yang haram juga. Wa malbasuhu haram, pakaian juga dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dibesarkan dengan yang haram juga. Fa anna yustajab lahu, gimana mau dikabulkan? Dan jemaah, kalau kita lihat di antara dampak riba itu susah cari yang halal. Nah, di gimana antum mau cari yang halal? Kalau kita lihat memang banyak teman-teman yang kerja di pemerintahan, banyak konsultasi sama yang mengatakan, Ustaz, di mana Ustaz ana ini Ustaz? Kerja Ustaz. Ana ini enggak korupsi Ustaz. Tapi ana yang tanda tangan. Bos suruh bikin. Tolong bikin. Ana tanda tangan Ustaz. Ana sama sekali 1% pun ana enggak makan. Itu loh, antum sudah enggak makan tapi dosanya tetap dapat. Berat tentu. Antum gimana? Ya pindah. Bilang sama atasannya, taruh di tempat yang saya tidak makan haram. Dan memang banyak kebocoran buat yang kerja di pemerintahan. Beberapa teman ya, dia mengatakan, Ustaz, anak kerja di Singapura swasta. Terus ana pulang diminta sama SDM, sama kementerian. Dia ketemu ana di lonok itu, dia cerita. Ana bingung, Ustaz. Bocor sana, bocor sini, sampai ana ngomong sama abana, "Ba, ana mau keluar, Ba." Kata dia, "Jangan dulu," kata dia. "Gimana, Ba? Semuanya bocor." Wallahi jamaah. Itu sudah rahasia umum. Maka hati-hati yang daftar jadi PNS nyogok, jadi polisi nyogok, jadi tentara nyogok, jadi apa lagi? Jadi presiden nyogok. Jadi semuanya kita lihat cuma kita banyak pekerjaan-pekerjaan yang semuanya dengan nyogok. Di mana antum sekarang mau diterima ibadahnya, mau dikabulkan doanya? Makanya makan yang halal. Antum lihat antum naik motor itu halal apa haram? Kalau antum tiap bulan harus bayar riba, maka antum kemana-mana ke masjid, alhamdulillah Ustaz, saya ke masjid. Tapi motornya ini Ustaz, riba Ustaz. Kif jamaah. Ustaz, kalau enggak kredit enggak bisa punya motor, kata siapa? Bapak kita dulu Masya Allah, orang-orang dahulu Masya Allah punya rumah, enggak kredit. Masya Allah jamaah. Sekarang sudah rumahnya kecil, minimalis, kredit lagi jamaah. Dulu besar-besar, warisan anaknya Masya Allah, semua dapat ratusan meter. Gara-gara kita gak yakin sama Allah Azza wa Jalla. Allah itu mengatakan dengan jelas, wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Lalu di mana-mana kita pakai riba. Ustaz, zamannya Ustaz, ya sudah. Kalau kita bicara zaman, kata Imam Syafi'i, na'ibu zamanana wal 'aibu fina. Fama li zamanina 'aibun siwana wa nahju zaman bighairi dhanbin walau nataqa az-zaman lana hajana. Kita itu selalu menyalahkan zaman. Kondisinya Ustaz, itu enggak punya salah apa-apa zaman ini jemaah. Yang salah karena kita berada di zaman itu. Yang salah itu kita. Andai kata zaman bisa bicara, dia akan mencela kita jemaah. Kalian yang merusak zaman. Kalian sebenarnya yang haram dibungkus supaya jadi halal, padahal tetap dia itu haram. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Yang sedekah sebagai orang Masya Allah, Ustaz anak kerjanya haram tapi anak banyak sedekah Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Insyaallah mudah-mudahan pahala sedekahnya ini menghapuskan yang haram. Antum enggak dapat pahala, Ustaz tahu dari mana enggak dapat pahala? Allah sudah sebutkan jemaah. Ini haram. Gimana antum sedekah dari hasil yang haram? Gimana mau dapat pahala? Makanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk memakan yang baik dan beramal soleh. Makan yang baik, kulu min thayyibati ma razaqnakum wa'malu salihan. Makan yang halal yang baik dan beramal soleh. Kalau makan haram beramal soleh, bahaya. Takut sia-sia amalan antum. Maka kita perlu melihat jemaah. Haibati fillah, para sahabat Nabi pada takut amalannya enggak diterima. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan wail li Umar, celaka Umar, kata dia, wailun li ummi in lam yarhamni rabbi, celaka buat ibuku, kata Umar, kalau Allah tidak merahmati aku. Sekelas Umar takut enggak dirahmatin Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kunu liqabulil amal ashad ihtimaman minkum bil amal. Kalian hendaklah lebih perhatian dengan diterimanya amal atau tidak daripada memperbanyak amal itu sendiri. Antum banyak zikir, banyak antum harus perhatian diterima enggak kira-kira amalan anak. Makanya di akhir malam orang yang tahajud bangun malam itu apa yang dia lakukan? Istighfar. Setelah ibadah sholat malam, Allah mengatakan wabil ashar hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka astaghfirullah, astaghfirullah. Mereka bukan habis berbuat dosa,
1: Mereka habis sholat malam, mereka istighfar
0: karena mereka takut gak diterima amal.
1: Selesai sholat fardu,
0: assalamualaikum, assalamualaikum. Apa yang kita lakukan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena kita takut amalan kita diterima. Makanya Abu Dzar pernah mengatakan, andai kata aku yakin Allah menerima satu sholatku, ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha, itu lebih aku cintai daripada dunia dan isinya. Kembali, ana ingatkan tadi, ada orang-orang yang daftar kerja, dia ikut tes, dia penuhi semua persyaratan. Tapi apakah dengan seperti itu langsung diterima jemaah? Belum tentu. Makanya biasanya orang ini akan, ya dia barengin dengan sedekah, puasa sunnah, ya Allah mudah-mudahan diterima. Bahkan sebagian bernazar untuk urusan dunia. Kenapa untuk usulan akhirat kita tidak memikirkan amalan kita? Aku lu qauli hadza, ana rasa itu cukup yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Masya Allah.

0: السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام. عفوا أستاذ. Saya marbot di salah satu masjid di daerah Malang. Umur saya 22 tahun. Mohon doanya Ustaz agar saya istiqamah jalan Allah. Selama saya menjadi marbot, saya memiliki berbagai persoalan. Menurut saya, contoh ketika saya ngepel membersihkan lantai masjid, lalu ada jamaah yang melewati lantai yang basah tadi. Jamaah itu tahu kalau lantainya masih basah. Dan saya selalu berkata dalam hati, kok enggak menghargai marbot? Mentang-mentang marbot dianggap remeh. Dengan kejadian tersebut, apa yang harus saya lakukan? Karena dengan itu saya takut kalau amalan saya membersihkan masjid gugur jika saya seperti itu. Lalu apa keutamaan menjadi seorang muadzin? Apa saja yang bisa didapat? Syukran. Masya Allah, jamaah. Iya, kita perlu takut, jamaah. Sebagian marbot itu hanya karena pekerjaan. Dia sholat 5 waktu karena dia marbot. Ketika dia pindah pekerjaan, gak lagi sholat 5 waktu di masjid. Yang pertama, niatkan lillahi ta'ala. Yang kedua, husnudzon sama orang lain. Husnudzon sama orang lain. Kalau itu kita milikin, jamaah, kita itu tidak akan pernah meremehkan orang lain. Jadi antum pun ketika melihat ada jamaah yang melewatin lantai yang basah, antum husnudzon sama orang ini. Mungkin orang ini terburu-buru. Bukan orang itu meremehkan antum. Antum sudah suudzon sama orang itu. Akhirnya bisa jadi amalan kita nanti gak diterima. Ketika kita berharap dihormatin dan dihargain oleh orang. Kita tuh kalau beramal mengharapkan budi baik orang lain yang ada sakit hati, antum akan terus sakit hati. Tapi ketika antum beramal lillahi ta'ala, mau ada orang yang mengatakan terima kasih, gak ada urusan. Makanya penghuni surga itu apa kata Allah? Ketika menyebutkan tentang mereka, wajazahum bima sabaru jannata wa hari. Allah kasih mereka itu surga atas kesabaran mereka. Sabar. Ketika mereka beramal, mereka mengatakan la nuridu minkum jazaan wa la syukur. Kami enggak berharap balasan dari kalian atau ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih enggak? Karena sebagian kita mengatakan, ya mbok dihargailah, paling enggak ngomong terima kasih. Secara aturan agama kita, orang itu tidak akan dikatakan bersyukur kepada Allah kalau tidak berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik. Itu urusan dia sama Allah. Tapi antum enggak boleh berharap dia berterima kasih kepada antum. Sudah. Ketika antum bersih, kemudian ketika dia lewat, bersih-bersih dia lewat, mau enggak mau antum harus pel lagi itu, antum dapat double pahalanya. Antum ketika, ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan diterima yang ini, ya Allah. Sambil hati, Allah, sopo ini. Antum harus jaga hati, dan itu berat. Menjaga hati itu berat. Makanya jangan sampai antum capek beramal, enggak diterima. Kalau fadilah muadzin, Masya Allah. Muadzin itu, semua yang mendengarkan suara dia akan kelak menjadi saksi. Sampai batu-batu pun akan menjadi saksi. Dan orang-orang yang datang ke masjid dengan panggilan antum, insya Allah antum dapat pahalanya. Makanya kalau ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kalau karena gaji, tahu-tahu gajinya kok telat gajinya, ana mungkin hari ini gak azan lah supaya gajinya turun, mamanya. Antum akhirnya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap kita saat kita ingin melakukan amalan secara sembunyi, contoh puasa sunnah, namun ada yang bertanya, apakah antum puasa hari ini? Apakah kita boleh berbohong, mengalihkan pembicaraan? Jazakumullah khairan. Ya gak perlu antum, gak perlu berbohong. Antum kalau bohong puasanya gak dapat pahala. Udah puasa gak dapat pahala. Antum gak usah. Kalau memang dia tanya antum puasa, ya antum iya anak puasa hari ini. Yang penting antum tidak niat menunjukkan amalan antum. Dan pertanyaan itu memang diperlukan. Umumnya dia sedang ingin menyuguhkan teh, ya. Kemudian antum, enggak, anak-anak enggak minum teh. Anak malas lah minum teh hari ini. Antum puasa ya?
1: Iyalah puasa.
0: Jadi berusahalah untuk tawaduk gitu loh. Ya mudah-mudahan anak-anak ingin puasa, anak masih punya utang ini, anak masih belum selesai Syawalnya. Antum tawaduk menunjukkan bahwasanya antum memang sedang berusaha untuk menutup diri. Dan ada sebagian salafus saleh yang selama bertahun-tahun puasa sunnah, istrinya enggak tahu, temannya enggak tahu. Gimana coba? Dia pagi hari berangkat kerja enggak sarapan. Kan banyaklah orang yang enggak sarapan memang ya. Dikasih bekal untuk makan siang. Insyaallah, dia berangkat ke tempat kerjanya, dia bawa bekal. Di tengah jalan dia sedekahkan. Teman-temannya di tempat kerja nyangka dia sudah makan di rumahnya. Ketika pulang dia udah sore. Dia makan malam itu menjadi berbukanya dia. Enggak tahu jamaah. Ketika meninggal dunia baru itulah Allah ingin menunjukkan. Di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam dia mengatakan waj'alli lisana dzikrin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku buah tutur kata yang baik di orang-orang yang selanjutnya. Jadi ketika mati orang membicarakan kebaikannya sehingga selalu orang itu didoakan jemaah rahimallahu fulan. Tapi ketika hidup tersembunyi amalannya. Masyaallah, jangan takut antum. Kadangkala kita itu ingin husnul khatimah, sembunyikan amalan antum. Maka kalau lagi puasa ya berusaha untuk tidak terlalu banyak ngobrol ya. Kadangkala kan antum puasa, orang-orang lagi ngobrol di kantin, antum datang ke sana. Masyaallah. Fadl, antum mau minum? Enggak, anak lagi puasa. Masyaallah. Udah enggak usah kumpul di sana untuk menjaga amalan nih sejam. Tapi jangan berbohong. Antum boleh mengatakan anak lagi puasa kalau memang ada pertanyaan yang menuntut antum untuk menjawab. Apa Ustaz mau tanya? Ana pernah ditanya teman ana, pilih surga apa sholat? Pilih surga apa sholat? Jika ana pilih surga, maka ana dikira ibadah ana tidak ikhlas karena Allah Ta'ala, karena masih mengharap pahala dan harga. Mohon penjelasannya Ustaz. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan doa sapu jagat. Apa doa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doanya. Artinya kita memang ketika beribadah harus dengan cinta. Cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Para ulama menjelaskan seorang mukmin itu tadi kita sampaikan ibadahnya itu antara khauf dan roja, antara cemas, harap-harap cemas ya. Seperti sayap burung. Burung itu bisa berada di awang-awang sana jemaah, enggak jatuh karena dua sayapnya stabil. Kalau ada yang sakit satu, jatuh, enggak bisa terbang dia. Dua sayap ini adalah rasa takut dan rasa harap sama Allah. Kepalanya itu cinta yang mengantarkan kemana tujuan antum. Kalau antum beribadah kepada Allah dengan cinta, antum tidak akan merasa lelah. Bahkan ketika imam sholatnya panjang, antum tidak akan lelah. Yang dibaca imam ini itu kalamullah. Gimana antum mau merasa bosan? Kata Utsman bin Affan mengatakan lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum. Kalau hati kalian bersih, suci, kalian tidak akan pernah puas dengan firman Allah Azza wa Jalla. Akan terus ingin membacanya jemaah. Maka kalau kita bicara ibadah maka hendaklah dengan cinta. Kenapa kok cinta? Allah tuh yang ngasih semuanya, yang ngasih surga juga Allah nanti. Gimana tuh enggak cinta sama Allah? Kalau kita berharap sama Allah, Allah nyuruh kita berharap. Allah nyuruh kita berharap kepadanya. Bahkan Allah menyuruh kita takut sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah sebutkan tentang surga? Kenapa Allah sebutkan tentang neraka? Karena Allah tahu manusia itu punya rasa takut dan ambisi, maka Allah kasih surga. Maka boleh jemaah, artinya kita beribadah memohon surga Allah Azza wa Jal. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menegur satu badui yang lagi sholat isya sama Mu'ad bin Jabal. Kemudian dia mundur karena Mu'ad baca Al-Baqarah. Mu'ad bin Jabal sholat isya baca Al-Baqarah. Ini orang ada urusan, dilihat Al-Baqarah, aduh terpaksa. Tapi kalau di Indonesia kan Alif Lam Mim paling 5 ayat. Al-Baqarah paling 5 ayat kan. Ini Mu'ad baca Al-Baqarah beneran jemaah. Langsung mundur itu orang. Akhirnya ketika ditegur sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tuh enggak tahu, apa sih yang kau cari sama Mu'ad cari, aku enggak tahu. Tapi kalau aku sih yang aku harapkan itu surga Allah dan dijauhkan dari api neraka." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Haulaha nudandin." Sama kita sama kamu. Sama. Yang kita harapkan juga itu. Namun tidak ada orang yang masuk surga sebagai pengganti amalannya, enggak ada. Yang ada rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka kita berharap rahmat Allah.

0: Afwan Ustaz, bagaimana kiat kita, terutama yang sudah ngaji, agar tetap menjaga amalannya dan terhindar dari sifat riya dan ujub? Serta apakah jika telah bertobat dari riya, pahala amalan kita akan kembali? Semoga jamaah, man taba taba Allah alaih, barang siapa yang bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Bahkan orang yang punya dosa banyak, dia punya 1000 dosa, ketika dia bertobat, apa kata Allah? Ula fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Itu dosa yang 1000 bukan 0 jemaah. Dosa 1000 itu langsung dirubah jadi 1000 pahala buat dia. Asalkan ikhlas lillahi taala dan benar. Jadi kalau kiat bagaimana supaya tidak riya, supaya tidak ujub dengan amalannya, yang pertama, antum perlu tahu Allah itu tidak menerima kecuali dari orang yang ikhlas. Dan apa gunanya antum beramal kalau ternyata untuk mengharap pujian orang? Dan memang jamaah, ini berat kita ya. Kita itu kalau sholat di masjid, sholat sunnah. Kenapa sholat sunnah dianjurkan di rumah? Supaya terhindar dari riya. Antum kalau di masjid, masya Allah, Allahu Akbar, sholat ba'diyah, baca amma yatasa'alun, annab, masya Allah, sampai jamaah sepi, masya Allah. Tapi kalau di rumah, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Antum bermasalah. Makanya di sini, ikutin aturan. Fastaqim kama umirta. Engkau istiqomahlah sesuai dengan perintah, enggak bikin-bikin aturan. Ikut aturan. Salat sunnah boleh di masjid, tapi usahakan di rumah. Enggak ada yang ngelihat. Anak antum tidur, istri antum tidur. Antum masuk kamar, antum kunci, antum sholat. Gak ada yang lihat. Antum mau baca apa, fadhol. Habis sholat antum mau berzikir, mau istighfar 100 kali, 200 kali, 300 kali, gak ada yang lihat. Jadi, tapi memang yang tersembunyi ini kita ingin orang lain tahu. Sholat malam, pagi hari, masya Allah, matanya merah. Masya Allah, kenapa antum merah matanya? Sakit mata? Enggak. Ana habis qiyamul lail tadi pagi. Berusaha untuk menjaga, artinya tadi menjaga hal itu, dan tahu bahwasanya amalan yang riya, yang ujub akan gugur amalan antum jamaah. Apa bedanya ujub sama riya? Kalian kasih hadiah. Nah.
1: Kalau riya,
0: kalau riya ingin membanggakan diri. Kalau riya ingin membangga-banggakan dirinya, ingin dipuji orang. Ya, kalau riya itu supaya dilihat. Berarti ada objek yang sedang dia minta supaya memuji dia. Kalau ujub itu di diri sendiri, merasa besar, merasa sudah baik, masya Allah. Antum kenapa senden ke kaca? Hah? Oh, disuruh ke belakang tadi, masya Allah, jemaah. Memang disuruh ke belakang. Jadi yang tua di depan, yang muda di belakang, gitu cerita. Baik, barakallahu fikum jemaah. Itu perbedaan ujub sama riya. Dan dua-duanya menggugurkan amalan kita. Yang ujub dengan sholatnya, sholatnya akan gugur. Yang lainnya enggak, insya Allah. Ujub dengan hajinya. Ada orang, masya Allah, ketika berangkat haji, lagi sholat di Arafah, tolong kamera. Alhamdulillah dia sholat benar. Tapi ada yang bohong-bohongan jemaah. Jadi dia itu difoto bohong-bohongan sholatnya. Ada yang foto ya, pura-pura berdoa. Nggak doa dia. Allahu Akbar. Nggak beramal tapi riya lagi jemaah. Orang kalau riya kan beramal, ini nggak beramal jemaah. Astagfirullah. Udah bohong itu jemaah. Ustaz, saya sedang dalam proses menghafal Quran. Dan alhamdulillah Allah memberikan kemudahan bagi saya dalam menghafal Quran. Tapi terkadang muncul bisikan was-was di diri saya sendiri yang mengatakan, kamu hanya menghafal Quran agar dipuji oleh orang. Terkadang muncul bisikan seperti itu dan hal tersebut membuat saya takut dan ragu. Bagaimana cara mengatasi hal ini, Ustaz? Jazakumullah.

0: Nah, kita itu tidak akan pernah berhenti digodain oleh setan. Makanya kenapa dianjurkan baca kul a'udzu binas setiap selesai sholat. Di situ kita mengatakan kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Maka ini antum ketika baca itu tolong artinya dihayati. Karena doa itu tidak akan diterima dari hati yang lalai. Kadang-kala kan kita cuma yang penting baca annas. Tidak antum hayati. Min syarril waswasil khannas. Apa kerjaannya khannas itu? Alladzi yuwaswisu fi sudurina. Kerjanya memang kayak gitu dia. Minal jinnati wan nas. Ada yang manusia, ada yang bangsa jin. Jadi ada manusia mengatakan, udahlah, enggak usah ngafal Quran antum. Antum daripada riya masuk neraka nanti. Gimana jemaah? Jadi dia ada manusia-manusia seperti antum biasa-biasa aja. Islamnya jangan yang terlalu berlebihan lah. Enggak boleh Islam berlebihan. Memang enggak boleh. Islam tuh biasa-biasa. Kayak biasa-biasa seperti apa? Ya kayak Nabi Muhammad SAW, kayak Umar, kayak Utsman. Jangan neko-neko Islamnya. Maka antum perlu berdoa. Jadi was-was itu jangan didengerin, tapi harus dihilangkan. Kalau dari manusia kita bisa kasih nasihat, tapi kalau dia jin, ya mau gak mau kita bisanya berdoa memohon kepada Allah, hilangkan perasaan itu. Maka Sufyan ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda ala nafsi min niyati fa innaha tataqallab alayya. Aku tidak pernah ngopeni, ngopeni itu merawat, merawat. Nah, merawat yang lebih sulit daripada merawat niatku sendiri. Kenapa? Fa innaha tataqallab alai. Niatku itu bolak-balik. Hari ini mantap ikhlas lillahi taala, nanti ketika ada orang yang mengatakan, "Masya Allah, bacaan antum bikin hati meleleh." Kata benar, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua pada leleh di masjid ini. Itu kadang-kadang merusak niat antum yang awalnya ikhlas, tahu-tahu dengan pujian itu. Maka ya Rasulullah SAW melarang kita memuji orang lain di hadapannya, karena takut dia akhirnya dia jadi enggak ikhlas gitu. Masya Allah. Ini lampu mati berarti selesai kajiannya. Maka doa, minta sama Allah Azza wa Jal supaya hatinya dijaga sama Allah agar ikhlas lillah. Baik, pertanyaan terakhir. Ustaz, berdosakah saya karena meminta cerai kepada suami saya yang setelah bertahun-tahun tidak juga mau sholat? Dan setelah 2 tahun saya meninggalkan beliau, saya tidak pernah meminta izin setiap pergi mengaji kajian, karena dulu suami juga tidak pernah mengizinkan, bahkan tidak menyukai bila saya menutup aurat. Jemaah, buat para wanita yang belum menikah, tolong berhati-hati memilih pasangan hidupnya. Makanya Anda sering salahkan perempuan tersebut. Kok mau sama suami yang gak sholat? Kok bisa anti menikah dengan suami kayak gini? Dulu Ana gak sholat juga, Ustaz. Berarti dapat hidayah di perjalanan rumah tangganya. Alhamdulillah, dapat hidayah dia. Kemudian apa yang perlu dia lakukan? Banyak-banyak istighfar. Mungkin dia memilih suami ini memang tidak sesuai dengan aturan yang sudah diletakkan oleh syariat. Aturannya pilih suami itu yang menjadi titik berat itu 2. Apa? Akhlak dan agama. Lampunya hidup lagi, jemaah. Nah, artinya kita itu menyalahin aturan. Orang menyalahin aturan ditilang, dihukum. Jadi apa yang dirasakan oleh seorang wanita yang memilih pasangan hidup tidak sesuai dengan syariat, mungkin itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Maka beristighfar. Kemudian yang ketiga, kasih nasihat suaminya. masih ada harapan kebaikan di dia umpamanya. Tapi kalau sudah tidak ada, selesai. Anti gugat cerai. Gugat cerai. Karena di antara alasan dibolehkan gugat cerai wanita itu, alasan suami tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Selesai sudah. Mudah-mudahan Allah kasih ganti yang lebih baik buat nanti. Gimana anak-anak Ustaz kalau saya cerai? Karena selama ini saya hidup dari suami saya. Subhanallah. Yang ngasih rezeki bukan suami, Allah Azza wa Jalla. Makanya sebagai bentuk ketakwaanmu engkau gugat cerai. Dan bisa jadi gugat cerai itu membuat suami jadi sadar. Katakan, engkau gimana hidup kalau tinggal aku? Alhamdulillah, selama ini aku hidup yang ngasih rezeki Allah Azza wa Jalla. Aku berpisah dengan engkau pun, aku tetap memiliki Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan suaminya bisa sadar. Selesai jemaah. Apa tambah lagi? Saya mau nanya, teman saya minum minuman beralkohol dan dia nanya apakah sholatnya setelah dia minum itu diterima? Karena kan katanya 40 hari sholatnya tidak diterima. Naam, tidak diterima jemaah. Arba'ina yauman. Tadi anak katakan yang makan haram ini. Bukan berarti kemudian dia enggak sholat. Tahu gitu saya enggak usah sholat. Tunggu 40 hari. Berarti kau kan enggak sholat. Gimana enggak mau diterima memang enggak sholat? Ini kalau sholat 40 hari enggak diterima sebagai hukuman buat dia. Karena makan dan minum yang haram tadi. Maka nasihatin dia, tetap jangan dikatakan kalau gitu antum enggak usah sholat. Katakan tetap antum sholat. Laksanakan sholat dan berdoa semoga Allah memberikan hidayah kepadamu jemaah. Karena kadang-kadang sebagian orang di antara kita mengatakan, kamu kalau minum enggak usah sholat, apa gunanya sholat? Antum dosa. Karena mengajarkan orang meninggalkan sholat. Siapa yang mengajarkan orang meninggalkan sholat? Iblis. Sudah dia berteman dengan iblis, antum juga jadi. Ana telah hijrah dari perbuatan dosa ana di masa lalu karena ana takut akan azab Allah. Ana sudah taubat dengan perbuatan dosa ana. Kadang masih terlintas perbuatan itu walaupun ana terus menghindari di benak ana. Bahkan kadang terlintas ketika sholat. Ana khawatir dengan sholat ana, dengan bayang-bayang itu. Ada sholat ana dengan bayang-bayang itu. Mohon nasihatnya Ustaz, kadang sampai saat ini ana merasa beban batin. Subhanallah jemaah. Kita itu punya ingatan. Makanya lupa itu termasuk nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ketika kita sholat, yang diingat dosa-dosa kita, bisa jadi mendorong kita untuk khusyuk. Tapi bisa jadi membuat kita malah gak konsentrasi. Nangis. Tadi imamnya baca apa? Allahu a'lam, gak tahu. Antum nangis kenapa? Iya nak ingat dulu pernah berbuat dosa. Jadi sholatnya akhirnya tidak khusyuk. Dia ingat sama dosanya. Padahal kita diperintahkan untuk memahami apa yang dibacakan oleh imam tadi, mengikuti bacaan itu. Maka tugas kita untuk menghapuskan kenangan masa lalu itu dengan istighfar. Jangan berhenti. Istighfar, istighfar. Kemudian tutupi dengan amal soleh. Tambahin amal soleh, amal soleh. Supaya dosa itu ada di bawah. Dan sejatinya mengingat dosa masa lalu itu gak apa-apa kalau mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan rubba ta'atin, ada banyak ketaatan yang mengantarkan pelakunya ke neraka. Ketaatan mengantarkan ke neraka, wa rubba ma'siyatin, dan kemaksiatan mengantarkan ke surga. Kok bisa? Iya. Jadi orang yang melakukan ketaatan riya atau ujub. Orang yang melakukan dosa, dia terus terhantui dengan dosa. Dengan itu dia terus beramal soleh, terus beristighfar. Dengan itu akhirnya Allah mengampuni dosa-dosa dia dan dia masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Ana rasa cukup sudah jemaah. Hadza wallahu a'lam. Sebab itu yang bisa ana sampaikan, apabila yang ana sampaikan benar, itu dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Yang terakhir ana ingin mengingatkan, tadi panitia menyampaikan bahwasanya yang enggak ada kedapatan tempat suruh sholat di masjid sebelah. Seharusnya kok bisa enggak ada tempat itu gimana? Bumi Allah ini semua masjid. Enggak harus pakai sejadah. Enggak harus pakai karpet. Kadangkala kita ini masalahnya karpetnya habis, Ustaz. Tapi kan buminya masih ada. Artinya jalan itu antum sholat. Selama suci, tidak najis, sholat di sana jamaah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ya, ana berbahagia sekali bisa hadir di tempat ini dan bisa melihat bagaimana para umara berkumpul dengan para ulama. Bagaimana tadi pejabat wali kota kita bisa kumpul bersama ada buya-buya yang ada di sini, ada Buya Abdulhamdi, dan kepada semua para asatidah dan hadirin yang ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah jalla jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Sebenarnya momentum pagi hari ini kurang tepat untuk tabligh akbar, nah lihat ya, karena memang hari Jumat ini ya hari orang-orang masih sibuk bekerja. Biasanya tabligh akbar itu di hari libur, kalau enggak di malam hari. Tapi ternyata jamaah semangat untuk hadir, entah karena mereka enggak ada kerjaan atau mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Barakallahu fiik. Kita bersyukur kepada Allah yang telah menggerakkan hati kita agar kita bisa melangkahkan kaki ke rumah Allah ini, ke Islamic Center yang namanya apa? Manarul Ilmi ya. Tahun lalu ana belum melihat pelang Manarul Ilmi, tapi tahun ini alhamdulillah pelang itu sudah dipasang dan mudah-mudahan menjadi menara ilmu dan menjadi pusat kajian Islam di kota Padang Panjang ini, bahkan di Sumbar insyaallah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, mengingatkan hari ini hari Jumat, hari yang paling indah sepanjang pekan. Kalau kita tahu ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, hari yang paling mulia itu hari Jumat. Orang-orang Yahudi mereka memuliakan hari apa? Hari Sabtu. Orang-orang Nasrani mereka punya hari Ahad, dan umat Islam punya hari Jumat. Tapi kadangkala kita kurang mengagungkan hari Jumat ini sebagaimana mereka mengagungkan hari Sabtu dan hari Ahad. Maka semoga di hari ini paling tidak mengagungkan hari Jumat itu dengan tidak telat Jumatan. Ana sampaikan ini karena ada banyak pemimpin-pemimpin di sini. Bagaimana mereka memerintahkan anak buahnya untuk datang ke masjid sebelum khatib naik mimbar. Karena kalau sudah khatib naik mimbar, malaikat itu tutup buku gitu. Dan terkadang ada sebagian orang yang Jumat kemarin telat, Jumat bulan lalu telat, Jumat 10 tahun yang lalu juga telat dia. Jadi memang sepanjang hidupnya dia selalu telat Jumatan. Apa penyebabnya? Kalau dia seorang anak buah, seorang pegawai, kadangkala enggak ada yang memperingatkan. Dia datang setelah khatib khutbah kedua, setelah doa. Dan kadangkala masjid itu penuh sudah. Dia di belakang berdiri seakan-akan orang paling taat kepada Allah. Diliatin khatibnya, kok enggak selesai-selesai khutbahnya. Dia menjadi orang yang pertama, terakhir datang dan pertama pulang. Maka harapan ana kita benar-benar mengagungkan hari Jumat. Bagaimana yang punya kedudukan, yang punya toko umpamanya, dia perintahkan anak buahnya untuk berangkat ke masjid sebelum khatib naik mimbar. Dengan cara itu, ya paling tidak kita sudah mengagungkan hari Jumat ini. Dan di antara amal yang mengagungkan hari Jumat adalah memperbanyak salawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong hari Jumat ini antum hitung salawat antum. Pada apa dihitung Ustaz? Ana sudah banyak salawat nih. Orang kalau tidak menghitung, dia itu merasa sudah banyak. Merasa. Tapi coba antum hitung. Atau antum menitin. Ana mau salawat buat Nabi alaihi salatu wasallam 15 menit. 30 menit, 1 jam. Semoga dengan itu hidup kita jadi berkah. Jamaah rahimakumullah, tema kita hari ini adalah apa? Nah, prioritas utama dalam hidup. Masya Allah. Mau amplop apa mau buku? Ini bicara prioritas utama dalam hidup. Amplop aja. Iya. Yaitu contoh jemaah tentang prioritas dalam hidup ya. Tapi bicara prioritas dalam hidup, hidup itu hanya sekali di dunia. Dan ternyata hidup di dunia itu tidak lama. Ana mau kasih hadiah buat yang hidupnya paling lama sekarang. Siapa yang umur 100 tahun? Gak ada. 90 tahun udah mati. 85 tahun. 85. Nah, berapa Bapak? 82. Tinggal 3 tahun lagi 85. Tapi memang enggak apa-apa. Kita kasih hadiah buku sama amplop beliau. Karena cukup lama hidup beliau di dunia. Saya berikan kepada beliau. Ahibati fillah. Kita ini yang sudah berumur di atas 60 tahun, hendaklah mempersiapkan diri untuk meninggalkan dunia ini. Di negeri kita, ini mumpung banyak orang-orang pemerintahan, orang dipensiunkan itu umur berapa? Nah, ada yang 58. Nah, kenapa dipensiunkan? Kenapa diberhentikan orang ini? Sudah tidak pantas hidup lagi dia? Sudah tidak bisa memberikan manfaat? Sudah tidak produktif lagi? Dan itu pandangan manusia. Kayaknya sudah kurang kerjanya dia. Sudah tua dia. Banyak tidur, kecapean, sakit. Sudah lebih baik berhenti dia. Dan pensiun itu sebenarnya PHK terhormat. Dia itu di PHK terhormat. Dan beberapa kali ana diundang untuk memberikan kajian khusus kepada orang-orang yang mau purna kerja. Karena orang itu sebelum pensiun biasanya 1 tahun sudah tidak bekerja. Dia tetap dapat gaji, tapi udah enggak. Ya datang ke kantor ya, ngelihat sana, ngelihat sini. Mulai stres dia. Kalau mau meninggalkan pekerjaan saja, dia terbebani. Bagaimana dengan meninggalkan kehidupan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akthiru dzikra hadzi millatah." Kalian perbanyak mengingat bukan masa pensiun. Tapi kalian banyak mengingat pemutus kelezatan. Yaitu kematian. Maka bicara prioritas dalam kehidupan ini, ingatlah kita gak lama. Sehingga kita tahu mana yang prioritas, mana yang bisa ditunda, mana yang harus ditinggalkan, mana yang seharusnya kita tidak pikirkan sama sekali. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "A'maru ummati baina 60 wa 70." umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Dan sedikit yang lewat 60 atau lewat 70 itu sedikit sekali. Maka tadi ada bapak yang umur 82 tahun, ini langka jemaah. Benar-benar langka. Kawan-kawan dia sudah mati. Bahkan kadangkala kerabat dia sudah enggak ada, hanya dia yang tersisa. Allah Azza wa Jal di surat Thaha itu menceritakan tentang bagaimana orang-orang kafir ini meragukan adanya hari kebangkitan. Kenapa Anda bicara hari kebangkitan? Supaya kita tahu kehidupan di dunia ini hanya permulaan. Kita akan mati, akan meninggalkan semuanya, kemudian akan ada kehidupan yang kekal dan abadi. Banyak manusia itu memikirkan kehidupan yang hanya sebentar ini. Tadi dia berebut jabatan, baru saja negeri kita pesta pilkada umpamanya. Apa yang mereka perebutkan? Jabatan. Bahkan tadi Anda bertanya kepada Bapak Sony, bahwa saya dari 20 tempat pilkada, 11 yang masih sengketa. Masih sengketa. Ada orang itu apa yang dicari sama mereka? Sudah kalah, tetap nanti kita perjuangkan. Mungkin bisa menang di sana. Ya boleh jadi dia akan menang di sana. Tadi banyak orang dalam kehidupan ini yang fokus dengan kehidupan sebentar ini. Dia berpikir bagaimana menjadi wali kota, dia berpikir bagaimana menjadi gubernur. Mungkin dia berpikir bagaimana menjadi presiden, padahal kita tahu Soekarno mati. Selesai. Dilanjutkan oleh Soeharto. Kemana beliau? Mati juga. Apa jabatan beliau sekarang? Apa jemaah? Hah? Iya, kalau ada yang mendoakan rahimahullah. Enggak semuanya mendoakan beliau. Beliau 32 tahun berkuasa jemaah. Sekarang beliau ada di perut bumi. Mungkin anak-anaknya sudah lupa. Mungkin tidak ada lagi yang ziarah ke kuburnya. Mungkin yang mendoakan juga habis. Biasanya orang itu mendoakan di awal-awal kematian. Allahumma ghafir lahu warhamhu. Lanjut meninggal Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie. Kemana B.J. Habibie? Sama. Selesai dia. Yang dulu kemana-mana dihormati, yang dulu diundang kemana, disambut dengan karpet merah. Orang-orang mengelu-elukan beliau dengan pesawat yang dibikin oleh beliau. Selesai beliau. Mati. Dilanjutkan oleh siapa? Gus Dur. Kemana Gus Dur? Mati. Dilanjutkan oleh Ibu Mega. Kemana Ibu Mega? Nunggu mati. Sama jemaah. Apa yang ditunggu? Apa yang ditunggu? Mati. Baik, dilanjutkan oleh Bapak SB. Kemana Bapak SB? Ditinggal mati oleh istri. Dan beliau pun sedang menunggu kematian. Jabatan presiden habis sudah jemaah. Selesai. Baik, dilanjutkan oleh Bapak Jokowi. Beliau 10 tahun memerintah di negeri kita. Kemudian selesai. Nunggu apa beliau? Nunggu mati jemaah. Kemudian sekarang Bapak Presiden kita, semoga Allah melindungi beliau dan menjaga beliau, memberikan taufik kepada beliau untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan yang meridhakan Allah Azza wa Jal. Beliau pun gak akan lama. Tahu dari mana Ustaz gak akan lama? Tahu dari Bapak Soeharto yang mati. Tahu dari presiden sebelumnya. Semua sedang menunggu kematian. Maka kita tak perlu memahami bahwasanya kehidupan sekarang ini hanya permulaan untuk kehidupan yang kekal dan abadi. Ana sering ingatkan kepada banyak orang bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihissalam berapa tahun hidup di muka bumi? 63 tahun. Tapi Ana mau kasih hadiah. Beliau di perut bumi berapa tahun? Nah. Tafadhal. 1435. Fadhol. Kok bisa jemaah? Iya, beliau meninggal alaihi salatu wasalam tahun 11 Hijriah. 11. Sekarang tahun 1446. Lebih lama mana beliau di muka bumi apa di perut bumi? Di perut bumi. Kalau bicara prioritas, seharusnya engkau berpikir apa? Yang itu loh, yang aku akan lama di sana. Sebagian orang ketika tahu dia itu hanya akan berada di padang panjang ini 5 hari, dia nggak akan beli rumah, jemaah. Buat apa anda beli rumah di sini? Tapi kalau 2 bulan beli rumah, padang panjang, ada yang orang tinggal di padang panjang beli rumah, berapa lama antum makan di sini? 2 bulan, alhamdulillah anda sudah beli rumah. Apa kata orang? Antum cuma 2 bulan beli rumah, kayaknya harus ke dokter antum. Kalau antum mau tinggal lama, baru beli rumah. Nah, sekarang kalau kita berpikir, di muka bumi cuma 70 tahun, di perut bumi 3000 tahun. Berarti beli rumah di mana kita? Ya di perut bumi itu kita beli rumah. Apalagi kalau ternyata di sana, khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Tapi banyak orang meragukan terjadinya kiamat. Sehingga mereka sibuk bekerja, bekerja, bekerja. Dan dia pikir itulah hakikat kehidupan. Itulah prioritas dalam kehidupan ini. Ada seorang apa ya sebutannya? Bajingan mungkin dia. Dia mengatakan, "Ana ini salah didik, Ustaz." Kok bisa bang? Dia sudah tobat waktu itu. Dia itu menjadi presiden sabung ayam se-Asia Tenggara. Bayangkan jemaah. Dia bertobat, dia ngomong, karena memang orang tua ana Ustaz. Sejak kecil jadi anak, nak kau harus pinter pak. Supaya engkau bisa jadi orang kaya. Supaya engkau bisa bekerja. Jadi seakan-akan prioritas hidup ini adalah bekerja untuk cari uang untuk mendapatkan harta. Sehingga banyak anak-anak itu yang disekolahkan tujuannya apa? Fulus. Jarang orang tua mengatakan, "Nak, engkau belajar yang benar supaya engkau jadi hamba Allah yang taat, nak. Supaya kamu jadi anak yang soleh, yang bermanfaat buat dirimu sendiri di dunia dan di akhirat. Kemudian buat bangsa dan negara, buat agama." Enggak. Kenapa? Karena kadang-kadang keimanan kita dengan hari akhir itu lemah. Allah menceritakan tentang orang-orang kafir ini di surat Thaha ayat 115 sampai 108. Wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung. Kita ini berada di daerah yang dikelilingi gunung. Kalau rumah kena gempa, hancur, kita lihat. Kejadian kemarin longsor yang terjadi, kita lihat. Ana kemarin melewatin jalur di mana bekas banjir bandang dan longsor itu. Ana melihat ada rumah-rumah yang hancur, tempat-tempat wisata yang sudah tidak ada sisanya. Tapi bagaimana dengan gunung itu sendiri? Faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakan kepada mereka, Rabbku, Allah Azza wa Jal akan menghancurkan gunung sehancur-hancur. Allah akan ledakkan gunung itu. Sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an safsafa. Dan Allah akan jadikan bumi ini nanti rata. Orang yang mau ke bukit tinggi, orang yang mau ke padang panjang, kita lihat jalurnya itu naik turun. Naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nanti akan rata sama tanah.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari, rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Moja Kendari PM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
3: Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullaha wa atiiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian, para pemimpin di

0: sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib bagi setiap muslim, alal mar'il muslim, wajib kepada seorang muslim, as-sam'u wa tha'ah, mendengar dan taat, mendengar dan taat kepada ulil amri,
1: Karena dengan taat kepada pemimpin akan teratur segala urusan, terwujudlah keamanan, terperiharalah persatuan, terjagalah darah manusia, dan tertunaikan hak mereka. Sebaliknya, apabila kita tidak taat kepada para pemimpin kita, maka segala urusan akan menjadi berantakan.
0: Selama kita belum bertobat dan belum memperbaiki diri kita, lebih-lebih masih adanya dosa paling besar merajalela di diri kita ini. Apa dosa yang paling besar? Syirk. Inna syirka la zulmun azim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita taat kepada ulil amri. Tentu saja dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang maksiat.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahilhamd. Wahaiikum ayyuhal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwatal iman dan para pendengar rahimakumullah, kami hadirkan sebuah kajian di kesempatan sore hari ini bersama Ustaz Najmi Umar Bakar hafizahullahu taala. Kajian yang berlangsung pagi tadi bertempat di Masjid Al-Hakim di Kompleks Kehakiman Tangerang Banten dengan tema pembahasan amalan-amalan persiapan sebagai penutup usia. Barakallahu fikum.
2: Wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Jamaah sekalian, bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Di pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu di salah satu rumah Allah, masjid yang merupakan tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Kita diberikan kesehatan, kesempatan, keluasan waktu dan nikmat lainnya untuk kembali kita beribadah kepada pencipta kita, pemberi nikmat kepada kita, ya, pencipta langit dan bumi dan pemilik dunia dan akhirat. Semoga kita berharap apa yang kita lakukan ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas satu tema yang sangat penting. Setiap muslim wajib untuk mengetahuinya, tentang amalan-amalan persiapan penutup usia. Amalan-amalan persiapan penutup usia. Artinya tema ini bukan hanya untuk orang tua, ya. Barangkali image-nya ini orang tua ini. Karena masalahnya penutup usia. Kita yang masih muda-muda kayaknya enggak pas nih. Padahal sebetulnya pas. Karena penutup usia itu bisa saja matinya ketika tua atau matinya ketika masih muda. Dan ternyata yang datang di sini kelihatannya masih muda semua, ya. Rata-rata selesai 25, 24, ya. Betul? Gak ada yang tua-tua, sedikit yang tua, ya. 1, 2, 3. Pembicaranya juga masih muda nih. Masih 25 plus. Alhamdulillah. Gimana antum, sehat semuanya? Zahirnya sehat, batinnya sehat. Alhamdulillah. Sudah soleh dan soleha semuanya. Sudah bertakwa semuanya. Sudah jelas sebagai penghuni sorga. Mau masuk sorga? Mau sekarang? Kalau mau sekarang harus mati dulu, nggak bisa langsung masuk surga, ya. Baik, mudah-mudahan semoga Allah masukkan kita semua ke surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Jemaah sekalian, masalah orang tua umumnya disebut tua kapan? Ya, kita lahir ini kan sebagai bayi, ya, sebagai anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Setelah tua, lanjut usia. Ya, kapankah disebut masa tua itu? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya bahwa usia tua itu ketika seseorang sudah melewati 40 tahun. Ketika beliau menafsirkan surah Ghafir, surah ke-40 ayat yang ke-67. Surah ke-40 ayat yang ke-67. Di situ Allah berfirman tentang tahapan-tahapan manusia, dari mulai awalnya setetes mani, segumpal darah, ya, dilahirkan sebagai seorang bayi, lalu mereka jadi anak-anak dewasa, dan kemudian thumma litakunu syuyukha. Kemudian Allah biarkan manusia sampai usia tua. Dari bayi sampai tua. Nah, mengenai batasan usia tua inilah beliau mengatakan, Syekh, orang yang tua adalah orang yang telah melewati usia 40 tahun. Harus tahu diri, 40 tahun ini masa transisi. Dia sudah memasuki usia tua, maka harus berubah. Kalau tidak berubah, dikhawatirkan dia akan terus seperti itu sampai matinya. Masa transisi. di mana dia itu harus berubah, bertaubat, kembali kepada Allah, perbanyak amal saleh. Karena jatah hidup di dunia semakin sedikit. Ya, seperti itu ya. Ya, tapi kita bukan bicara masalah mati itu bisa juga diterima oleh anak muda. Memang banyak, anak muda juga banyak yang meninggal di usia belasan tahun atau puluhan, mungkin 20 tahunan ya. Tapi kita bicara usia tua, kapankah mulai dianggap tua? Kata beliau, ketika sudah melewati usia 40 tahun. Ini fase yang harus bersiap-siap, lebih bersiap-siap, ya, lebih sungguh-sungguh dia mempersiapkan bekal, karena biasanya usia tinggal sedikit. Apalagi ketika sudah memasuki 60. Ya, karena Rasul mengatakan bahwa a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umurnya umatku ini, usia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit sekali yang melewati 70 tahun. Sedikit sekali, rata-rata 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali kata Rasulullah yang lewat dari 70 tahun. Meskipun di bawah 60, di bawah 40 dan seterusnya, ada juga yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Ya, jadi demikian bahwa usia tua 40 tahun ke atas, begitu masuk 50 tentunya sudah tua, 60, nah berarti sudah masuk lansia, lanjut usia. Ya, lebih tua lagi dibandingkan sebelumnya, harus lebih semangat, lebih sungguh-sungguh perhatian dia untuk mempersiapkan amal soleh, karena jatah hidup semakin sedikit lagi dibandingkan umur-umur sebelumnya secara umum. Ya, secara umum umur dia semakin sedikitlah, sedikit sekali dibandingkan usia-usia sebelumnya. Meskipun sekali lagi bahwa usia sebelumnya pun bisa saja dia meninggal dunia terlebih dahulu. Ya, di usia 40 tahun inilah mulai ya kekuatan fisik sedikit demi sedikit akan menyusut. Antum yang sudah berusia 40-an, 50-an akan berasa fisik akan semakin menyusut ya, semakin melemah. Kemudian kemampuan untuk bisa melihat juga terkadang sudah mulai butuh kacamata, ya. Rambut sudah mulai banyak yang putih, beruban, ya. Dan kemudian banyak sekali mulai biasanya penyakit-penyakit di usia-usia seperti itu. Usia 40 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas. Baik. Jadi bagaimana ini? Hidup kita singkat, sementara tidak lama dan pasti kita tinggalkan, karena dunia ini bukan yang kekal abadi selama-lamanya. Kita tahu bahwa akhirat itulah kekal abadi selama-lamanya, dan kita butuh mempersiapkan bekal. Tujuan hidup kita di muka bumi dalam rangka untuk beribadah. Karena Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah, ibadah, ibadah sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Tugas kita beribadah belum berhenti. Terus sampai mati baru berhenti. Jadi kita siapkan amal ini supaya mendapatkan ampunan, rahmat, keberkahan, ya, dan berbagai macam kebaikan yang kita butuhkan di dunia sampai ke akhirat nanti. Maka persiapkan bekal yang sangat banyak. Kenapa? Karena dosa kita banyak, amal kita sedikit, mati pasti, siksa kubur menanti. Betul enggak? Sebanyak apapun amal kita, dosa kita lebih banyak. Dosa kita lebih banyak, dosa sedikit. Amal yang banyak ini pun belum tentu diterima. Bisa jadi banyak riaknya, ujubnya, sombongnya, enggak ikhlas. Jadi mesti kita perhatikan, yang usianya 20-an, 30-an, apalagi 40-an, 50-an, apalagi 60-an. Semakin tua dia, harus semakin sungguh-sungguh mempersiapkan amalan-amalan persiapan penutup usia. Yang sebetulnya amal ini dipersiapkan oleh orang yang usianya belasan tahun, 20 tahun. Tapi untuk yang sudah tua tentunya harus lebih lagi sungguh-sungguh, karena biasanya tidak lama lagi dia akan kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya diri itu, setiap diri masing-masing memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok di akhirat. Apa yang telah dia lakukan? Apa yang telah dia persiapkan untuk kehidupan setelah kematian, di mana dia akan memasuki fase kehidupan alam akhirat yang pertama kali, yaitu di alam kubur. Al-qabru awwalu manazil akhirah. Kubur itu tempat pertama kali kehidupan alam akhirat. Barang siapa yang selamat di kubur, maka dia akan dimudahkan fase berikutnya, dibangkitkan di padang mahsyar, dan seterusnya sampai ke surga. Karena dia selamat di alam kuburnya. Dan barang siapa yang tidak selamat di alam kuburnya, maka berat dan sulit bagi dia untuk melalui fase-fase berikutnya. Peluang yang sangat besar dia mendapatkan siksa neraka juga. Karena di alam kubur saja dia sudah tidak selamat, sampai datangnya hari kiamat tetap juga disiksa. Ya, na'udzubillah. Jadi orang yang sukses, orang yang cerdas, orang yang berhasil dunia dan akhirat adalah orang yang banyak persiapannya. Pasti kekurangannya itu ada. Kita kan manusia bukan malaikat ya. Plus dan minusnya pasti ada. Tapi insya Allah dengan perjuangan, pengorbanan, capek, letih, lelah mempersiapkan bekal sebelum datangnya kematian, ya mati-matian, habis-habisan kita untuk mempersiapkan ini, amal-amal supaya Allah menerimanya, Allah menjadikan amal itu sebagai sebab kita mendapatkan keselamatan. Akhirnya di akhirat pun kita mendapatkan kebahagiaan. Ya, demikian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh." Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, sebaik-baik manusia orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Udah panjang usianya, masya Allah, amalnya. Ini seburuk-buruk manusia. Meskipun dia bukan orang kafir, dia muslim sebetulnya. Tapi semakin bertambah usia, semakin jelek amalnya, semakin buruk amalnya. Ini seburuk-buruk manusia. Seharusnya semakin dekat dengan kematian, karena dia sudah tua, ya perkiraan kita sebentar lagi akan mati. Harusnya lebih baik, lebih banyak, lebih sungguh-sungguh, lebih konsentrasi, lebih fokus. Tapi ternyata survei membuktikan banyak juga yang sudah tua menjadi tua-tua keladi. Apa tua-tua keladi? Makin tua makin jadi, makin banyak dosa, makin banyak lalainya, makin banyak tidak perhatian dia kepada agama ini. Nauzubillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, orang mukmin yang manakah yang paling cerdas? Mukmin yang manakah mukmin yang paling cerdas? Ya, maka Rasulullah mengatakan dia adalah aktaruhum lil mauti dzikra. Orang yang banyak sekali mengingat kematian. Mukmin yang paling cerdas di muka bumi inilah seseorang yang paling banyak mengingat kematian, dan mereka juga paling baik persiapannya untuk hidup setelah kematian. Ulaikal aqiyas. Mereka itulah orang yang cerdas. Paling banyak ingat kematian dan paling baik persiapannya sebelum ditutupnya usia. Itu orang yang paling cerdas. Nah, kita ingin jadi orang yang paling cerdas. Mukmin muslim yang cerdas. Ya, bukan bodoh. Bukan orang-orang yang nanti merugi dan menyesal. Orang yang cerdas itu kata Rasulullah adalah mukmin yang paling banyak ingat kepada kematian. Ingat kematian bukan ingin mati. Beda ya, orang yang banyak ingat kematian itu maksudnya dia tahu bahwa dia akan kembali kepada Allah. Akhirnya dia semakin sungguh-sungguh termotivasi, semangat untuk mempersiapkan bekal setelah kematian. Baik. Ya, baik, ini ada pesan sponsor. Ikhwan katanya agak maju ke depan sedikit ya. Ikhwan atau akhwan? Oh, Ikhwan aja. Katanya agak maju ke depan nih ikhwannya. Iya, karena masih banyak yang di luar mau masuk katanya, dari kalangan manusia dan jin. Iya, afwan ya. Agak maju ke depan ya ikhwan. Manusianya kelihatan, jinnya gak kelihatan. Tapi yakin gak antum jin itu ada? Saat ini duduk bersama kita, yakin antum? Malaikat juga ada? Iya ada bersama kita nih, malaikat juga hadir, jin juga hadir, ya jin mungkin yang muslim yang baik atau mungkin jin yang ya jelas-jelas setannya juga ada, ya kemana kita berada setan pun selalu berada bersama kita. Baik, jemaah sekalian, untuk memudahkan pembahasan kita, saya akan posting artikel pembahasan ini. Ada 20 persiapan, 20 amal persiapan penutup usia. Silakan antum lihat di Telegram saya. Di Telegram ya, Telegram Najmi Umar Bakar. saya akan posting, saya akan kirimkan artikel tentang pembahasan kita, kurang lebih ada 20, ya sudah saya posting. Ada 20 amal persiapan yang kita lakukan sepanjang hidup sampai mati. Matinya mungkin 70, mungkin 80, mungkin 50, mungkin 30. Amal ini yang kita persiapkan selama di dunia. Paling tidak seperti itu, ringkasannya ada 20. Antum tidak usah mencatat, sudah ada artikelnya, tinggal dibaca. Di mana? Di Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar. Semoga antum punya Telegram ya. Punya Telegram enggak? Punya handphone enggak? Punya kauta enggak? Ya, syaratnya harus seperti itu. Semoga antum punya Telegram, bukan Instagram ya, tapi Telegram. Telegram Najmi Umar Bakar, baru saja saya posting. Mari kita baca artikel yang ada di Telegram saya. Yang pertama saya sebutkan di sini tentang sabda Nabi SAW tentang sebaik-baik manusia yang panjang usianya dan baik amalnya. Adapun seburuk-buruk manusia yang panjang umurnya dan juga jelek amalnya. Yang kedua saya sebutkan di sini, mukmin manakah yang paling cerdas? Ya, Rasul ditanya, mukmin manakah yang paling cerdas? Yaitu mereka orang-orang yang banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk hidup setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Ya, subhanallah. Nah, Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, maka sudah selayaknya orang yang usianya semakin menua, makin tua, makin bertambah usianya, sudah selayaknya mereka untuk memperbanyak amal soleh. Meskipun, kata beliau, para remaja juga seharusnya demikian. Karena remaja juga bisa mati duluan. Karena manusia tidak tahu kapankah dia akan meninggal dunia. Bisa saja seorang pemuda, masih remaja, meninggal di usia mudanya. Ya, atau ajalnya tertunda sampai dia masuk usia tua. Akan tetapi yang pasti, orang yang sudah berusia senja, ya, ia lebih dekat kepada kematian. Karena ia telah menghabiskan jatah usianya selama di dunia. Ya, jadi semua ini, semua usia, berapapun umurnya harus mempersiapkan bekal. Karena bisa jadi penutup usianya di usia tua atau penutup usianya di usia muda. Nah, inilah kurang lebih di antara amal persiapan penutup usia ada 20 yang saya sebutkan di sini di Telegram Najmi Umar Bakar. Mari kita baca bersama. Yang pertama apa? Yang pertama, mengamalkan amalan-amalan yang wajib. Ya, ini semua ya. Sekali lagi saya ulang-ulang nih supaya lebih paham bahwa yang kita bahas tema hari ini bukan hanya untuk orang yang sudah tua, mendekati kematian. Tapi segala usia. Karena penutup usia itu bisa dialami oleh orang yang masih anak-anak, masih yang remaja, masih yang sudah dewasa. Apalagi yang sudah tua, lebih dekat biasanya kepada kematian. Yang pertama, mengamalkan amalan-amalan yang wajib. Jangan sampai perkara yang wajib ditinggalkan. Seluruh perkara yang wajib segera diamalkan. Baik sholat lima waktunya, puasa Ramadannya, membayar zakatnya, ya haji umrohnya, menutup auratnya, datang ke majelis ilmu dan lain-lainnya. Sifatnya wajib ditinggalkan maka berdosa. Dan yang paling wajib di atas semuanya adalah bertauhid. Bertauhid, akidahnya harus benar. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَوْءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَيْسُرْكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Allah sebutkan di surah Al-Kahfi. Di surah Al-Kahfi, ayat yang terakhir ya. Allah menyebutkan, barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah nanti di akhirat, ya, dengan kondisi bahagia, diampuni, masuk surga, maka hendaknya mereka melakukan amal saleh. Amal saleh. Dan jangan mempersekutukan dalam ibadah ini kepada Allah. Jangan mempersekutukan sesuatu yang disandarkan kepada Allah dan kepada selain Allah. Kalau ingin selamat dunia akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Ya, jadi mengamalkan amal yang wajib. Insyaallah antum sudah tahu yang wajib itu apa saja contohnya, banyak sekali kan. Nah, ini kewajiban kita, amal persiapan penutup usia. Kalau ingin selamat yang seperti ini, lakukan semua perkara yang diwajibkan. Jangan sampai meninggalkan satu pun perbuatan yang diwajibkan karena berdosa. Kita ini sudah terlanjur banyak dosanya. Masa mau nambah lagi sih? Kapan kau waktu kita untuk berubah? Kapan waktu kita untuk berhijrah? Kapan waktu kita untuk bertaubat? Ya. Barangkali di antara kita mungkin ada yang belum mengerjakan perkara-perkara yang wajib. Mungkin ada yang dikerjakan, mungkin juga ada yang ditinggalkan. Mungkin ada yang dikerjakan, mungkin ada yang ditinggalkan. Enggak bisa seperti itu. Kalau ingin bahagia, selamat dunia akhirat, ya mumpung masih hidup di muka bumi, masih bisa bernafas, ruh belum sampai di kerongkongan, maka lakukan perkara yang wajib apapun. Laki-laki juga ibadahnya di mana? Di masjid. Dari subuh sampai isya, itu wajib. Ya, wanita juga punya kewajiban yang lain. Ya, ini secara ringkasnya seperti itu. Yang kedua, amal persiapan penutup usia adalah menghindari perkara-perkara yang diharamkan. Semua perkara yang diharamkan, tinggalkan. Kita berusaha maksimal mati-matian meninggalkan perkara yang diharamkan, apapun dosanya, baik dosa besar dan juga dosa kecil. Itu mukmin yang cerdas, mukmin yang sukses. Nanti Allah akan berikan ampunan. Menghindari perkara apapun yang diharamkan. Kita sudah jelas ini tauhid ini haram. Bahkan jamaah sekalian, seorang mukmin yang bertakwa itu tidak lagi meninggalkan perkara yang haram, bahkan mereka juga meninggalkan perkara yang makruh, perkara yang syubhat dan perkara yang sia-sia tidak bermanfaat. Ini amalan yang kita butuhkan, ya, persiapan penutup usia. Semakin tinggi iman kita, rasa takut kita kepada Allah, ya pasti bukan lagi meninggalkan perkara yang haram, tapi juga dia meninggalkan perkara yang makruh dan perkara yang syubhat. Masih tersamarkan, ini boleh apa enggak ya, halal apa haram ya, dia tinggalkan dulu sampai dia tahu ilmunya. Bahkan yang sia-sia pun dia tinggalkan. Itu levelnya udah level tertinggi itu. Level pertama, meninggalkan perkara yang haram. Naik level kedua, meninggalkan perkara yang makruh. Level ketiga, meninggalkan perkara yang syubhat. Level keempat, meninggalkan perkara yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Itulah orang bertakwa. Level keempat. Saya mau tanya nih, jamaah di sini levelnya yang keberapa? 1, 2, 3, 4? Ada orang gak sih? Level yang berapa nih antum? Level pertama, meninggalkan yang haram. Level kedua, meninggalkan yang makruh. Level ketiga, meninggalkan yang syubhat, yang masih tersamarkan, belum tahu hukumnya. Level keempat, meninggalkan yang sia-sia, tidak bermanfaat. Antum level di mana? Yang keberapa? Ternyata di sini jamaahnya level keempat. Keempat ya? Kayaknya saya salah masjid di dakwah ini. Karena dakwah kepada orang-orang yang sudah bertakwa semua ya. Betul sudah bertakwa semuanya? Masya Allah. Baik, kita akhiri pertemuan kita. Ya, seperti itu ya. Ini kan kita punya, boleh dong, ya punya target-target ya. Ini namanya kita juga hidup ini singkat ya. Kita berlomba-lomba ini. Berlomba-lomba mengejar bagaimana target-target itu bisa kita capai dengan mudahnya, dengan izin Allah. Ya inilah kurang lebih yang coba saya susun, ada sekitar 20 ini minimal seperti itu. Perkara yang wajib kerjakan semua. Perkara yang paling wajib adalah bertauhid, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara beragama kita harus mengikuti Rasulullah, itu wajib. Ya. Dan kemudian menghindari perkara-perkara yang diharamkan. Apa saja yang diharamkan, semuanya kita tinggalkan. Bahkan yang makruh, yang syubhat, bahkan yang sia-sia tidak bermanfaat. Karena Allah mengatakan, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lahwi mu'ridun." Telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman yang beruntung? Dunia dan akhirat, mereka yang khusyuk ketika sholat. Dan mereka meninggalkan perkataan, perbuatan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Allah tidak katakan yang haram lagi. Yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Ditinggalkan juga. Subhanallah. Level kita harus sampai level keempat tadi. Kalau kita cuma meninggalkan perkara yang haram saja, nah ini masih level pertama. Banyak orang yang bisa mungkin seperti itu. Tapi level yang lebih baik lagi adalah level meninggalkan yang makruh. Makruh itu tidak haram, tapi Allah enggak sukai, Rasul pun tidak menyukainya. Meninggalkan perkara yang syubhat, ya, perkara-perkara yang memang kita tidak tahu ilmunya, tinggalkan dulu. Berilmu dulu baru beramal, bukan beramal baru berilmu. Nah, level keempat, tinggalkan segala macam perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Karena kita ingin ya, memiliki amal yang banyak sekali yang nantinya Allah mendatangkan ampunan dan rahmat. Yang ketiga, di antara amal persiapan penutup usia adalah lebih menambah amal-amalan sunnah. Setelah yang wajib kita kerjakan, kita hindarkan juga perkara yang haram, ya. Yang ketiga, lebih menambah amalan-amalan sunnah. Amal sunnah kan banyak. Jangan kita yang wajib-wajib saja. Jangan juga perkara haram saja yang kita tinggalkan. Ya, kita juga ingin menambah dengan amal sunnah yang bisa menutupi kelemahan, kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah yang wajib. Salat sunnah, puasa sunnah, ya, atau bersedekah, apa saja sifatnya sunnah, kita kerjakan semampu kita. Kalau yang wajib, tidak ada toleransi. Wajib untuk dikerjakan. Tapi kalau sunnah, ya semampu kita. Fattaqullah mastata'atum, kata Allah. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, kita tahu, sekali lagi saya ulangi, bahwa hidup ini singkat, sementara tidak lama. Dan kita akan mati semua ini. Pasti, kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Akan mendapatkan kematian. Maka kita lakukan amal-amal sunnah. Mungkin salat tahajud, salat witir, salat duha, ya, kalau berkaitan dengan salat-salat sunnah ini dan lain-lain, mungkin qobliyah ba'diyah, begitu juga puasa sunnahnya Senin Kemis, atau kemarin kita berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 puasa Arafah, ya, atau kita berkorban kemarin, ya, masya Allah menyembelih hewan korban dan lain-lain. Intinya apapun yang wajib dan sunnah kita kerjakan. Dan yang sunnah tentunya kita kerjakan sesuai kemampuan. Tapi kalau yang wajib tidak bisa kita hindari, harus. Kalau enggak bisa berdiri salatnya, duduk. Enggak bisa duduk, berbaring. Enggak bisa berbaring? Hah? Berbaring enggak bisa terus gimana? Iya, disolatkan. Berarti dia meninggal dunia. Ya, seperti itu ya. Baik. Yang keempat, amalan persiapan penutup usia adalah senantiasa beristighfar dan bertaubat. Istighfar lagi, taubat lagi, istighfar lagi, taubat lagi. Dan ini kita lakukan setiap desahan nafas, setiap tarikan nafas. Ibadah yang paling terbanyak di muka bumi ini kita lakukan sampai mati adalah bertaubat. Istighfar, taubat, istighfar, taubat. Kalau sholat 5 waktu sebentar, 5 menit selesai. 5 kali 5 cuma 25 menit. Taruh deh setengah jam, selesai kan? Dari subuh sampai isya. Subuh, ya di mana kita? Zuhur di mana kita? Kalau puasa Ramadan cuma sekali. Dalam setahun cuma sebulan. Haji cuma sekali seumur hidup. Zakat cuma sekali dalam setahun. Ibadah-ibadah itu ada waktunya. Ya, ada cara-cara ibadahnya. Tapi ada ibadah yang tidak terikat oleh waktu. Kapan saja, di mana saja kita ibadah. Dan hukumnya wajib. Apa itu? Bertaubat, beristighfar. Pagi, siang, sore, malam. Di mana? Di motor, di mobil, di masjid, di pasar. Selalu kita lakukan ini. Istighfar itu hukumnya wajib. Bertaubat juga wajib. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Dan kalaupun kita sudah beristighfar, sudah bertaubat, jangan sombong dulu. Ada orang itu bisa berubah lagi. Karena fitnah dunia luar biasa. Ada orang yang hidupnya penuh dengan kemaksiatan, dosa apapun dia lakukan, di penghujung usianya dia bertaubat dengan taubat nasuha. Lalu dia wafat dalam kondisi husnul khatimah. Tapi ada juga orang-orang yang di masa mudanya soleh banget dia. Masya Allah, kelihatan dia orang soleh dan soleha di masa mudanya. Tapi kemudian di akhir hayatnya, di akhir kehidupannya, dia tergelincir. Lalu wafat dalam kondisi su'ul khatimah. Jadi kita juga jangan sombong ya. Kalau kita sudah mengenal sunnah, sudah bertauhid, sudah ngaji, sudah taklim, hati-hati, waspadalah, waspadalah. Ya, bahwa ada peluang kesempatan setan untuk menggelincirkan itu masih ada. Ya, na'udzubillah. Maka perbanyak untuk beristighfar, bertaubat, beristighfar, bertaubat. Ya, kita lihat contoh-contohnya banyak ya. Istighfar itu kapan dibaca, kalau bertobat juga kapan kita lakukan yang dengan cara yang benar. Bertobat itu pertama dengan menyesal. Harus ada penyesalan. Tunjukkan ekspresi rasa nyesel atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ciri-ciri itu masih ada. Tobat itu dengan cara beristighfar. Banyak mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Setiap selesai salat fardu kita membaca apa? Istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kita istighfar. Setelah sholat saja kita istighfar. Setelah puasa Ramadan kita istighfar. Setelah haji kita beristighfar. Setelah selesai kajian ini kita pun membaca istighfar. Subhanakallahumma bihamdika. Ya, dan seterusnya. Kita istighfar. Istighfar itu dilakukan sebelum amal, ketika sedang beramal, dan setelah selesai beramal. Bertobat kepada Allah. Menyesal, perbanyak istighfar. Yang ketiga, tobat nasuha itu adalah dengan berniat, bertekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatan dosa. Kita lakukan kiat-kiatnya, cara-cara bagaimana supaya tidak mudah jatuh kepada perbuatan dosa. Yang keempat, tobat itu kita lakukan dengan ikhlas. Yang kelima, tobat dilakukan sebelum roh sampai di kerongkongan. Yang keenam, ya, tobat nasuha itu dibuktikan dia semakin banyak perubahan. Semakin banyak ya perubahan-perubahan. Dia semakin banyak amal ibadahnya, ya, pendekatan dirinya kepada Allah. Yang ketujuh, tobat nasuha itu dengan cara kalau dia memang

salah, maka sekarang dia coba klarifikasi, luruskan lagi orang-orang yang pernah dia sesatkan, ya. Mungkin ada artikel-artikel yang pernah dia kirim ternyata salah, hadisnya palsu, nah, maka segera dia klarifikasi. Itu cara bertobat. Yang kedelapan, yang terakhir, cara bertobat adalah dengan dia minta maaf kepada orang yang pernah dia sakiti, pernah dia zolimi, dan kembalikan barang orang lain yang pernah dia ambil. Ini berkaitan dengan hablum minan nas. Nomor 1 sampai 7, hablum minallah. Di nomor 8, hablum minan nas. Dan nomor 8 ini yang paling susah, karena berkaitan dengan sesama manusia. Kita ketemu dengan manusia itu, minta maaf kepada dia, minta dihalalkan, minta diputihkan. Dan kita minta maaf dengan sungguh-sungguh, kemudian kita kembalikan barangnya. Kalau memang berkaitan dengan barang yang kita ambil dari punya orang lain, nah, itu cara, ya, 8 cara bertaubat dengan taubat nasuha. Ya. Kemudian yang kelima, amal persiapan penutup usia ini dengan memperbanyak tasbih, tahmid, dan membaca salawat, dan juga zikir-zikir lainnya. Ya, membaca tasbih, ya subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sering kita berzikir kepada Allah dengan cara seperti itu, atau mungkin dengan bersalawat, dan lain-lain. Coba antum lihat di telegram saya. Saya akan tampilkan suatu amalan yang Rasul sampaikan kepada seorang sahabat, amalan bagi orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua ini ternyata diajarkan amal tertentu yang Rasul sampaikan kepadanya, karena dia bertanya bahwa dirinya sudah tua, kondisi badannya sudah lemah, kira-kira amal apa yang mesti saya lakukan dengan kondisi fisik seperti itu. Ya, coba mari kita lihat di telegram saya. Ummu Hani binti Abu Talib berkata, ya, suatu hari Rasulullah SAW melewatiku. Lantas aku pun berkata, ya Rasulullah, ya sesungguhnya aku telah lanjut usia. Lanjut usia, paham kan kita? Orang sudah tua sekali dan lemah fisiknya. Maka perintahkan kepada aku dengan suatu amalan yang dapat aku kerjakan dalam kondisi duduk. Ya, beliau minta diajarkan bagaimana amalan tertentu dengan kondisi dia yang sudah tua, sudah renta, sudah lemah badannya, ya. Ajarkan kepada aku apa kira-kira amal persiapan untuk penutup usia. Dan dia sudah tidak bisa seperti orang lain yang kuat, untuk berdiri pun dia tidak bisa lama-lama. Dan apa yang bisa aku lakukan dalam kondisi aku kerjakan sambil duduk? Maka Rasul SAW bersabda, kita baca di sini, bertasbihlah engkau kepada Allah berapa kali? 100 kali. Bertasbih, ucapkan subhanallah 100 kali. Maka bagimu pahala seperti engkau memerdekakan 100 hamba sahaya dari keturunan Nabi Ismail. Ya. Kemudian bertahmidlah, mengucapkan alhamdulillah sebanyak 100 kali. Karena dengannya itu engkau akan memperoleh pahala seperti mensedekahkan 100 ekor kuda yang diberikan pelana dan juga kendali yang membawa perbekalan fisabilillah. 100 kali. Subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali. Yang ketiga, bertakbirlah kepada Allah 100 kali. Karena dengannya engkau akan memperoleh pahala seperti berkorban 100 ekor unta yang diikat dan diterima. Ini bagi teman-teman kita, barangkali yang enggak punya duit, ya. Kemarin kan enggak bisa berkorban karena duitnya enggak ada. Beli unta enggak mampu, beli sapi pun enggak mampu, kambing enggak mampu, domba pun enggak mampu. Gimana, kami miskin? Enggak apa-apa. Anda punya amal yang lain. Di antaranya apa? Ini. Bertakbir 100 kali. Kata Rasulullah, engkau kan memperoleh pahala. Apa pahalanya? Seperti seakan-akan dia berkorban 100 ekor unta. Rasulullah memberikan, ya, pilihan alternatif. Bagi yang kaya juga bisa membaca kalimat ini. Bagi yang miskin yang enggak punya uang untuk membeli hewan kurban kemarin, dia bisa juga melakukan ibadah dengan cara seperti ini. Subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali. Dan yang keempat, membaca tahlil 100 kali. La ilaha
illallah, ya, bukan tahlilan ya, tahlil. Bedakan tahlil dengan tahlilan. Tahlil itu ucapan la ilaha illallah.

0: Allah. Maka dikatakan bahwa ucapan itu memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Subhanallah. Nah, coba nih kita lihat amal ini Rasul ajarkan secara khusus kepada seorang sahabat wanita, Ummu Hani binti Abu Talib. Karena beliau sudah tua, usianya sudah enggak kuat, fisiknya lemah, maka perintahkan kepadaku, tolong ajarkan kepadaku suatu amalan yang dapat aku kerjakan dalam kondisi duduk. Maka beliau mengajarkan seperti ini. Maka saya sampaikan juga bagi yang khususnya yang sudah tua renta, mungkin berapa sih umur tua renta itu? Hah? Di sini belum ada yang tua renta sih ya. Belum ada, masih muda semua sih ya. Jamaah saya itu yang paling tua yang datang ke kajian saya 91. Masih datang hadir rutin sebulan sekali di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 91, duduk di atas karpet di masjid mendengarkan. Semuanya masih normal, berfungsi, mata, telinga, duduk pun biasa saja. Yang masih muda-muda nih, masih muda udah selonjoran, udah senderan, ya, kiri kanan ya. Dia biasa aja 91 usianya dan dia bisa masukin benang ke dalam jarum tanpa kacamata. Benang dimasukin ke jarum tanpa kacamata, 91 tahun. Anaknya ada di situ. Umurnya 60 tahun, anaknya umur 60. Dia 91 tahun, setiap sebulan sekali, jauh perjalanan, rumahnya jauh. Menuju ke tempat saya itu membutuhkan waktu sekitar hampir 1 jam. Tapi dia rutin datang. Masya Allah, setiap Sabtu kedua pagi, 91 tahun. Ya, semangat sekali dia untuk hadir, karena dia tahu bahwa menghadiri majelis ilmu itu hukumnya wajib. Saya tanya, Bu, seorang wanita ya, Ibu masih bisa memahami apa yang saya sampaikan? Saya paham semua, Pak Ustadz, saya ngelihat, saya dengar, dia berdiri pun biasa. Nggak bongkok itu biasa, jalan juga biasa. Masya Allah, Allah berikan dia kesehatan ya. Nah, di sini kan ada pertanyaan dari orang yang sudah lanjut usia, yaitu Ummu Hani binti Abu Talib, maka amal ini pun tentunya juga kita lakukan. Yang masih muda juga boleh. Bukan berarti tidak boleh, tapi yang sudah tua tentunya lebih ditekankan lagi. Ya, karena ini ternyata kita lihat keutamaannya yang luar biasa. Bacaan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ternyata masing-masing 100 kali. Nah, ini. Kita baca juga bisa 33 kali kan setiap selesai salat. Itu beda lagi. Ya, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu juga punya keutamaan yang lain. Baik, sekarang kita lihat poin yang berikutnya. Yang keenam, amalan yang kita lakukan sebagai persiapan penutup usia inilah rutin membaca zikir pagi dan petang. Setiap selesai subuh, setiap selesai asar ya, kita membaca ini, rutin membaca zikir pagi dan petang. Kalau antum punya bukunya, ada buku saku kecil ya. Kalau kita enggak hafal semua enggak apa-apa, dibaca saja. Atau mungkin di handphone juga ada nih. Sudah ada tulisannya, tinggal diklik langsung keluar. Contoh-contoh zikir pagi dan petang. Setiap selesai salat subuh, setiap selesai salat asar. Nah, kita rutinkan karena itu bagus sekali, Masya Allah. Dan ini bukan untuk yang muda, yang tua-tua saja. La yadru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Baca lagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba ila anta. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Hafal antum? Oh ya, hafal, alhamdulillah. Al-Qur'an saja lewat Pak Ustaz, apalagi cuma bacaan zikir ini ya. Qur'an saja lewat. Iya. Apa maksudnya lewat? Dihafal maksudnya, ya, subhanallah. Ya, kita upayakan ya, zikir pagi petang jangan sampai ketinggalan. Yang ketujuh, rutin dalam mempelajari Al-Quran. Persiapan penutup usia, rutin dalam mempelajari Al-Quran. Kita tidak pernah berhenti mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Maka tugas kita untuk mempelajari Al-Quran tidak pernah berhenti sampai usia sekian. Sampai mati tetap kita mempelajari bagaimana cara bacanya, bagaimana memahami tajwidnya, makhrajnya, sifat hurufnya, bagaimana memahami terjemahannya, tafsirnya. Nanti ujungnya baru dipraktekkan, diamalkan, dan kalau bisa didakwahkan. Ini kewajiban seumur hidup. Ya, jadi rutin dalam membaca Al-Quran, ya, dalam mempelajari Al-Quran, dan jangan sampai di usia tua ternyata tidak bisa baca Quran dan sudah tidak bisa, nggak mau juga untuk belajar. Itu kita dapatkan. Ada orang yang sudah tua, dari 50, 60, 70 bahkan 75, tapi masih belum bisa baca Quran. Ini musibah. Dan kemudian tidak ada keinginan untuk mempelajarinya. Kan dia bisa belajar. Jangan malu-malu. Iqra satu lagi, iqra dua lagi. Enggak masalah. Sampai selesai iqra enam. Belajari semuanya. Enggak masalah. Insya Allah bisa. Dan kita hafal masih sedikit. Enggak masalah. Kita bisa kejar. Di Saudi Arabia itu ada bapak-bapak yang berusia 80 tahun. Buta huruf. Dia orang Arab, tapi enggak bisa baca Quran. 80 tahun. Kemudian dia datang ke Masjid Nabawi dan ingin belajar membaca Al-Quran. Datang ke Masjid Nabawi dan ini heboh, berita viral di Saudi Arabia. Dan kemudian diajarkanlah mulai dari abata, dari Iqra 1. 80 tahun dia Muslim tapi enggak bisa baca Quran. Dia belajar baca, berusaha membaca, lama-lama dia bisa menghafal dikit-dikit. Antum tahu usia 85 tahun. 5 tahun kemudian Allah panjangkan usia sampai 85, hafal Al-Quran 30 juz. 5 tahun kemudian. Padahal dia baru mulai 80. Dan itu masih abata. Ya, ibaratnya masih Iqra 1 lah. Tapi dia karena sungguh-sungguh, dia mempersiapkan-persiapkan penutup usia. Barangkali usia saya masih lama, tapi saya serahkan semuanya kepada Allah. Dia bisa dengan izin Allah. 85 hafal, bukan lagi bisa baca seluruh isi Al-Quran. Kita kan masih muda, enggak setua itu kan. Tapi sampai hari ini bacanya masih berantakan. Ini musibah besar. Tapi tidak dianggap sebagai musibah. Seharusnya lebih sungguh-sungguh lagi. Karena akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Dengan usia 70 tahun dan lama sekali di dunia, kok masih berantakan baca Qur'annya? Kok masih sedikit yang dihafal? Ya, Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas. Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas. Yaitu tempat yang lain. Kalau di sini sih kayaknya, kalau di sini sih kayaknya beda, ya. Kalau di sini Al-Baqarah lewat, Al-Imran lewat, An-Nisa lewat, Al-Maidah lewat, kan? Lewat semua kan? Iya, sudah dihafal semuanya, masya Allah. Iya, yang ke-8, amalan persiapan penutup usia, yaitu aktif untuk menghadiri majelis ilmu. Sudah bertambah usia, seharusnya semakin dekat. 40 tahun sudah terhitung, ya, 40 tahun ke atas terhitung orang yang sudah tua. Berbekal lebih baik, lebih sungguh-sungguh dibandingkan masa-masa sebelumnya yang barangkali lebih banyak, ya, untuk sibuk dengan masalah dunia. Maka aktif untuk menghadiri majelis ilmu. Bahkan untuk aktif majelis ilmu ini sebetulnya bukan untuk orang tua saja, ya, anak muda seluruh usia, bahkan masih kecil pun kita ajak bisa untuk datang ke majelis ilmu. Meskipun cuma 10 tahun, 15 tahun, kita ajak. Dengan kita datang ke majelis ilmu itu banyak sekali manfaatnya. Cara termudah untuk bisa mendapatkan surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan termudah untuk bisa mendapatkan surga, di antaranya datang hadir di majelis ilmu seperti ini. Malaikat mendoakan kita. Allah merahmati kita. Karena yang kita ajarkan Quran dan Sunnah. Yang penting harus ikhlas niat kita. Ya, Allah berikan rahmatnya. Allah berikan ketenangan. Begitu banyak kebaikan yang kita dapatkan. Maka dengan kita aktif menghadiri majelis ilmu, orang itu akan semakin bertambah imannya. Semakin termotivasi untuk beramal soleh. Coba, antum ikhwan dan akhwat, kalau jarang-jarang datang ke majelis ilmu gimana? Turun imannya. Biasanya sholat tahajud, hilang tahajudnya. Biasanya tepat waktu sholat lima waktunya, tiba-tiba mundur lagi. Males bawaannya. Kenapa? Karena jarang menghadiri majelis ilmu. Yang sering datang ke majelis ilmu aja kadang-kadang males. Iya enggak? Apalagi jarang datang ke majelis ilmu. Negar kita datang saja, datang duduk, dengar diam, mencatat, konsentrasi dan fokus dengan niat yang ikhlas, mempelajari Quran dan Sunnah, Allah berikan tambahan iman, ilmu dan amal. Kita akan semakin semangat untuk melakukan persiapan-persiapan, ya, amal penutup usia. Ya, kita sudah merasakan semuanya. Coba sebulan kita enggak ngaji. Apa yang terjadi? Wah, berasa sekali. Males bawaannya. Cinta dunia lebih besar, gersang sekali di hati. Sebulan, tiga minggu, dua minggu saja. Udah beda tuh rasanya di hati. Tapi dengan kita hadir, minimal nih, datang duduk, cari dinding, cari tiang. Bukan nyindir nih. Nyinggung doang. Ya, datang duduk, cari di dinding, cari tiang. Ya, nyender, selonjoran. Ustaz mulai, innalhamdulillah, dia juga mulai, bismikallahumma amut wa ahya, musibah. Ustaz selesai, subhanakallahumma wabihamdika, dia selesai juga. Apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dia baca doa bangun tidur. Ini kan musibah. Ya, jadi aktif menghadiri majelis ilmu supaya bekal kita semakin banyak, semangat kita semakin tinggi, ya, persiapan penutup usia. Yang kesembilan, hendaknya memperbanyak untuk syukur dan sabar. Perbanyak syukur, sabar, ya. Karena kita alhamdulillah diberikan nikmat usia sampai begitu banyaknya selama di dunia, diberikan kesempatan untuk bisa hidup dan beribadah kepada Allah. Banyak-banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah, jika kamu bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya. Nah, salah satu nikmat yang Allah tambahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat semangat, fisik juga kuat untuk bisa kembali beribadah. Karena semakin banyak bersyukur, Allah semakin banyak memberikan nikmat kepada kita. Ya, untuk bisa istiqomah juga itu susah kan? Bersyukur juga susah, bersabar juga susah, ikhlas juga susah. Tapi ketika kita berusaha, ya, bersyukur kepada Allah dengan segala kemampuan kita, maka Allah jadikan semua jadi mudah. Begitu juga bersabar. Ya, amal penutup usia, perbanyak sabar. Kenapa? Karena biasanya sudah mulai itu penyakit ini, ya, mulailah kolesterol, ya, kenalah penyakit ini, asam urat, mungkin diabetes, mungkin jantung, segala macam. Ini kan akibat dari kesalahan di masa mudanya. Karena semakin banyak berlebihan dalam makan dan minum, semakin banyak memikirkan dunia, sehingga kena fisiknya dengan penyakit-penyakit yang beraneka ragam. Saya punya jamaah di Jakarta, orang tua, ya, berapa usianya? 58, meninggal dunia kemarin. 58, kaya raya, tajir melintir, melintir-lintir. Iya. 58, dia bangun masjid sendiri. Bangun masjid loh sendiri, megah miliaran tuh masjid. Meninggal. Sebelum meninggal ketemu saya katakan, "Kenapa antum begini? Kuning badannya." Apa kalau kuning begitu? Liver, ya. Livernya kena. Iya, liver jadi kuning. Antum udah cek semuanya. Udah, Ustaz, semuanya normal. Terus kenapa jadi kuning? Dan anak dia lemes, bolong. Udahlah, jangan terlalu dipikirkan dunia. Dunia kan sebentar. Antum sudah punya uang begitu banyak. Ya, bisa bangun masjid, bisa beramal, hijrah ke sunnah, alhamdulillah. Ya sudah, jangan terlalu banyak memikirkan dunia. Seharusnya fokus kepada akhirat. Tapi mungkin dia ada persoalan yang dia tidak cerita kepada saya. Apa masalah yang sedang dihadapi? Akhirnya, dia periksa ke dokter. Dan tiga dokter, profesor doktor di RSCM mengatakan bahwa ada tumor di hatinya. Dan tumor di hati ini akibat dari banyak memikirkan masalah. Ternyata itu sebabnya. Bukan karena dia makannya mungkin tidak terkendali, makannya banyak, mungkin apa. Enggak, karena pikiran. Ternyata memikirkan sesuatu yang tidak bisa ditahan, ya, berlebihan dalam memikirkan dunia, masalah, persoalan, Bisa kena juga ke badan. Tiga profesor mengatakan bahwa ini tumor di hati akibat bapak banyak pikiran ya. Betul, memang banyak pikiran. Memikirkan apa lagi? Akhirat? Enggak. Dunia juga. Padahal dulu udah kaya, ngapain lagi? Dan ternyata ya, qadarullah, dengan sebab itu dia meninggal dunia. Dia 58. Ya, jadi sudahlah ya. Kita banyak-banyak bersabar. Bersabar untuk taat kepada Allah dan Rasul sampai mati. Yang pertama. Yang kedua, bersabar untuk menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasul sampai mati. Yang ketiga, bersabar menghadapi ujian dan cobaan. Di masa-masa hidup kita ini yang masih muda maupun yang sudah tua, apalagi lansia, pasti ada masalah, ujian, persoalan, dan cobaan. Mungkin pada sakit dia gak sembuh-sembuh, atau mungkin masalah di pasangannya, mungkin anaknya, mungkin cucunya, mungkin tetangganya, mungkin apa saja, ada masalah. Ya sudahlah, jangan dibesar-besarkan. Kecilkan dunia, besarkan akhirat. Kecilkan dunia, besarkan Allah. Tenang hati itu. Kemarin kan kita bertakbir ya, sekarang juga masih ini tanggal 13 ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Allah yang terbesar, berarti yang lain selain Allah kecil. Kecilkan Allah yang terbesar. Tenang dunia sampai ke akhirat. Ya, karena dunia ini enggak pernah berhenti masalah, selalu ada masalah. Allah izinkan seperti itu untuk menguji keimanan kita. Jadi intinya begini Bapak Ibu. Tidak ada masalah dengan masalah. Karena masalah itu pasti ada dan datang silih berganti selama hidup di dunia. Yang bermasalah itu sebetulnya bukan masalahnya, tapi sikap kita dalam menghadapi masalah. Yang bermasalah itu sikap kita dalam menghadapi masalah, enggak sabaran. Udah tua, makin tua seharusnya makin sabar. Makin bertambah usia. Karena semakin matang dia, semakin paham kehidupan. Oh iya, dunia kan begini ya. Kemarin juga begitu pengalaman saya. Dia makin pengalaman kan. Makin dewasa, dalam bijak dalam melihat, menyikapi suatu permasalahan. Sabar saja. Yang masih muda saja disuruh bersabar, apalagi sudah tua. Supaya kita bisa lebih fokus lagi nih persiapan. Kalau gak sabar-sabar, nanti bisa kena ke badan, makin tambah sakitnya. Ya, dan akhirnya apa? Meninggalkan ibadah. Ada orang seperti itu. Subhanallah. Ketika duitnya banyak, datang ke masjid ngaji, masya Allah. Di mana ada saya ngajar ada dia. Di mana saya ngajar ada dia. Begitu dapat ujian, ujian dunianya makin berkurang. Enggak ngaji lagi. Enggak sabaran untuk taat karena datang ke kajian itu wajib hukumnya. Ketika duit ada, rezeki banyak, ngajinya rajin. Begitu duitnya mulai seret, ada ujian, ada cobaan, enggak ngaji lagi. Salah itu. Ya, taib. Jadi banyak-banyak kita bersyukur, karena nanti Allah akan tambahkan lagi nikmat kepada kita. Banyak-banyak bersabar, karena memang begitulah dunia. Enggak pernah kita bisa lepas dari ujian dan cobaan. Kita bisa lepas dari masalah, persoalan, ujian dan cobaan kapan? Nanti ketika kita sudah masuk ke dalam surga. Begitu masuk surga, enggak ada lagi masalah, enggak ada lagi ujian, cobaan, enggak ada lagi kesulitan, enggak ada lagi kesusahan. Tapi selama di dunia pasti ada. Ya, taib. Yang ke-10, berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Amalan persiapan penutup usia, hendaknya kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh, karena hidup kita ini sudah tinggal sedikit, yang muda tinggal sedikit, yang tua apalagi tinggal sedikit. Maka ya, circle kita, lingkungan kita ini sangat mempengaruhi arah hidup kita. Carilah teman-teman yang saleh, ya. Karena jika dekat dengan orang-orang yang lalai, maka akan ikut lalai. Ar-rajul 'ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung dengan agama teman dekatnya. Maka lihat dengan siapa dia berteman. Kita mau mendapatkan husnul khatimah, tapi berteman sama orang-orang yang jauh dari agama, yang lalai, tidak peduli kepada penciptanya, ya bagaimana? Tapi kalau kita ya ingin menjadi orang yang mendapatkan husnul khatimah, ingin istiqomah, ingin menjadi orang lebih baik, taubatnya taubat nasuha, maka kita cari teman-teman kita yang memang bisa memotivasi kita, menjadikan kita semakin semangat, ya kita tertular kesolehannya. Seperti itu ya. Jadi ini amal yang mesti kita lakukan sepanjang hidup sampai mati. Teman-teman yang bisa mengganggu kita tinggalkan. yang bisa mengganggu kita untuk dunia kita, apalagi untuk akhirat kita, tinggalkan. Jangan bergaul dengan mereka. Sudah lama kita melihat bahwa banyak sekali yang bisa menjadikan kita ini lalai. Maka kita cari teman-teman yang bisa menjadikan kita semakin termotivasi mendekatkan diri kepada Allah. Yang ke-11, memperbanyak amal-amal jariah yang pahalanya terus mengalir setelah wafat. Ya, amal yang kita usahakan persiapan penutup usia. Memperbanyak amal jariah yang pahalanya terus mengalir setelah wafat nanti. Kita meninggal dunia, sudah berada di alam kubur, ya, tapi pahala terus mengalir. Dan itu kita lakukan ketika kita masih hidup. Ada sedekah, ada wakaf yang terus, ya, bermanfaat untuk orang lain. Atau mungkin kita mengajarkan ilmu, dan ilmu itu terus dipahami dan diamalkan oleh orang lain. Atau mungkin membuat sumur, ya, membuat sumur air yang mana airnya terus terpakai oleh orang lain. Masya Allah. Apa saja kita pikirkan dari sekarang, yang muda maupun yang sudah tua, apalagi pikirkan dari sekarang, kira-kira amal apa nih kalau saya mati tapi pahala terus mengalir. Itu yang kita cari. Kalau kita mengandalkan amal yang kita lakukan sekarang, aduh, amal kita sedikit, dosa kita banyak, gimana mau selamat? Amal kita sedikit, kalau dibandingkan dosa, lebih banyak dosanya. Apalagi dosa di masa lalu, sebelum kita berhijrah ke sunnah. Ya, maka lakukan lagi. Ya, muslim yang cerdas itu, dia cari peluang. Ya, terobosan-terobosan apa nih? Ya, yang kira-kira saya bisa lakukan, kalau saya sudah meninggal dunia, tapi terus saya mendapatkan kiriman-kiriman pahala. Nah, seperti itu yang kita persiapkan dari sekarang, ya, sesuai kemampuan kita masing-masing. Yang ke-12, mengusahakan untuk mengawali hal-hal yang baik agar nantinya diikuti sama orang lain. Ya, kita sebagai pelopor yang mengawali suatu kebaikan. Kitalah yang mengawali, lalu diikuti sama orang lain, diikuti sama orang lain, diikuti sama orang lain. Maka karena kita yang mengawali pertama kali, kita kecipratan pahala terus. MLM, multi level marketing. Ya, karena Rasul mengatakan man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha. Barang siapa membuat contoh yang baik dalam Islam, dia mempelopori, dia mengawali suatu kebaikan dalam Islam ini, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya. Dengan sebab dialah orang lain mengikuti kebaikannya. Dengan sebab dialah orang jadi mengetahui mana yang salah, mana yang benar. Dengan sebab dialah, selama itu kebaikan, maka dia begitu sudah meninggal dunia, pahala terus mengalir. Karena dia mengawali. Ya, berbeda dengan poin sebelumnya, ya. Poin sebelumnya kan memperbanyak amal jariah. Ini berkaitan dengan diri pribadi dia sendiri. Dia bersedekah, wakaf, mungkin mengajarkan ilmu. Kalau ini enggak, ini berkaitan dengan dia yang pertama kali mengawali. Perdana dakwah sunnah di sini, dialah yang mengawalinya. Sebagai panitianya, sebagai ustadznya, sebagai DKM-nya, atau apa saja, dia mengawali kebaikan-kebaikan. Mungkin di tengah-tengah keluarganya, dia yang pertama kali mengajak keluarganya, mengajak temannya, dan seterusnya. Dia mempelopori kebaikan-kebaikan. Dan itu akhirnya temannya mengajak lagi yang lain, mengajak lagi yang lain, mengajak lagi yang lain. Masya Allah. Atau mungkin yang paling gampang apa di zaman sekarang? Dialah yang pertama kali men-share artikel tentang suatu kebaikan. Di grup WhatsApp misalnya. Di grup WhatsApp nih, dia kirim, treng, ya, posting. Nah, kemudian anggota grup WhatsApp itu melihat, wah, bagus ini. Akhirnya apa? Masing-masing anggota di grup WhatsApp pun menyebarkan artikel itu kemana-mana. Masya Allah, dia mengawali. Kemudian diambil oleh masing-masing anggota. Berapa jumlahnya? 50 atau 100. Kirim lagi ke grup yang lain. Grup yang lain, posting lagi. Awalnya cuma 50 anggota di grup. Tapi terbaca oleh ribuan orang. Dengan sebab yang pertama kali siapa? Dia yang mengawali memposting artikel itu. Tanpa dia sadari, ternyata artikel itu sudah kemana-mana. Dia cuma posting ke keluarga di Tangerang. Ternyata sampai ke Surabaya, sampai ke Kalimantan, sampai ke luar negeri. Dibaca sama orang banyak. Disebarkan lagi. Subhanallah. Nah itu ya. Jadi banyak cara sebetulnya untuk mengawali kebaikan-kebaikan. Ya, supaya nanti pahalanya terus mengalir juga kepada kita setelah kita meninggal dunia. Yang ke-13, memperbaiki hubungan dengan orang lain.
1: minta maaf dan mengembalikan milik mereka. Jangan sampai bangkrut nanti pada hari kiamat ya. Kita bergaul, hablum minan nas, bergaul dengan banyak orang, siapa saja, maka perbaiki hubungan. Jangan sampai nanti begitu kita mati, ternyata kita masih ada sangkut paut dengan orang lain. Mungkin hutang masih belum bayar, atau kita pernah menzulimi orang lain, belum minta maaf, ya. Atau yang lainnya barangkali pernah mengambil milik orang lain, belum dikembalikan. Ini berat nanti di akhirat. Segera tuntaskan, mumpung masih hidup dan belum mati. Perbaiki hubungan dengan orang lain, siapa saja, apakah itu orang tua, suami, istri, anak, tetangga, dan lain-lain ya. Jangan sampai nanti banyak ibadahnya, ternyata bangkrut nanti di hari kiamat. Karena Rasulullah mengatakan bahwa sallallahu alaihi wasallam, orang yang nanti di hari kiamat bangkrut dari umatku, siapa mereka? Membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Masya Allah, ada pahala dari ibadah-ibadah itu. Tapi dia juga membawa dosa. Dia mencela, mencaci maki orang lain, menuduh-nuduh orang lain, memfitnah orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Dosa dia kepada manusia yang lain. Akibatnya apa? Nanti di akhirat, pahala ibadahnya diberikan kepada orang yang pernah dia zolimi selama di dunia. Capek-capek ibadah, pahalanya dikasih ke orang. Kompensasinya seperti itu. Karena selama di dunia dia suka menzolimi dan menyakiti hati orang lain. Menyakiti tetangganya. Na'udzubillah ya. Nah, maka ini kita lakukan. Mumpung masih ada waktu, belum terlambat. Kita minta maaf kepada siapapun yang barangkali kita sengaja, tidak sengaja ya, melakukan kesalahan kepada mereka. Dan kembalikan barang mereka yang pernah kita ambil. Jangan sampai kita masih ada kezoliman-kezoliman. Sudah tua, masih dendam sana, dendam sini ya. Masih gibah sana, gibah sini. Masih menjelekkan orang, memfitnah orang. Udah tua, udah bawa tanah. Kita dekat-dekat juga, bawa tanah nih. Ngapain lagi, sudahlah. Udah clearkan semua. Udah, kita maafkan siapapun yang menyakiti saya. Dan saya minta maaf juga kepada orang-orang yang pernah saya zalim pada dia. Kita bisa ketemu, kita segera datang kepada dia, kita telepon segala macam. Usahakan seperti itu. Ini amalan persiapan penutup usia. Karena khawatirnya begitu mati, dosa kita kepada orang lain masih ada. Dan belum selesai, dikhawatirkan itu menjadi sebab orang itu mendapatkan siksa kubur. Na'udzubillah min dzalik. Yang ke-14, memperbesar harapan kepada Allah. Maksudnya apa? Memperbesar harapan kepada Allah. Kata Nabi SAW, la yamutanna ahadukum, jangan sampai salah seorang dari kalian ini menghadapi kematian kecuali dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah. Harapan dia banyak, masih berharap, terus berharap, berbaik sangka dia kepada Allah. Jangan sampai dia buruk sangka. Karena kalau buruk sangka, dalam kondisi dia buruk sangka sampai mati seperti itu, maka dia mendapatkan hukuman dari Allah. Karena buruk sangka itu merupakan dosa besar. Allah melakukan segala sesuatu dengan teliti. Allah maha sempurna. Allah maha segala-galanya. Kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut, rasa cinta, dan rasa harap. Tiga-tiganya mesti kita miliki. Tapi sebagian dari para ulama menjelaskan bahwa dalam kondisi sehat kata sebagian ulama, lebih utama kita menguatkan sifat rasa takut kita daripada rasa berharap. Karena kondisi kita sehat, kita lebih kuatkan rasa takut kita daripada rasa harap. Ya, agar seseorang tidak mudah lalai dan lebih semangat dalam beramal soleh, mumpung sehat. Adapun ketika sakit, nah ini kan orang-orang yang sudah tua, penutup usia, umumnya rata-rata itu udah lemah fisiknya, ya mau kemana-mana juga susah, berdiri pun susah, sholat pun dengan kursi juga. Kondisi seperti ini, apalagi menjelang kematian, maka lebih utama untuk menguatkan sifat ar-roja, berharap. Sifat harapnya lebih besar, untuk menumbuhkan persangkaan baik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kalau kita mati meninggal dunia dalam kondisi masih tetap berharap, tidak putus asa dari rahmat Allah, tetap dia berharap Allah memberikan ampunan, rahmatnya, ya, keberkahan, kebaikan dan seterusnya, maka dia pun akan mendapatkan itu. Karena Rasul mengatakan kalau seseorang itu dalam kondisi sakaratul maut, kondisinya sakaratul maut, tapi dia memiliki dua sifat. Ya, sifat rasa takut dan sifat roja pada waktu itu, maka dia mendapatkan kedua-duanya. Rasa takutnya hilang dan rasa harapnya Allah kabulkan. Ya. dunia-dunia kita ya, silakan saja. Tapi beli mobil jangan mahal-mahal ya, sesuai kebutuhan saja. Jangan beli mobil yang Lamborghini, Lamborghini ya. Ya, sana. Kalau seperti itu janganlah ya. Sebaiknya umroh sajalah karena kemahalan. Baik, sampai di sini saja. Wallahu taala a'lam bisawab. Semoga bermanfaat ya. Tolong dibaca kembali tulisannya dan mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkannya semaksimal mungkin. Ya, mumpung masih hidup, ruh masih ada di badan kita, belum sampai di kerongkongan. Ini amal-amalan di antaranya, amal-amal yang mestinya kita persiapkan dari sekarang supaya kita nanti pas matinya, kalau diamalkan semua ini, matinya insyaallah husnul khatimah. Ya, yang penting paham cara memahaminya dengan benar sesuai tuntunan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Beberapa catatan tentang puasa Senin-Kamis. Pertama, keutamaan puasa Senin-Kamis. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa puasa setiap Senin dan Kamis. Ketika beliau ditanya alasannya, beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya amal para hamba disampaikan kepada Allah setiap Senin dan Kamis. Kedua, apakah niat puasa Senin dan Kamis harus dimulai sejak sebelum subuh? Mayoritas ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa tidak disyaratkan niat puasa sunnah harus dihadirkan sebelum subuh. Ketiga, bolehkah puasa Senin saja atau puasa Kamis saja? Para ulama menegaskan, puasa di dua hari ini bukan satu kesatuan. Artinya, orang boleh puasa Senin saja atau Kamis saja, karena tidak ada perintah dari Nabi SAW bahwa dua hari itu harus dipasangkan. Demikian pula tidak ada larangan dari beliau untuk puasa Senin saja atau Kamis saja. Keempat, bolehkah niat puasa Senin Kamis digabungkan dengan puasa sunnah yang lain? Menggabungkan beberapa niat ibadah dalam satu amal dikenal di kalangan para ulama dengan istilah tasyrikun niyah. Hukumnya, jika amal itu bisa digabungkan, maka dia boleh digabungkan dan dia bisa mendapat

0: untuk mandi Jumat dan sekaligus untuk menghilangkan hadas besarnya. Maka status hadas besar akibat junubnya hilang dan dia juga mendapatkan pahala mandi Jumat. Kelima, pahala tetap mengalir sekalipun tidak puasa. Ketika Anda memiliki kebiasaan amalan sunnah tertentu, baik bentuknya salat, puasa, atau amal sunnah lainnya, dan Anda tidak bisa melakukannya karena uzur tertentu seperti sakit atau safar, maka Anda akan tetap mendapatkan pahala dari rutinitas amal sunnah yang Anda kerjakan. Untuk itu, carilah amal sunnah yang ringan, yang memungkinkan untuk Anda lakukan secara konsisten sampai akhir hayat, selama fisik masih mampu menanggungnya. Karena amal yang istiqamah atau konsisten, meskipun sedikit, lebih dicintai oleh Allah daripada banyak, namun hanya dilakukan sekali atau dua kali. Konsultasi syariah.com.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Ikhwatan iman, pendengaran pemerhati Roja Kendari dimanapun Anda berada, berikut kita simak dikumandangkannya azan salat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari bersama-sama melaksanakan salah satu dari kewajiban kaum muslimin, yakni melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin.

Ashley.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Ketika langit mendung,
3: awan hitam sudah ada di atas kita.
4: Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana idza ra'a nashi'an fi ufukin taraka 'amalahu wa in kana fi salatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sesuatu yang menakutkan di langit, mendung yang sangat gelap, beliau tinggalkan semua aktivitasnya sampai pun ketika beliau sedang salat. Ketika mendung, di saat banyak sahabat merasa bahagia, merasa gembira, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru merasa sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Nah, yang jadi masalah, mayoritas orang ketika mendung itu anggap biasa, apalagi kalau sudah hujan setiap hari.
6: Ustaz, jangan hiperbolis lah Ustaz. Kemarin juga hujan enggak ada masalah apa-apa. Seminggu ini mendung tenang-tenang aja. Hadirin jangan remehkan. Ini yang bahaya. Merasa aman dari murka Allah, merasa aman dari bencana yang Allah bisa timpakan kepada kita sewaktu-waktu. Bukankah ini yang ditekankan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 97, 98, 99 ketika Allah berfirman,

min ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun. Apakah penduduk negeri itu berpikir, merasa aman dari murka, dari bencana yang bisa Allah turunkan kepada mereka ketika mereka sedang tidur di malam hari?

0: tutup konteks ini dengan mengatakan afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari murka Allah, bencana yang Allah turunkan. Fala ya'manu makrallahi ilal qawmul khasirun, maka tidak ada yang merasa aman dari bencana Allah, murka Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Artinya ketika kita hidup dengan pola merasa aman dari murka Allah, padahal setiap hari berdosa terus, maka Allah pastikan kita akan merugi di dunia maupun di akhirat. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja.
1: Perlu kita pahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan berbagai macam tanda kekuasaannya, peristiwa-peristiwa besar itu tujuan besarnya adalah agar kita takut kepadanya. Allah berfirman, وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا, tidaklah aku mengirimkan ayat-ayat tanda kekuasaanku kecuali untuk menakut-nakuti mereka. Maka tujuan besar Allah ciptakan, Allah tunjukkan kepada kita berbagai macam fenomena alam yang luar biasa adalah agar kita takut kepada penciptanya.

0: عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
2: Ayo, segera download Quran Tadabbur tafsir dalam genggaman Anda.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa, para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis ta'lim Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kaifiyatus salat, tentang tata cara salat ya. Tata cara salat tentunya seorang berusaha mengerti tentang tata cara salat sehingga bisa salat dengan lebih benar ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka seorang berusaha mengetahui tentang tata cara salat secara detail ya. Tentunya di sana nanti ada permasalahan yang disepakati, kemudian diperselisihkan, tapi intinya kita harus punya ilmu tentang tata cara salat yang benar. Pertama, ketika kita tidak salat, tentunya kita memenuhi dulu syarat-syarat salat ya, seperti bersuci.

kemudian menghadap kiblat ya, suci tempat ya, dan yang lain-lain ya. Setelah itu kita setelah menghadap kiblat maka kita berniat untuk sholat. Yang pertama adalah berniat, karena kalau suatu ibadah seperti sholat tanpa niat maka sholatnya tidak diterima. Ya Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat, ya sungguhnya amalan tergantung niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan masing-masing berdasarkan apa yang dia niatkan. Nah, ada dua hal yang perlu kita perhatikan di sini, bahwasanya seluruh ulama sepakat bahwasanya niat itu harus ya, itu di hati. Maksudnya saya niat salat apa, itu harus ada di hati. Ya, harus ada di hati ya. Mungkin kalau kita kasih gambaran masalah niat ya. Niat sholat ya, ini ada dua hal. Yang pertama niat mau sholat apa. Di hati ya, di hati. Perkara yang kedua adalah melafalkan niat ya, melafalkan niat. Adapun niat di hati maka semua ulama sepakat, seluruh ulama, seluruh mazhab sepakat akan disyariatkan. Bahkan bahkan tidak sah tanpa, bahkan tidak sah sholat tanpa niat. Sholat tanpa niat. Adapun melafalkan niat ya, yaitu di lisan, di lisan, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf ya. Yang pertama berpendapat bahwasanya hukumnya wajib. Ini adalah pendapat sebagian Syafi'iyah, dan ini pendapat yang keliru ya. Ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Tapi pendapat ini pun disalahkan oleh ulama Syafi'iyah, disalahkan oleh Nawawi dan yang lainnya. Namun ini pendapat yang keliru, pendapat yang keliru, yang salah ya, dan disalahkan juga oleh ulama Syafi'iyah, disalahkan oleh ulama Syafi'iyah seperti Nawawi, sebelumnya juga apa namanya Syirazi. Jadi tidak ada ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya hukumnya wajib melafalkan niat. Ini itu kesalahan dan dibantah oleh para ulama Syafi'iyah. Pendapat lain mengatakan ini adalah hukumnya bid'ah ya. Ini pendapat sebagian ulama Hanabilah ya. Pendapat sebagian ulama Hanabilah. Ulama Hambali dan juga ulama Syafi'i, seperti juga disebutkan dari Suyuti ya, dan juga Suyuti. Ya, Suyuti dalam dari mazhab Syafi'i. Pendapat yang ketiga, bahwasanya pendapat ini adalah mustahab. Mustahab ya. Dan inilah yang di apa namanya pendapat ulama Syafi'iyah, pendapat ulama Syafi'iyah terutama mutaakhirin. Ya, terutama mutaakhirin. Belakangan maksudnya. Mutaakhirin. Mereka tahu, jadi kenapa dibilang mustahab? Mereka tahu bahwasanya melafalkan niat itu tidak ada sunnahnya dari Nabi, sama sekali tidak ada. Nabi sholat sekian banyak sholat dengan berbagai macam model sholat, sholat wajib, sholat sunnah. Kemudian juga ribuan sahabat yang sholat dengan berbagai macam sholat. Tidak seorang pun dari mereka kemudian mengatakan usolli fardhu dhuhri atau usolli
salat duha misalnya, sunnat duha dan yang lainnya, mereka tidak pernah melafalkan niat. Tetapi apa tujuan ulama Syafi'iyah ketika mengatakan ini mustahab, sehingga mereka mentakbir, mereka tidak mengatakan sunnah. Kalau sunnah itu berarti ada dalilnya, tapi mereka kata mustahab. Mustahab itu disukai, ya. Ya, disukai. Ya. Mereka tahu ini tidak ada dalilnya, tapi apa tujuannya? Tujuannya, ya. Kenapa mereka mengatakan mustahab? Mustahab. Tujuannya agar memperkuat, memperkokoh, ya, memperkokoh niat yang ada di hati, yang ada di hati. Ya. Tujuannya adalah itu, memperkokoh niat yang di hati sehingga mereka lafalkan, ya. Maka kita tahu bahwasanya kalau ada saudara-saudara kita yang kemudian melafalkan niat dengan lafal, maka tidak perlu kita ingkari, ya. Karena ini masalah khilafiyah. Namun kita boleh mentarjih mana pendapat yang lebih kuat, ya. Pendapat yang lebih kuat kita katakan bahwasanya tidak disunnahkan, ya. Tidak disyariatkan. Ya, bahkan kalau kita mau condong kepada pendapat yang mengatakan bid'ah juga agak kuat, ya. Tidak disyariatkan, ya. Kenapa? Karena tadi kita sebutkan Nabi tidak pernah melakukannya, para sahabat juga tidak pernah melakukannya. Nabi tidak pernah, para sahabat pun demikian, para sahabat juga. Kemudian tidak datang dalam satu hadis pun, bahkan hadis palsu pun tidak ada. Tidak datang dalam hadis pun, bahkan hadis palsu pun tidak ada.

0: Kemudian di antaranya menimbulkan was-was, menyebabkan sebagian orang terjerumus dalam was-was. Orang terjerumus dalam was-was, terutama orang-orang yang tidak paham, orang-orang awam. Ya, sebagian tatkala kita sedang bersafar di tempat bersafar, ada yang bertanya, dia mau sholat jamak qasar, dia bingung niatnya bagaimana, dia tanya, dia bingung, dia mau, dia tahu, dia menyangka, orang awam menyangka bahwasanya kalau tidak melafalkan niat tidak sah, ya. Padahal mazhab Syafi'i yang mu'tamad atau yang dijadikan patokan adalah mustahab, bukan wajib. Yang wajib ini keliru. Tapi karena orang awam tidak ngerti, dia mengangka harus mengucapkan lafal niat. Kalau tidak melafalkan niat tidak boleh sholat. Maka dia bingung ketika dia mau sholat jamak qasar, bingung dia bagaimana cara melafalkannya, ya. Padahal yang benar bahwasanya niat cukup di hati. Oleh karenanya kita katakan pendapat yang benar adalah ini yang benar, tidak disyariatkan. Ini yang benar, bahwasanya melafalkan niat tidak disyariatkan, cukup ada di hati, ya. Lagi pula para ulama sepakat kalau terjadi perbedaan antara lisan dengan hati, mana yang menjadi patokan? Yang dipatokan hati. Misalnya seorang niat sholat duhur, kemudian dia usolli fardul asar, dia salah ngomong, dia bilang aku berniat sholat asar, Allahu Akbar. Ternyata dia sholat duhur, yang jadi patokan lisannya atau hatinya, yang jadi patokan adalah hatinya, ya. Sehingga dengan ini semua tidak perlu kita melafalkan niat, tidak perlu kita melafalkan niat. Tetapi saya katakan ini masalah khilafiyah. Kalau ada saudara-saudara kita dari mazhab Syafi'i yang kemudian melafalkan, kita bilang mereka punya ulama dan mereka punya cara pandang. Tetapi yang perlu saya ingatkan, kalaupun melafalkan niat, ya, perlu diingatkan, ya, kalaupun melafalkan niat, maka tidak perlu keras-keras. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk memperkokoh hati, bukan memberitahu Allah atau tetangga, ya, karena khawatir sebelahnya terganggu. Salli fardul dhuhr, salli fardul asr, tidak perlu. Jadi yang perlu ketika melafalkan niat tidak perlu keras-keras. Yang penting kita cukup bagi yang melafalkan niat. Namun saya katakan pendapat yang benar bahwasanya tidak disyariatkan. Bahkan Syaikhul Islam mengatakan adalah bid'ah. Inilah yang berkaitan dengan melafalkan niat. Adapun niat di hati, maka semua ulama sepakat kalau tidak ada niat maka tidak sah. Harus ada niat di hati. Kau mau salat apa? Innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Taib. Setelah kita berniat, kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar, ya. Ucapan Allahu Akbar. Adapun mengenai mengangkat tangan, maka ini lain sendiri, ya. Ini bukan takbiratul ihramnya, tapi adalah sunnahnya ketika kita takbiratul ihram adalah kita mengangkat tangan. Tetapi yang merupakan rukun sholatnya adalah takbiratul ihram. Barang siapa yang sholat tanpa mengucapkan Allahu Akbar, maka sholatnya tidak diterima, ya. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, "Idza qumta ila sholati fa'tabi'il wudhu tsumma istaqbil qiblata fakabbir." Jika engkau hendak salat maka sempurnakan wudhumu lalu menghadap kiblat dan bertakbirlah. Ya, Nabi juga bersabda, "Miftahu sholati tuhur wa tahrimuha takbir." Pembuka salat adalah kunci salat adalah bersuci dan pengharaman salat adalah takbir wa tahlilu taslim dan penutupnya adalah taslim. Apa maksudnya? Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Ihram dalam bahasa Arab artinya pengharaman. Ketika seorang sudah mengucapkan Allahu Akbar, berarti haramlah perkara-perkara yang tadinya dibolehkan dia kerjakan. Sebelum dia sholat, dia boleh melihat ke sana kemari, ke atas boleh. Sebelum sholat, dia boleh makan. Sebelum sholat, dia boleh ngobrol sama orang, ya. Banyak hal. Sebelum sholat, dia bisa melakukan banyak hal. Bisa jalan ke sana, jalan kemari. Begitu dia menghadap kiblat, dia mengatakan Allahu Akbar, maka tadi semua jadi haram. Tidak boleh dia kerjakan. Maka disebut dengan takbiratul ihram.
1: Kapan menjadi halal lagi? Dia boleh melihat ke atas, dia boleh ngobrol sama tetangga, ngobrol sama orang, bersana kesini. Kalau dia sedang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu namanya takbiratul ihram, tahallulnya dengan salam. Sama seperti saya sering sampaikan seperti umrah. Umrah ada namanya ihram, ada namanya tahallul. Ihram apa? Kalau kita pakai baju ihram, kemudian kita sudah sampai di Bir Ali atau di Mikot, kita bilang labbaik Allahumma umrah. Ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjan, maka berlakulah semua hal-hal yang tadinya halal jadi haram. Maka disebut dengan ihram, pengharaman. Kapan boleh lagi? Kalau kita sudah mengatakan labbaik Allahumma umrah, kita enggak boleh lagi berhubungan dengan keluarga, tidak boleh lagi kata-kata yang merayu-rayu, kata-kata kotor, enggak boleh lagi macam-macam hal, tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh pakai minyak wangi. Banyak hal yang tadinya halal menjadi haram, makanya disebut dengan ihram. Kapan menjadi halal? Tatkala kita bertahalul, yaitu dengan mencukur rambut. Setelah tawaf sa'i kita cukur rambut, tahalul. Berarti sudah boleh lagi kita pakai minyak wangi, sudah boleh lagi menggauli istri, sudah boleh lagi pakai baju biasa. Ya, itu namanya, makanya disebut dengan ihram dan tahalul. Ya. Ihram pengharaman, tahalul artinya penghalalan. Nah, ini sama logikanya, analoginya dengan sholat. Sholat, kalau kita sudah bilang takbiratul ihram, itulah pembuka pengharaman sholat. Setelah itu kita tidak boleh lagi lihat ke atas, tidak boleh ngobrol. Kapan sudah boleh lagi? Kalau kita taslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Nabi SAW mengatakan, وَتَحْرِيمُهَا takbir, وَتَحْلِيلُهَا taslim. Sholat itu pengharamannya dengan takbir, dan tahlilnya, penghalalannya dengan taslim. Ya. Yang perlu kita perhatikan ketika kita bertakbir harus diucapkan, tidak boleh takbir dalam hati. Imam Syafi'i mengatakan la yasihu illa bin nutq, bahwasanya salat tidak sah kecuali dengan ucapan Allahu Akbar. Kecuali orang yang bisu tidak mau mengucapkan, lain cerita, maka dia cukup dalam hati kemudian mengisyaratkan, dia tidak bisa ngomong. Tapi kalau orang bisa ngomong normal, maka dia harus ngomong, tidak boleh dia dalam hati. Jadi Allahu Akbar dia ucapkan sambil menghadap kiblat. Nah, bagaimana tata cara takbiratul ihram? Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus dalam kondisi berdiri. Tidak boleh seorang bertakbiratul ihram dalam kondisi duduk, tidak boleh, ya, atau dalam kondisi jongkok, tidak boleh. Tidak boleh, misalnya saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan yang terkadang misalnya masbuk, ya. Kalau kita masbuk dapat makmum, kita makmum masbuk, maka jangan kita takbirnya Allahu Akbar, ini salah. Tidak sah. Takbiratul ihram harus berdiri. Harus berdiri. Kalau kita bertakbirnya gini, Allahu Akbar, tidak sah. Maka kita bertakbir berdiri saja, Allahu Akbar, baru kemudian kita ruku. Ya, kalau kita dapat ruku misalnya. Atau kita takbiratul ihram, misalnya kita masbuk, Allahu Akbar, baru kemudian kita sujud. Adapun sejak awal takbiratul ihram dalam kondisi tidak berdiri, Allahu Akbar, maka itu kesalahan. Tidak boleh. Ya. Jadi, kita takbiratul ihram, ya, dengan menghadap kiblat sambil dalam kondisi berdiri, kemudian kita angkat tangan Allahu Akbar. Kita angkat tangan Allahu Akbar. Lafalnya cuma satu, Allahu Akbar. Ya, ada pendapat-pendapat yang tapi tidak ingin kita sampaikan. Ya. Kemudian setelah itu, jadi kita jelaskan secara singkat saja. Adapun takbir, ya. Kita bertakbir dengan mengangkat tangan, ya. Mengangkat tangannya disebut dalam hadis ada tiga, yaitu di mana pernah Nabi angkat tangan sejajar dengan bagian bawah telinga di Allah pertama. Ada kemudian angkat tangannya sejajar dengan telinga. Ada pas ala furu'i udhunaihi sampai bagian telinga bagian atas, ya, sejajar. Jadi ada tiga, yaitu jari-jari ini sejajar dengan bagian bawah telinga tingginya. Atau jari-jari sejajar dengan telinga, atau jari-jari ini sejajar dengan bagian atas telinga. Alhamdulillah, kalau kita angkat, insya Allah kena seluruhnya. Apakah agak bawah dikit, apakah tengah dikit, apakah atas sedikit, maka sudah pas, dan itulah sunnah Nabi SAW. Ini semua sunnah. Seandainya ada orang sholat tanpa angkat tangan, Allahu Akbar, langsung begini, juga sah. Tetapi sunnahnya ketika kita bertakbir, disunahkan kita mengangkat tangan. Ya. Baik. Saya ulangi, Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Nah, ketika kita bertakbir, ya, diantaranya tangan kita, ya, jangan dibuka lebar, jangan dibuka lebar, ini salah. Kemudian juga jangan ditutup, enggak juga, ini juga salah. Tapi biasa-biasa aja. Jadi tidak direnggangkan, tidak didempetkan, biasa-biasa saja. Ya. Kemudian apakah tangan harus menghadap kiblat? Datang dalam pendapat sebagian ulama, tapi riwayatnya lemah, tidak ada dalilnya. Maka kita yang wajar aja, jadi tidak perlu kita begini sampai harus setengah mati menghadap kiblat. Yang wajar aja, agak miring dikit tidak ada masalah. Ini kan tidak harus begini, miring dikit tidak ada masalah. Jadi tidak harus begini. Ya, sebagian orang sampai Allahu Akbar, caranya ke belakang dia supaya bisa menghadap kiblat. Ini tidak ada dalilnya. Yang ada Nabi tidak merenggangkan, tidak menutup, tapi biasa aja. Kita anggap biasa aja Allahu Akbar. Yang normal-normal saja, Allahu Akbar ya. Ya. Agak turun dikit juga enggak apa-apa, Allahu Akbar. Agak naik dikit juga Allahu Akbar, enggak ada masalah. Ini agak miring dikit enggak apa-apa. Ini yang wajar-wajar aja angkat. Jadi kita biasa Allahu Akbar. Enggak seperti itu. Itu cara bertakbir ya. Ustaz, bagaimana takbirnya? Boleh Allahu Akbar dulu baru angkat tangan? Boleh angkat tangan dulu baru Allahu Akbar? Boleh berbarengan? Allahu Akbar. Alhamdulillah mudah. Semuanya datang dalam riwayat ya. Boleh bertakbir dulu baru angkat tangan, boleh angkat tangan dulu baru takbir, boleh berbarengan antara takbir dengan angkat tangan ya. Allahu Akbar ya. Setelah itu kemudian kita berdiri ya. Ingat, ketika kita berdiri, salat harus dalam kondisi berdiri ya. Shalli qa'iman, kata Nabi, salatlah kau dalam kondisi berdiri. Allah juga berfirman wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah engkau dalam kondisi khusyuk dalam salatmu. Maka tidak boleh seorang salat dalam kondisi duduk ya, tidak boleh. Kalau tidak mampu baru boleh duduk. Shalli qa'iman, berdiri, salat dalam kondisi berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau kau tidak mampu maka salat dalam kondisi duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jam. Kalau kau tidak mampu maka dalam kondisi berbaring ya. Makanya kalau ada seorang salat kemudian dia sambil miring begini ya, ini kurang pas ya. Tetap dia dikatakan berdiri tapi ini tidak sunnah. Sunnahnya kita berdiri yang wajar ya, berdiri bang, yang wajar. Kemudian juga yang jadi masalah kalau seorang berdiri sambil menyandarkan dirinya misalnya menyandarkan dirinya begini. Ini sebagian ulama mengatakan tidak sah. Kenapa? Kalau seandainya ini papan tulis ini diambil saya jatuh maka sholat saya tidak sah. Berarti saya tidak sedang berdiri. Padahal di antara rukun sholat adalah berdiri. Maka seorang tidak boleh sholat sambil bersandar kepada misalnya kursi begini ya. Seandainya kursinya diambil dia jatuh, berarti sholatnya tidak sah. Karena pada hakikatnya dia tidak sedang berdiri. Tapi kalau dia bersandar kepada sesuatu, ternyata sesuatunya diambil dia tidak jatuh, berarti dia masih dalam kondisi berdiri. Dalam kondisi misalnya dia bersandar ringan. Tidak sunnah, tapi mulai sangat capek dia bersandar ringan, ya, tidak terlalu bertelekan. Seandainya barang tersebut diambil, dia masih bisa berdiri, berarti masih sah sholatnya. Ya. Itu tadi. Jadi ingat, ketika kita takbir, jangan kita malas-malasan. Sebagian orang, masya Allah takbirnya gini, Allahu Akbar, pendeknya Allahu Akbar. Enggak. Ya. Allah, saking khusyuknya kali, Allahu Akbar. Ya, enggak. Kita angkat tangan, Allahu Akbar. Ya. Ya. Seperti itu. Kemudian setelah kita mengangkat tangan dalam kondisi berdiri, kemudian kita bersedekap. Ya, bersedekap ini datang dalam beberapa riwayat. Ya, di antaranya seperti begini. Ya. Di antaranya kita memegang ini. Ya. Kita memegang ini di antara riwayat. Di antaranya agak kesini. Ya. Intinya ada yang begini. Ya. Ada yang begini. Ada yang begini. Ya. Semuanya diperbolehkan. Ya, semuanya di perbolehkan. Adapun begini maka tidak disunnahkan. Anugerah tidak disunnahkan. Demikian juga begini tidak disunnahkan ya. Tidak disunnahkan. Ini atas ini. Tapi begini atau memegang begini ya. Begini oke atau memegang begini. Adapun begini tidak disunnahkan. Demikian juga begini juga tidak disunnahkan. Apalagi begini ya. Tidak disunnahkan. Ya. Alhamdulillah mudah ya. Kita begini. Dan ketika kita meletakkan tangan, yang wajar aja Allahu Akbar. Biasa aja. Ya, rata-rata kawan-kawan begini boleh. Tidak perlu kita putar tangan kita. Allahu Akbar. Ya, sebagian orang demikian. Dan ini salah. Ya, tidak disunahkan. Saya tidak tahu apa filosofi mereka. Ya. Jadi kata mereka, ada yang mengatakan, saya pernah tanya, katanya kanan harus diluan sebelum kiri. Jadi, Allahu Akbar kanan dulu, terus sampai sini kita baru kita putar ya. Jadi jangan langsung kiri dulu. Allahu Akbar ini enggak pas, harusnya kanan dulu baru kita putar. Lah sama saja kan akhirnya kiri juga di bawah ya. Jadi enggak perlu kita berfilosofi dalam salat kalau enggak ada dalilnya ya. Kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan salah berfilosofi. Jadi Allahu Akbar. Di mana letak tangan? Letak tangan, tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan di mana letak tangan. Ya. Oleh karenanya bebas, kita boleh di antara dada dengan pusar, dan kita boleh di bawah pusar, boleh saja. Ya, yang penting kita begini, boleh. Dan ini dibolehkan oleh para ulama. Boleh saja kita agak atas sedikit. Ya. Adapun pendapat di atas dada, ya ini ada hadis memang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, tapi ini saya lebih condong bahwa hadisnya dhaif. Ya. Dalam buku bekal salat saya juga sebutkan tentang takhrijnya, tentang sanadnya. Saya lebih condong pendapat para ulama mengatakan hadis meletakkan tangan di dada, hadisnya dhaif. Maka tidak perlu kita salat seperti ini. Ya. Kita salat biasa aja. Ya, biasa aja. Mau gimana yang mudah. Bahkan sebagian ulama berpendapat meletakkan di atas dada seperti hukumnya makruh. Hukumnya makruh, ya. Wallah alam bisawab, ini pendapat, ya. Yang penting kita tahu bahwasanya seluruh hadis tentang hal ini adalah taib, maka kita bebas saja, yang mudah saja, Allahu Akbar begini, ya. Atau begini boleh, di atas pusar atau di bawah pusar juga boleh, atau naik sedikit juga enak, terserah. Tapi jangan kita begini, ya. Ini sebagai orang salatnya Allahu Akbar benar di dada. Hadisnya dhaif, hadisnya dhaif. Jadi kita biasa-biasa saja. Sebagian orang juga mereka di antara kesalahan mereka meyakini tadi berfilosofi dengan filosofi yang keliru, seperti mereka ada yang salat Allahu Akbar sebelah sini. Ya. Wallahu alam kenapa mereka di sini atau ada yang sebelah sini Allahu Akbar. Ya. Ada yang mengatakan dulu sahabat apa kayak persiapan untuk mengambil pedangnya kayak atau apa kayak, tapi intinya ada yang mengatakan kita harus sebelah sini karena menutup hati, jangan sampai hati kita di sebelah kiri nanti dimasukin setan, maka kita tutup hati kita. Ini filosofi entah dari mana datangnya. Ya, tidak ada seperti ini. Salat Rasulullah salat dengan, kalau kita bilang apa, dengan bentuk yang simetris, ya. Kalau begini kan miring, ya. Seandainya Nabi salatnya begini pasti diriwayatkan oleh banyak sahabat. Bahwasanya Nabi ketika bersedekap tangannya agak kiri sedikit, ya. Jadi yang benar biasa saja begini boleh, ke sini boleh. Sini juga boleh, semuanya diperbolehkan. Karena seluruh hadis yang menjelaskan tentang di mana diletakkan tangan ketika sedekat, semuanya dhaif. Ya, semuanya dhaif posisinya. Oleh karenanya bebas kita memposisikan di mana saja. Dhaif. Setelah kita bertakbir Allahu Akbar, ya. Kemana arah pandangan kita? Mana arah pandangan kita? Ya. Hadis yang menjelaskan tentang Nabi ketika sholat menyuruh atau Nabi menyuruh Anas untuk mengarahkan pandangannya ke sujud, hadisnya dhaif, ya. Hadisnya dhaif karena dalam riwayatnya ada perawi yang matruk, ya. Di mana Rasulullah bersabda, ya Anas, ij'al basaraka haitsu tasjud. Wahai Anas, jadikanlah pandanganmu di arah mana kau sujud. Suruh melihat ke arah sujud. Namun hadis ini dhaif. Sehingga para ulama berselisih tentang hal ini. Ada yang berpendapat ketika kita dalam kondisi sholat, kita melihat ke arah sujud. Ini pendapat sebagian ulama, ya, bahkan diriwayatkan dari sebagian salaf. Dan sebenarnya ulama berpendapat bahwasanya ketika kita sholat ke arah depan, ke arah imam. Dan ini zahir atau yang nampak dari pendalilan Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari sepertinya berpendapat bahwasanya ketika berdiri menghadap ke imam. Makanya Imam Bukhari membuat suatu bab dalam Sahih Bukhari, bab raf'il basari ilal imam fi salat. Bab tentang mengangkat pandangan ke arah imam ketika salat. Dan kemudian beliau menyebutkan banyak dalil, dan banyak dalil menunjukkan bagaimana para sahabat dahulu mereka lihat ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti para sahabat melihat gerakan jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian juga yaitu sebagian dalam hadis, ya, bittirabi lihyatihi, kami melihat dari goyangan jenggot Nabi, berarti mereka lihat ke arah depan, ya. Demikian juga disebutkan yakni qamu qiyaman, ya. Idza shalla ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fara'u min ruku' qamu qiyaman hatta yarawnahu qad sajad, ya. Mereka kalau sudah bangkit dari i'tidal, sudah i'tidal, mereka tidak turun sampai mereka lihat Nabi sujud, ya. Jadi mereka melihat ke ke depan. Dan banyak dalil-dalil yang mengisyaratkan bahwasanya para sahabat melihat Nabi di depan. Ya, jadi dengan demikian ada dua pendapat, ada yang mengatakan lihat ke bawah, ada yang mengatakan lihat ke depan. Kita mengambil jalan tengah, bahwasanya dua-duanya diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan melihat ke atas, ini dilarang dalam hadis Rasulullah, melarang. Ini tidak boleh orang salat Allahu Akbar melihat ke atas, tidak boleh. Kita beradab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tunduk atau lihat ke depan. Ya. Dan ini terdapat di banyak imam-imam Masjid Nabawi atau imam Masjid Haram, mereka ketika salat mereka lihat ke depan. Saya sering ditanya, Ustaz, kenapa imam tidak lihat ke bawah? Karena hadis yang menyuruh melihat ke tempat sujud, maka hadisnya dhaif. Tetapi meskipun hadisnya dhaif, sebagian ulama berpendapat dianjurkan untuk melihat ke bawah. Kenapa? Karena melihat ke bawah itu lebih khusyuk. Lebih khusyuk, kemudian pandangan kita lebih terjaga sehingga kita tidak melihat apa di samping kanan kiri kita, sehingga kita bisa fokus, ya. Kemudian dan ini menunjukkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita perlu untuk melihat ke depan, enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Jadi untuk masalah pandangan kita boleh lihat ke depan, dan lebih baik kita lihat ke bawah agar kita lebih konsen, lebih khusyuk. Karena kalau lihat ke depan mungkin kita lihat orang lalu lalang, mungkin kita lihat gambar-gambar yang lain, mending kita lihat ke bawah. Tapi kalau ada yang melihat ke depan maka tidak dipermasalahkan karena hadis yang menyuruh melihat ke bawah hadisnya dhaif. Baik. Yang berikutnya, ya. Kemudian setelah itu tentunya kita baca doa istiftah, ya. Ya, kita baca doa istiftah, dan doa istiftah banyak doa-doanya, bisa dilihat dalam aplikasi Bekal Salat dan juga dalam buku Bekal Salat. Jadi antaranya yang sering kita hafalkan lah, Allahumma ba'id baini wa baini khotayaya, Allahumma ba'id baini wa baini khotayaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib, Allahumma naqqini minal khotaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, Allahumma ighsil khotayaya bil ma'i wasalji wal barad. Ini yang sering kita baca, ya. Demikian juga Allahu akbar wajjahtu wajhi alladhi fatara samawati wal ardh hanifa muslima ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyamati rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana wal muslimin, Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik, ya. Demikian juga di antara doa istiftah, inna salati wa nusuki wa mahyamati rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin, Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت. Demikian juga yang paling mudah kita baca, subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, ya. Ini doa istiftah yang paling singkat, subhanakallahumma bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Bahkan sebagian ulama menganjurkan seorang imam ketika dia istiftah dengan yang pendek, ya, dengan yang pendek, tidak panjang-panjang. Dalam rangka apa? Dalam rangka meringankan makmum. Karena ada istiftah yang panjang, ada yang istiftah yang panjang seperti Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard wa man fihin, wa lakal hamdu anta anta laka mulku samawati wal ard wa man fihin. Rasulullah pernah baca istiftah ini ketika salat malam. Tetapi kalau jadi imam, kita tidak usah panjang-panjang, yang pendek-pendek saja, di antaranya subhanakallahumma bihamdika, ya, tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Doa, aturan dalam doa istiftah, sekian banyak doa istiftah saya tuliskan dalam buku Bekal Salat, ada 12 macam doa istiftah, maka kita pilih satu saja. Dan ini hukumnya sunnah. Seandainya kita tidak baca doa istiftah, maka sah salat, tidak wajib. Dia hukumnya sunnah. Dan tapi kalau kita ingin baca doa istiftah, maka baca salah satu saja, jangan baca seluruhnya. Baca salah satu saja, ya. Setelah kita istiftah, kemudian kita bertawud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Yang mudah kita biasanya bertawud dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah itu kita baca Al-Fatihah. Setelah itu kita baca Al-Fatihah, ya. Setelah baca Al-Fatihah baru kemudian kita baca surat setelah Al-Fatihah, ya. Baik. Ustaz, bagaimana jika seorang tidak mampu untuk baca surat Al-Fatihah, maka dia boleh membaca dengan zikir apa saja. Misalnya seorang baru masuk Islam, dia belum bisa baca Al-Fatihah, bagaimana? Ya sudah, kita suruh baca Subhanallah, boleh. La ilaha illallah, boleh. Apa saja zikir, ya, sebagai pengganti Al-Fatihah. Kenapa? ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani luar kemampuan. Sambil dia belajar, kadang orang mungkin ada orang baru masuk Islam, saya enggak bisa salat, kenapa? Saya enggak bisa baca. Udah, kamu bisa baca. Subhanallah, bisa enggak? Ya udah itu aja, subhanallah. Saya cuma bisa bilang alhamdulillah, itu alhamdulillah, bisa bicara la ilaha illallah, itu aja la ilaha illallah, enggak ada masalah, ya. Karena dia belum bisa baca Al-Fatihah. Baik. Sering ditanyakan, Ustaz, kalau kita jadi makmum, kemudian imam sudah baca Al-Fatihah, apa yang kita lakukan? Ya, maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau kita sholat jahriyah, kemudian imam baca Al-Fatihah dengan suara yang terdengar. Namun pendapat yang saya pilih, pendapat mazhab Hambali, bahwasanya jika imam sudah baca Al-Fatihah dengan suara yang keras, kita tidak perlu baca. Ya, kita tidak perlu baca. Ya, kita cukup hanya mendengarkan saja. Ya, karena ketika imam sudah membaca Al-Quran, kita diperintahkan untuk mendengarkan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wa idza quri'al Quranu fastami'ulah. Jika dibaca Al-Quran, maka dengarkanlah. Wa ansitu, dan simaklah, la'allakum turhamun, semoga kalian dapat rahmat. Secara logika juga, imam suruh baca, buat siapa yang dengar? Ya, buat kita dengar. Nah, kalau imam baca, kita juga baca di belakang, terus yang mendengar siapa? Dijadikan imam untuk mewakili kita, dan dia baca, dan kita dengar. Oleh karena kalau imam sudah baca Al-Fatihah, kita enggak perlu ikut dari belakang. Kita cukup mendengarkan, ya. Kalau kita sebagai imam, sebagai makmum. Baik, kemudian setelah kita selesai, maka kita ruku, ya. Kita ruku. Adapun ruku, maka disunahkan kita bertakbir pula, ya. Jadi setelah kita selesai membaca, kemudian kita ruku. Ya, ruku kita biasa. Allahu Akbar. Maka kita ruku. Ya, perhatikan di sini. Ketika ruku, ya, perhatikan yang pertama yang saya perhatikan, ini tangan dibuka, ya. Dibuka, ya. Kemudian ini agak dibuka sedikit. Jangan lurus begini. Tapi dibuka ke kanan, ke kiri dikit, ya. Sebagian sunahnya begini. Ya, ingat ini dijaga yang wajar biasa, begini, ya. Jadi ini dibuka, kemudian ini agak kanan, ini agak ke kiri. Kemudian bagaimana pandangan Ustaz? Pandangan biasa aja, seperti biasa. Kita lihat di sini, tidak perlu kita lihat ke depan sana, karena kalau kita lihat ke arah sujud, maka kepala kita tidak lurus. Kita akan kepalanya diangkat sedikit dan akhirnya tidak lurus di sini. Oleh karena cukup kita seperti lihat biasa di sini, ya, seperti itu. Karena Nabi SAW ketika ruku, maka punggungnya, Nabi ketika ruku, punggungnya dia datar, ya. Sebentar.

Jadi ketika ruku, kalau kita seperti ini ya, ya, maka ini kepala misalnya ya, saya bikin kotak aja. Maka perhatikan di sini, ini lurus ya. Jadi kita berusaha antara ini kepala, ini punggung. Maka ini lurus, lurus, lurus, lihat. Ini juga lurus. Ya. Jangan kita angkat kepala kita karena gara-gara kita. Jadi pandangan mata tetap aja ke bawah biasa. Ini pandangan mata. Nah, kalau kita ngelihatnya ke arah sujud, nanti akhirnya kepala kita agak naik sedikit. Ya. Agak naik sedikit akhirnya, ya. Sehingga akhirnya pandangan mata kita ke arah sujud, ya. Ya. Kalau kita pandangan mata kita ke arah sujud, akhirnya kepala kita agak naik. Dan ini salah ya. Akhirnya kepala agak naik. Agak naik. Sehingga akhirnya salah. Demikian juga tangan. Tangan. Kita tangan, maka tangan agak dibuka sedikit tangan. Tangan agak dibuka sedikit. Ya. Ini tangan ketiga. Tangan dibuka sedikit. Karena kalau tangan tidak dibuka, nanti akhirnya punggungnya jadi naik, tidak datar ya. Saya ulangi. Jadi lihat ya, ini tangannya begini ya, tangannya begini. Terus tangan ini ketika kita buka sedikit ya, buka sedikit, pandangan kita cukup kuat. Tidak usah kita ke arah. Kalau kita ke arah sujud, akhirnya kepala kita naik. Kalau kita kepala kita naik, berarti tidak datar. Terus kalau kita terlalu ke bawah begini, akhirnya kita bungkuk. Ini juga salah. Ya terlalu, jadi agak rata aja biar ini jadi rata dan antara punggung dengan kepala juga rata ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik. Jadi saya ingat kembali hadis-hadisnya ya, Rasulullah SAW ketika dia sujud ya, dalam hadis Abu Humaid, amtana kaffaihi min rukbatayhi wa farraja baina asabihi. Nabi memantapkan telapak tangannya di kedua lututnya dan beliau membuka jari-jarinya tadi ketika memegang lutut. Jadi jangan pegang lutut begini ya. Jangan juga pegang lutut samping begini ya. Saya ulangi, ini salah seperti seorang sebagian salat. Bukan ini salah, bukan berarti tidak sah ya. Saya perhatikan, bukan berarti tidak sah, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Kalau ada yang salat begini, ini bukan berarti salah, bukan berarti tidak sah salatnya. Dia salah tidak sesuai sunnah. Ya, namun salatnya tetap sah. Atau orang begini misalnya, atau begini, ya. Ada yang begini, ya. Ini juga tidak sesuai dengan sunnah yang benar begini, ya. Yang benar. Baik. Ketika kita ruku, ya, maka kita baca Subhana Rabbiyal Azim. Jadi kita harus tumakninah tersebut, yaitu harus rata. Kemudian kita baca Subhana Rabbiyal Azim, atau dalam riwayat yang lain Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi ya. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi ya. Kita boleh ucapkan 3 kali Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Minimal sekali. Minimal kita mengatakan Subhana Rabbiyal Azim untuk mendapatkan tumakninah. Ya, tenang sampai lurus benar Subhana Rabbiyal Azim, baru kita sami Allahu liman hamidah. Ya. Atau kita 3 kali Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, atau Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Ustaz, boleh lebih dari itu? Boleh, enggak ada masalah. Dan mungkin kita pengin lama-lama ruku, menikmati ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kelezatan ruku, maka silakan kita baca banyak, enggak ada masalah, terutama kalau kita salat sendirian. Tapi kalau kita jadi imam, perhatikan kondisi makmum di belakang. Kemudian juga misalnya kita doa ruku Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Waruh, dan banyak ya. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghufirli ya. Subuhun quddus rabbul malaikati warruh, ini di antara doa bisa di ruku dan juga bisa di sujud. Subuhun quddus rabbul malaikati. Demikian juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghufirli, ini juga bisa di ruku, juga bisa di sujud, dan masih banyak doa-doa yang lain. Setelah itu kita bangun dari ruku menuju iktidal.
maka kita ngangkat tangan kembali, ngangkat tangan kembali, ya. Setelah kita ruku, kemudian kita angkat tangan, sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Maka kita kembalikan tangan seperti biasa. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Apakah kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita sedekap kembali, ataukah kita irsal? Irsal maksudnya melepaskan kedua tangan. Maka ada dua pendapat dengan para ulama. Saya lebih condong bahwasanya setelah kita bangkit, sami Allahu liman hamidah, maka tangan kita di irsal, dilepaskan, ya. Namun ini masalah khilafiyah, sebagian ulama berpendapat dengan di sedekap. Imam Ahmad rahimahullah taala memandang dua-duanya boleh. Boleh begini, boleh begini. Ya, silakan saja. Saya bisa lebih condong dengan melepaskan kedua tangan. Kalau kita sholat jadi imam, kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Atau kita sholat munfarid, sholat sendirian, kita bilang sami Allahu liman hamidah tatkala i'tidal. Tapi kalau kita jadi makmum, apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca? Juga sami Allahu liman hamidah. Ataukah cukup kita tidak perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita mengangkat terus kita bilang Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardh. Bilumasyita dan seterusnya. Pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab, kita tidak perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Karena Nabi SAW ketika mengajarkan tentang tata cara solat, Nabi mengatakan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau dia takbir maka takbirlah. Kemudian Nabi berkata fa idza qala sami Allahu liman hamidah, kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana lakal hamdu, maka ucapkanlah rabbana lakal hamdu. Nabi tidak berkata ucapkanlah juga sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, tapi Nabi langsung pindah kepada rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamdu atau Allahumma rabbana lakal hamdu. Ini semua datang dalam riwayat, ya. Jadi ketika imam, kita jadi makmum, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita cuma angkat tangan sambil berkata rabbana lakal hamdu, ya. Kemudian juga ketika kita mengangkat tangan, sebagian orang begini, rabbana lakal hamdu, salah, ya. Kita biasa aja, jadi angkat tangannya biasa. Rabbana lakal hamdu, rabbana lakal hamdu. Ya, jangan kita kemudian rabbana lakal hamd, ya. Salah. Kita sedang memuji Allah, ya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, ya. Sami Allahu liman hamidah itu artinya apa? Allah mendengar orang yang sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar Allah yang orang yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah itu artinya Allah mendengar orang yang memujinya. Maka kita memuji. Kita bilang rabbana lakal hamdu. I'tidal bukan tempat untuk berdoa. Ya, kecuali kalau memang kita kunut, ya. Ketika kita sedang i'tidal, kita sedang mengatakan rabbana lakal hamdu, sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sedang memuji Allah bukan dalam kondisi sedang berdoa, ya. Maka jangan kita rabbana lakal hamdu. Ini salah, ini banyak orang seperti itu. Di Masjid Nabawi juga saya lihat banyak orang seperti itu. Rabbana lakal hamdu. Kita bukan posisi kunut. Nah, kalau kita kunut lagi berdoa, baru kita setelah memuji Allah baru kita berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan, ya. Adapun kita i'tidal maka biasa. Rabbana walakal hamdu. Baik. Jadi saya ulangi, yang sholat sendiri atau jadi imam, dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Adapun jadi makmum, maka cukup mengatakan Allahumma rabbana lakal hamdu, ya. Rabbana lakal hamdu. Setelah kita i'tidal, maka kemudian kita sujud. Kemudian kita sujud, ya. Baik. Ketika kita sujud, ya. Ketika kita sujud, perhatikan. Jadi kita dalam kondisi i'tidal, rabbana lakal hamdu. Ketika kita sujud, maka tidak perlu kita ngangkat tangan. Jangan kita Allahu akbar, enggak. Kita punya kaidah, dan ini pendapat yang terkuat, ada khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan setiap kullu khafdin wa raf'in, Nabi mengangkat tangan setiap naik dan turun. Sebagaimana dalam hadis Abu Malik Al-Huwairis. Tapi dibantah oleh hadis Ibnu Umar yang Malik Al-Huwairis, ya. Beliau hanya mulazamah kepada Nabi sekitar 20 hari, ya. Adapun Ibnu Umar bertahun-tahun, dan Ibnu Umar mengatakan Rasulullah tidak mengangkat kecuali 4 tempat mengangkat tangan. 4 tempat tersebut, pertama takbiratul ihram, Allahu akbar mengangkat tangan. Ini yang pertama. Takbir yang kedua mau ruku, Allahu akbar. Yang kedua.
Takbir ketiga, bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Yang keempat adalah setelah tasyahud awal. Kalau kita sudah tasyahud awal, kemudian kita bangkit, angkat tangan. Ya, kita angkat tangan. Allahu Akbar. Itulah empat tempat angkat tangan. Lebih dari itu enggak ada angkat tangan. Dan ada kaidah, tidak ada angkat tangan sebelum atau sesudah sujud. Enggak ada angkat tangan. Sebelum sujud ataupun sudah sujud, enggak ada angkat tangan. Ya. Sebenarnya Allah mengatakan, boleh sesekali. Namun untuk continue enggak. Karena Nabi continue selalu empat tempat saja beliau mengangkat tangan. Jadi ketika kita mau sujud, tidak perlu kita mengangkat tangan. Langsung aja Allahu Akbar, sujud. Ya. Mau sujud. Nah, untuk mau sujud, maka mana yang kita dahulukan, lutut atau tangan? Datang hadis tentang mendahulukan lutut, datang hadis mendahulukan kedua tangan, dan hadisnya sama-sama dhaif. Sama-sama dhaif. Oleh karenanya, Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwasanya mau sujud dengan meletakkan tangan dulu atau lutut dulu, dua-duanya sah. Para ulama hanya khilaf mana yang lebih afdal. Hanya khilaf mana lebih afdal. Kenapa? Mereka mengatakan semuanya benar, ya. Karena hadisnya dhaif dua-duanya. Hadisnya dhaif. Karena kalau kita mensahihkan hadis yang lutut lebih dulu daripada tangan, berarti yang tangan salah. Salah, Nabi larang. Kemudian juga hadis yang mengatakan tangan lebih dulu daripada lutut, Nabi melarang. Berarti kalau ada lutut dulu, salah. Karena hadis-hadisnya dua-duanya dhaif, maka tidak ada yang salah. Dua-duanya benar. Tinggal kita, para ulama, berselisih mana lebih afdol. Kedua tangan atau lutut. Jumhur ulama, mayoritas ulama, diriwayatkan dari banyak sahabat, bahwasanya mereka turun dengan lutut tersebut. Lutut terlebih dahulu. Ya. Jadi, kalau lutut ya biasa. Jadi tinggal lutut dulu. Allahu Akbar. Baru kita begini. Ya, biasa. Baru kita sujud. Ya. Boleh. Atau kalau kita ingin, misalnya kita ingin tangan dulu, maka kita bisa tangan dulu. Allahu Akbar. Ya. Ini lebih ringan, lebih tenang, baru kaki. Terutama orang-orang yang tua misalnya, atau orang-orang misalnya yang badannya berat, ya. Mungkin kalau lutut dulu bakal bunyi gebruk gitu. Tapi kalau kita tangan dulu, kita turun dengan pelan-pelan. Tapi dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Mau lutut dulu atau tangan dulu, maka diperbolehkan. Kalaupun turun dengan lutut, tenang ya. Maksud saya, sebagian orang tertutup lutut, dia langsung loncat. Itu sama aja, gebruk juga kalau begitu. Tapi turunnya dengan tenang. Mau lutut atau tangan dulu, turut dengan tenang. Lutut tenang misalnya. Allahu Akbar. Pelan-pelan aja. Ya. Jangan. Allahu Akbar. Jadi bikin ribut. Jadi tenang aja pelan. Turun dengan tangan juga pelan, santai. Gak usah loncat. Tapi pelan-pelan aja. Allahu Akbar. Pelan-pelan kan bisa. Tidak harus langsung terjun ke depan. Jadi itu adalah tata cara sujud. Nah, ketika kita sudah di bawah, kita mau sujud, ya perhatikan. Kita mau sujud, Nabi mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Salah satunya ini. Jidat dan hidung. Ini dihitung satu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tulang pertama. Tulang kedua, nih. Tulang ketiga, nih. Tulang keempat, nih. Tulang kelima ini, tulang keenam. Ini tulang ketujuh kaki kiri. Jadi ketika kita sujud, 7 tulang semuanya mengenai tanah, mengenai lantai. Nah, para ulama khilaf, apakah hidung kalau tidak mengenai lantai, sholatnya tidak sah? Misalnya dia cuma sujud dengan jidatnya, hidungnya ternyata pesek misalnya. Atau dia pakai kacamata, sehingga yang sujud cuma bagian jidatnya, hidungnya tidak kena tanah. Apakah sholatnya tetap sah? Maka khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan tidak sah. Karena jidat atau dahi dan hidung satu kesatuan. Jika salah satunya tidak kena, maka tidak sah sholat. Ada yang mengatakan, enggak. Salah satunya kena, sudah cukup. Ya, salah satunya kena, sudah cukup. Ada yang mengatakan, dahi kalau sudah kena, hidung tidak kena, maka tetap sholat sah. Ini kesempurnaan saja hidung. Hendaknya diletakkan di tanah. Tapi dia tidak berarti kalau bukan berarti batal kalau hidung tidak kena tanah. Tapi kita berusaha menjalankan sunnah, maka kita sujud dengan dahi dan juga hidung. Kemudian ingat, ketika kita dalam kondisi sujud, datang dalam sebagian riwayat Nabi merapatkan tangannya. Merapat apa? Tangannya.
ya, ya tidak tidak memegang begini. Tapi dia beliau merapatkan. Dalam sebenarnya tapi riwayatnya diperkirakan oleh para ulama. Tapi dihasankan oleh Syekh Al-Albani, yaitu dengan merapatkan tangan. Kemudian ketika kita sujud, ya, perhatikan ketika kita sujud dalam kondisi jari-jari ini, ya. Nah, saya lihat. Dalam kondisi jari-jari bisa sejajar bahu, bisa sejajar bahu, bisa sejajar telinga. Jadi bisa kita ketika kita sujud, bisa jari-jari kita sejajar bahu, bisa jari-jari kita sejajar telinga. Bebas, alhamdulillah dua-duanya boleh. Ya. Kemudian ketika kita sujud, lengannya agak dibuka, jangan ditempelin begini. Ya. Kecuali kata para ulama dalam kondisi berjamaah. Kalau berjamaah kita begini, jangan kita buka sehingga tetangga kita mencium bau ketek kita. Jangan kita begini. Ya. Tapi kalau kita sholat sendiri jadi imam atau sholat sendiri, makanya kita buka. Jangan begini. Kita buka. Ya. Kita buka. Kemudian tadi berusaha untuk simetris. Ya. Untuk simetris. Ya. Ketika sujud, ya. Perhatikan, ini kalau ini adalah tubuh seseorang, ya, ya maka ini berusaha kakinya seperti ini, kondisinya demikian, ya. Kemudian dalam kondisi sujud, ya. Maka sebagian orang, jadi lihat dia apa namanya di sini berapa ini 90 derajat, ya, ya. Atau ini lurus, ini tegak. Mohon maaf, kakinya ini tegak. Tegak. Sebagian orang salah, dia sujudnya begini, agak miring. Jadi saking semangatnya sehingga posisi kakinya seperti ini. Kemudian badannya seperti ini, ya. Ya, ini tidak lurus. Ini salah saking semangatnya. Karena paha ya tidak tegak lurus. Tegak-tegak lurus sehingga salah, ya. Maka kita bisa praktek, yang penting paha kita lurus, kemudian kita bisa sujud, ya. Ya. Sehingga jarak antara sini antara lutut, ini lutut. Ya, antara lutut ini kaki, ya. Ini kaki. Lutut antara lutut dengan ini dengan wajah tidak terlalu jauh, ya, tidak terlalu jauh, yang wajar aja. Karena sebagian orang terlalu parah sehingga dia loncat ke depan sampai akhirnya tidak lagi lurus begini tapi miring begini. Ini sujud yang keliru, sujud yang keliru. Baik. Ini tata cara sujud, maka seorang berusaha sujud yang simetris. Kemudian di antara sujud yang salah adalah menempelkan tangan ketika sujud begini. Ini salah. Jadi harus diangkat, jangan ditempelkan seperti ini. Kalau ditempelkan, ya, ditempelkan ketika sujud ini salah. Jadi harus diangkat. Adapun tempel begini adalah salah. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya haram. Hukumnya haram. Yang berikutnya yang juga diperselisihkan oleh para ulama mengenai ketika kita sujud, apakah kaki kita nempel atau tidak, ya. Kaki kita nempel atau tidak, ya. Ini jadi masalah. Ketika kita sujud, apakah tumit kita, ini kan tumit. Tumitnya nempel atau tidak, ya. Jumhur ulama mengatakan tidak perlu ditempel, terbuka biasa aja, ya, terbuka biasa saja, ya. Sebenarnya mengatakan ditempelkan. Seperti pendapat Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ini juga masalah khilaf, dua-duanya sah, namun saya lebih condong ditempelkan, ya, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, saya lebih condong menempelkan tumit sehingga ketika seorang salat lebih tertutup, terutama kalau dia pakai sarung, ya. Kalau dia buka kadang terlihat betisnya, terkadang sebagian bisa terlihat dan itu kelihatan dan itu terbukti, terkadang terlihat apa? Pahanya karena terbuka sarungnya, maka kalau kita tutup tumit kita maka lebih tertutup.
lebih terjaga. Tetapi tadi ini masalah khilafiyah, seandainya ada seorang yang sholat kemudian kakinya terbuka, maka tidak jadi masalah. Tertutup juga tidak jadi masalah, ya. Kemudian saya ingatkan, di antara kesalahan seorang ruku atau sujud, kakinya dua-duanya tidak diletakkan. Kesalahan contoh, ya. Misalnya dia, mohon maaf, dia sujud, ya. Dia sujud, ketika dia sujud

sehingga kedua kaki, kan Nabi suruh mengatakan harus 7 tulang, jadi tulang ini dua-duanya harus dipasangkan di lantai. Adapun sujud sambil cepat-cepat kakinya terangkat satu, ini tidak sah. Atau kemudian dia sujud dalam kondisi demikian juga tidak sah. Kenapa? Karena kakinya harus ditempelkan dua-duanya. Adapun kalau cuma begini atau bahkan diangkat satu, maka tidak sah. Jadi harus tulangnya semua tertancapkan. Baik, kita biar selesai ya. Setelah sujud kemudian kita bertakbir, sujud kita baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi dengan tumaknina ya. Sekali dan doa-doa sujud banyak. Setelah itu kita duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar, kita duduk di antara dua sujud. Ketika duduk di antara dua sujud ya, maka kita bisa melakukan dua cara duduk ya. Dua cara duduk ya. Seperti biasa kita duduk begini ya. Seperti biasa duduk begini ya. Atau kita duduk dengan ik'a begini ya. Begini. Jadi kita bersandar di atas dua tumit. Ini juga boleh. Ini duduk duduk ketika dua sujud, duduk boleh begini ya. Dua-duanya boleh. Kemudian kita baca subhana rabbi ufirli, rabbi ufirli, atau kita baca rabbi ufirli warhamni wajiburni warzukni warfa'ni, sebagaimana doa-doa yang sudah kita hafalkan, rabbi ufirli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini ya, sambil kita duduk di antara dua sujud. Setelah itu kita sujud lagi, Allahu Akbar, kita sujud lagi. Sujud lagi. Ketika kita bangun ke rakaat, ketika kita bangun rakaat kedua, ingat, ketika kita bangun rakaat kedua enggak usah angkat tangan. Yang kita angkat tangan adalah ketika kita bangun dari rakaat kedua menuju tiga, habis tasyahud awal. Baru kita bangun rakaat ketiga, kita angkat tangan. Allahu Akbar. Adapun dari rakaat pertama ke rakaat kedua tidak perlu angkat tangan. Demikian juga rakaat ketiga, rakaat keempat tidak perlu angkat tangan. Yang kita angkat tangan cuma dari setelah tasyahud awal menuju ke rakaat ketiga ya. Baik. Terus kita sholat seperti biasa gerakannya. Setelah itu kita ketika tasyahud awal apa yang kita baca? Tasyahud awal kita sambil duduk ya. Tasyahud awal. Jadi kita duduk kemudian sambil kita baca attahiyatulillah ya. Lihat jarinya bisa begini ya. Boleh begini. Dua-duanya boleh. Boleh begini, boleh begini. Dua-duanya datang dalam riwayat. Boleh begini, boleh begini. Kemudian jarinya kita menghadap ke arah kiblat. Kemudian pandangan kita datang dalam hadis Rasulullah SAW memandang tidak melewati jarinya sambil memandang sehingga dia bisa konsentrasi. Namun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi dijadikan dalil oleh Syekh Albani rahimahullah, dan ini lebih konsen kalau kita tasyahud sambil melihat jari kita sehingga kita tidak melihat yang lain. Nah, apakah jari kita digerakkan atau tidak? Maka ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Saya lebih condong bahwasanya tidak perlu digerakkan. Hadis yang menyatakan gerak-gerak jari, hadisnya dhaif, syadz, hadisnya syadz, yaitu tidak sahih. Adapun yang menggerakkan maka tidak jadi masalah. Menggerakkan biasa saja. Ya, tidak perlu gerakannya sampai ya. Kalau gerakannya seperti begini, tentunya pasti ribuan sahabat akan meriwayatkan dari Nabi karena ini gerakan yang sangat menarik perhatian. Ya, tapi sebagaimana dipraktikkan oleh para ulama kita, mereka gerak dengan perlahan sambil berdoa yad'u biha dalam riwayat, berdoa dengan gerakan dengan jari telunjuk tersebut. Maka doanya sambil berdoa kita menggerakkan jari. Adapun dengan cepat begini maka tidak benar, karena kalau seandainya Nabi pernah sholat, setiap sholat selalu jarinya begini, pasti jangankan sahabat, mungkin Abu Jahal juga meriwayatkan. Itu ngapain Muhammad goyang-goyang jarinya? Tapi ternyata tidak diriwayatkan ya sama sekali. Yang ada cuma yuharrikuha, Nabi menggerakkan, tentunya menggerakkan yang biasa, yang tidak sampai begini sehingga menarik perhatian. Wallahu alam bisawab. Setelah kita tasyahud, beda sekarang ada tasyahud awal tasyahud akhir. Tasyahud awal apakah perlu baca Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad? Ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak perlu. Kita tidak perlu baca salawat ya. Salawat hanya di tasyahud kedua. Sebagian ulama mengatakan disunahkan baca salawat. Ini masalah khilaf ya. Mau pilih ini insyaallah dua-dua punya dalil, tapi saya lebih condong pada pendapat tidak perlu bersalawat. Apalagi diriwayatkan Abu Bakar kalau duduk tasyahud awal cepat seperti berdiri, seperti

0: beliau duduk di atas pasir yang panas. Berarti tidak lama-lama, ya, tidak lama-lama. Beda dengan tasyahud akhir lama. Habis salam kepada Nabi, salawat kepada Nabi, berdoa lama. Adapun tasyahud awal cuma sebentar, ya, setelah baca tahiyat langsung berdiri. Jadi tidak lama-lama, ya, tidak lama-lama. Ya. Salat yang tasyahudnya cuma satu kali. Salat yang tasyahud cuma satu kali, yaitu salat subuh atau salat witir satu rakaat, atau sholat witir tiga rakaat yang satu tasyahud, atau sholat sunnah yang dua rakaat yang satu tasyahud, semua sholat yang tasyahudnya cuma satu, maka yang benar duduknya tetap iftirash, ya. Ini saya bahas dalam buku Bukal Sholat, ya, berdasarkan dalil umum dan banyak. Iftirash begini, contoh sholat subuh kita tasyahudnya begini, contoh sholat sunnah qobliyah zuhur dua rakaat juga begini. Yang penting semua sholat yang satu tasyahud. Contoh sholat witir satu rakaat, ya, duduk begini. Contoh sholat witir tiga rakaat satu tasyahud, ya, begini. Ya. Beda dengan tasyahud yang dua kali. Maka tasyahud pertama seperti ini, seperti sholat duhur, sholat asar, sholat isya. Maka tasyahud awalnya begini. Adapun tasyahud akhirnya, maka dengan tawarruk, yaitu masukkan kaki di bawah sini, ya. Adapun sholat yang tasyahudnya cuma satu tasyahud, maka wallahu a'lam bishawab, duduknya iftirash, bukan duduk tawarruk. Ya, setelah itu, ketika tasyahud akhir, kita baca tasyahud, tahiyat, kemudian kita bersalawat kepada Nabi, kemudian kita berdoa, doa yang kita sukai, atau doa-doa yang diajak oleh Nabi SAW, doanya banyak. Setelah itu kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ulama sepakat, kalau sudah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka sudah tahallul. Nah, coba para ulama, bagaimana kalau dia tidak salam kedua? Ya, jawabannya ada yang mengatakan salam kedua sunnah, ada yang mengatakan salam kedua hukumnya wajib. Ya, namun semua sepakat. Seandainya orang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah selesai, seandainya langsung dia pergi, sholatnya sah. Ya, cuma apakah dia harus salam kedua atau tidak? Maka ini ada khilaf. Yang tentunya kita kerjakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya, kira-kira. Ikhwan akhwat, bapak ibu, rahmatullah subhanahu wa taala. Demikian saja kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih dalam bekal sholat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعا لرضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه حضرين حضرات برا جماعة مجلس تعليم قلب سليم برحمة الله سبحانه وتعالى kita lanjutkan bahasan kita tentang kitab, pembahasan kitab Bekal Sholat, dan kita pada bab kelima, yaitu bagian terakhir dari jilid pertama, ya, tentang sholat-sholat wajib, tentang sholat-sholat wajib. Setelah ini insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang sholat-sholat sunnah, ya, yang itu juga membutuhkan bahasan yang panjang lebar. Nah, ya, tapi secara umum saya akan kasih gambaran, saya ingin menyampaikan secara sederhana, ya, tentu permasalahan khilaf sangat panjang, tapi saya akan menyampaikan permasalahan secara sederhana agar ada gambaran bagi ikhwan dan akhwat sekalian. Nanti kalau ingin perdalam silakan baca langsung di buku Bekal Sholat, ya. Adapun sholat-sholat wajib, mungkin kita bisa bagi menjadi dua, ya. Yang fardu ain, kemudian yang fardu kifayah. Fardu ain diantaranya, ya, adalah sholat lima waktu, itu zuhur, asar, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, kemudian antaranya adalah sholat Jumat, al-Jumat. Kemudian yang ketiga adalah ada dalam sholat Jumat kita sholat al-Khawf. sholat Jumat. Adapun fardu kifayah yang akan kita bahas adalah sholat jenazah. Taib majlis salim qalbun salim rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Sholat lima waktu sudah kita bahas ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, mengenai waktu-waktunya. Tentunya jumlah rakaatnya sudah sama kita ketahui. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kemudian untuk disunahkan dalam sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, untuk zuhur, asar, maghrib, dan isya, maka 2 rakaat pertama dibaca surat, kemudian 2 rakaat berikutnya atau 1 rakaat berikutnya tidak perlu membaca surat setelah Al-Fatihah, cukup Al-Fatihah ya. Adapun rakaat pertama, rakaat kedua kita membaca surat Al-Fatihah dan baca surat ya, baca surat. Ya, kemudian di antara yang saya bahas dalam kitab bekal salat adalah masalah kunut subuh, karena dalam salat subuh ada pembahasan masalah kunut subuh. Masalah kunut subuh. Ya, kunut subuh. Baik, saya akan jelaskan ya, mungkin di sini ya. Kunut ya. Permasalahan kunut ada dua. Yang namanya kunut nazilah. Yang namanya kunut subuh. Kalau kunut nazilah sepakat para ulama menyunahkannya ya. Para ulama empat mazhab menyunahkan kunut nazilah. Kunut nazilah. Ya, jika terjadi musibah, nazilah maksudnya suatu kejadian yaitu musibah. Nazilah itu maksudnya apa? Musibah. Ya, dan ini dikerjakan dalam sholat lima waktu ya. Nazilah. Kemudian ini dikerjakan dalam sholat lima waktu. Dikerjakan dalam sholat lima waktu. Jadi zuhur juga. Ini kejadian waktu saya di Arab Saudi sering. Ketika terjadi penyerangan kepada saudara-saudara kita di suatu negara, kita di Madinah, biasanya imam-imam pada kunut nazilah. Zuhur mereka kunut dan mereka mengeraskan doa. Begitu sholat zuhur yang harusnya sholat sirriyah tidak ada dikeraskan, tapi pada rakaat yang keempat habis rukuk kemudian doa. Demikian juga sholat asar, maghrib, isya, subuh, lima waktu melaksanakan kunut nazilah. Cuma nanti ada khilaf bagaimana dengan wabah, apakah wabah kita boleh kunut nazilah? Madzhab Syafi'i membolehkan, madzhab Hambali mengatakan tidak ya, karena yang dimaksud dengan kunut nazilah di sini adalah musibah, bukan bencana alam, tetapi musibah yang berkaitan dengan peperangan, ada orang dibunuh misalnya, kaum muslimin diserang, ada terjadi, tapi tidak berkaitan dengan bencana alam. Ini ada khilaf secara perincian, tapi secara umum mereka sepakat namanya kunut nazilah, musibah. Kalau ada terjadi musibah, maka misalnya ada banyak kaum muslimin yang dizalimi, banyak yang dibunuh, banyak yang disiksa dan yang lainnya, maka boleh kunut nazilah dikerjakan dalam sholat lima waktu. Ya, sebagian boleh, lima waktu seluruhnya juga boleh. Pada rakaat terakhir setelah rukuk kemudian imam berdoa ya. Ini tidak jadi masalah. Yang kita masalahkan adalah kunut subuh. Ini masalah khilaf yang besar ya, khilaf. Masalah khilafiyah. Kunut subuh bagaimana hukumnya? Maka secara umum kita bisa bagi menjadi dua ya. Yang menyatakan tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Kemudian yang menyatakan disyariatkan. Adapun yang menyatakan tidak disyariatkan, ini juga ada terbagi menjadi dua ya. Ada mazhab Hanafi sama mazhab Hambali. Mazhab Hanafi bahwasanya kunut subuh adalah bid'ah ya. Kunut subuh bid'ah. Adalah bid'ah. Adapun mazhab Hambali ya, berdasarkan yang saya dapati dari riwayat-riwayat dari Imam Ahmad,
2: dia mengatakan tidak disyariat, tidak disunnahkan. Tapi dia tidak mengatakan bid'ah, ya. Dia tidak disunnahkan, tapi Imam Ahmad mengatakan boleh seorang kunut subuh setiap hari dengan syarat dia mendoakan keselamatan dari kaum muslimin dan kehancuran bagi orang-orang kafir. Karena Imam Ahmad mengatakan kalau setiap hari seorang kunut subuh mendoakan kaum muslimin yang terkena musibah, diserang oleh, diintimidasi atau disiksa oleh orang-orang kafir, maka dibolehkan. Seakan-akan dibawa kepada hukum kunut nazilah. Tapi secara hukum asal, Imam Ahmad mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan, ya. Tapi tidak dikatakan lafal bid'ah, berbeda dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan bid'ah, bahwasanya kunut subuh hukumnya adalah bid'ah. Adapun yang mengatakan disyariatkan, maka secara umum ada dua, ya. Ada disyariatkan terus menerus, terus menerus setiap hari disyariatkan sekali. Yang menyatakan disyariatkan terus menerus ini juga ada dua. Yang pertama adalah mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya sunnah muakkadah maksudnya sunnah yang sangat ditekankan. Muakkadah itu sunnah yang sangat ditekankan, hampir-hampir mendekati wajib, ya. Ini adalah mazhab Syafi'i. Makanya mazhab Syafi'i seperti di tanah air kita, ya, mereka selalu kunut subuh. Adapun mazhab Maliki tidak sampai muakkadah, hanya mengatakan sunnah. Ini mazhab Maliki. Nah, antara mazhab dan Syafi'i mazhab Maliki ada perbedaan dalam praktek. Di antaranya prakteknya berbeda. Kalau mazhab Syafi'i seperti yang kita tahu di tanah air kita, mudah gampangannya pada rakaat kedua salat subuh setelah ruku sami Allah liman hamidah, kemudian mengangkat kedua tangan berdoa dengan suara yang keras. Diaminkan oleh jamaah sebagaimana kita ketahui. Kalau mazhab Maliki berbeda. Mazhab Maliki kunut subuh itu rakaat kedua sama tapi sebelum ruku. Jadi misalnya habis baca surat, misalnya waladhdallin amin kul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum ruku mereka kunut, tapi dengan sir. Masing-masing berdoa sendiri, mereka berdoa. Tidak dikeraskan dan tidak diaminkan, ya. Itu bedanya mazhab Malikiyah. Jadi tidak dikeraskan, disirkan dan sebelum ruku. Tapi intinya dua-duanya memandang bahwasanya kunut subuh adalah disyariatkan, ya. Adapun disyariatkan sesekali ini pendapat sebagian ulama, seperti di antaranya adalah Tabari. Kemudian di antaranya Az-Zahabi. Dan Ibnul Qayyim condong kepada Ibnul Qayyim, ya. Selain Maliki, ini juga mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri juga memandang hukumnya adalah sunnah Zahiriyah. Ini kira-kira berkaitan dengan masalah kunut, sehingga kita ada gambaran bahwasanya kunut subuh itu masalah khilafiyah. Masalahnya kembali kepada hadis, maksudnya la yazalu Rasulullah SAW yaknutu fil fajr hatta faraqad dunya atau hatta mata. Rasulullah SAW senantiasa sholat kunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Terus tidak pernah meninggalkan kunut subuh. Hadis itu, ini hadis utama. Ada hadis-hadis lain, tapi saya hanya kasih isyarat bahwasanya yang mengatakan kunut subuh disyariatkan, mereka berdalil dengan beberapa hadis. Ada hadis Anas dalam Sahih Bukhari, tapi tidak sharih, tidak tegas. Tapi hadis yang tegas adalah hadis yang tadi saya sebutkan, hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa salat subuh, ya, la yazal mazal Rasulullah SAW yaknutu fil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah SAW senantiasa salat subuh sampai meninggal dunia. Nah, hadis ini diperisikan oleh para ulama tentang kesohihannya, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Isa bin Abi Isa, Isa bin Mahan, ya. Isa bin Mahan, ya. Dia perawi ini di peristiwa, ada yang mengatakan dia thiqah, ada yang mengatakan dia saduq, ada yang mengatakan dia sayyul hifdzi, ada yang mengatakan dia thiqah, ada yang mengatakan saduq, ada yang mengatakan hafalannya buruk, ya yahimu kathiran, sering salah, sehingga para ulama berselisih tentang perawi ini, bagaimana kredibilitasnya, apakah perawiannya bisa mencapai derajat hasan ataukah riwayatnya dhaif. Maka khilaf di kalangan para ulama, para ahli jarh wa ta'dil berselisih tentang kredibilitas status perawi ini, ya Isa bin Mahan, ya ya Abu Ja'far Ar-Razi, namanya Abu Ja'far Ar-Razi, Isa bin Mahan. Nah, dia ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kredibilitasnya. Dari perselisihan ini timbul apakah hadisnya sahih atau hasan ataukah dhaif. Ataukah dhaif, ya. Saya sebutkan dalam buku Bekal Salat tentang daftar perkataan para ahli jarh wa ta'dil, penilaian para ulama hadis tentang rawi ini. Intinya, sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, sebagian ulama menghasankan hadis ini atau mensahihkan hadis ini. Ya, terlebih lagi seperti dan yang mensahihkan banyak, ya, seperti Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Natajul Afkar, kemudian Nawawi, ya. Kemudian juga di antaranya misalnya Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi, seorang ahli hadis dari Yaman, dia menyebutkan bahwasanya hadisnya saling menguatkan. Ada datang dalam jalur-jalur yang lain yang menguatkan dari sini menjadi hadis yang kuat, ya. Menjadi hadis yang kuat. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kalau saya boleh katakan bahwasanya ini masalah khilafiyah, kita tidak perlu kencing-kencingan dalam masalah ini. Menurut saya kalau kencing-kencing dalam masalah ini adalah perbuatan yang konyol, ya. Seorang boleh menyampaikan hak seseorang. Saya boleh menyampaikan, menurut saya, misalnya saya bilang ini hukumnya bid'ah. Saya punya salaf. Kalau saya bilang bid'ah, saya punya salaf. Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah, dan muridnya mengatakan bid'ah. Tapi kalau ada yang mengatakan sunnah, ada juga salafnya, ada Imam Syafi'i, ada Imam Malik, dan mereka bukan orang-orang yang tidak tahu hadis. Mereka pakar hadis seluruhnya, ya. Dan juga ada At-Tabari Dzahabi, ya, disyariatkan sesekali Ibnu Qayyim, ya. Kalau saya lebih cenderung pada pendapat ini, ya. Pendapat yang terakhir, yaitu sesekali disyariatkan tidak jadi masalah, sesekali. Bukan suatu yang sunnah mu'akkadah tiap hari. Karena seandainya kalau itu sunnah mu'akkadah tiap hari, Rasulullah SAW selalu melakukan kunut subuh setiap hari, tentunya akan suatu riwayat yang mutawatir. Para sahabat akan menukil dengan banyak, dan tidak perlu ada khilaf, karena tiap hari Nabi lakukan, ya. Tentu yang meriwayatkan akan banyak. Tetapi karena ketika ada khilaf, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak, ada sebagian hadis seakan-akan mendukung, ada sebagian hadis seakan-akan menolak, ya, maka kita mengambil jalan tengah. Dan ini pendapat sebagian ulama bahwasanya kunut subuh sesekali tidak jadi masalah, ya. Tapi intinya yang saya ingatkan, tidak perlu kita berdebat dalam masalah ini. Tapi permasalahan berikutnya ini masalah kunut, ya, hukum kunut. Baik, permasalahan berikutnya, jika tidak memandang kunut adalah wajib, jika memandang kunut subuh tidak wajib, dan ini sebagaimana banyak kawan-kawan kita, ya, dari kawan-kawan sunnah, rata-rata ahlu sunnah, rata-rata mereka berpendapat dengan mazhab Hanafi yang mengatakan bid'ah, ya, kita, ya. Saya ingin menyampaikan tadi juga, kalau ada yang mengatakan bid'ah tidak jadi masalah, ini masalah khilafiyah. Karena ada sebagian orang yang mengatakan, kamu jangan membid'ah-bid'ahkan, kamu jangan ngawur. Kita bilang, tidak, yang mengatakan bid'ah juga mereka punya dalil. Bahkan mereka punya salaf juga, yaitu mazhab Hanafi. Tetapi yang paling penting adalah kita berlapang dada, karena ini masalah khilafiyah. Nah, bagi yang mengatakan kunut subuh tidak wajib, atau mengatakan kunut subuh bid'ah, dia berpendapat dengan mazhab Hanafi. Lantas bagaimana jika bermakmum kepada imam yang kunut? Ini juga permasalahan sering ditanyakan. Ini masalah khilaf juga, ya, masalah khilaf, ya. Ada yang mengatakan disunahkan untuk ikut, ada yang mengatakan tidak disunahkan. Murid-murid mazhab Abu Hanifah saja yang mengatakan bid'ah pun dua pendapat. Ada yang mengatakan disunahkan untuk ikut, dan ada yang mengatakan tidak disunahkan untuk ikut. Dua-duanya silahkan. Kalau ada teman kita ternyata imam kunut subuh, dia tidak ikut kunut subuh, ya kita bilang silahkan, ya, ada pendapat. Tapi saya lebih condong bahwasanya disunahkan. Dan itu fatwa dari Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan kalau seorang sholat di belakang imam yang kunut subuh, hendaknya dia kunut subuh. Padahal Imam Ahmad mengatakan tidak disyariatkan. Ya. Dan itu fatwa Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ibnu Taimiyah juga mengatakan kunut tersebut tidak disyariatkan. Dan dia mengatakan kalau orang seorang berada sholat di belakang imam yang kunut, maka dia ikut kunut. Dan ini juga fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, mengatakan bahwasanya jika Anda tidak kunut, lantas Anda sholat di belakang orang yang kunut subuh, maka Anda ikut kunut subuh. Kenapa ikhwan dirahmatillah subhanahu wa ta'ala? Karena ini masalah khilafiyah, bukan mengikuti imam pada perkara yang disepakati. Contoh imamnya sholat 4, sholat zuhur 5 rakaat, ya jangan ikut rakaat kelima. Nggak boleh, karena sepakat namanya sholat zuhur cuma 4 rakaat. Ya. Tetapi ini masalah kunut subuh yang masalah khilafiyah. Maka Nabi mengatakan, innama ju'ilal imamu li'utamma bih. Sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Termasuk diantaranya perkara-perkara ijtihadiyah. Maka kita ngikutin imam. Dan itulah fatwa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Karena perkaranya bukan perkara yang sepele. Ya. Saya bahas panjang lebar di dalam buku bekal sholat, bahwasanya dua-dua punya dalil yang sangat kuat. Dua-dua punya dalil yang sangat kuat. Saya sendiri merojihkan bahwasanya kunut subuh disyariatkan sesekali, tidak terus-terusan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya yang fardu ain adalah masalah salat khauf. Salat khauf. Salat khauf ini bukan salat baru, ya. Ingat, bukan salat baru atau salat tersendiri. Tetapi dia salat lima waktu, yang dikerjakan dengan cara khusus. Karena ada rasa takut, ada musuh. Misalnya akan diserang musuh. Jadi saya ingatkan, sholat khauf ini bukan sholat bukan sholat baru atau bukan sholat tersendiri, tapi dia sholat lima waktu yang dikerjakan dengan cara khusus karena ada rasa takut, misalnya akan diserang oleh musuh. Dan riwayatkan, kalau tidak salah saya tulis dalam atau di dalam buku bekal sholat, ada sekitar 8 tata cara sholat. Nanti sebutkan ada berapa. Coba kita bacakan ya.

0: Baik, ada beberapa cara di sini ya. Cara pertama, cara kedua, silakan lihat dari halaman 585 ya. 585 ya. Ada 6 cara, ada 6 cara ya melaksanakan tata cara salat khauf. Adapun disyariatkan salat khauf berdasarkan dalam surat An-Nisa ayat 102, lihat halaman 581. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salat, faltakum ta'ifatun minhum ma'ak." Jika kamu berada di tengah-tengah mereka, yaitu sahabat-sahabat, lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka, maka hendaknya segolongan dari mereka beri salat bersertamu. Di antara tata cara salat khauf ketika musuh datang ya. Dan ini pertama kali terjadi di dalam perjanjian Hudaybiyah ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi hendak umrah ke kota Mekah, tahu-tahu dihadang oleh orang-orang Quraisy, di antaranya dihadang oleh Khalid bin Walid. Ini sudah saya jelaskan dalam kisah perjanjian Hudaybiyah, ada bahas tentang sirah nabawiyah. Khalid bin Walid melihat Nabi salat zuhur. Nabi salat zuhur masih salat biasa, salat seperti kita biasa, berjamaah, rukuk bareng-bareng, sujud bareng-bareng, kemudian sampai selesai. Akhirnya Khalid bin Walid mengatakan, atau orang-orang musyrikin ketika itu Khalid bin Walid masih musyrik, dia berkata kepada kawan-kawannya, ini adalah kaum Muhammad dan teman-temannya ini lebih mencintai sholat daripada apapun, daripada dunianya, daripada keluarganya, daripada diri mereka. Mereka sangat cinta kepada sholat. Kita tunggu mereka sholat asli, kita serang. Maksudnya Khalid bin Walid menunggu Rasulullah SAW para sahabat ketika sujud bareng-bareng, mereka akan serang. Ternyata ketika sholat asar, Allah menurunkan ayat tentang tata cara sholat khauf. Ternyata kalau bahasa kita Khalid bin Walid kecele ya. Kecele, dia menyangka Rasulullah akan sholat seperti cara biasa sehingga dia bisa serang. Ternyata Rasulullah SAW merubah cara sholatnya. Di antara tata cara sholat, 6 tata cara tersebut di antaranya, yaitu para sahabat dibagi menjadi 2 barisan. Jadi 2 barisan, Rasulullah di depan imam. Ya, 2 barisan. Maka Rasulullah SAW sholat bareng-bareng bersama mereka. Ya. Kemudian kalau ruku bareng-bareng. Kemudian kalau tidak sami Allah liman hamidah juga semua. Kemudian ketika sujud, maka rakaat saf depan yang sujud, saf depan belakang nunggu, ya, saf belakang nunggu, ya, saf belakang nunggu. Kemudian sampai duduk berdiri lagi, baru kemudian rakaat ke berdiri sampai berdiri, baru rakaat kedua belakang nyusul, sujud, kemudian menyelesaikan balik lagi sampai berdiri bareng. Ketika berdiri bareng pada rakaat kedua berpindah. Rakaat yang belakang maju ke depan, rakaat depan maju ke belakang. Ya, baru sama. Kemudian Rasulullah SAW sholat ruku bareng-bareng, i'tidal bareng-bareng. Ketika sujud, yang di depan sujud, yang di belakang berdiri aja, pegang senjata, siap-siap. Kalau siapa tahu ada musuh menyerang. Sujud sampai Rasulullah SAW tasyahud akhir. Kemudian rakaat yang depan salam selesai, maka rakaat yang belakang melanjutkan sholatnya. Rasulullah nunggu. Nunggu sama mereka sampai sama-sama tasyahud akhir, baru kemudian sholat bareng-bareng. Ketika itu Rasulullah SAW sedang musafir, sehingga sholat asarnya 2 rakaat. Jadi intinya ini diantara ini sholat yang tidak seperti biasanya dalam rangka untuk menjaga keamanan, sehingga ketika rakaat yang di depan sujud, rakaat yang di belakang tidak, tetap berdiri memegang senjata, bersiaga, jangan sampai tiba-tiba ada musuh yang datang. Ini diantara salah satu tata cara sholat khauf. Tata cara sholat khauf. Kalau ternyata kondisi sudah parah, ya, sehingga tidak bisa dilakukan dengan cara tadi yang disebutkan, maka seorang kemudian sholat sendiri-sendiri yang sebisa mungkin. Seorang akhirnya sholat sendiri-sendiri sebisa mungkin. Apakah dengan hanya memberi isyarat sambil berjalan, sambil berlari? Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian dalam kondisi ketakutan, maka sholatlah dalam kondisi berjalan kaki atau naik kendaraan, ya. Dan ini boleh. Ya, kalau tidak mungkin kita mau sholat sementara sudah datang senjata, sudah datang bom, sudah ya, terpencar. Ketika terpencar, sholat sendiri-sendiri sambil berjalan, semuanya dengan isyarat, tetap sholat, subhanallah, agungnya sholat ya.
1: Sampai dalam satu kisah tatkala seorang sahabat ingin bunuh seorang kafir, maka sahabat tersebut berjalan menuju dia sambil salat asar, gitu salat asar. Dia salat asar sambil berjalan dengan pelan-pelan, semuanya dengan isyarat kepala sedikit, rukuknya sujud. Jangan pelan-pelan sampai kepada musuh, baru kemudian dia lawan musuh tersebut. Tetapi dia salat sambil berjalan menuju ke arah musuh, dan ini diperbolehkan. Ini namanya salat khauf. Namanya salat khauf. Dan ini terkadang dialami oleh sebagian kaum muslimin, ya, ketika mereka dalam kondisi perang, misalnya seorang sedang naik pesawat tempur dan dia harus konsentrasi dalam permusuh, dia tidak mungkin kemudian melaksanakan sholat sebagaimana yang semestinya, maka dia sholatnya tinggal sambil isyarat, sambil konsentrasi melawan musuh. Misalnya, ini disebut dengan sholat khauf. Dan saya katakan tadi ada sekitar 6 cara, ya, ada 6 cara yang Rasulullah SAW ajarkan, dengan cara apapun boleh dikerjakan, boleh dikerjakan. Baik, ikhwan dan akhwat, para jamaah Majlis Ta'lim Qalbun Salim, kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang sholat Jumat. Di antara sholat fardu ain adalah sholat Jumat. Ya. Silakan dibuka pada halaman 554. Salat Jumat disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang beriman, jika telah diserukan, dikumandangkan azan untuk salat Jumat pada hari Jumat, maka fas'au, maka bersegeralah kalian. Ya, bersegeralah kalian ila dzikrillah, untuk mengingat Allah. Dzikrullah di sini banyak menafsirkan dengan khutbah. Itu segeralah mendengarkan khutbah, khutbah Jumat. Wa darul baik, dan tinggalkanlah jual beli. Demikian juga Nabi SAW bersabda, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'ah. Jumat itu hak yang wajib bagi setiap muslim untuk dalam sholat berjama'ah. Illa arba'atan, kecuali tidak wajib bagi 4 orang. Abdun mamlukun, hamba sahaya. Wa imra'atun, pada wanita tidak wajib. Aw sabiyun, pada anak kecil tidak wajib. Aw maridun, atau orang yang sedang sakit. Bahkan seorang yang tidak sholat Jumat, ya, maka akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicat sebagai orang-orang yang lalai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yantahiyanna aqwamun an wada'ihul jumu'at." Hendaknya kaum-kaum tersebut berhenti dari sikap mereka meninggalkan sholat Jumat. "Aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim," atau Allah akan menstempel, ya, menutup hati mereka, "tsumma la yakununna minal ghafilin," kemudian mereka benar-benar akan termasuk dari orang-orang yang lalai. Dalam hadis yang lain, "Man taraka salasa juma'in tahawunan," barang siapa meninggalkan salat Jumat karena malas, bukan karena uzur, "tahawunan biha," menggampangkan salat Jumat, "taba Allahu ala qalbihi," maka Allah akan menutup hatinya. Itu seakan-akan Allah berikan sifat kemunafikan dalam hatinya. Jadi salat Jumat adalah hari raya, hari Jumat adalah hari raya pekanan bagi kaum muslimin. Disyariatkan salat Jumat, kita bisa berkumpul. Dan subhanallah, saya pernah di Arab Saudi, saya pernah pergi ke daerah-daerah kampung. Itu saya pergi ke kampung namanya Kampung Yutama, sekitar 80 km dari kota Madinah. Ya, masih tidak seperti kota Madinah yang ramai, kemudian dengan hotel-hotelnya, dengan visitor-visitornya, yang para penziarah yang datang kepada Masjid Nabawi, orang-orang jamaah umrah, jamaah haji, bangun-bangun mewah. Tapi kalau kita pergi ke arah Mekah, ada satu namanya daerah Yutama, 80 km, saya pernah ke sana. Saya menemani seorang, dia ingin khutbah Jumat di sana, dan saya ada pertemuan dengan, ada kajian buat TKW waktu itu. Saya ikut salat Jumat di situ. Di situ masih kampung, semi badui. Subhanallah, benar-benar ya, hari Jumat itu benar-benar seperti lebaran, ya. Orang-orang ramai datang dari tempat jauh kumpul di situ, karena masjidnya juga cuma satu, karena yang khutbah tidak banyak mereka. Karena yang lain mungkin agak lebih jauh lagi tempat tinggalnya, badui pada datang kumpul, kemudian salat Jumat ramai banget. Kemudian orang jualan di sana sini, kemudian ramai begitu selesai, ramai banget, ya. Sampai ketika yang di antara hal yang saya menajam ketika itu, kalau khatibnya berkhutbah, yang di bawah komentar, "Subhanallah, Masya Allah." Jadi banyak yang komentar-komentar, padahal mungkin mereka enggak ngerti, seharusnya tidak perlu, ya. Tapi benar-benar suasana seperti lebaran, ya, ketika itu, ya. Tapi kalau kita di tanah air seperti hari biasa. Sama kalau kita sholat Jumat di Masjid Nabawi juga seperti lebaran, ramai banget. Dan ini disunahkan atau disyariatkan
0: disyariatkan salat Jumat per pekan seperti hari lebaran pekanan. Kita kumpul, bertemu dengan kaum muslimin, saling menyapa di antara kaum muslimin, saling mencintai di antara kaum muslimin. Jadi kita tahu salat Jumat disyariatkan dan dia adalah salat tersendiri. Dia mirip dengan salat Zuhur tapi berbeda dengan salat Zuhur, ya. Mirip dengan salat Zuhur. Salat Jumat wajib bagi lelaki mukallaf, tidak ada uzur, ya. Kemudian dia bermukim suatu tempat, dia bermukim, itu yang wajib, ya. Musafir tidak wajib salat Jumat. Siapa yang tidak wajib salat Jumat, perhatikan, musafir tidak wajib salat Jumat. Kita bersafar misalnya, ya, bersafar kemudian ada jumatan, tidak wajib. Tapi kalau dia salat Jumat sah. Kalau dia salat Jumat sah. Kalau dia tidak salat Jumat, dia ganti dengan salat Zuhur. Tetapi dia tidak wajib. Kenapa? Status dia adalah musafir, tidak wajib untuk salat Jumat. Dan ini adalah perkataan Ibnu Munzir bahwasanya ijma ulama bahwasanya musafir tidak wajib salat Jumat, ya. Oleh karena antum misalnya bersafar ke suatu daerah, ada keperluan ke Bandung atau misalnya saya lagi ke Jogja, kemudian ada kesibukan, ada kumandang salat Jumat, tidak wajib salat Jumat. Kalau ingin salat silakan, tapi tidak dikatakan wajib. Kalau tidak salat Jumat maka ada keperluan, kita buru-buru, kita mau jamaah salat, silakan salat Zuhur asal enggak ada masalah. Kemudian yang kedua, yang tidak wajib salat Jumat adalah wanita. Wanita juga tidak salat Jumat. Tadi telah disebutkan Jumat itu wajib, ya, kecuali kepada 4 orang. Abdun mamlukun, yaitu hamba sahaya, kemudian awimra'atun, wanita, aw sabiyun, anak masih kecil, aw maridun, atau orang sakit, ya. Maka para ulama sepakat ijma bahwasanya wanita tidak wajib untuk salat Jumat. Wanita tidak wajib untuk berkumpul di itu perkumpulan para lelaki. Ya, maka wanita tidak wajib salat Jumat. Tetapi kalau dia salat Jumat, maka hukumnya sah. Tidak perlu dia salat Zuhur lagi. Kalau dia salat Jumat, maka hukumnya sah dan tidak perlu dia salat Zuhur lagi, ya. Kemudian juga yang tidak wajib salat Jumat lah budak, hamba cahaya. Hamba saya di zaman sekarang sudah enggak ada. Kenapa tidak wajib salat Jumat? Karena dia sibuk untuk berkhidmah melayani tuannya. Di antaranya yang tidak wajib salat Jumat anak kecil, belum balik, ya, belum balik, atau tidak orang gila, ya, itu tidak wajib salat. Salat tidak wajib, apalagi salat Jumat. Demikian juga orang yang sakit. Orang yang sakit tidak wajib untuk salat salat Jumat. Baik, kemudian perlu dibahas juga tentang syarat-syarat salat Jumat. Syarat-syarat salat Jumat, syarat khusus salat Jumat apa? Syarat khusus salat Jumat pertama adalah waktunya adalah ketika salat Zuhur, kemudian salat kedua dalam kondisi berjamaah, ya. Kemudian ketiga, tidak mengerjakan salat Jumat dalam sebuah kota lebih dari satu masjid kecuali ada kebutuhan. Masjidnya kecil sehingga butuh beberapa masjid, ya. Adapun kalau ada masjid besar maka semua orang kumpul di situ sebisa mungkin. Kemudian yang berikutnya dimulai dengan dua khutbah, ya, karena Allah mengatakan fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian menuju zikrullah. Zikrullah di sini banyak menafsirkan adalah dengan khutbah, dengan khutbah. Saya bisa sebutkan syarat khusus salat Jumat.

0: Yang tanya masuk waktu berjamaah, kemudian diantaranya khutbah. Adapun masuk waktu, maka di sini ada khilaf. Dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan boleh sejak waktu duha. Jadi sebagian ulama berpendapat sholat Jumat boleh dikerjakan jam 10. Jam 10 sholat Jumat boleh. Ini pendapat, kita bilang dia punya dalil juga ya. Dan ini mungkin sangat penting, mungkin seperti orang-orang di luar negeri yang ditinggal di negara-negara kafir, mereka mungkin kalau bikin Jumatan pas waktu zuhur mungkin repot, mereka bisa majukan jam 8, jam 7 boleh sholat Jumat. Tapi ini pendapat sebagian ulama. Jumhur ulama mayoritas waktu sholat Jumat adalah waktu zuhur. Jadi tidak boleh mengerjakan sholat Jumat sebelum waktu zuhur, ya. Tidak boleh. Kemudian juga khilaf tentang jamaah. Berjamaah di sini berapa jumlahnya? Ada berapa minimal jumlah jamaah? Berapa jumlah minimal? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan minimal 40. Minimal 40 orang. Dan ini pendapat Syafi'i ya. Madzhab Syafi'i. Ada yang mengatakan minimal 12 orang. Ada yang mengatakan minimal 3 orang. Ada yang mengatakan minimal 2 orang. Ini semua ada pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih condong pada pendapat 3 orang. Ya, ada yang mengatakan 4 orang. Saya lupa. Ada juga yang mengatakan 4 orang. 4 orang. Ya. Masing-masing punya dalil ya. Adapun dalil yang mengatakan minimal 40 orang, mereka berdalil karena ketika Sa'ad bin Zurarah melaksanakan, dia cerita bagaimana sholat Jumat di Madinah. Waktu itu ditanya, berapa kalian kumpul orang? 40 orang. Kami sholat Jumat di Madinah, di awal-awal sholat Jumat di kota Madinah, kami cuma 40 orang. Sehingga dipahami mereka 40 berarti itu batas minimal ya, bahwasanya sholat Jumat harus 40 orang. Tapi dibantah oleh para ulama, itu kebetulan saja. Tidak ada As'ad bin Zurarah mengatakan bahwasanya tidak boleh kurang dari 40. Dia cuma ditanya, kami dulu sholat Jumat dan jumlah kami ketika 40 orang. Bukan berarti kebetulan 40 orang, bukan berarti dia jumlah minimal. Kemudian dia mengatakan 12 orang. Ya. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Berdasarkan firman Allah, ketika orang-orang sedang sholat Jumat, tiba-tiba mereka mendengar ada pedagang yang datang, mereka meninggalkan Nabi ketika Nabi sedang berkhutbah Jumat. Tinggal 12 orang yang masih menetap bersama Nabi. Kata mereka berarti minimal 12 orang. Hadisnya demikian, tapi kita bilang itu pun hanya sekedar kebetulan. Ya. Kalau kebetulan yang tinggal cuma 3 orang, ya tetap saja mungkin sah. Kalau kebetulan tinggal 4 orang, mungkin sah. Adapun mereka pergi semua jamaah meninggalkan Nabi, tinggal 12 orang itu kebetulan, tidak menunjukkan bahwasanya kurang daripada itu tidak sah salat Jumat. Yang mengatakan 4 orang, mereka berdalil Allah berfirman dalam surat Al-Jum'ah, fa idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ati, idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jika diserukan kumandang untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian menuju khutbah Jumat. Kata mereka, azan satu orang, yang berkhutbah satu orang, yang berjalan menuju jamak minimal 2 orang. Sehingga kita totalkan 4 orang. Untuk mewujudkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Orang beriman, jika diserukan, dikumandangkan azan Jumat, maka berjalanlah kalian menuju salat Jumat, maka harus minimal ada 4 orang. Pertama, muazzin. Muazzin ini satu. Kedua, imam sekaligus khatib. Yang ketiga dan empat, Allah mengatakan fas'au dengan konteks kalimat plural. Bersegeralah kalian. Kalian ini minimal 2 orang. Berarti total 4 orang. Muadzin, khatib sama 2 jamaah. Pendapat yang mengatakan cuma 2 orang, kata mereka aqallul jamaah 2 orang. jamaat sah dengan dua orang dan hukum asalnya saya sekarang kalau sholat asar saya sholat imam dan makmum berdua, apakah saya dikatakan sholat berjamaah? Jawabannya iya. Kalau begitu hukum asal sholat berjamaah dua orang sudah sah, sholat berjamaah dua orang sudah sah. Ya, kalau sholat duhur dua orang disebut sholat jamaah, sholat asar dua orang disebut jamaah, dan sholat lima waktu dua orang disebut jamaah, demikian juga sholat jumat dikiaskan dengan sholat lima waktu. Yang mengatakan tiga orang, ini dirajihkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dirajihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, tiga orang minimal, karena tadi ada fas'au ila zikrillah, janganlah kalian menuju zikrullah itu khatib, jadi khatib sekaligus imam dan dua orang yang mendengar, jadi minimal tiga orang. Wallah alam bisawab, ini semua punya dalil, tapi saya katakan saya lebih condong dua orang atau tiga orang, ya ini yang penting sudah sah dikatakan sholat jumat. Ini penting ketika kita berbicara tentang sebagian saudara-saudara kita yang mungkin dia kerja di luar negeri dan dia berikoma di sana. Kalau dia ikoma berdomisili, berarti dia terkena kewajiban sholat jumat. Tapi kenyataannya kemudian ternyata dia di kantor cuma berdua atau bertiga saja yang Islam, yang lain semua kufar, non-muslim. Apakah mereka sholat jumat? Menurut bagi pendapat yang mengatakan minimal 40 orang, maka sholat jumat mereka tidak bisa dikerjakan karena mereka cuma 3 orang. Bagi yang mengatakan 12 orang juga tidak bisa, mengatakan 4 orang juga tidak bisa. Tapi yang mengatakan minimal 3 orang sah. Maka mereka harus mengerjakan sholat jumat suatu ruangan tertentu. Tidak disyaratkan harus masjid, maka dia bisa, yang penting ada khutbah, yang kemudian ada imam, ada sholat, selesai. Ya, ini mengenai sholat jumat. Kemudian berkaitan dengan khutbah jumat, maka khutbah jumat ini juga ada khilaf sebagian ulama Syafi'iyah, misalnya mensyaratkan harus ada sholawat kepada Nabi, harus ada alhamdulillah, harus ada wasiat bertakwa kepada Allah, beberapa syarat. Namun pendapat yang rajih bahwasanya yang penting bisa dikatakan khutbah secara urf, ya, maka itu sudah sah dikatakan khutbah. Tidak harus ada begininya, begininya, begini. Namanya orang kasih khutbah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersolat kepada Nabi sudah cukup. Maka ini disyaratkan sholat Jumat tanpa khutbah, maka bukan dikatakan sholat Jumat. Sholat Jumat tanpa khutbah tidak dikatakan sholat Jumat. Bahkan sebelum Allah mengatakan sholat Jumat itu pengganti sholat duhur. Nah, dua rakaatnya digantikan dengan sholat Jumat. Jadi khutbah Jumat ini adalah syarat sholat Jumat. Kalau tidak ada khutbah Jumat, maka sholat Jumat tidak sah. Baik. Beberapa permasalahan berkaitan dengan masalah khutbah Jumat. Misalnya kalau ada seseorang yang terlambat, dia datang di sholat Jumat, ternyata dia tidak mendapatkan rakaat kedua. Dia masuk rakaat kedua, imam sudah sami Allahu liman hamidah, sudah. Beda kalau dia masuk rakaat kedua masbuk, masih dapat ruku. Kalau dia masih dapat ruku, maka dia masih dapat sholat Jumat, dapat satu rakaat, sehingga kalau imam salam dia tinggal tambah satu rakaat, selesai. Tetapi kalau dia mendapati imam, ternyata imam sudah sami Allahu liman hamidah, pada rakaat kedua berarti dia tidak dapat rakaat. Apa yang dilakukan? Kalau imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dia salat zuhur, dia bangkit dan dia kerjakan 4 rakaat dan tidak bisa qadha karena Jumat sudah selesai. Jumat sudah selesai. Ini diantara yang mungkin diperhatikan. Kemudian diantara sunnah-sunnah salat Jumat. Di antaranya seorang ketika menuju sholat Jumat pakai baju yang bagus. Ya, Rasulullah SAW pakai baju yang indah ketika sholat Jumat. Dia khususkan ada bajunya yang bagus. Kalau bajunya semua bagus ya okelah. Tapi kalau ada yang terbagus di antaranya dia pakai untuk sholat Jumat. Ya. Kemudian kalau khatib ketika khutbah Jumat, maka disunahkan dia memendekkan khutbah. Di antara fikih seorang adalah memendekkan khutbah, memperpanjang sholat. Sunahnya demikian. Sekarang banyak terbalik. Khutbahnya panjang, orang pada menyelisih sunnah. Khutbahnya panjang, sholatnya pendek. Akhirnya khutbahnya panjang, orang pada ngantuk mendengar. Apalagi belum tidur siang, apalagi ditunggu jam 1 harus sudah masuk kantor, sehingga orang mendengarkan dengan gelisah, tidak konsen. Ya, seharusnya kebalik. Sunnahnya adalah khutbah pendek. Intinya apa, poinnya apa, sampaikan. Kemudian sholatnya diperpanjang. Adapun yang bisa dibaca ketika seorang jadi imam sholat Jumat, disunahkan ada 3 model bacaan. Pertama, rakaat pertama surat Subhisma Rabbikal A'la, rakaat kedua surat Hal Ataka Hadisul Ghasyiyah, itu surat Al-A'la sama surat Al-Ghasyiyah, rakaat pertama, rakaat kedua.
1: Ini model pertama. Model kedua adalah rakaat pertama surat Al-Jum'ah, rakaat kedua surat Al-Ghashiyah. Surat pertama Al-Jum'ah, rakaat kedua Al-Ghashiyah. Model ketiga yang juga disunahkan, pertama baca surat Al-Jum'ah, yang kedua surat Al-Munafiqun. Rakaat kedua suruh baca surat Al-Munafiqun. Kemudian di antara sunnah Jum'at adalah berangkat di pagi hari, ya, di pagi hari. Jadi ini sunnah yang ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin, ya, karena kesibukan kita, ya, padahal para salaf dahulu mereka mungkin jam-jam 7 mereka sudah ke masjid, jam-jam 8 mereka sudah ke masjid. Dan itu masih berlanjut sekarang kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, orang-orang masih ada yang berangkat Jum'atan masih pagi-pagi. Jam 8, setengah 8 sudah pada ke masjid, kemudian berzikir, berdoa, sholat sampai Jumat. Luar biasa, ya. Ada. Tapi kalau kita di tanah air, jarang, sudah langka. Tapi itu sunnah yang ditinggalkan, ya. Apalagi di antara sunnah, seorang sebelum pergi ke masjid di pagi hari, dia menggauli istrinya. Dia menggauli istrinya karena pahala yang besar. Seorang yang menggauli istrinya, kemudian dia mandi, kemudian dia berangkat segera pagi-pagi untuk melaksanakan sholat Jumat, ya. Tadi diantaranya seorang pakai wangian, disunahkan pakai wangian, datang dalam hadis yang sahih, kemudian bersiwak, kemudian pakai pakaian bagus, tidak melangkai bahu orang ketika sholat Jumat. Kita kalau sholat Jumat ternyata di depan kita kosong, kalau kita mulai jangan kita langkah, kita bilang permisi, ya. Kalau memang ada tempat yang kosong, tapi adapun kita loncat-loncat bahu maka dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah penuh jangan kita paksakan, kita masuk di areal yang terakhir kita dapatkan, ya. Kemudian dilarang ketika sholat Jumat kemudian seorang bermain-main megang-megang kerikil atau menegur temannya, diam kamu. Ini juga dilarang. Ini juga dilarang. Ya. Tapi permasalahan berkaitan dengan sholat Jumat, ya, adalah apakah sholat Jumat bisa diqadha dengan sholat asar? Ini permasalahan yang khilafnya kuat. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena yang boleh diqadha adalah zuhur dengan asar. Dan Jumat lain dengan zuhur. Mereka sebutkan perbedaan antara Jumat dengan zuhur, perbedaannya banyak. Di antara zuhur 4 rakaat, Jumat 2 rakaat. Di antaranya zuhur solatnya dengan sir, tidak ada suara, Jumat dengan bersuara. Di antaranya solat zuhur tidak pakai khutbah, Jumat pakai khutbah. Dan banyak perbedaan antara Jumat dengan zuhur. Sehingga ketika Jumat berbeda dengan zuhur, maka Jumat tidak bisa dikiaskan dengan solat zuhur. Oleh karenanya, kalau seorang di hari Jumat, dia tidak boleh menjamak takdim antara sholat Jumat dengan sholat asar. Ini pendapat, ya. Adapun sebagian ulama seperti madhab, sebagian madhab Syafi'iyah mengatakan tidak mengapa kita menjamak Jumat dengan asar. Dan saya lebih condong pada pendapat ini. Kenapa? Karena asalnya adalah Rasulullah memberikan rukhsah keringanan, ya, untuk menggabungkan dua sholat, dua waktu sholat satu dengan yang lainnya. Dan Jumat dikiaskan dengan sholat zuhur. Jumat dikiaskan dengan sholat zuhur. Sebagai buktinya, kalau seorang terlambat sholat Jumat, maka dia sholat zuhur. Ya, ketika orang tidak sholat Jumat, dia gantikan dengan sholat zuhur, berarti kekuatan kesamaan antara Jumat dengan zuhur dari ada persamaannya, terutama dari sisi dalam mengambil keringanan, sama-sama untuk dijamak. Dan saya lebih condong pendapat ini, ada pembahasan saya jelaskan panjang lebar dalam buku Bekal Sholat. Tapi saya berpendapat, jika seorang sholat Jumat, kemudian dia ingin safar, atau dia ada keperluan, dia ingin safar, maka dia boleh jamak dengan sholat sholat asar. Atau misalnya ada seorang, dia bersafar, kemudian dia sholat Jumat bersama jamaah, kemudian dia ingin jamak dengan sholat asar. Ya, boleh, karena dia musafir. Jadi dia sholat Jumat 2 rakaat, kemudian dia sholat asar 2 rakaat. Ya, boleh, dibolehkan. Karena dia musafir, dia berhak untuk menjamak. Di antaranya dia boleh menjamak sholat zuhur dengan asar. Di antaranya dia boleh menjamak sholat Jumat dengan asar dengan mengkiaskan sholat Jumat dengan sholat zuhur. Allah alam bisawab. Ini masalah khilafiyah, kita berlapang dada. Mana pendapat yang lebih kuat. Terakhir, masih ada beberapa waktu, kita selesaikan agar dua pekan lagi kita bahas tentang sholat-sholat sunnah. Di antara yang perlu kita bahas adalah sholat jenazah. Sholat jenazah, ya, ini adalah sholat berbeda, ya. Dia fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Kalau sudah sebagian orang melaksanakannya, maka tidak perlu melaksanakan lagi. Rasulullah SAW ketika ada seorang punya hutang, Rasulullah SAW mengatakan, sallu ala sahibikum, sholatin dia. Rasulullah tidak mau sholat. Kenapa? Dia punya hutang. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya tanggung hutangnya. Maka Rasulullah SAW sholatkan. Ini dalil bahwasanya meskipun Rasulullah SAW tidak mau sholatin dia, tapi Rasulullah SAW suruh sahabat lain menyolatkan, menunjukkan bahwasanya sholat jenazah itu fardu kifayah. Karena Rasulullah SAW tidak mau sholat, Rasulullah SAW suruh orang lain untuk sholat. Maka hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Jika sebagian orang sudah sholat, maka sudah sah. Beda antara sholat jenazah dan yang lain, sholat jenazah tanpa dia apa? Tanpa ruku dan tanpa ruku dan sujud. Tanpa ruku dan sujud. Nah, ini perbedaan mendasar. Ya, bedanya pertama tanpa ruku, tanpa sujud. Yang kedua, surat pembacaan surat Al-Fatihah ada khilaf. Ada khilaf tentang rukun atau bukan. Rukun atau bukan? Rukun atau hanya sunnah? Rukun atau hanya sunnah? Ya. Sebagian ulama mengatakan sunnah. Sebagian sahabat sholat tanpa baca Al-Fatihah. Ya. Sehingga mereka mengatakan, kenapa dikatakan kalau semua sholat namanya Al-Fatihah rukun, kalau tidak baca Al-Fatihah tidak sah. Sebenarnya mengatakan Al-Fatihah tidak rukun. Kenapa? Karena tujuan dari sholat jenazah ini tujuannya adalah doa. Adapun tata cara pelaksanaannya mudah. Seorang takbir Allahu Akbar, baca, tidak usah baca doa istiftah. Tidak usah baca doa istiftah. Ya. Langsung auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan sir, tidak usah dijahar ya, kecuali dalam rangka untuk mengajari. Tapi hukum asalnya dengan sir. Kemudian takbir lagi kedua, Allahu Akbar, bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala salat Allah sallallahu alaihi wasallam juga boleh, tapi paling bagus kita bersolat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mabarik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita bertakbir Allahu Akbar. Nah, kita berdoa di sini rakaat ketiga, takbir ketiga. Allahumma ighfirli hayyina wa mayyitina. Kemudian dan seterusnya. Allahumma ighfirlahu warhamhu. Ada banyak doa, banyak doa yang Rasulullah ajarkan. Hukum membaca doa-doa ini pada takbir yang ketiga, lafal doanya bebas, ya. Lafal doanya bebas. Kalau seorang tidak menghafal lafal yang diajarkan oleh Nabi, boleh dia doa sendiri. Dia cukup Allah Rabbi ghufir lahu warhamu, Rabbi ghufir lahu warhamu, boleh. Warhamu Allah ghufir lahu warhamu, boleh. Tapi kalau dia bisa menghafal doa yang diajarkan oleh Nabi, itu lebih baik. Karena saya khawatir sebagian orang akan ikut sholat berjamaah, dia bingung, dia tidak hafal karena doananya panjang-panjang. Apa yang dilakukan? Ya sudah, dia cukup mengatakan Allah ampuni dia, Allah rahmati dia, Allah masukkan surga, boleh. Dia pakai bahasa Allah maghfir lahu warhamu, Allah maghfir lahu warhamu, Allah berikhilhu jannatak. Boleh, bebas. Hukum asalnya bebas, tetapi yang terbaik adalah dengan doa sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dia berdoa, rakaat takbir keempat, Allahu Akbar. Di sini ada khilaf, apakah takbir keempat dia boleh doa atau tidak? Ya, sebenarnya mengatakan diam, kemudian assalamualaikum warahmatullahi. Sebenarnya mengatakan tidak ada diam, salat hukum asalnya tidak ada diam. Ketika dia takbir keempat, dia boleh berdoa, tapi tidak sepanjang takbir ketiga. Doa sebentar, Allah maghfirullah warhamu, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Nah, salam ini juga ada khilaf. Ada yang mengatakan dua salam seperti madhab Syafi'i di Indonesia, yang rajih lebih kuat bahwasanya cuma sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semuanya juga salam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Kenapa? Karena diriwayatkan dari 6 sahabat, semuanya cuma salam sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak diselisih oleh Ibrahim, kecuali oleh Ibrahim An-Nakhai, dia salam dua kali, dia tabi'in. Oleh karenanya, dua-duanya boleh ya. Tapi kita bilang, mana lebih afdal? Yang lebih afdal adalah salam sekali, karena diriwayatkan dari 6 sahabat, semuanya ketika salam dari salat jenazah cuma sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak perlu dua.

0: mazhab Syafi'i tidak jadi masalah dikiaskan dengan salat-salat yang lain. Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, kalau saya masbuk ketinggalan takbir, saya maksud takbir ketiga, Allahu Akbar, langsung doa. Apa yang saya lakukan? Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan setiap takbir itu seperti rakaat. Jadi ketika Anda masuk takbir ketiga, ya Anda baca Al-Fatihah. Kemudian imam takbir keempat, Anda baca solawat. Kemudian imam assalamualaikum, Anda takbir ketiga cepat-cepat, Rabbighfirli warhamhu, Allahu Akbar, Rabbighfir, karena jenazahnya mau diangkat. Jenazahnya mau diangkat. Ini pendapat yang mengatakan bahwasanya setiap takbir membawa kiri rakaat. Jadi kalau kita masuk rakaat ketiga, kita baca Al-Fatihah. Rakaat keempat kita bersolat kepada Nabi, imam salam, kita takbir ketiga kita baca dengan cepat, takbir keempat baca dengan cepat, baru kita assalamualaikum, assalamualaikum. Pendapat yang lain, pendapat lebih kuat, Allah alam bisawab, kalau kita masuk rakaat takbir ketiga langsung kita doain aja, doain mayat. Kemudian takbir keempat kita doain lagi. Kemudian kalau imam salam kita boleh salam, kita cuma cukup dua takbir. Kenapa? Karena ini adalah hukum asalnya doa. Tidak wajib kita tambah takbir ketiga keempat. Ya sudah, kita dapat takbir tiga, doain aja langsung. Karena salat jenazah hukumnya adalah hukum asalnya adalah doa. Kalau kita mau tambah, ya kita berarti takbir ketiga Al-Fatihah, takbir keempat salawat kepada Nabi, meskipun jamaah sudah buyar, meskipun jamaah mayat sudah diangkat. Kenapa? Karena kita sudah doain dia. Wallahu alam bisawab, ini masalah khilaf tentang masalah salat jenazah. Ya, ada masalah yang lain yang saya tulis juga, misalnya seorang lupa jumlah jamaahnya berapa, kemudian bagaimana kalau jamaahnya lupa ini laki-laki atau perempuan. Ya, ini saya bahas, nanti bisa dibaca sendiri. Demikian juga bagaimana kalau imam di jenazahnya laki-laki atau perempuan, imam posisinya di mana? Ini sudah saya bahas di bekal sholat. Demikian juga datang dalam hadis Rasulullah SAW pernah bertakbir sampai 9 kali. Bertakbir sampai 9 kali. Ya. Jadi minimal 4 kali. Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, sholawat, Allahu Akbar, doa, Allahu Akbar, 4 lagi doa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini minimal. Tambah lagi, 5, 6, 7, 8, 9 sampai berdoa terus, boleh. Datang dalam riwayat sampai 9 takbir. 9 takbir. Ustaz, boleh enggak kita sholat jenazah di kuburan? Hukum asal sholat di kuburan haram. Ya, sebagian ulama mengatakan haram sholat apapun termasuk sholat jenazah, haram. Tapi yang benar untuk sholat jenazah boleh sholat di kuburan. Kenapa? Karena dalam sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud, dan fungsinya mendoakan mayat. Berbeda dengan kalau kita sholat seperti biasa, ada ruku seakan-akan kita mengagumi si mayat. Kita apalagi sujud seakan-akan sujud kepada si mayat, maka tidak diperbolehkan. Lain halnya sholat jenazah, kita boleh sholat di kuburan. Oleh karena Nabi SAW ketika ada seorang wanita tukang bersih-bersih masjid meninggal dunia, Rasulullah SAW tidak dikabari. Kata Rasulullah, Allah azantumuni, kenapa kalian tidak kabarkan kepadaku? Akhirnya Rasulullah SAW pergi ke kuburannya, Rasulullah SAW salat di situ. Salat di situ. Tidak mengapa, misalnya seorang, saya katakan seorang, dia di luar negeri, tahu-tahu orang tuanya meninggal dunia. Segera dikubur dan nunggu dia lama, 3 hari, 4 hari baru datang. Ketika dia datang di luar negeri, dia tinggal pergi ke kuburan bapaknya, kuburan ibunya, kemudian dia salat menghadap kiblat, dia salatin salat jenazah dan boleh. Contoh seperti sekarang, ada saudara-saudara kita yang dikuburkan dengan jenazah protokol jenazah COVID, sehingga tidak semua orang bisa menyolatkan, hanya sholat cuma beberapa orang, kemudian dikuburkan selesai. Kita nanti kalau COVID sudah selesai, kita boleh datang ke kuburannya, karena tidak sempat kita sholat jenazah, kita datang kuburannya sholat jenazah. Allah, Allah. Teman-teman dekat kita ada yang tidak bisa kita sholatkan sekarang, kita boleh datang kuburannya, kita sholatkan, tidak jadi masalah meskipun terlambat ada jeda waktu. Wallahu alam bisawab. Ini hal-hal yang singkat yang bisa saya sampaikan. Tentunya panjang lebarnya bisa antum baca sekalian dalam buku bekal sholat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada sholat-sholat sunnah, yaitu jilid kedua dari buku bekal sholat. Demikian kepada jamaah Majelis Ta'lim Qalbun Salim. Insyaallah kita bertemu dua pekan lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih saya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Bekal Islam.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.

0: ilhuda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa, para ibu-ibu, majelis ta'lim Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa YouTube maupun Facebook, kita lanjutkan pembahasan kita tentang salat-salat sunnah. Pada kesempatan kali kita akan bahas tentang salat al-istikharah. Al-istikharah adalah diambil dari istikhara yang maknanya adalah meminta kepada Allah untuk memilih kebaikan dari al-khair, ya. Istikharah itu memohon kepada Allah untuk memilih kebaikan atau memilih yang terbaik, ya. Yang salat ini dilakukan jika seorang mengalami kegundahan, kebingungan mana yang harus dia pilih, mana yang harus dia pilih. Dari sini kita tahu bahwasanya jika perkara yang sudah jelas, ya, tidak perlu diistikharahkan, seperti apa mau puasa Ramadan yang enggak perlu diistikharahkan, ya tinggal puasa saja, ya. Misalnya mau salat 5 waktu enggak perlu istikharah, ya. Itu apa namanya? Sudah jelas, ya. Demikian juga kalau hal yang tidak di luar kemampuan kita, maka tidak perlu istikharah. Misalnya punya uang 500 ribu, kemudian mau beli mobil harganya 500 juta, ya enggak perlu istikharah karena tidak ada duit untuk beli mobil tersebut, ya. Tetapi kita istikharah pada perkara-perkara yang kita ragukan, baik perkara agama maupun perkara duniawi, ya. Dan ini sholat yang Rasulullah SAW ajarkan dengan penuh perhatian kepada para sahabat. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah SAW yu'allimu ashabahu al-istikharata fil umuri kulliha." Adalah Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya untuk istikharah dalam segala perkara umum, mencakup perkara dunia maupun mencakup perkara akhirat. Dan ini adalah solusi yang terbaik, ya. Tidak sebagaimana di zaman Arab Jahiliyah dahulu, ketika mereka bingung untuk menentukan satu pilihan, maka terkadang mereka menggunakan azlam. Azlam yaitu semacam sesuatu yang digoyangkan, ada pilihan iya, ada pilihan tidak, ada pilihan abstain, ya. Kalau dia pas goyang keluar abstain, maka dia ulangi lagi. Kalau dia pas goyang kemudian yang keluar, dikocok yang keluar adalah iya, maka dia kerjakan. Kalau yang keluar tidak, maka tidak dia kerjakan. Dan ini adalah menyerahkan pilihan kepada sesuatu yang la syai, sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak ada apa-apanya, ya. Gimana menyerahkan pilihan kepada kocokan, ya. Ya. Tentu ini adalah suatu hal yang kebodohan, dan ini merupakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga sebagian orang di zaman kita, kalau melakukan sesuatu dia tunggu tokek, tokek iya, tokek tidak, tokek iya. Nanti kalau iya berarti dia kerjakan, kalau enggak dia enggak kerjakan. Ini adalah bentuk-bentuk tatoyur dan juga kesyirikan, menyerahkan pilihan kepada hal yang bukan merupakan sebab penentu. Oleh karenanya Islam membawakan syariat yang sangat indah. Kalau kita bingung, bimbang, langsung istikharah, mudah. Kemudian kita berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza hamma ahadukum bil amri," jika salah seorang dari kalian ingin melakukan satu urusan, itu saya katakan tadi mencakup urusan dunia maupun mencakup urusan akhirat. Dan ini juga dalil bahwasanya pelaksanaannya kapan saja. Salat istikharah termasuk salat shalawat dawatil asbab, salat yang ada sebabnya, yang waktunya bebas, bahkan termasuk waktu terlarang. Seorang boleh salat istikharah. Misalnya seorang ingin beli mobil, ternyata jual beli tersebut terjadi setelah asar, ya, sehingga dia bimbang, maka dia boleh salat istikharah meskipun setelah salat asar. Padahal Nabi SAW bersabda, "La salata ba'dal asri hatta tagruba syamsu." Tidak boleh ada sholat sunnah setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Tetapi karena proses jual belinya terjadi setelah asar, mau tidak mau dia istikharah tatkala itu. Meskipun waktu terlarang, seorang boleh istikharah. Dan kalau seorang sudah terbiasa istikharah, maka hal itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang sudah istikharah, dia tidak akan menyesal. Sebagaimana dikatakan, la nadama ba'da al-istikharah. Kalau orang sudah istikharah, tidak ada penyesalan. Baik. Adapun doa yang dibaca, ya, sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan, ya. yaitu doanya, jadi salat 2 rakaat, kemudian doanya Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratik. Ya Allah, aku memohon pilihan darimu dengan ilmumu, dan aku meminta pertolongan dengan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlik, dan aku mohon karuniamu. Fa innaka taqdir wa la aqdir, engkau yang mampu dan aku tidak mampu. Wa ta'lam wa la a'lam, dan engkau yang mengetahui dan aku tidak mengetahui. Wa anta allamul ghuyub, dan engkau maha mengetahui segala yang gaib. Allahumma fa in kunta ta'lam hadzal amr, ya Allah, kalau kau tahu urusan ini. Kemudian disebutkan bahasa Indonesia kah, bahasa Arab kah, boleh disebutkan. Misalnya, ya Allah, jika kau tahu urusan ini, yaitu membeli mobil ini yang di hadapan saya ini, khairan li, lebih baik bagiku, fi ajili amri wa ajilihi, dalam urusan yang kebaikanku yang dekat maupun yang belakangan, au fi dini wa ma'asyi wa akibati amri, atau membeli mobil ini lebih baik bagi untuk agamaku dan untuk kehidupanku di dunia dan juga kesudahanku, ya faqdur li wa yassirhu li, maka mudahkanlah aku dan takdirkanlah bahwasanya aku beli mobil ini misalnya. Summa barik li fihi. Jadi dia tadi sebutkan, ya Allah, fa in kunta ta'lamu hadzal amr, ya, kalau kau mengetahui perkara ini. Terus dia sebutkan, misalnya dia pakai bahasa Indonesia, ya Allah, kalau mobil ini baik, mobil ini, saya mau beli mobil ini, khairan li, baru dia lanjutkan lagi doanya, lebih baik bagiku dalam urusan duniaku, agamaku, maka takdirkanlah aku beli mobil tersebut dan mudahkanlah aku. Kemudian summa barik li fihi, kemudian berilah berkah kepadaku pada mobil tersebut. Allahumma wa in kunta ta'lam annahu syarrun li, tapi jika kau tahu bahwasanya membeli mobil ini buruk bagiku, dalam fi dini wa ma'asyi, dalam urusan duniaku, dalam urusan agamaku, wa akibati amri, dan kesudahanku, ya fasrifni anhu, maka palingkanlah aku darinya, itu jadikanlah aku tidak jadi beli mobil ini. Waqdur li al khaira, dan takdirkanlah aku yang lebih, yang baik, ya mobil yang lain ke, atau yang lain ke, haitsu kana, dimanapun kebaikan tersebut. Summa raddini bihi, kemudian jadikanlah aku ridha dengan apa yang kau takdirkan tersebut. Inilah doanya, doa istikharah, ya. Kalau orang tidak hafal, dia boleh boleh melihat doa tersebut. Kapan dibaca doa ini? Maka boleh dibaca ketika misalnya setelah tasyahud, sebelum salam, dalam sholat, dan ini yang lebih utama, dia baca ketika dia tasyahud, sebelum salam, karena doa dalam sholat lebih afdal. Dan boleh juga dia baca setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian dia membaca doa ini. Ya, kalau tidak hafal, dia bisa pegang buku, kemudian dia baca doa ini. Ya, dia baca doa ini, dan dia sebutkan keinginannya di tengah-tengah tersebut. Ya, di tengah-tengah doa, karena di tengah-tengah doa tersebut dia sebutkan keinginannya. Ya, setelah itu selesai. Ya, tapi yang afdal adalah dia berdoa sebelum salam, sebelum sholat selesai. Dan tidak mengapa dia gabungkan antara doa bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Jadi untuk lafal doanya bahasa Arab, yaitu Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma fa in kunta ta'lamu hadzal amr. Dia sebutin, saya ingin menikah dengan fulana. Kemudian dilanjutkan bahasa Arab, khairan li fi ajili amri wa ajilihi au fi dini wa ma'asyi wa akibati amri faqdur li wa yassirhu li, dan seterusnya sampai akhir doa. Ya, kalau dia tahu bahasa Arab lebih baik tentunya. Baik, yang sering ditanyakan, Ustaz, apakah setelah istikharah kita harus menunggu mimpi? Jawabannya, salat istikharah tidak ada kaitannya dengan mimpi. Ya, makanya Rasulullah SAW tidak menyuruh untuk menunggu mimpi, dan mimpi tidak bisa dijadikan patokan, karena setan bisa masuk dalam mimpi. Setan bisa masuk dalam, bisa jadi seorang setelah istikharah dimimpikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai petunjuk. Tapi intinya mimpi itu bukan patokan dari Allah untuk menunjukkan kebenaran atau tidak. Kalau ada kecenderungan hati, ya kecenderungan hati, maka lakukan, ya. Dan apakah solat istikharah boleh berulang-ulang? Boleh. Jika seorang sudah istikharah, dia belum mantap, dia boleh istikharah 2 kali, dia boleh istikharah 3 kali, dan seterusnya, sebagaimana dipraktekan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma. Ya, ketika Ka'bah rusak, kemudian terjadi perselisihan, atau dia berdiskusi dengan para salaf dahulu, sebagian sahabat, apa yang harus dilakukan? Apakah cuma dipugar, diperbaiki, atau Ka'bahnya dibongkar, dibangun yang baru? Maka terjadi perselisihan di antara mereka. Akhirnya Abdullah bin Zubair istikharah 3 kali. Istikharah 3 kali, sekali, 2 kali, 3 kali. Baru kemudian dia mengambil keputusan bahwasanya Ka'bah harus dibongkar dan dibangun dari awal, ya. Jadi bangun dari awal, ya. Ini menunjukkan bahwasanya istikharah boleh lebih dari sekali. Yang dianjurkan istikharah bukan menunggu mimpi, tapi yang dianjurkan adalah bermusyawarah. Sebagaimana keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wasyawirhum fil amr wa amrum syura bainahum. Kalau ada urusan maka bermusyawarahlah. Bermusyawarah ini wallahu alam bisawab, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan musyawarah sebelum salat istikharah, ada yang mengatakan musyawarah setelah salat istikharah. Tapi saya lebih condong bahwasanya musyawarah setelah salat istikharah. Musyawarah setelah salat. Jadi Allah lebih dahulu kita curhat. Curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hamma ahadukum bil amr," jika salah seorang dari kalian ada punya urusan, ya maka salat, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka falyarka rak'atain, maka salatlah 2 rakaat. Dia salat dulu, setelah itu dia boleh diskusi sama orang yang ahli. Dia telepon sana, telepon sini, kemudian dia renungkan, ya. Tapi dia istikharah dulu. Istikharah. Tapi kalau seandainya seorang musyawarah dulu baru istikharah juga tidak jadi masalah, dua-duanya baik, ya. Jadi demikian salat istikharah, ya. Saya simpulkan salatnya 2 rakaat dan ini tidak wajib, ya. Kemudian waktunya kapan saja, waktu terlarang juga tidak jadi masalah. Kemudian adapun doanya boleh tatkala di penghujung salat, yaitu setelah tasyahud sebelum salam, atau setelah salat baru dia angkat tangan berdoa kepada Allah juga juga boleh. Kemudian permintaannya boleh disebutkan dengan bahasa Indonesia, tidak jadi masalah. Kemudian salat istikharah boleh dikerjakan berulang-ulang, ya. Kalau belum belum condong, ulang lagi, belum condong, ulang lagi, tidak jadi masalah. Kemudian kalau bisa istikharah disertakan dengan musyawarah, dan musyawarah ini bisa sebelum istikharah dan yang terbaik setelah istikharah. Wallahu alam bisawab. Dan apa namanya, baik jika seorang sedikit-sedikit istikharah, sedikit-sedikit istikharah. Karena ya akhi, ya ikhwan, kita tidak tahu apa yang terbaik buat kita, ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagimu, dan bisa jadi kau suka sesuatu ternyata buruk bagimu. Allah yang lebih tahu sementara kalian tidak mengetahui. Baik, salat sunnah selanjutnya adalah salat gerhana, gerhana matahari maupun gerhana bulan. Dan salat gerhana ini berkaitan dengan seluruh model gerhana. Apakah gerhana matahari, ataukah gerhana bulan, ataukah gerhana sebagian, ataukah gerhana total. Pokoknya gerhana terjadi maka disyariatkan untuk salat gerhana, ya. Karena telah terjadi perubahan alam semesta yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Matahari yang tadinya bersinar dengan kuat bisa saja berkurang cahayanya. Rembulan yang tadinya memiliki cahaya yang kuat bisa jadi berkurang cahayanya karena terjadi proses alam semesta yang Allah ciptakan tersebut. Dan salat gerhana tidak dikiaskan dengan kejadian-kejadian yang lain, tidak dikiaskan dengan kejadian-kejadian yang lain. Maka bukan berarti kemudian ada gunung meletus kemudian kita salat, enggak, ya. Atau terjadi sesuatu kita salat, tidak, ya. Jadi salat gerhana yang dianjurkan untuk kita melakukan salat, ya. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bercerita, khasafati syamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun salat mengimami kaum muslimin. Rasulullah sallam memperpanjang berdirinya. Kemudian Rasulullah sallam rukuk dan Rasulullah sallam perpanjang rukuknya. Kemudian Rasulullah sallam berdiri lagi memperpanjang berdirinya, tetapi lebih ringkas daripada berdiri yang pertama. Kemudian rukuk dengan rukuk yang panjang tapi lebih pendek daripada rukuk sebelumnya. Kemudian baru Rasulullah sujud, kemudian masuk ke rakaat kedua dan seterusnya. Dan setelah sholat, kemudian Rasulullah SAW fakhatoban nas. Rasulullah SAW berkhutbah kepada kaum muslimin. Fahamidallahu asna alaihi. Rasulullah SAW memuji Allah, kemudian menyanjung Allah. Kemudian Rasulullah berkata, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sungguhnya matahari dan rembulan adalah 2 dari tanda-tanda keagungan Allah. La yakhsifani limauti ahad wala lihayatihi. Yang 2 benda ini, yaitu matahari atau rembulan, tidaklah tertutup cahayanya karena ada yang mati atau karena ada yang lahir. Fa idza ra'aitum dzalik, ya, dan kebetulan waktu kejadian ini Ibrahim putra Nabi SAW lahir, ya. Seandainya dan Nabi tidak memanfaatkan itu untuk menunjukkan putra saya putra yang hebat gara-gara gerhana matahari, tentunya tidak ada urusannya. Makanya Nabi jelaskan, ya, jangan memiliki pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh seperti pemikiran orang-orang jahiliyah atau orang musyrikin atau para penyembah arwah atau para penyembah matahari dan rembulan yang dahulu mereka tidak tahu tentang teknologi di kemudian hari. Ternyata ini kejadian alam, ya, sehingga mereka mengkait-kaitkan tentang gerhana matahari atau gerhana rembulan dengan kejadian sesuatu, apakah meninggalnya seorang atau hidupnya seorang atau hebatnya seorang. Maka Nabi jelaskan ini semua khurafat. Kata Nabi SAW, la yakhtifani li mauti ahlin wala li hayatihi. Sungguhnya mati rembulan tertutup bukan karena matinya seseorang dan juga bukan karena hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik, kalau kalian melihat terjadinya hal tersebut, fad'ullaha wa kabbiru, maka berdoalah kepada Allah, wa kabbiru, dan bertakbirlah, wa shollu, dan salatlah, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Bersedekahlah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya ummat Muhammadin, wallahi ma min ahadin aghyaru min Allahi an yazniya abduhu aw tazniya amatuhu. Ya, ya, wahai umat Muhammad, tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah atau lebih marah daripada Allah jika ada seorang lelaki berzina atau seorang wanita berzina. Ya ummat Muhammad, ya, wallahi la ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Wahai umat Muhammad, ya, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, tentu kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis, ya. Baik, beberapa faedah yang berkaitan dengan salat gerhana. Yang pertama, saya katakan tadi, salat gerhana dilakukan pertama kapan saja. Kapan gerhana, mau waktu terlarang, mau waktu kapan saja, kalau terjadi gerhana maka dianjurkan kita untuk salat gerhana. Mau gerhana total, gerhana sebagian, gerhana cincin, gerhana apapun, maka dianjurkan untuk salat gerhana. Kemudian dianjurkan bagi siapa? Bagi yang melihat. Kata Nabi SAW, fa idza ra'aitum dzalik, kalau kalian melihat, ya. Dan ini gerhana tidak sama dengan hilal. Kalau hilal kita di Indonesia, di Papua lihat, maka semuanya puasa, ya, karena menentukan masuknya bulan. Bahkan sebagian orang berpendapat kalau di Saudi lihat satu dunia kemudian puasa, ya, atau lebaran. Ini khilaf di kalangan para ulama, tapi intinya tidak harus lihat semuanya, satu lihat sudah cukup. Berbeda dengan gerhana, ya, gerhana berkaitan dengan kejadian dahsyat yang kita lihat. Kejadian dahsyat yang kita lihat, maka tidak dikiaskan dengan masalah melihat hilal. Karena sebagian orang mengatakan, "Oh, di Bandung lihat kok, ya, kita di Papua juga salat gerhana." Enggak. Rasulullah SAW mengatakan, "Fa idza ra'aitum dzalik." Kalau kalian melihat. Kita yang salat yang melihat kondisi tersebut, ya. Bukan di kota lain yang melihat kemudian kita enggak lihat. Oleh karena yang tidak lihat tidak perlu salat gerhana. Atau mungkin ketika dia dapat kabar akan terjadi gerhana, tiba-tiba terjadi mendung yang kuat sehingga tidak kelihatan sama sekali, atau hujan atau apa sehingga proses gerhana tersebut tidak kelihatan. Kalau tidak kelihatan sama sekali proses gerhana, maka tidak wajib bagi dia atau tidak disunahkan bagi dia untuk sholat gerhana. Tapi kalau dia lihat kejadian tersebut, maka disunahkan bagi dia untuk sholat gerhana. Taib, kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, adapun tata caranya maka mungkin kita bisa lakukan dengan cara sholat sendiri-sendiri di rumah, ini boleh. Sunnahnya adalah sholat berjamaah. Sunnahnya sholat berjamaah, laki-laki maupun perempuan, di masjid, ya, rame-rame, ya. Ini sunnahnya. Tapi seandainya seorang sholat di rumah masing-masing, tidak jadi masalah, boleh. Sholat gerhana boleh dilakukan sendiri dan dianjurkan untuk sholat secara berjamaah. Kemudian cara pelaksanaannya, bisa sholat biasa seperti biasa, ya. Seperti biasa kita sholat sunnah biasa, dua rakaat. Atau kita mengikuti sunnah, di mana satu rakaat, dua kali ruku dan dua kali berdiri. Dua kali ruku, dua berdiri. Jadi bagaimana cara sholatnya? Seperti sholat biasa, Allahu Akbar. Setelah itu kita baca Al-Fatihah. Kemudian kita baca surat yang panjang. Ya, surat yang panjang. Setelah selesai kita ruku, Allahu Akbar, kita ruku. Setelah kita ruku, ruku yang panjang, kita bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Jangan sujud. Kita baca Rabbana walakal hamdu. Atau kemudian usamawati lahu masita min syai'in ba'du, dan seterusnya, atau doa-doa yang lainnya. Kemudian setelah itu kita baca lagi Al-Fatihah lagi. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim, selesai. Kemudian kita baca lagi surat. Baca lagi surat panjang juga tapi lebih pendek daripada sebelumnya. Kalau sudah selesai kita rukuk lagi. Allahu Akbar.
1: Setelah ruku kita tidak sami Allah liman hamidah. Baru kemudian kita takbir untuk sujud. Jadi satu rakaat dua kali Al-Fatihah, dua kali baca surat, dua kali ruku. Kemudian kita sujud dua kali biasa, sujud dua kali, kemudian bangkit lagi ke rakaat kedua. Rakaat kedua sama saja, yaitu sama seperti rakaat pertama, baca Al-Fatihah, kemudian surat yang panjang, kemudian ruku. Setelah ruku bangkit, sami Allah liman hamidah, baca Al-Fatihah lagi, kemudian surat lagi, baru kemudian ruku, kemudian sami Allah liman hamidah, baru kemudian sujud. Ya, jadi satu rakaat dua kali ruku, ya. Jadi dua rakaat empat kali ruku, empat kali Al-Fatihah dua rakaat. Itu cara melaksanakan sholat gerhana, ya. Tapi setelah sholat gerhana disunnahkan, ya, untuk khutbah. Ya, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah khutbah atau sekedar nasihat? Ya, ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah nasihat. Namun pendapat Syafi'iyah mengatakan yang dimaksud adalah khutbah. Khutbah biasa, sebagaimana orang berkhutbah, dan khutbahnya setelah sholat. Ustaz, bagaimana kalau kita setelah sholat ternyata gerhana belum berhenti? Kalau kita setelah sholat gerhana belum berhenti, maka tidak dianjurkan untuk sholat gerhana dua kali. Tidak. Cukup kita berdoa, berzikir kepada Allah, beristighfar, dan jangan lupa disertai dengan sedekah. Ya, Rasulullah mengatakan, watasaddaqu, bersedekahlah. Jadi kita berzikir, berdoa, bersedekah, sampai gerhana hilang. Atau sebaliknya, kita sedang sholat, tahu-tahu gerhananya sudah selesai. Tidak apa-apa lanjutkan sholat, tetapi tidak usah lama-lama. Lanjutkan sholat, tapi tidak usah lama-lama. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya wanita juga dianjurkan sholat gerhana. Ya, wanita juga dianjurkan sholat gerhana. Bukan hanya di rumah, mereka juga dianjurkan sholat di masjid. Berdasarkan hadis Asma binti Abi Bakar, ketika dia berkata, ataitu Aisyah radhiyallahu anha, kata Asma binti Abi Bakar, saudarinya Aisyah, lain ibu, ya, aku mendatangi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina khasafati syamsu, tatkala matahari gerhana. Fa idza nasu qiyamun yusallun, tiba-tiba orang sedang salat. Wa idza hiya qa'imatun tusalli, dan ternyata Aisyah juga sedang salat. Faqultu malin nas, Aisyah sedang salat, Asma tanya, ada apa orang-orang kok ramai semua pada salat? Aisyah sedang salat, enggak mungkin dijawab, kalau dijawab salatnya batal. Fa asyarat bi yadi ila sama, Aisyah suruh lihat ke atas, ya. Ku faqalat subhanallah, dan dia berkata subhanallah. Faqultu ayatun, oh ada gerhana, ya. Aisyah juga kasih isyarat iya. Dan ini dalil bahwasanya kalau dalam kondisi haja atau dalam kondisi darurat, kita boleh ngomong sama orang yang sholat. Boleh. Dia lagi sholat. Misalnya kita ada keperluan mendesak, kita bilang jangan habis sholat, tunggu dulu, ya. Tunggu saya pulang. Ya, tidak apa-apa kita ngomong sama dia, ada keperluan mendesak. Tidak jadi masalah, ya. Asalnya jangan ajak ngomong orang sedang sholat, karena dia sedang konsentrasi berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dalam kondisi mendesak, kita boleh ngomong dengan orang tersebut sebagaimana Asma berbicara dengan Aisyah, tapi tidak boleh dijawab. Aisyah cuma kasih isyarat, ya. Ini dalil bahwasanya wanita boleh sholat gerhana di masjid. Hanya saja Imam Syafi'i rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Umm, la akrahu liman la hay'ata laha minan nisa la lil ajis wa lil sibyah syuhuda sholatil kusuf. Kata Imam Syafi'i, tidak mengapa bagi wanita tua atau anak-anak, wanita masih kecil, ya, untuk ikut serta sholat gerhana di masjid ma'al imam, bersama imam. Bal uhibbuha, bahkan aku menyukai jika mereka ikut hadir sholat berjamaah. Ya, adapun yang memiliki bentuk yang menarik atau cantik atau yang lainnya, kata Imam Syafi'i, wa uhibbu wa ahabbu ilayya lidawatil hay'ah an yusallinaha fi buyutihinna. Adapun wanita yang cantik atau membuat tertarik orang, maka hendaknya mereka sholat di rumah, jangan ikut berjamaah. Tapi ini masalah sholat gerhana bisa kita simpulkan, ya. Pertama, sholat gerhana disunahkan bagi yang lihat gerhana. Yang tidak melihat gerhana, maka tidak perlu sholat gerhana. Kemudian sholat gerhana tidak dikiaskan dengan kejadian alam yang lain, misalnya gempa bumi atau gunung meletus, ya,
0: atau apa namanya ada angin kencang, maka ini tidak perlu sholat tertentu. Tidak dikiaskan dengan sholat gerhana, hanya sholat gerhana saja yang kejadian alam yang kita sholat gerhana. Kemudian disunahkan sholat gerhana untuk dikerjakan secara berjamaah. Namun jika seorang sholat sendiri tidak jadi masalah. Laki-laki maupun perempuan kalau ingin sholat sendiri juga tidak jadi masalah. Tapi disunahkan secara berjamaah. Kemudian pelaksanaannya boleh sholat seperti biasa, yaitu satu rakaat satu kali ruku, ya. Dan yang sunahkan adalah dengan satu rakaat dua kali ruku, sebagaimana tadi kita jelaskan. Satu rakaat dua kali ruku, dengan dua kali ruku, dengan dua kali al-fatihah dan dua kali baca surat satu rakaat. Jadi kalau dua rakaat totalnya dua rakaat, empat kali ruku, empat al-fatihah dan empat surat. Kemudian jika sedang sholat gerhana, kemudian gerhana sudah selesai, maka tidak jadi masalah. Lanjutkan sholat gerhana, tetapi bacaannya dipercepat karena gerhana sudah selesai. Kemudian kalau ternyata sudah selesai sholat gerhana, gerhana masih panjang, tidak disunahkan untuk mengulangi sholat gerhana. Tidak disunahkan. Tapi cukup setelah itu berdoa kepada Allah, bertakbir, berzikir kepada Allah, istighfar dan yang lainnya, dan berbanyak sedekah. Berbanyak sedekah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, watasaddaqu. Kemudian setelah sholat gerhana disunnahkan apakah khutbah atau memberi nasihat, ya sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kira-kira yang berkaitan dengan sholat gerhana. Taib, ibu-ibu Majelis Ta'lim Qalbun Salim rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan sholat sunnah berikutnya. Sholat sunnah setelah tawaf. Sholat sunnah setelah tawaf. Hukumnya adalah sunnah, ya. Ibnu Umar berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam fa tawafa bil bait sab'an. Rasulullah sallam datang kepada Rasulullah sallam tawaf 7 kali. Wa shalla khalfal maqam rak'atain. Kemudian Rasulullah sallam salat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Tsumma kharaja ila as-safa. Kemudian setelah itu Rasulullah sallam pergi ke Safa untuk melakukan sa'i. Nah, salat tawaf adalah salat sunnah yang dikerjakan setelah setelah tawaf, ya. Dan ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau ada orang melakukan umrah, dia tawaf, langsung sa'i, maka sah, ya, maka sah. Dan dua rakaat setelah tawaf dikerjakan setelah tawaf apapun. Setelah tawaf apapun, maka disunahkan untuk melaksanakan sholat dua rakaat. Likulli tawafin rak'atan. Setiap kali tawaf ada disunahkan sholat dua rakaat. Mau tawaf kudum, mau tawaf umrah, mau tawaf wada, mau tawaf ifadah, mau tawaf sunnah, ya. Ada lima nih, tawaf kudum, tawaf umrah, tawaf ifadah, tawaf wada, tawaf sunnah. Semuanya dianjurkan salat dua rakaat setelah tawaf. Tetapi dua rakaat ini tidak wajib. Seandainya ada seorang ketika umrah dia tawaf, kemudian dia tidak salat dua rakaat karena mungkin dia batal, dia langsung sa'i, tidak jadi masalah karena sa'i tidak mengapa tidak dalam kondisi suci, ya tidak jadi masalah, ya langsung dia sa'i tidak jadi masalah karena hukumnya adalah sunnah dan dikerjakan kapan saja. Kita tawaf di waktu terlarang ya sudah habis itu sholat. Misalnya kita tawaf pada asar, ternyata setelah tawaf sudah menjelang maghrib, nah apa sholat dua rakaat? Karena ini adalah sholat karena sebab. Maka kapan selesai kita tawaf kita sholat dua rakaat, mau waktu kapanpun, termasuk waktu terlarang, termasuk waktu terlarang. Taib, adapun tempat pelaksanaannya, maka sunnahnya adalah di belakang makam Ibrahim. Sebagaimana tadi hadis Ibnu Umar Rasulullah SAW salat di belakang makam Ibrahim. Karena setelah tawaf Rasulullah membaca wattakhidhu min makam Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat, maka sunnahnya salat di belakang makam Ibrahim. Tetapi tidak harus di situ. Seandainya ternyata kondisi lagi rame atau kita diusir-usir di pelataran Ka'bah, maka kita bisa sholat di mana saja, di Masjidil Haram, di mana saja, di Masjidil Haram. Bahkan kalau tidak sempat kita sholat di Masjidil Haram, kita sudah keluar dari masjid, kita sudah sampai kamar, boleh sholat di kamar, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya beliau pernah sholat di Zitua. Jadi beliau setelah tawaf, beliau kemudian pergi keluar dari masjid. Kemudian setelah itu beliau sholat di tempat yang namanya Zitua, yaitu di luar dari Masjidil Haram. Ya, jadi nggak ada masalah. Yang penting setelah tawaf sholat dua rakaat. Ya misalnya seorang sholat sunnah, tawaf sunnah. Setelah tawaf sunnah kemudian ada panggilan dia keburu-buru pergi ke hotel.
1: dia lupa tadi belum sholat dua rakaat tawaf, maka dia boleh sholat meskipun di hotel, ya, meskipun di hotel, sebagaimana pendapat yang lebih kuat tentang masalah ini. Itulah yang disebut dengan sholat sunnah tawaf, ya, sholat sunnah tawaf. Adapun sholat sunnah tawaf, disunahkan rakaat pertama untuk membaca Al-Fatihah dan Qul Ya'udzu Kafirun, kemudian rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan Qul Huwallahu Ahad. Berikutnya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita membahas tentang sholat id. Sholat sunnah berikutnya, sholat id. Sholat id sebenarnya ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya sholat id adalah fardu ain, wajib bagi setiap kita untuk sholat id, dengan dalil bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh semua orang keluar, bahkan zawatil khudur, yaitu wanita-wanita yang biasanya dipingit, suruh keluar. Bahkan al-huyat, wanita-wanita yang haid juga disuruh keluar untuk menyaksikan keberkahan hari tersebut, dan sebagai syiar, maka semua keluar. Ketika sampai wanita-wanita yang dipingit suruh keluar ikut sholat, sampai wanita-wanita haid juga disuruh hadiri, ya, tapi disuruh menjauh dari tempat sholat, ini menunjukkan bahwasanya sholat id hukumnya wajib. Ini pendapat sebagian ulama, ya. Sebenarnya mengatakan hukum sholat id adalah hukumnya adalah sunnah, adalah fardu kifayah. Kalau sebagian lakukan, maka tidak wajib bagi yang lainnya. Dan adapun mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya sholat id hukumnya adalah sunnah muakkadah. Itu sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang sangat baik, sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Dan ini pendapat yang kuat, ya, pendapat yang cukup kuat. Di antaranya An-Nawawi rahimahullah berdalil bahwasanya hukumnya sunnah berdasarkan hadis ketika ada seorang sahabat, hadis Talha, ya, bin Ubaidillah, ketika ada seorang laki datang kepada Nabi SAW kemudian bertanya tentang Islam, kemudian Rasulullah jelaskan wajib bagimu adalah sholat lima waktu sehari semalam. Maka dia bertanya, hal alayya ghairuha, ya Rasulullah, apakah ada wajib sholat lain selain ini? Kata Nabi, la, tidak ada, illa antatawwa'a, kecuali kau sholat sunnah. Jadi selain lima waktu enggak ada sholat wajib. Mau sholat witir, mau sholat tahiyatul masjid, mau sholat apapun, ya, tidak ada yang wajib. Yang wajib cuma lima ini. Karena orang Arab Badui itu bertanya, hal alayya ghairuha, ya Rasulullah, selain lima waktu, adakah sholat wajib selain ini? Kata Nabi, tidak ada kecuali kau melakukan sholat sunnah. Demikian juga ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah di Yaman, kata Rasulullah SAW, fa'inhum ata'uka lidhali. Kalau mereka masuk Islam dan mereka sudah masuk Islam, maka fa'alim anna Allah faradha alaihim khamsa salawatin fil yawmi wa layla. Maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya mereka diwajibkan sholat lima waktu. Tidak ada disuruh sholat yang lain. Yang wajib cuma lima waktu. Tapi bagaimana dengan sholat jenazah? Bukankah wajib? Ya, sholat jenazah wajib, tapi berkaitan dengan hak mayat. Hak mayat. Adapun sholat id murni berkaitan dengan hak Allah. Ya, maka tidak bisa dikiaskan sholat id dengan sholat mayat. Karena mayat harus disolatin. Ya, makanya hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Adapun sholat id, maka hukumnya sunnah muakkadah. Tidak sampai derajat wajib. Karena hadis-hadis yang kita sebutkan, Rasulullah mengatakan wajib cuma sholat lima waktu. Kemudian antara dalil bahwasanya tidak wajib, tidak ada azan dan iqamat. Kalau memang itu wajib, tentu perlu ada azan dan iqamat agar orang hadir. Karena kalau tidak hadir berdosa, maka perlu pemberitahuan. Ya, ternyata sholat id tidak ada azan dan tidak ada iqamat. Kemudian di antara dalil menunjukkan sholat id tidak wajib, bahwasanya setelah khutbah, setelah sholat orang boleh tidak mendengar khutbah. Orang boleh tidak mendengar khutbah. Khutbah hukumnya sunnah. Tapi intinya, ini adalah syiar kaum muslimin. Jika seorang mampu untuk hadir sholat id, maka itu yang terbaik. Sebagaimana Nabi menyuruh wanita-wanita untuk keluar, bahkan wanita haid untuk ikut dalam sholat, menghadiri acara sholat sholat id. Ya. Baik. Dan adapun sholat id dikerjakan ketika hari raya. Kita tahu dalam Islam hari raya cuma dua, Idul Fitr dan Idul Adha. Idul Fitr dan Idul Adha. Tidak ada hari raya yang lain. Yang namanya hari raya Al-Ghadir, sebagaimana hari raya orang-orang Syiah. Atau hari yang lain, tidak ada Idul Fitri, cuma Idul Id cuma dua, Idul Fitr, Idul Adha. Dan di antara hari raya yang menakjubkan hari raya kaum muslimin, dibuka dengan sholat di waktu duha, kemudian sholat. Ya, berbeda mungkin kita dapati perayaan-perayaan agama-agama lain yang mungkin sekedar senang-senang, berhura-hura. Adapun hari raya umat Islam dibuka dengan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi hari dengan sholat dua rakaat. Ya. Dengan sholat dua rakaat. Adapun tata cara ya, sholat id, maka berkaitan dengan waktu sholat id dianjurkan yaitu setelah terbit matahari, setelah masuk waktu duha, yaitu kira-kira seperempat jam setelah sunrise, maka silakan sholat id. Adapun sholat idul fitr dianjurkan untuk ditunda sebentar agar orang-orang yang belum bayar zakat bisa membayar zakat ketika mereka keluar menuju lapangan, ya. Ditunda tidak tidak jadi masalah, ya. Ditunda sedikit tidak jadi masalah. Adapun sholat idul adha maka dianjurkan untuk segera karena orang-orang yang punya korban disunahkan bagi mereka tidak makan dan tidak minum kecuali setelah memotong sembelihan mereka kemudian memakan dari hewan yang mereka sembelih. Oleh karenanya dianjurkan untuk segera untuk idul adha. Adapun untuk sholat idul fitr ditunda tidak jadi mengapa, ditunda sebentar agar orang masih berkesempatan untuk bayar zakat. Jadi waktunya tadi sejak waktu duha sampai sebelum masuk waktu zuhur. Sampai sebelum masuk waktu zuhur. Yeah. Bahkan kalau seandainya seorang salah, dia misalnya satu kampung, mereka lupa ternyata mereka puasa, ternyata hari itu sudah berbuka, sudah satu Syawal misalnya, mereka baru dapat kabar setelah zuhur, wih ternyata hari ini sudah lebaran, kita nggak tahu, kita baru dapat kabar. Ini kalau zaman sekarang mungkin nggak terjadi, kalau zaman dulu sangat mungkin terjadi, ya. Mereka melihat hilal tidak lihat sehingga mereka lanjutkan puasa, ternyata dari tempat lain yang satu negara lihat sehingga kabar baru sampai kepada mereka setelah zuhur, ternyata kita batalin lebaran, ternyata mereka belum sempat sholat fitr. Apa yang mereka lakukan? Mereka boleh sholat besoknya, di qadha. Mereka boleh sholat besoknya di qadha di waktu duha. Adapun lokasinya maka dianjurkan dikerjakan di lapangan. Dianjurkan lapangan. Rasulullah SAW selalu sholat id di lapangan. Adapun dalam kondisi darurat atau seperti kondisi zaman sekarang yang kita mencari lapangan, apalagi di Jakarta tidak mudah dengan kepadatan penduduk yang luar biasa, maka akhirnya sholat id dikerjakan di masjid masing-masing, ya, tidak di lapangan, ya. Sebenarnya lapangan lebih baik karena syiar dan itu sunnah Nabi SAW. Namun kenyataannya, kalau untuk dikerjakan di Jakarta dengan melihat kondisi manusia yang sangat padat, mencari lapangan juga tidak mudah, belum lagi kalau hujan, belum lagi kalau pecek, maka akhirnya banyak orang melakukan sholat id di lapangan. Entah di lapangan masjid, tapi intinya di masjid juga. Entah lapangan masjid, imamnya di luar, jemaahnya masuk masjid, dan yang lain. Tapi intinya berusaha untuk menjalankan sunnah. Kalau tidak memungkinkan, maka dikerjakan di masjid tidak jadi masalah. Adapun tata cara sholat id, ini sudah pernah kita jelaskan, apalagi kita sudah sholat id dua kali di rumah, ya, Idul Fitri, Idul Adha, ya. Caranya yaitu sholat id tentunya tanpa adzan dan tanpa iqamat, ya. Dan khutbahnya setelah sholat, ya. Beda dengan sholat Jumat ada adzan, ada iqamat, khutbahnya sebelum sholat. Adapun sholat id tanpa adzan, tanpa iqamat, dan khutbahnya setelah sholat. Adapun tata caranya, insya Allah kita semua sudah tahu, itu dengan bertakbir, dengan ada tambahan takbir zawaid, yaitu Allahu Akbar, takbiratul ihram dulu, setelah itu baru kita tambah takbir. Ada yang mengatakan tambah 6, ada yang mengatakan tambah 7, ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang tambah 3 seperti madhab Hanafi, ya. Tapi perkaranya mudah, ya, semuanya boleh dilakukan, masing-masing ada salafnya, sebagaimana pendapat Imam Ahmad. Kalau semua datang dari salaf, maka boleh dikerjakan dengan cara ini, terserah, ya. Tapi sederhananya kita baca Allahu Akbar, ya. Adapun mazhab Syafi'i mengatakan baca doa istiftah dulu, baru kemudian 7 takbir, ya. Saya lebih condong kita Allahu Akbar, takbiratul ihram, langsung kita lanjut. Allahu Akbar, 1. Allahu Akbar, 2. Allahu Akbar, 3. Allahu Akbar, 4 sampai Allahu Akbar 7, ya. Baru kemudian kita istiftah, baru ta'awudz, baru kita baca Al-Fatihah, ya. Adapun mazhab Syafi'i istiftah lebih dahulu baru tambah 7 takbir. Nah, di antara takbir tersebut, apa yang kita baca? Allahu Akbar takbir pertama, Allahu Akbar takbir kedua, antara takbir pertama, takbir kedua, antara takbir kedua, takbir ketiga, apakah ada yang dibaca? Khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan tidak dibaca, ada yang mengatakan dibaca. Saya lebih condong tidak dibaca, tapi yang baca juga tidak jadi masalah. Yang mengatakan salawat kepada Nabi, ada yang mengatakan la ilallah walhamdulillah Allahu Akbar, boleh ya. Berzikir kepada Allah di sela-sela takbir-takbir tersebut. Boleh kalau imamnya lama, Allahu Akbar, kemudian dia belum takbir, dia ya sudah kita ikut berzikir daripada bengong ya. Tapi tidak berzikir juga tidak jadi masalah. Dan hukum takbir tambahan ini hukumnya adalah sunnah. Jika seandainya seorang sholat ya dengan sengaja tidak takbir tersebut, maka tidak jadi masalah dan tidak perlu sujud sahwi. Tidak jadi masalah karena tidak hukumnya sunnah dan tidak wajib ya. Tidak wajib ya. Kemudian seperti biasa ruku, kemudian sujud, kemudian takbir kedua ketika bangun dari rakaat pertama ke kedua, Allahu Akbar, namanya takbir intiqal, perpindahan. Sudah takbir 5 kali, Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4, Allahu Akbar 5, baru kemudian baca surat, baca Al-Fatihah dan surat, kemudian baru ruku ya. Insyaallah setelah itu baru mendengar khotbah ya. Apakah mengangkat tangan setiap takbir tambahan? Ada khilaf, namun saya lebih condong bahwasanya diangkat setiap kita bertakbir. Wallahu alam bisawab. Adapun jika sholat id bertepatan dengan hari Jumat, maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tetap dia harus sholat Jumat. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dia boleh tidak sholat Jumat. Ini pendapat yang terkuat. Kalau sudah sholat id tidak perlu sholat Jumat, tapi dia sholat duhur ya di rumah ya. Atau pendapat yang ketiga, dan ini pendapat mazhab Syafi'i, bagi orang-orang yang tinggal jauh dari tempat sholat id maka mereka tidak perlu sholat id lagi. Tapi yang tinggal di kota tidak perlu sholat Jumat lagi. Tapi kalau tinggal di kota sholat Jumat. Intinya wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat bahwasanya jika seorang sudah id, sudah berkumpul dua id, Idul Fitr atau Idul Adha dengan Idul Jumat, maka sholat Jumatnya tidak wajib, dia boleh ganti dengan sholat zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya adalah salat al-istisqa, salat meminta hujan ya, salat meminta hujan ya. Salat istisqa ya atau meminta hujan bisa dilakukan dengan berdoa ya, tanpa salat. Seorang berdoa masing-masing minta hujan boleh ya. Sendiri-sendiri minta hujan atau kemudian rame-rame ada yang mengaminkan, memimpin doa, yang lain mengaminkan tanpa harus salat boleh. Atau minta hujan ketika sholat Jumat. Ketika sholat Jumat kemudian berdoa ketika khutib di atas mimbar. Sedang dikerjakan oleh Nabi SAW. Nabi sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seorang mengatakan, ya Rasul halakatil amwal, mengkotaati subul. Ya Rasulullah, hujan sudah tidak turun. Hewan-hewan pada mati, jalan-jalan pada rusak, tidak apa, cara, apa namanya, rezeki, macam-macam. Dia mengeluh. Maka Rasulullah SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka turun hujan. Itu menunjukkan boleh, tidak mesti harus salat istisqa. Dan yang sunahnya adalah istisqa dengan salat dua rakaat dan dua khutbah, dengan dua rakaat dan dua dan khutbah setelah itu, dua rakaat kemudian khutbah ya. Baik. Adapun tata cara istisqa ya, sama persis seperti salat id. Sama persis seperti sholat id. Hanya saja, apakah ada takbir tambahan atau tidak, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan pakai takbir tambahan 7 dan 5, ada yang mengatakan tidak. Ya. Ada yang mengatakan tidak, tidak perlu. Ada yang mengatakan tidak perlu. Ya. Ya, kemudian, setelah sholat, kemudian berkhutbah. Ya, imam berkhutbah, kemudian setelah dia berkhutbah ya, di khutbah ini ada pendapat, ada yang mengatakan sebelum sholat, ada yang mengatakan setelah sholat ya, dua-duanya boleh, sebelum sholat atau setelah sholat. Adapun setelah berkhutbah maka dibalikkan bajunya ya, misalnya agar berharap dengan kita merubah posisi baju ya, misalnya kita bawa kain, kita balik kainnya ya, kita baju kita balik agar Allah merubah kondisi ya. Kalau ada yang pakai songkok dibalik, pakai sorban-sorbannya dibalik ya, supaya Allah merubah kondisi dari kondisi kekeringan menjadi kondisi hujan, kemudian berdoa menghadap kiblat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah dan kita di tanah air sini memang jarang melaksanakan salat istisqa.
0: Tapi kalau di Arab Saudi setahun mungkin berapa kali, mungkin dua kali kita salat istisqa di sana atau lebih, wallahu alam bisawab, pemerintah perintah dari raja untuk salat istisqa karena di sana terkadang hujan tidak turun. Kecuali akhir-akhir ini banyak hujan turun, tapi zaman awal-awal saya kuliah di sana sekitar tahun 2001, hujan tuh mungkin bisa dihitung setahun cuma dua kali. Sekarang Masya Allah sering hujan, bahkan banjir. Alhamdulillah ya, apa namanya, banyak hujan sekarang. Tetapi di tanah air kita jarang melakukan salat istisqa, kecuali baru-baru saja ketika terjadi asap di sebagian di Sumatera, maka sebagian teman-teman mereka salat istisqa dan alhamdulillah turun hujan dan akhirnya asap berkurang dengan turunnya hujan tersebut ya. Taib, di antara salat sunnah ya, kita dua salat lagi. Yang pertama adalah salat sunnah di Masjid Quba ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahhara fi baiti tsumma ata Masjid Quba fa shalla fi salatan kana lahu ka ajri umrah." Barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian dia pergi ke Masjid Quba, dia salat dua rakaat, pahalanya seperti umrah. Dan ini kesempatan bagi orang yang bisa sampai ke kota Madinah ya, untuk senantiasa pergi ke Masjid Quba karena salatnya, salat apapun pahalanya seperti umrah. Alhamdulillah kawan-kawan yang umrah selalu menyempatkan diri untuk salat di Masjid Quba. Hukumnya sunnah, tidak tidak wajib. Rasulullah SAW setiap Sabtu pergi ke sana ya, masyian wa raqiban. Karena Nabi SAW ya'ti Masjid Quba kulla sabtin. Rasulullah SAW pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, masyian wa raqiban, terkadang naik kendaraan, terkadang jalan kaki. Terkadang naik kendaraan, terkadang jalan jalan kaki ya. Kalau jalan kaki dari Masjid Nabawi ke Quba kira-kira 40 menit ya, kira-kira 40 menit asal tidak anu aja tersesat ya. Tahu jalan insyaallah 40 menit sampai, dan Rasulullah terkadang naik kendaraan, terkadang jalan kaki. Kenapa? Rasulullah punya nostalgia yang indah di Masjid Quba. Dialah masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Islam, Masjid Quba. Ketika Nabi SAW berhijrah dari Mekah sampai Madinah, Rasulullah SAW mampir di daerah Quba, kemudian Rasulullah SAW bangun Masjid Quba. Ada yang mengatakan dua minggu Rasulullah SAW bangun Masjid Quba. Oleh karenanya Rasulullah SAW setiap pekan sekali ke sana ya, untuk sholat di sana. Bahkan Rasulullah SAW kasih pasang pahala besar. Siapa yang bersuci di rumahnya kemudian pergi ke Masjid Quba, sholat dua rakaat, maka pahalanya seperti pahala umrah ya. Dan ini berlaku bagi penduduk Madinah. Rasulullah SAW penduduk Madinah dan tiap pekan pergi ke Masjid Quba. Apalagi kita-kita yang tidak tinggal di Madinah kemudian sesekali ke Madinah, maka jangan lupa sempatkan waktu untuk sholat dua rakaat di Masjid Quba ya, akan mendapatkan pahala umrah. Baik, yang terakhir yang kita bahas adalah masalah sholat taubat. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yudhnibu dhamban thumma yatawadda'u fayusalli rak'atain." Tidaklah seorang muslim melakukan dosa. Perhatikan dosa sini umum. Dosa kecil, dosa besar. "Thumma yatawadda'u," kemudian dia berwudu, "fayusalli rak'atain," kemudian dia salat dua rakaat. "Thumma yastaghfirullaha lidzalika dzambi," kemudian dia minta ampun kepada Allah atas dosa yang dilakukan tersebut, "illa ghafara lahu," kecuali Allah akan ampuni dia. Ini menunjukkan bahwasanya salat sunnah taubat sangat ditekankan bagi orang yang melakukan dosa. Hukumnya tidak wajib ya, tetapi jika orang bertobat disertai dengan salat ini, maka niscaya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan di sini illa ghafarallahu, kecuali Allah akan mengampuni dosanya ya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yudhnibu dzamban," tidaklah seorang melakukan dosa, "fayuhsinu tuhura," kemudian dia berwudu dengan baik, "yaqumu tsumma yaqumu fayusalli rak'ataini," kemudian dia salat dua rakaat, "tsumma yastaghfirullah," kemudian dia beristighfar, kecuali diampuni oleh Allah, "illa ghafarallahu lahu." Jadi sunnahnya seorang setelah salat dia beristighfar. Beristighfar kepada Allah, beristighfar kepada Allah, terserah berapa kali istighfar, kecuali Allah akan mengampuni dosanya. Kapan waktu melaksanakan salat taubah? Salat taubah, salat sunat taubah bukan salat rutinitas harian. Saya dulu dapati sebagian orang sebelum tidur dia salat taubat, sebelum tidur dia salat taubat. Enggak ada sunnahnya. Sunnahnya kapan kita berdosa, kita pengin salat taubat, mau pagi, mau subuh, mau sebelum tidur, kita merasa gelisah dengan dosa tersebut, kita ingin minta ampun, maka kita salat dua rakaat. Kita salat dua rakaat. Namanya kita tidak luput dari dosa. Adapun menjadikan rutinitas harian pada waktu tertentu, maka sunnahnya tidak demikian. Tetapi ini hukumnya adalah sunnah. Jika seorang bertobat tanpa sholat sunnah taubat pun tidak jadi masalah. Tapi sangat dianjurkan dia jika dia berdosa kemudian sholat sunnah taubat agar dosanya bisa diampuni. Taib, demikian para ikhwan dan akhwat Majelis Ta'lim Qalbun Salim yang dia sampaikan. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai sujud sahwi.
1: Baik, mungkin ini saja yang saya sampaikan kepada Majelis Ta'lim Qalbun Salim. InsyaAllah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya masalah sujud sahwi. InsyaAllah ta'ala, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

telah sama-sama kita dengarkan. Dan alhamdulillah, kualitas dan menghabiskan kriminal di permukaan bumi. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini hendaknya selalu kita hadirkan dan kita dirikan agar kemudian mental kaum muslimin kembali kepada ayat-ayat Allah, kembali kepada sunnah Rasulullah, kembali kepada rumah-rumah Allah, sehingga jauh dari jebakan-jebakan iblis dan bala tentaranya. Namun dari apa yang beliau katakan tadi, ana tambahkan sedikit yang menarik sekali, bahwa beliau ingin memberantas organ tunggal, karena ternyata di sana adalah cikal bakal datangnya kriminal. Bukan demikian, Pak? Mengurangi ketika dilakukan sampai pagi. Ya. Ini mengingatkan ana kepada firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran. Di dalam awal-awal surat Al-Baqarah, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha." Ketika di hati mereka ada penyakit, akan Allah tambahkan kepada mereka penyakit. Para ulama mengatakan bahwa maksiat akan mendatangkan maksiat berikutnya. Kesalahan tidak akan melahirkan kebaikan, tapi hanya akan melahirkan kesalahan berikutnya. Maka di sini kita bisa menyaksikan bagaimana maksiat mendatangkan maksiat. Bagaimana penyakit yang Allah katakan di dalam Al-Quran tidak akan mendatangkan kebaikan, akan tapi mendatangkan pula penyakit berikutnya. Maka kita berusaha untuk menghindarkan diri kita daripada maksiat, agar kita tidak terperangkap lagi kepada maksiat berikutnya. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjaga seluruh kaum muslimin dari orang-orang yang menginginkan keburukan untuk mereka, terutama para pemimpin, agar dijauhkan keburukan, agar dijauhkan hal-hal yang memberikan mudarat kepada mereka di dalam memimpin, baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, al-hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala telah mengutus para nabi dan para rasul. Dan kepada kita, Allah tabaraka wa ta'ala mengutus rasulnya yang paling ia cintai. Rasulnya yang paling baik, yang paling sempurna.

dan kepada Rasul yang paling sempurna itu, Allah turunkan kitab yang paling sempurna pula. Dan Allah tabaraka wa ta'ala syariatkan syariat yang paling sempurna pula. Maka ini adalah kemuliaan besar bagi umat Nabi Muhammad. Bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah tabaraka wa ta'ala mengirimkan kepada kita Rasul yang paling baik. Dengan kitab yang diturunkan yang paling baik dan sempurna. Dan syariat yang diajarkan kepada kita pun syariat yang paling baik dan paling sempurna. Maka ini kemuliaan besar bagi umat Islam yang harus mereka syukuri. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala memilihkan untuk mereka Rasul yang terbaik dan mengirimkan kepada mereka, menurunkan kepada mereka kitab suci yang terbaik dan memberikan kepada mereka syariat yang paling sempurna. Seluruh para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala ke permukaan bumi secara global membawa dua tugas. Tugas yang pertama sebagai pembawa kabar gembira. Dan tugas yang kedua sebagai pemberi peringatan mara bahaya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 48. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Tidaklah kami mengutus seluruh Rasul. Tidaklah kami mengirim seluruh Nabi dan Rasul kepada manusia, illa mubashirina wa mundhirin. Kecuali seluruh para Nabi dan para Rasul itu bertugas sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan mara bahaya. Faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, maka tidak ada rasa takut pada mereka. Dan mereka juga tidak bersedih. Ini sebaik-baik kehidupan. Dan senyaman-nyaman hidup. Di mana seorang insan dijauhkan oleh Allah dengan dua perkara. Dijauhkan oleh Allah dari dua perkara. Rasa takut dan rasa sedih. Seluruh para ulama ahli tafsir mengatakan Allah jauhkan dari orang-orang yang beriman dan beramal soleh rasa takut. Artinya rasa takut berhadapan dengan masa yang akan datang. Rasa khawatir, cemas terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Apa yang akan terjadi di depan. Orang beriman tidak memiliki rasa gentar. Dan tidak memiliki ketakutan dan kekhawatiran akan apa yang terjadi di depannya. Karena ia tahu, dia menyadari dan meyakini semua telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Semua telah ada suratan takdir. Yang Allah katakan terjadi, pasti akan terjadi. Dan yang Allah katakan tidak terjadi, tidak akan terjadi. Dan ia serahkan semuanya kepada Rabbnya yang maha adil, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Sembari dia berdoa, agar Allah memberikan kepadanya kenyamanan dan keselamatan. Tidak bersedih, artinya tidak bersedih akan masa lalunya, akan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan di masa yang lalu. Orang yang beriman juga dijauhkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari sifat bersedih, memikirkan masa lalu yang telah terjadi. Yang mana di masa lalu itu dia melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan kekeliruan, melakukan kemaksiatan, melakukan kedurhakaan dan yang lainnya. Orang yang beriman
tidak sedih dengan masa lalunya. Karena dia yakin, dia memiliki Allah yang pasti akan mengampuni untuknya kesalahan masa lalunya, kalau dia serius minta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika dia benar-benar serius memohon ampun dari Allah Tabaraka wa Ta'ala atas dosa dan kesalahannya, dia yakin seyakin-yakinnya Allah pasti akan mengampuni dosa dan kesalahannya itu. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menjanjikan ampunan atas seluruh dosa manakala seorang insan benar-benar ikhlas dan benar-benar serius di dalam mengejar dan memohon ampun kepada Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga hilang sifat takut terhadap masa yang akan datang dan hilang rasa sedih terhadap masa yang telah berlalu. Lalu apa kesibukan orang yang beriman? Kesibukan orang yang beriman adalah apa yang dia lakukan sekarang. Dia tidak disibukkan oleh cita-cita masa yang akan datang, dan dia tidak disibukkan oleh kesedihan di masa yang lalu, maka kesibukan orang yang beriman adalah apa yang dia kerjakan hari ini. Dia fokus kepada apa yang sedang dia kerjakan sekarang. Dia fokus kepada apa yang sedang dia kerjakan pada saat ini. Dia ingin melakukan yang terbaik. Dia ingin melakukan yang paling maksimal dalam apa yang dia lakukan pada saat sekarang ini. Karena kalau dia memikirkan apa yang bisa terbaik dia persembahkan pada saat sekarang ini, maka kehidupannya akan nyaman. Tidak disibukkan oleh masa-masa yang akan datang yang mengkhawatirkan, dan tidak disibukkan juga oleh masa lalu yang telah kadung terjadi kesalahan. Akan tetapi dia benahi hari-hari pertamanya, hari-hari di depan matanya, hari-hari yang sedang dia lalui. Di awal ayat yang telah kita bacakan tadi, Allah mengatakan seluruh para nabi dan para rasul yang Allah utus, mereka memiliki dua tugas. Tugas yang pertama, pemberi kabar gembira. Pemberi kabar gembira maksudnya bahwa akan ada ganjaran yang sangat teramat besar. Akan ada anugerah yang sangat teramat besar. Akan ada pemberian dari Allah yang sangat teramat besar. Kalau orang-orang itu mau patuh dan taat kepada syariat yang dibawa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dikirimkan dan diturunkan oleh Allah melalui para nabi dan para rasul itu. Pemberi peringatan mara bahaya adalah dengan menyatakan dan menyampaikan bahwa akan ada azab dan mara bahaya besar. Akan ada azab yang tiada tara, azab pedih tiada terhingga. Kalau seandainya mereka tidak mau patuh dan taat kepada Allah dan kepada syariat yang diturunkan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka tugas para nabi dan para rasul memberikan kabar gembira atau memberikan peringatan mara bahaya. Itu juga tugas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para nabi dan para rasul yang telah diutus oleh Allah, Nabi Muhammad juga ditugaskan untuk itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus untuk nabi di dalam surat Al-Furqan ayat 56, Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira." Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai pemberi kabar gembira atau pemberi peringatan mara bahaya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Fokus kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bahagian pertama daripada apa yang menjadi tugas para nabi dan para rasul, yaitu janji-janji Allah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul kepada umatnya. Allah menjanjikan hal-hal yang luar biasa. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjanjikan kenikmatan yang tiada tara.
Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Allah menjanjikan nikmat-nikmat yang luar biasa di akhirat kepada orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah, patuh dan taat kepada Rasulullah, dan menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kejar janji-janji Allah itu. Manusia akan bersemangat melakukan sebuah pekerjaan manakala dijanjikan kepadanya sesuatu yang dia sukai dan dia cintai. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, seandainya Allah tabaraka wa ta'ala tidak menjanjikan apapun atas ketaatan, maka akan terasa berat ketaatan itu. Namun dikarenakan Allah telah menjanjikan hal-hal yang luar biasa, oleh karena itu orang-orang yang beriman terasa mudah baginya salat, terasa mudah baginya puasa, terasa mudah baginya berkorban dalam agama Allah, karena ia memikirkan dan yakin akan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ingin mengejar janji-janji Allah itulah, orang-orang yang beriman akhirnya menahan hawa nafsunya yang selalu mengajaknya kepada keburukan, agar kemudian dia mendapatkan apa yang dijanjikan Allah tabaraka wa ta'ala kepadanya melalui lisan para nabi dan para rasul. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran, Allah tabaraka wa ta'ala berkata tentang orang-orang ulul albab. Tentang ulul albab di dalam Al-Quran, ulul albab adalah orang-orang yang berakal, adalah orang-orang yang alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Salah satu yang orang yang berakal sifat mereka adalah mereka mengatakan rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Terdapat dalam surah Ali Imran ayat 194. Rabbana wahai Rabb kami, wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik, berikan kepada kami apa yang engkau janjikan kepada kami. 'Ala rusulik, engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasulmu. Lihat, orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berilmu, kata Allah tabaraka wa ta'ala selalu meminta kepada Allah janji-janji Allah yang telah Allah janjikan melalui para nabi dan para rasul. Rabbana wa atina ma wa'atana 'ala rusulik, wahai Rabb kami, berikan kepada kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami atas lisan rasul-rasulmu. Wala tukhzina yaumal qiyamah, dan jangan engkau menghinakan kami pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak akan mengingkari janjimu. Janji wahai kaum muslimin tergantung besarnya dan mulianya orang yang berjanji. Semakin orang yang berjanji itu orang yang mulia, maka janjinya akan semakin mulia. Ketika yang menjanjikan sesuatu kepada kita adalah seorang bupati, kita akan sangat berharap dengan janjinya, karena janji dari seorang mulia. Akan tetapi ketika yang berjanji kepada kita adalah seorang presiden, maka harapan kita kepada janji presiden jauh lebih tinggi daripada harapan kita kepada janji
Bapak Bupati. Kenapa? Bapak Presiden lebih tinggi dan lebih mulia daripada Bapak Bupati secara strata kehidupan manusia. Dalam kehidupan sosial, Bapak Presiden jauh lebih tinggi dan lebih mulia daripada Bapak Bupati. Sehingga janji Presiden beda dengan janjinya Pak Bupati dalam harapnya manusia terhadap janji itu. Lalu bagaimana kalau yang berjanji adalah Allah? Adakah zat yang lebih mulia daripada Allah? Tidak ada. Tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka janji dari zat yang maha mulia adalah janji yang paling mulia di permukaan bumi. Janji yang paling diharapkan di permukaan bumi. Karena berasal dari Allah yang tidak ada yang lebih mulia daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian janji apabila datang dari orang yang jujur berbeda dengan janji apabila datang dari orang yang dikenal suka berbohong dan tidak menepati janji. Manakala janji manakala yang berjanji kepada kita adalah orang yang terkenal dengan kejujurannya dan menepati janjinya, itu berbeda dengan manakala kita dijanjikan oleh orang yang kita tahu dia suka berdusta. Kadang-kadang menepati janji, tapi kadang-kadang dia tidak menepati janjinya dan berdusta di dalam janjinya. Dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar akan janjinya. Maka harapan manusia terhadap janji-janji Allah harusnya lebih hebat karena Allah tidak pernah ingkar kepada janjinya. Berbeda kalau yang berjanji kepada kita adalah iblis. Kalau yang berjanji kepada kita adalah syaitan. Karena syaitan penipu. Syaitan suka menjerumuskan manusia melalui janji-janji palsunya. Apabila kita membaca di dalam surat Ibrahim ayat 22, kita akan menemukan bagaimana syaitan nanti ketika dituntut kepadanya di hari akhirat pertanggungjawaban karena dia telah menyesatkan manusia. Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan kepada kita di dalam Al-Quran,

Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan kepada kita di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-22 tentang bagaimana syaitan berlepas tangan atas janji-janjinya. Bisa antum melihat di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 22. Ini di saat manusia minta pertanggungjawaban iblis, minta janji-janji iblis. Iblis menjanjikan hal yang luar biasa kepada manusia. Iblis menjanjikan hal yang luar biasa di dalam maksiat. Iblis menjanjikan hal yang luar biasa posisi di sisi Allah dengan kesyirikan. Sehingga orang-orang Yahudi dengan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, mereka dijanjikan oleh iblis, mereka adalah orang-orang yang dicintai dan kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan dekat dengan Allah, mereka akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah di akhirat. Allah berfirman, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ, berkata syaitan tatkala perkara diputuskan oleh Allah di hari akhirat. Tatkala sidang akhirat, mahkamah Allah tabaraka wa ta'ala berdiri di akhirat, syaitan berkata kepada orang-orang yang menuntut janjinya, syaitan berkata kepada orang-orang yang minta pertanggungjawaban daripadanya. Apa kata syaitan nanti di akhirat? Inna Allah wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian janji yang benar, janji yang hak. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku juga berjanji kepada kalian, namun aku tidak menepati janjiku. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Sesungguhnya aku tidak punya kekuatan apapun kepada kalian selain aku hanya mengajak kalian lalu kalian memenuhi ajakanku. Kalian ikut kepada ajakanku. Jadi syaitan akan mengatakan di akhirat, iblis ketika dimintai tanggung jawab mengatakan di akhirat, Allah sudah berjanji kepada kalian janji yang benar, namun kenapa kalian tidak ikuti janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala? Aku juga berjanji kepada kalian, namun aku ingkar kepada janji-janjiku. Aku tidak punya kekuatan apapun untuk menarik kalian berbuat maksiat. Aku tidak punya kekuatan apapun untuk memaksa kalian berbuat maksiat. Aku hanya mengajak, kenapa kalian ikut? Padahal janji Allah janji yang benar. Allah tidak akan ingkar janji. Namun kalian lebih mengikuti janjiku dan tidak peduli kepada janji Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidak punya kekuatan untuk memaksa kalian berbuat maksiat. Tidak. Iblis tidak punya kekuatan untuk memaksa kita harus berbuat maksiat. Tidak ada. Tidak punya kekuatan apapun iblis untuk itu. Yang aku hanya mengajak. Aku hanya menggoda. Kenapa kalian ikut? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian cela aku, namun cela diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Kalian tidak bisa, aku tidak bisa menolong kalian sebagaimana kalian tidak bisa menolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku sebenarnya ingkar, aku sebenarnya tidak setuju terhadap apa yang kalian lakukan menyekutukan aku dengan Allah. Aku juga tahu itu salah. Inna dhalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang yang zalim untuk mereka adab yang pedih. Akhi fiddin, ukhti fiddin, dengarkan, ini iblis laknatullahi alaih. Allah ceritakan kepada kita sekarang agar kita mengambil pelajaran. Dia nanti akan cuci tangan, dia akan berlepas diri dari ajakan-ajakannya kepada kita berbuat maksiat,
mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti hal yang kita inginkan, walaupun dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia akan cuci tangan dan berlepas diri dan tidak akan bertanggung jawab sedikit pun. Dia akan katakan kepada kita, Allah sudah berjanji namun kalian abaikan janji Allah. Kalian ikuti janjiku padahal aku adalah orang yang ingkar janji. Aku tidak punya kekuatan menarik kalian berbuat maksiat. Allah tidak pernah paksa orang berbuat maksiat. Iblis tidak bisa memaksa orang berbuat maksiat. Yang ada mengajak. Illa an da'autukum fastajabtum li. Aku hanya mengajak kalian, kenapa kalian ikut? Kenapa kalian mau menerima ajakanku? Memaksa kalian berbuat maksiat, aku tidak sanggup. Aku hanya mampu mengajak. Namun kalian mau terpedaya olehku. Mau aku ajak. Fala talumuni. Jangan caci aku. Jangan maki aku. Jangan cela diriku. Caci diri kalian sendiri. Kenapa patuh dan taat kepada ajakanku. Dan tidak peduli kepada janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Rahimani wa rahimakumullah, bagaimana syaitan laknatullahi alaih berlepas diri daripada orang-orang yang ia sesatkan, berlepas diri daripada apa yang telah dia lakukan, daripada menyeret manusia ke dalam kebatilan, dan kemudian dia menyuruh kita untuk bertanggung jawab untuk diri kita sendiri dengan mengatakan,

Wahai sekalian manusia, inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji-janji Allah semuanya janji-janji yang benar. Semua janji Allah adalah janji-janji yang benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Oleh karena itu jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian sehingga kalian tidak mengharapkan janji-janji Allah. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai orang yang mahir menipu, orang yang kerjanya menipu, itu bisa menipu kalian. Dan maksud penipu ulung di sini, orang yang mahir menipu di sini maksudnya adalah syaitan. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian. Akhirnya kalian kejar dunia, kalian lupakan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak perlu kepada janji Allah lalu mengejar kehidupan dunia yang fana, jangan sampai. Dan jangan sampai iblis, syaitan menipu kalian. Cara selamat dari jebakan tipuan-tipuan dunia dan cara selamat dari jebakan tipuan-tipuan iblis yang sangat pendusta adalah berpegang teguh untuk selalu mencari janji Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman? Banyak sekali. Banyak sekali Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, baik di dunia ataupun di akhirat. Allah akan memberikan kepada mereka kebaikan-kebaikan di dunia dan kebaikan-kebaikan di akhirat. Di dunia Allah berjanji untuk memberikan kehidupan yang aman dan nyaman kepada siapapun yang beriman dan beramal saleh. Allah berjanjikan untuknya dia hidup di permukaan bumi dengan aman dan nyaman, kehidupan yang baik. Allah berjanji kepada orang yang mau beriman dan beramal saleh akan memberikan kepadanya ketenangan dan ketentraman hidup. Di dalam Al-Quran Allah menjanjikan itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh dan beriman. Allah menjanjikan kepada orang yang beramal saleh dan beriman. Beriman dan beramal saleh. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berjanji akan menghidupkan mereka dengan kehidupan yang baik. Kehidupan yang nyaman, kehidupan yang diinginkan, kehidupan yang disukai, kehidupan yang dipenuhi oleh kebaikan. Maka orang yang ingin mencari kebaikan di dalam hidup, orang yang ingin mencari kenikmatan di dalam hidup, orang yang ingin mencari kedamaian dan ketentraman di dalam hidup, bukan dengan cara lain, tapi dengan memenuhi hari-harinya dengan iman dan amal saleh. Kehancuran manusia di zaman kita sekarang ketika mereka meninggalkan iman dan amal saleh. Sekarang dunia mulai merasakan sulitnya mencapai keamanan yang diidam-idamkan. Banyaknya kriminalitas, banyaknya hal-hal yang merusak. Semua itu karena manusia meninggalkan iman dan amal saleh. Lihat ketika Nabi dan para sahabat mengamalkannya dalam kehidupan mereka, benar-benar mengamalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, lihat bagaimana negeri mereka adalah negeri yang aman dan nyaman. Seorang pemimpin

0: bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda itu tidur siang tanpa pengawal, tidur di masjid tanpa pengawal. Lihat kedamaian, lihat keamanan yang luar biasa. Seorang Umar bin Khattab, pemimpin tertinggi umat Islam tanpa pengawal. Hal juga yang sama kepada Abu Bakar, hal yang sama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada yang mereka takutkan. Semua orang-orang yang di tengahnya, di samping mereka adalah orang-orang yang tidak akan menzolimi. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Allah berjanji memberikan kedamaian, ketentraman, kenyamanan hidup di permukaan bumi. Kalau mau taat dan patuh kepada Allah dan menjalankan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya di dalam surat Al-Fath ayat 4. Di dalam surat Al-Fath ayat 4, Allah tabaraka wa ta'ala berjanji. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang akan menurunkan ketenangan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menurunkan ketenangan. Di mana Allah turunkan ketenangan dan ini? Fi qulubil mu'minin. Di dalam hati orang-orang yang beriman. Lihat, Allah menjanjikan ketenangan dan ketentraman hidup. Allah menjanjikan kedamaian hati. Kalau kita ingin mencapai hati yang tenang, kalau kita ingin mencapai hati yang tentram, kalau kita ingin mencapai hati yang selalu bahagia, hati yang selalu gembira, hati yang penuh dengan kenyamanan, maka Allah berjanji akan memberikan itu kepada kita. Namun Allah berjanji untuk memberikannya kalau kita mau beriman. Allah tidak turunkan ketenangan dan kedamaian hati kepada setiap orang. Tapi Allah turunkan di dalam hati orang-orang yang beriman saja. Maka orang yang tidak beriman, hatinya tidak pernah tentram. Ya akhi maksiat, ya akhi dosa, ya akhi kriminal, tidak akan membawa kepada manusia kecuali hati yang selalu resah dan gelisah. Kecuali hati yang selalu merasa tidak nyaman. Kecuali hati yang selalu merasa bersalah. Kecuali hati yang selalu merasa takut. Ini akibat daripada perbuatan maksiat. Adapun kalau yang dilakukan adalah ketaatan, kalau yang dilakukan adalah keimanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berjanji menurunkan ketenangan dan ketentraman pada hati itu. Dan ini adalah kebahagiaan hidup. Manusia tidak akan pernah hidup bahagia kecuali dia mendapatkan hati yang tenang dan tentram. Maka di dalam ayat ini Allah menjanjikan kebahagiaan hidup di dunia adalah dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di awal diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka masyarakat yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah masyarakat yang amburadul. Masyarakat yang dipenuhi oleh hal yang tidak baik dalam kehidupannya. Bagaimana Rasulullah SAW kemudian membenahi masyarakat itu? Bagaimana Nabi Muhammad SAW kemudian mengembalikan kepada manusia kehidupan yang aman dan nyaman, kehidupan yang saling menghargai, kehidupan yang saling memberikan kebaikan dan saling menjaga diri untuk tidak menzolimi dengan kembali kepada iman dan amal saleh. Sehingga kebobrokan bermasyarakat yang terjadi di zaman itu habis dengan mengembalikan kaum mukminin kepada iman dan amal saleh. Sekarang banyak orang berpikir bagaimana cara memperbaiki negeri yang sudah banyak rusak ini. Banyak orang berpikir bagaimana cara membenahi masyarakat yang di dalam kehidupan mereka banyak terjadi kriminal ini. Caranya adalah kembalikan kepada cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda selalu katakan itu kepada kaum muslimin dan muslimat. Sekarang kita punya keluhan-keluhan. Keluhan yang kita rasakan sekarang, dulu di zaman Rasul ada. Ketika Rasul berdakwah, Rasul juga masyarakatnya juga memiliki kesalahan dan kekhilafan dan kehidupan yang tidak baik itu ada. Sehingga Anas sering katakan kepada kaum muslimin, coba lihat apa dosa kita sekarang yang tidak dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Apa keluhan kita sekarang yang tidak juga ada di tengah orang-orang Quraisy? Kita bicara pembunuhan, kita bicara penzaliman, kita bicara korupsi, kita bicara riba, kita bicara orang-orang yang mabuk, baik khamar atau di zaman kita sekarang sudah berkembang menjadi tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Kapolsek, itu juga bagian daripada mabuk, pembunuhan, merampok, di mana manusia berjoget, pria dan wanita, tempat mabuk, semuanya ada di zaman Quraisy. Akan tetapi Nabi SAW memberantas semua itu dengan mengembalikan mereka kepada Allah, mengembalikan mereka kepada rumah Allah, memberikan mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya janji Allah yang luar biasa di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 55. Allah berjanji di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 55, tiga janji Allah yang besar di permukaan bumi. Janji yang pertama, Allah akan memberikan kepada umat Islam khilafah. Janji yang kedua, Allah akan membuat agama Islam ini kuat dan kokoh di permukaan bumi. Dan janji Allah yang ketiga, Allah akan hapuskan perasaan takut dan Allah gantikan dengan rasa aman. Allah akan habiskan rasa takut, Allah ganti dengan rasa aman. Ini tiga janji Allah di dalam Al-Quran surat An-Nur ini. Mari kita baca Al-Quran surat Nur ayat 55. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman daripada kalian dan orang-orang yang beramal saleh. Apa janji Allah yang pertama? La yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladina min qablihim. Pertama, Allah tabaraka wa taala akan menjadikan mereka khalifah, pemimpin di permukaan bumi sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka pemimpin. Ini janji pertama. Janji kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum. Allah akan menguatkan dan mengokohkan di permukaan bumi agama mereka, yaitu agama Islam yang hak, agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka. Ini janji Allah yang kedua. Janji Allah yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan gantikan ketakutan mereka dengan keamanan. Ini janji Allah. Janji Allah yang pertama, kaum muslimin akan dijadikan pemimpin, akan memimpin di permukaan bumi. Janji Allah yang kedua, agama Islam akan Allah kokohkan. Janji yang ketiga, akan Allah tebarkan keamanan dan akan hilang rasa takut dengan hilangnya kriminalitas di permukaan bumi. Ini tiga janji Allah. Namun lihat awal ayat. Lihat awal ayat, saudaraku. Janji Allah ini bersyarat. Lihat syaratnya. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Orang sekarang mengatakan Allah berjanji, janji-janji yang seperti ini. Lalu mana janji Allah itu? Kenapa Allah tidak tunaikan? Bukankah Allah la yukhliful mi'ad? Allah tidak pernah ingkar janji. Namun tiga janji Allah itu sekarang sepertinya tidak ada. Umat Islam tidak jadikan khalifah, agama Islam juga tidak kokoh. Kemudian sekarang rasa takut ada di mana-mana. Mana janji Allah itu? Kita katakan, ya akhi, Allah berjanji tapi pakai syarat. Allah tidak akan ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad dalam ayat yang tadilah kita bacakan. Allah tidak akan ingkar janji. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala memberikan syarat. Anda penuhi syaratnya, Allah berikan janjinya. Apa syaratnya ada di awal ayat? Allah hanya berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat benar-benar mewujudkan iman dan amal saleh, lihat bagaimana Allah menunaikan janjinya kepada mereka. Lihat bagaimana janji Allah ini Allah tunaikan. Bukankah Allah telah menjadikan Nabi Muhammad dan para sahabat pemimpin-pemimpin dunia? Betul atau tidak? Bukankah agama Islam begitu kokoh, begitu kuat di permukaan bumi? Bukankah sudah hilang dari mereka ketakutan dan hidup penuh dengan keamanan dan kenyamanan dan kedamaian? Kalau kemudian janji Allah itu belum nampak, jangan salahkan Allah karena Allah tidak pernah ingkar janji. Salahkan kita yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan janji Allah. Karena Allah berjanji memberikannya kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ketika janji Allah itu belum datang, berarti kitanya belum lagi dilihat oleh Allah adalah orang-orang yang patut untuk Allah berikan kepada mereka janji-janji itu. Berarti keimanan dan amal saleh kita belum. Dan kita yang saya maksud adalah kaum muslimin secara umum. Adapun yang sifatnya individu, bisa jadi sudah menjadi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Akan tetapi hukum adalah untuk mayoritas. Allah melihat mayoritas. Apakah mayoritas hamba-hamba Allah itu adalah orang yang beriman dan beramal saleh atau tidak? Kalau mayoritas muslim, mayoritas kita yang ada di Indonesia, kaum muslimin ada di Indonesia beriman dan beramal saleh, ana yakin dan percaya Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan pernah ingkar janji. Allah akan memberikannya. Namun karena Allah melihat belum, maka Allah tidak berikan janjinya itu. Khalifah, jauh. Kuatnya Islam, jauh. Di negeri kita sendiri kadang kita sulit memperjuangkan agama kita. Di negeri kita sendiri ada orang-orang yang menghina agama kita. Menghina Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di negeri kita sendiri yang namanya rasa aman itu tidak seperti yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan untuk hal-hal yang sangat berharga, kadang-kadang kita sudah tidak merasa aman atas sendal dan sepatu yang kita bawa ke masjid. Ya, kalau ke masjid kita sudah tidak merasa aman, di mana kita akan bisa merasa aman? Lihat bagaimana kita telah memasang jeruji besi untuk rumah kita. Itu bukti bahwa kita sudah penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan kalau tidak dipasang. Bukan tidak boleh, boleh. Bukan haram, tidak haram, halal. Akan tapi itu pertanda bahwa kita telah dipenuhi oleh kekhawatiran. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka kita yang belum menjadi masyarakat yang benar-benar beriman dan beramal saleh, sehingga Allah tidak berikan janjinya. Karena janjinya hanya untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Itu pun pakai proses yang sangat lama. Lihat di kota Mekah Rasulullah berdakwah. Dan Rasul berasal dari kota Mekah. Akan tetapi mayoritas penduduk Mekah bukanlah orang yang beriman dan beramal saleh. Walaupun orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang luar biasa ada di tengah mereka. Ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Zubair, ada Talha, ada Abdurrahman bin Auf. Ada Abu Ubaidah. Orang-orang luar biasa, Ashabul Jannah, ada di tengah orang-orang penduduk Mekah, namun Allah tidak janjikan kepada mereka, tidak berikan kepada mereka kepemimpinan itu. Kenapa? Masyarakat Mekah mayoritasnya bukan orang yang beriman dan beramal saleh. Namun ketika orang-orang yang ada di Madinah sudah mayoritasnya adalah orang yang beriman dan beramal saleh, Allah pindahkan Nabi dan orang-orang yang beriman, para sahabat dari kota Mekah dipindahkan ke kota Madinah. Di kota Madinah Allah penuhi janjinya. Padahal Nabi berasal dari kota Mekah. Namun Allah tidak berikan di kota Mekah itu janjinya. Allah berikan di kota Madinah. Kenapa? Karena di kota Madinah lah mayoritas orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu ada. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara beberapa janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Ketika kita hidup di permukaan bumi. Adapun janji-janji Allah tabaraka wa ta'ala ketika hidup di akhirat nanti jauh lebih besar daripada janji-janji ini. Allah berjanji untuk memberikan keamanan kepada orang-orang yang beriman di yaumil mahsyar. Allah berjanji menjaga orang-orang yang beriman untuk tidak Allah masukkan ke dalam neraka. Allah berjanji memberikan kepada mereka surga Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat, surga yang penuh dengan segala kenikmatan. Dan ini janji-janji Allah yang luar biasa. Akan tapi semua janji itu bersyarat. Anda harus menjadi orang yang beriman dan beramal saleh. Oleh karena itu surga tidak dijanjikan Allah tabaraka wa ta'ala kecuali kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa ada kemenangan yang luar biasa. Hadaiqa wa a'naba. Allah janjikan kepada mereka kebun-kebun yang sangat ranum. Allah janjikan kepada mereka pohon-pohon daripada anggur. Wa kawa'iba atraba. Allah janjikan kepada mereka bidadari-bidadari surga. Wa ka'san dihaqa. Allah janjikan kepada mereka minuman-minuman yang lezat, yang tidak perlu dituangkan, tinggal diminum karena airnya telah berisi di gelas itu. Penduduk surga tidak harus menuangkan air dari ceret ke gelas untuk diminum. Tapi setiap mereka mau minum, gelas mereka sudah terisi dengan air yang mereka inginkan. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. La yasma'una fiha laghwa wala kidzaba. Di surga mereka tidak akan mendengarkan tentang hal-hal yang dusta, tentang hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah janjikan surganya, namun lihat janji ini bersyarat. Syaratnya ada di awal ayat. Apa awal ayat? Allah berfirman, lil muttaqina mafaza. Allah janjikan janji-janji ini untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Allah tidak akan ingkar janji. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah tidak akan ingkar janji. Allah pasti masukkan orang yang bertakwa dalam surga. Allah pasti jauhkan surga, Allah jauhkan neraka dari hamba-hambanya yang bertakwa. Allah tidak akan ingkar janji. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Tapi syaratnya adalah masukkan diri kita ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Penuhi janji Allah, maka Allah penuhi janjinya. Penuhi syarat-syarat yang diberikan Allah, Allah pasti penuhi janjinya. Lihat di awal surat Al-Mu'minun, di mana Allah menjanjikan surga Firdaus. Allah menjanjikan surga Firdaus kepada hamba-hambanya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di awal surat Al-Mu'minun, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Lalu Allah berjanji, أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ hum fiha khalidun. Allah berjanji mereka adalah orang-orang yang mendapatkan warisan, di mana mereka akan mewarisi surga Firdaus. Mereka akan dapat warisan yaitu surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Allah menjanjikan surga, namun janji ini bersyarat. Apa syaratnya? Baca dari awal ayat. Semua ini janji-janji Allah. Namun bersyarat janjinya. Kalau kita melakukan syarat-syaratnya, Allah pasti penuhi janjinya. Syarat yang pertama, mereka adalah orang yang sholat dan berusaha khusyuk di dalam sholat. Janji yang kedua, syarat yang kedua, mereka harus menjauhi maksiat. Syarat yang ketiga, mereka harus membayar zakat. Syarat yang keempat, mereka harus menjaga kemaluan mereka daripada zina. Syarat yang berikutnya, mereka harus menunaikan amanah. Mereka harus menunaikan janji-janji. Dan syarat yang terakhir adalah, mereka harus selalu menjaga sholat. Ini syarat-syaratnya. Dan ketika syarat ini terpenuhi, Allah tidak akan ingkar janji. Allah mustahil akan ingkar janji. Allah akan mengabulkan apa yang diberikan kepada, apa yang telah dijanjikan kepada mereka, seandainya mereka memenuhi syarat-syaratnya. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, katakan aku dekat. Apabila hamba-hambaku bertanya tentangku kepadamu, maka katakan aku dekat kepada mereka. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli. Tapi hendaklah mereka juga mengambil atau melakukan perintahku. Allah mengatakan, aku akan kabulkan doa mereka, aku akan berikan kepada mereka permintaan mereka, namun falyastajibuli. Hendaklah mereka juga mengerjakan apa yang kuperintahkan kepada mereka, wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku. Kembali iman dan amal saleh. Sehingga penduduk surga di akhirat akan berkata kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, penduduk surga, dan semoga semua kita dimasukkan Allah ke dalam surga dan Allah jauhkan kita dari nerakanya. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 74, Allah berkata tentang ucapan penduduk surga dan pujian penduduk surga kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surga nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengucapkan kalimat ini. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Dan penduduk-penduduk surga berkata, Alhamdulillah الذي صدقنا وعده. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menunaikan janjinya kepada kita, yang telah menepati janjinya kepada kita. Wa awrathanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya, dan telah memberikan kepada kita bumi sehingga kita bisa berjalan-jalan di surga kemanapun yang kita inginkan. Fa ni'ma ajrul amilin, dan itu adalah senikmat-nikmat ganjaran untuk orang-orang yang beramal saleh. Lihat perkataan penduduk surga yang sudah dinukilkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita di dalam Al-Quran. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kita, yang telah menepati janjinya kepada kami. Maka surga adalah janji Allah yang teramat besar. Terakhir di dalam surat Al-A'raf ayat 44. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 44, Allah mengatakan, وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اللعنة الله على الظالمين. Penduduk-penduduk surga memanggil-manggil penduduk neraka. Penduduk surga bisa melihat penduduk neraka dan bisa berbicara dengan penduduk neraka. Penduduk neraka bisa melihat penduduk surga dan bisa berbicara dengan penduduk surga. Dan ini menambah nikmat penduduk surga dan menambah azab penduduk neraka. Na'udzubillahi minannar. Semoga Allah lindungi kita dan keluarga kita dari api neraka. Melihat orang yang diazab akan menambah kenikmatan di surga. Dan melihat penduduk surga penuh dengan kenikmatan yang luar biasa menambah azab untuk penduduk neraka. Penduduk surga memanggil-manggil penduduk neraka seraya berkata, "An wajad an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa." Kata penduduk surga, "Wahai penduduk neraka, kami telah menemukan apa yang dijanjikan oleh Rabb kami kepada kami sebagai janji yang benar." Lihat, kata penduduk surga pada penduduk neraka, "Kami telah mendapatkan janji-janji Allah. Apa yang Allah janjikan itu bukan janji yang palsu, janji yang hak, janji yang benar." "Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa?" Apakah janji Allah untuk mengadab kalian sudah kalian dapatkan? Allah juga berjanji mengadab orang-orang yang tidak mau patuh dan taat kepadanya. Mengancam maksudnya di sini. Apakah sudah kalian dapatkan juga? "Qalu na'am." Penduduk neraka menjawab, "Iya. Kami juga telah mendapatkan ancaman-ancaman yang dahulu diancamkan kepada kami, telah Allah tunaikan, Allah telah melakukannya." Na'udzubillah min dzalik. Fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi ala dhalimin. Maka ada yang menyuarakan suara di tengah-tengah mereka bahwa laknat Allah adalah kepada orang-orang yang berbuat zalim. Lihat penduduk surga mengatakan kepada penduduk neraka, "Kami telah mendapatkan janji Allah." Apakah ancaman Allah kepada kalian yang Allah sampaikan di dunia sudah kalian dapatkan juga? Dulu kalian diancam, jangan begitu, nanti akan ada azab yang pedih. Jangan lakukan hal-hal yang seperti itu, nanti kalian akan diazab, dipanggang di dalam api neraka. Apakah kalian sudah dapatkan itu juga, wahai penduduk neraka? Maka inilah janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita kejar. Orang yang semakin yakin akan janji Allah, akan semakin yakin dengan janji Allah, dia akan semakin ringan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rintangan-rintangan akan semakin mudah dia lalui dengan kekuatan yakinnya dia dengan janji-janji Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka jangan melemah kita dalam keyakinan kita akan janji-janji Allah yang akan Allah berikan kepada kita. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah hanya menunggu apakah kita adalah orang yang berhak untuk mendapatkan janjinya. Maka jadikan diri kita adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala dengan tunduk dan patuh kepada Allah, dengan tunduk dan patuh kepada syariat Allah, menjauhkan hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Dan yakinlah, apapun yang kita rasakan daripada kepedihan itu tidak seberapa dibanding nikmat yang Allah siapkan. Ya akhi fiddin, adapun ketika kita mengikuti hawa nafsu kita, kita mulai lupa dengan janji-janji Allah. Kita mulai lupa dengan ancaman-ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita hanya mengharapkan kenikmatan sesaat, kenikmatan semu yang hanya sebentar, yang akhirnya adalah kehancuran, yang akhirnya adalah penyesalan tiada tara. Sehingga di akhirat penduduk neraka memohon-mohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, ingin menjadi orang saleh. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan memberikan kesempatan mereka untuk kembali ke dunia dan merubah amal mereka menjadi orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah katakan itu. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah, "Walau tara idil mujrimuna nakisu 'inda rabb nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Andai kamu melihat nanti pelaku dosa dan maksiat menundukkan kepala mereka di hadapan Rabb mereka dan berkata, "Rabbana, wahai Rabb kami, absarna wa sami'na, kami telah melihat, kami telah mendengar, farji'na na'mal salihan, Kembalikan kami ke dunia, ya Allah. Kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan. Kami ingin beramal saleh. Kami ingin beramal saleh. Kembalikan kami ke dunia. Kami ingin beramal saleh. Inna muqinun. Sesungguhnya kami benar-benar percaya sekarang. Benar-benar percaya dengan apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Kami kalau dikembalikan ke dunia benar-benar ingin jadi orang saleh. Akan tapi kesempatan itu tidak akan diberikan. Ya akhi, ini cita-cita penduduk neraka. Ini cita-cita penduduk mahsyar yang akan diazab oleh Allah agar mereka dikembalikan ke dunia ingin menjadi orang saleh. Dan kesempatan kita untuk menjadi orang saleh belum tertutup. Kesempatan kita untuk menjadi orang yang soleh, menghiasi hidup kita dengan keibadah dan ketaatan tidak tertutup. Kita sedang di masa di mana kita bisa masih bisa membenahi amal kita. Kita masih bisa membenahi ketaatan kita kepada Allah. Kita masih bisa saatnya keluar daripada maksiat, masuk ke dalam ketaatan. Kita masih bisa untuk bertahan di atas ketaatan dan tidak tergiur kepada janji-janji syaitan. Lakukan itu dalam kehidupan kita penuh dengan keyakinan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan orang yang beriman dan beramal saleh. Inilah dia yang ingin kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menguatkan keyakinan di dalam hati ini bahwa orang yang beriman dan beramal saleh, Allah tabaraka wa ta'ala akan berikan kepada mereka kehidupan yang nyaman, akan berikan ketenangan dan ketentraman. Allah akan berikan kepada mereka pengampunan dosa. Allah akan berikan kepada mereka surga. Dan akan Allah jauhkan dari neraka. Dan hidup di permukaan bumi akan merasa nikmat apabila kita patuh dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan nikmat di akhirat dengan mendapatkan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu mengejar janji-janji yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala melalui rasul-rasulnya, melalui ayatnya yang ia turunkan kepada kita, dan kemudian kita terus bersemangat untuk mengejar janji-janji itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan beberapa waktu ke depan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari kaum muslimin dan muslimat yang bisa kita jawab, yang kita antum, punya antum yang ngomong untuk menjawabnya, maka insyaAllah kita akan jawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.
1: Ya, demi cek. Demikianlah tadi penyampaian kajian ilmiah oleh Ustaz Maududi Abdullah Hafizahullah Ta'ala. Kita ucapkan jazakallahu khairan kepada beliau. Dan kita doakan semoga beliau senantiasa dalam kesehatan juga keluarganya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan untuk menuliskan pertanyaannya kemudian diserahkan ke panitia. Kami berikan kesempatan kepada kita, silakan untuk menulis pertanyaannya. Namun sebelumnya kami undang kepada Bapak Kapolres Lubuk Linggau untuk menerima bingkisan dari kita yang akan diberikan oleh Ustadz. Kemudian Bapak Asisten 1, Bapak Heri, kami juga undang untuk silakan ke depan Bapak. Tafadhol Pak. Pak Kapolres. Nah, ini ya, satu lagi pada Bapak Asisten 1, Bapak Heri. Ya, semoga bukunya bermanfaat Pak untuk menambah semangat ibadah kita. Ya, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit maklumat yang akan kami sampaikan terkait dengan kondisi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Radul Jannah. Untuk lebih lengkapnya kami mohon kepada Saudara Rio Hamad Hatta untuk menyampaikan kepada kita semua. Pada beliau dipersilakan. Oh ya, silakan tafadhol. Tanya jawab lebih dahulu. Oh, enggak apa-apa. Tafadhol akhir yuk, silakan tafadhol, enggak apa-apa. Dipersingkat saja.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia pada pagi hari ini, mohon izin kami dari Yayasan Rodatul Jannah menyampaikan gambaran sedikit perkembangan pembangunan Masjid Rodatul Jannah yang insya Allah itu akan dibangun dengan ukuran 40 x 40 meter persegi yang terletak di Jalan Fatmawati Soekarno, Kelurahan Cremeh Tabah, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1. Jadi adapun yang sudah masuk donasi material, yang pertama yaitu berupa 1 unit ampere listrik yang insya Allah itu akan dipasang besar 30 ampere. Yang kedua yaitu 40.000 batu bata dari hamba Allah. Yang ketiga yaitu donasi dalam jumlah sebesar 30 juta yang kita pergunakan untuk pengerjaan sumur bor serta sanitasi nanti pelaksanaan pembangunan masjid guna untuk menyiapkan tempat wudhu. Yang ketiga, yang keempat yaitu semen sudah masuk itu sebanyak 120 sak semen, dan batu koral itu baru masuk 5 mobil dump truck. Jadi mungkin itu gambaran donasi yang sudah kita terima dalam rangka pembangunan Masjid Rodatul Jannah. Jadi kami di sini mengajak, mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama menjadi bagian atau barisan dari pejuang-pejuang dakwah sunnah di Kota Lubuk Linggau. Dan untuk yang di luar Kota Lubuk Linggau, kita tetap terus membuka donasi ini, bisa langsung nanti transfer ke rekening kita di Bank BNI Syariah, mungkin bisa lihat di Facebook Linggau Mengaji ataupun Instagram dan grup WA Linggau Mengaji. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang pada hari ini berminat untuk mendonasikan hartanya dalam bentuk material, itu kami siapkan untuk yang ibu-ibu atau umahat, ada meja satu, di situ ada panitia ahwat. Bagi Bapak Ibu yang khususnya berada di Kota Lubuk Linggau, berniat ingin menyumbangkan material, itu silakan nanti dicatat nama lengkap, alamat, nomor HP, dan insya Allah nanti akan kita jemput. Kita jemput. Begitupun juga untuk yang bapak-bapak ihwan yang khususnya berada di Kota Lubuk Linggau, silakan nanti di meja depan itu ada panitia, panitia dari tim guru SD. Silakan yang berniat setelah meninggalkan masjid ini untuk mendaftarkan nama-namanya menjadi bagian dari pejuang dakwah sunnah kita. Demikian informasi yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk dan kita hanya jawab yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum kita menjawab, kita minta maaf kepada ikhwan wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya pertanyaannya tidak terjawab karena saking banyaknya pertanyaan dan waktu yang sangat mepet. Ustaz, apakah boleh kita beramal atau bersedekah namun mengharapkan sesuatu balasan dari Allah di dunia? Contohnya kita berpuasa dengan harapan Allah segerakan jodoh kita. Atau juga mungkin kita bersedekah dengan harapan Allah kabulkan keinginan kita untuk segera memiliki anak. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, keikhlasan harus tetap nomor satu. Dan Allah tabaraka wa ta'ala maha tahu apa yang pertama, yang nomor satu dari hati kita. Kalau yang dari nomor satu dari hati kita tetap keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalau ada niat setelah itu,
0: Namun bukanlah merusak keikhlasan, maka itu tidak bertabrakan dengan keikhlasan dan tidak membuat amalnya rusak. Seperti tadi, dia berinfak, namun dia tetap ikhlas dalam infaknya, dan dia berharap dengan infak itu Allah berikan kepadanya kebaikan di dunia. Maksudnya dengan infaknya bukan ingin memperkaya diri, tapi supaya Allah tabaraka wa ta'ala sembuhkan penyakitnya. Kemudian kalau seandainya jodohnya terasa lambat oleh dirinya, Allah percepat datangnya jodoh. Hal yang seperti ini kalau tidak merusak keikhlasan, bukan itu yang pertama niat yang utama, kemudian keikhlasan jauh di belakang, maka itu tidak bertabrakan dengan keikhlasan. Mirip dengan para ulama ketika berbicara, kita menuntut ilmu agama dengan harapan nanti kalau kita sudah punya ilmu agama, kita bisa mengajarkannya kepada manusia. Kita bisa menjadi guru dan dosen. Dan guru dan dosen itu adalah bagian dari pekerjaan dunia yang juga mendapatkan gaji. Ini tidak bertabrakan kalau keikhlasan kita tidak rusak dalam menuntut ilmu. Jadi intinya bahwa kalau dia tidak merusak keikhlasan, boleh. Akan tapi kalau keikhlasannya rusak, yang dia inginkan adalah itu saja, maka ini salah. Keikhlasan tetap harus menjadi prioritas utama di dalam niat beramal saleh. Afwan Ustaz, mau bertanya, bagaimana ketika ada keinginan kita untuk memajukan Islam dan mengembalikan zaman seperti zaman Umar bin Khattab? Akan tetapi kita mengingat sabda Nabi SAW bahwa Islam di akhir zaman akan menjadi lemah seperti buih di lautan. Masya Allah, semangat yang luar biasa. Ingin mengembalikan Islam seperti zamannya Umar bin Khattab. Kalau ingin pemimpin kita seperti Umar bin Khattab, maka rakyatnya pun harus menjadi rakyat seperti rakyat Umar bin Khattab. Faham yang Anda maksud? Kalau kita ingin pemimpinnya adalah seperti Umar bin Khattab, kita harus menjadi rakyat seperti rakyat Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab tidak akan menjadi pemimpin ketika rakyatnya adalah kita. Siapa rakyat Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab menjadi pemimpin? Uthman, Ali, Aisyah, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, Zubair bin Awam, Talha, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Itu rakyatnya, baru pemimpinnya siapa? Umar bin Khattab. Intinya adalah, kalau kita ingin ingin pemimpin kita pemimpin yang baik, rakyat harus baik. Jangan rakyat hanya nuntut pemimpin jadi baik, sementara rakyat tidak berubah menjadi baik. Rakyat lahir dari mana, saudaraku? Pemimpin lahir dari mana, saudaraku? Dari rakyat. Dari rakyat yang baik akan lahir pemimpin yang baik, pasti itu. Oleh karena itu ketika rakyatnya luar biasa, lahirlah pemimpin luar biasa seperti Umar bin Khattab. Maka semangat ingin mengembalikan kejayaan umat Islam, pemimpinnya seperti Umar bin Khattab, semangat yang luar biasa. Akan tapi semangat juga harus diikuti dengan sesuatu yang nyata. Tidak hanya semangat buta. Apakah kita bisa selevel rakyat-rakyat Umar bin Khattab? Hah? Bisa? Bisa tidak? Tidak bisa. Maka pemimpin kita tidak akan bisa selevel Umar bin Khattab. Ini orang ingin mengembalikan seperti Umar bin Khattab. Semangat luar biasa, bagus. Tapi sayang tidak diiringi oleh kenyataan nyata. Kita hargai semangatnya, namun kita katakan kepadanya, berbenahlah diri, berbenahlah, karena sesungguhnya akan lahir pemimpin-pemimpin hebat dari rakyat-rakyat yang hebat. Akan lahir pemimpin-pemimpin yang adil, manakala rakyatnya juga berlaku adil. Kama tuwalla yuwalla alaikum. Sebagaimana kalian berbuat, Allah akan jadikan pemimpin seperti perbuatan kalian juga, kata Allah. maka benahi diri kita masyarakat. Kalau kita ingin pemimpin yang adil, kita harus berlaku adil sebagai rakyat. Kalau kita ingin pemimpin yang jujur, rakyat juga harus jujur. Kalau kita ingin pemimpin yang sayang, kita harus juga menyayangi orang lain. Insya Allah dengan membenahi diri, akan Allah benahi negeri. Lihat ketika Allah berbicara pembenahan, Allah berbicara diri sendiri dan keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum. Maka hal yang bagus, semangat untuk merubah kepemimpinan seperti Umar bin Khattab, namun iringi juga dengan semangat untuk merubah masyarakat kepada masyarakat yang mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, bagaimana menjaga agar hati ini terus bertakwa kepada Allah dan Rasulnya? Kalau yang antum maksud bertakwa kepada Allah terus sampai meninggal dunia, tak lagi berbuat maksiat, caranya antum harus berubah menjadi malaikat. Karena hanya malaikat yang bisa bertakwa terus kepada Allah dan tidak pernah lagi berbuat maksiat sampai akhir hayat mereka. Kalau antum bisa jadi malaikat, antum baru bisa menjadi orang yang bertakwa terus selama-lamanya tanpa ada perbuatan maksiat. Saya ingin mengatakan itu untuk seorang manusia di zaman kita mustahil. Karena Nabi telah mengatakan, ya, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawabun. Seluruh bani Adam orang berbuat salah. Takwa terus tidak pernah berbuat maksiat, ini bukan sifat manusia. Sementara Anda manusia. Anda suatu saat pasti tergelincir. Anda suatu saat pasti terjebak dalam bujuk rayu syaitan. Anda suatu saat pasti terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Tak akan Anda itu takwa selama-lamanya sampai akhir hayat. Tidak mungkin. Karena fitrah Anda sebagai seorang manusia adalah yang tidak mungkin lepas dari salah dan khilaf. Namun, yang Anda nasihati ketika terjerumus, segera bertaubat. Itu yang dinasihati oleh Allah dan Rasulnya. Tidak continue di atas maksiat. Tidak berlanjut di atas maksiat. Sudah tahu itu salah, masih tidak mau bertaubat dan terus lanjutkan, kemudian mengakhir-akhirkan taubat, dan boleh jadi kematian lebih cepat datangnya daripada niatnya untuk bertaubat. Na'udzubillahi min dzalik. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innamat taubatu ala Allahi lilladina ya'maluna su'a bijahalah, thumma yatubuna min qarib. Allah akan menerima taubat orang-orang yang berbuat kesalahan, kemudian segera bertaubat. Maka sifat kita adalah sifat orang yang pasti berbuat salah, namun segera bertaubat kalau sudah terjerumus ke dalam kesalahan. Jangan lanjutkan, jangan istiqamah di atas maksiat. Namun kalau antum tanya adalah bagaimana caranya bertakwa terus, maka caranya adalah menjadi malaikat, bukan menjadi manusia. Kalau umat ini, manusia ini semuanya bertakwa dan tidak ada lagi yang berbuat dosa, Allah akan membuat hancurkan kita, akan Allah musnahkan kita. Allah datangkan kaum selain kita yang berdosa, kemudian Allah ampuni mereka karena Allah ingin mengampuni hamba-hambanya. Kalau kita semuanya sudah tidak berbuat maksiat, siapa yang akan Allah ampuni? Padahal Allah itu sangat suka mengampuni. Ini yang dikatakan Nabi Muhammad dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim. Laula alla tudhnibu la dhahaballahu bikum. Thumma laja'a biqaumin yudhnibun fayastaghfirun fayaghfir lahum. Kalau kalian tidak lagi berbuat dosa seperti yang antum tanyakan, maka Allah akan habiskan kalian, Allah akan sirnakan kalian, Allah akan musnahkan kalian. Thumma laja'a biqaumin, kemudian Allah datangkan kaum selain kalian, yudhnibun, mereka berbuat dosa, fayastaghfirun, lalu mereka minta ampun kepada Allah, fayaghfir lahum, lalu Allah ampuni dosa dan kesalahan mereka. Maka berjalanlah sebagai kodrat manusia. Jangan kita menjadi manusia ingin berjalan di atas kodratnya malaikat. Intinya adalah tahan diri, kalau terjerumus segera bertaubat. Dan dengan itu kita termasuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu bukan berarti orang yang tak pernah berbuat maksiat. Penduduk surga bukan orang yang tidak pernah berbuat maksiat. Salah. Penduduk surga bukan orang yang tidak pernah berbuat maksiat. Kalau antum tahu penduduk surga, maka penduduk surga itu adalah mantan-mantan pelaku maksiat. yang mantan pencuri, mantan perampok, mantan pelaku riba, mantan pemabuk, mantan narkoba, tapi mantan ya, mantan pembunuh. Kalau surga akan dihuni oleh orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa, alangkah sepinya surga. Mantan pezina masuk surga, mantan koruptor ke surga, tapi mantan. Oleh karena itu kita harus bertaubat. Dan surga siap menanti orang-orang yang bertaubat dari dosa dan kesalahannya.

Mana yang lebih baik, berzikir dengan jari-jari tangan atau menggunakan tasbih? Yang lebih baik adalah yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lagi yang lebih baik selain daripada apa yang dikerjakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kehidupan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui beliau menghitung zikirnya dengan jari-jari tangan. Bukan hanya beliau melakukannya, beliau memerintahkan seperti itu. Wa aqidna bin nawamil. Hendaklah kalian menghitung zikir kalian dengan jari-jari tangan kalian. Dengan unmulah-unmulah kalian. Ini dia unmulah. Jari-jari tangan yang ada batas-batasnya. Fa innahunna mashhudat wa mustantaqat. Karena jari-jari tangan kalian akan bersaksi di hadapan Allah dan akan disuruh berbicara di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan disuruh berbicara oleh Allah. Maka yang terbaik adalah apa yang dikerjakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Ustaz, apabila seorang imam ketika membaca Al-Fatihah salah bacaannya, apakah ana sebagai makmum harus mengulangi bacaan Al-Fatihah tersebut? Kalau imam salah membaca Al-Fatihah, berarti dia tidak berhak jadi imam. Al-Fatihah saja salah, dia tidak layak jadi imam. Karena membaca rukun sholat saja, dia tidak benar. Maka orang ini harus sadar, mundur dari jabatan menjadi imam kaum muslimin di dalam sholat. Karena kalau kita melihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka lebih mementingkan imam sholat mereka daripada pemimpin dunia mereka. Begitu para sahabat yang dididik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih penting bagi mereka siapa yang mengimami sholat mereka dibanding siapa yang memimpin dunia mereka. Maka orang yang salah membaca Al-Fatihah tidak berhak menjadi imam kaum muslimin di dalam sholat. Sampaikan kepada orang tersebut dengan akhlak yang mulia, ya, agar beliau membenahi bacaan Al-Fatihahnya. Kalau salahnya di luar Al-Fatihah, masih sah sholat. Tapi kalau salahnya di Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Karena Al-Fatihah adalah rukun sholat. Dan jangan bermakmum kepada imam yang baca Al-Fatihah saja salah dan tidak benar, wallahu a'lam.

Ustaz, tolong nasihati istri-istri kami agar mereka fokus mengejar janji-janji Allah dan agar mereka taat dan patuh kepada suaminya. Curhat kayaknya ini suami. Kepada para istri, taatlah kepada suami Anda, karena itu perintah Allah dan perintah Rasul Anda. Kepada para suami, sayangilah istri. Sayangilah istri Anda, karena itu perintah dari Allah dan perintah dari Rasul Anda sallallahu alaihi wasallam. Istri harus sangat menyayangi. Suami harus sangat baik kepada istrinya.

wasallam. Jangan tuntut istri menjadi seperti Fatimah. Kalau karena istri Anda seperti Fatimah, jodohnya bukan Anda. Jodohnya orang seperti Ali bin Abi Thalib. Fahamilah bahwa biasanya manusia berjodoh dengan yang selevel dengannya. Maka kalau seandainya istri belum terlalu taat, kita juga sebagai suami harus introspeksi diri. Apakah kita telah melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah? Kewajiban-kewajiban kita kepada keluarga? Apakah kita telah menyayangi keluarga kita? Apakah kita telah sabar dalam mendidik mereka? Telah mengarahkan mereka kepada agama? Atau kita juga menzalimi mereka? Kemudian kepada para istri, walaupun sedikit banyak dizalimi suami, jangan balas kezaliman suami dengan perbuatan yang juga ingkar kepada suaminya. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Itu bukan sifat orang yang beriman. Sifat orang yang beriman adalah membalas keburukan orang dengan kebaikan. Karena dengan seperti itu Anda akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu pertanyaan terakhir, karena kita harus segera meninggalkan lokasi kajian karena 50 menit daripada sekarang jadwal penerbangan.

0: Ustaz, bagaimana cara membayar uang pelangkahan nikah? Antum mau nikah, ternyata abang atau kakak di atas belum nikah ya. Lalu harus membayar uang. Ini tidak ada dalam syariat agama Islam. Namun ada di dalam adat dan istiadat. Maka selesaikan secara adat dan istiadat. Iya. Secara syariat tidak ada, uang pelangkahan itu tidak ada secara syariat agama Allah. Seorang adik boleh saja menikah lebih dulu daripada abang atau adiknya. Ya, namun yang saya ingatkan saja adalah jangan kaum muslimin punya keyakinan tatoyur. Karena keyakinan tatoyur dilarang secara syariat. Yaitu kalau abangnya dilangkahi oleh adiknya, nanti abangnya ini sial nasibnya. Itu enggak boleh dalam agama, keyakinan seperti itu. Keyakinan seperti itu tidak boleh dalam syariat. Itu namanya keyakinan tatoyur. Keyakinan akan terjadi hal yang sial karena suatu kejadian yang terjadi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita nasihati saudara kita, jangan punya sifat, punya tatoyur. Punya keyakinan akan datangnya sial kalau ada si adik melangkahi si kakak, si adik melangkahi si abang dan semacamnya. Itu tidak ada dalam syariat kita. Semua suratan takdir sudah dituliskan oleh Allah, termasuk rezeki, ajal, dan juga amalan, termasuk jodoh. Kalau dia ada jodohnya sudah ditakdirkan oleh Allah. Lambat atau cepatnya ditakdirkan oleh Allah. Bukan karena dilongkahi atau tidak dilongkahi oleh adiknya. Karena bukan karena telah dilangkahi atau tidak dilangkahi oleh adiknya. Bukan ada hubungannya dengan itu sama sekali. Ana termasuk orang yang juga melangkahi kakak. Tapi alhamdulillah setelah sekian bulan kakak menikah. Jadi tidak ada hubungan dengan itu sama sekali. Dan semua kembalikan kepada Allah dengan suratan takdir dari Allah. Ikhwani akhwati fiddin, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Dan mari kita jaga keyakinan kita akan janji-janji Allah. Dan kepercayaan kita bahwa Allah tabaraka wa ta'ala pasti memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Dan pasti menjauhkan orang yang beriman dan beramal saleh dari neraka. Dan pasti Allah berikan kepadanya janji-janji di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengannya kita bersemangat mengejar janji itu. Dan tidak melemah dalam mengejar janji itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah tersedia RBT Ustaz Maududi Abdullah Hafizahullah.
2: Allah hanya undur. Allah hanya undur saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda.
1: Untuk mengaktifkan RBT ini caranya mudah. Bagi pengguna Telkomsel, ketik Maududi 07, kirim ke 1212 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1212 untuk RBT berhentilah dari riba.

0: bagi pengguna XL, ketik Maududi 07, kirim ke 1818 untuk RBT, azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1818 untuk RBT, berhentilah dari riba. Dan bagi pengguna Indosat, ketik MG spasi Maududi 07, kirim ke 808 untuk RBT, azab yang diundur. Dan ketik MG spasi Maududi 08, kirim ke 808 untuk RBT, berhentilah dari riba. Dengan mengaktifkan RBT ini, Anda telah turut serta membantu operasional dakwah Asyil TV.
1: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَا يُتَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني في الله وأخواتي في الدين أزلني الله وإياكم حاضرين حضرات من رحمتي الله سبحانه وتعالى الحمد لله وجدا شكر كتاب أنجدكم kepada الله سبحانه وتعالى yang mengumpulkan kita dan mempertemukan kita dalam rangka untuk membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bercerita tentang kisah Qarun, ya. Dan semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya barang siapa yang berkumpul di rumah-rumah Allah kemudian membaca ayat-ayat Allah dan mempelajarinya, maka akan turun kepada mereka rahmat Allah, diliputi dengan ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan ketenangan dan diliputi oleh para malaikat serta Allah membanggakan mereka di depan para malaikatnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarun ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas yaitu ayat ke-76 dan seterusnya. Surat Al-Qasas ayat 76 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa." Sungguhnya Qarun adalah dari kaumnya Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Musa ya ke Firaun, ke Haman dan Qarun, namun mereka sombong, mereka kafir. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila Firauna wa Hamana wa Qaruna. Faqalu sahirun kadzdzab. Sungguh kami telah mengutus Musa alaihissalam dengan ayat kami, dengan kekuatan yang jelas, ya, kepada Fir'aun dan Haman dan Qarun. Faqalu sahirun kadzdzab. Namun mereka berkata Musa adalah sahirun kadzdzab, penyihir dan pendusta. Ya. Fir'aun ya, sombong dengan kerajaannya. Kemudian Haman sombong dengan jabatannya sebagai panglima Fir'aun dan Qarun sombong dengan hartanya. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya Qarun berasal dari kaumnya Nabi Musa. Namun tidak jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan terjadinya persis peristiwa Qarun dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi. Apakah peristiwanya terjadi tatkala Nabi Musa masih di Mesir sebelum keluar dari Mesir? Yang masih ada Fir'aun tatkala itu di zaman adanya Haman, kemudian terjadi hal ini karena sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun ini dulu adalah petugas dari Fir'aun yang dia bertugas untuk mengawasi Bani Israel dan dibeli harta yang banyak, kemudian dia sombong. Ataukah kejadian terbenamnya Qarun ini adalah setelah
3: Nabi Musa keluar dari Mesir tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu kita mencari tahu kapannya. Kalau ada faedah dari hal tersebut, tentunya Allah akan sebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi apa yang tidak dijelaskan oleh Allah, ya, tidak perlu kita perpanjang lebarkan, tidak perlu kita khilafkan. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an hal-hal seperti ini. Seperti ini disyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Banyak perkara yang terjadi khilaf di antara sebagian ulama dalam penentuannya, namun tidak ada faedah dari hasil khilaf tersebut. Seperti mereka khilaf tentang warna anjing Ashabul Kahfi, warnanya apa, ya. Namun warnanya hijau, merah, kuning, hijau, enggak ada masalah. Warna tersebut tidak ada pengaruh dengan masalah iman. Contohnya khilaf tentang di mana Goa Al-Kahfi tersebut, ya, apakah di sini atau di negeri Syam, apakah di mana, apakah di Yogyakarta misalnya, tidak ada faedahnya. Apakah di Jakarta misalnya, ya, tidak ada faedahnya. Bahkan kalau ketahuan malah bahaya. Seandainya kalau ketahuan goanya tersebut ada di Selipi, orang semua akan di Selipi. Bahkan pura-pura tidur di situ, ingin tahu gimana ya tidur di Goa Kahfi. Kalau nggak bangun-bangun 300 tahun bagaimana? Jadi karenanya ini semua tidak ada faedahnya. Karena tidak ada faedahnya maka tidak perlu kita sebutkan khilaf. Contoh seperti koron di mana zaman ini, atau kalau ada dalilnya atau riwayat kita benar. Tapi kalau nggak ada tidak perlu kita perpanjang lebarkan tentang masalah tersebut. Yang jelas koron dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang akan kita sebutkan dalam surat Al-Qasas. Saking banyak hartanya yang dibenarkan oleh Allah bersama koron sampai menjadi istilah kalau harta ditemukan dalam tanah namanya harta koron. Harta karun, meskipun ditemukannya di Yogyakarta disebut harta karun, padahal korun terbenamnya di sana, di Mesir atau sekitar Mesir dibenamkan oleh Allah di sana, bukan dibenamkan di Yogyakarta, bukan dibenamkan di Magelang misalnya, ya. Kecuali ada ilmuwan Indonesia yang mengatakan Borobudur di mana, Kerajaan Sulaiman di Borobudur, ya, itu lain cerita, ya. Bahwasanya Sulaiman itu Sulaiman dan macam-macam ini kalau ini ya nggak tahu, tapi yang jelas bahwasanya harta korun itu sangat banyak sampai dijadikan istilah kalau ada harta ditemukan di mana saja di tanah air kita namanya harta korun, ya, padahal bukan korun, mungkin hartanya Pak Ijo, hartanya siapa, ya, tapi jadi istilah menjadi harta korun saking banyak hartanya. Ayat tentang cerita tentang Qarun, Allah sebutkan setelah Allah berfirman sebelumnya, di ayat sebelumnya Allah berfirman, "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha." Allah mengatakan, apa harta yang diberikan kepada kalian, maka itu hanyalah kesenangan dunia dan perhiasannya. Ya. Artinya Allah mengingatkan bahwasanya harta tersebut hanya perhiasan dunia, diberikan Allah berikan kepada orang yang beriman, Allah berikan kepada orang kafir, Allah berikan kepada orang yang ingkar, ya. Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Ya. Bukan sebagai dalil bahwasanya kalau orang diberi harta maka dia dipilih oleh Allah, maka dia disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sudah Allah jelaskan dalam ayat-ayat yang lain, ya. Wa ammal insanu idza mabtalahu wa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Yang sebelumnya wa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu, ya, sesungguhnya manusia kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian fa akramahu wa na'amahu, diberikan harta, diberikan kenikmatan, fa yaqulu rabbi, ya, akraman, Allah telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizquhu, kemudian kalau Allah uji dia, Allah sempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahana, maka dia berkata Allah menghinakan aku, aku merendah, Allah merendahkan aku. Kata Allah, kalla, sekali-sekali tidak. Harta itu bukan bukti Allah cinta kepada seorang, atau sebaliknya bukan bukti Allah benci kepada seseorang. Maka tatkala orang-orang musyrikin Quraisy mereka bangga dengan harta mereka, Allah mengatakan, ya, wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Apa yang kalian dapatkan berupa harta itu hanyalah perhiasan dunia, hanyalah harta dunia, tidak menunjukkan akan sesuatu. Maka kemudian Allah sebutkan tentang kisah Qarun. Allah ingin bantah pemahaman orang musyrikin bahwasanya kalian kaya bukan berarti kalian selamat. Ada orang lebih kaya dari kalian, itu Qarun. Ya, orang tokoh yang sangat kaya raya namun dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi. Kenapa? Karena dia kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan perkataan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bayyana anna qaruna utitaha wa gtarra biha wa lam ta'simhu min adabillah kama lam ta'sim fir'auna wa lastum ayyuhal musyrikuna bi aktsara adadan wa malan min qaruna fir'aun. Kata Imam Al-Qurtubi, Allah menjelaskan bahwasanya Qarun telah diberikan harta dunia dan dia telah terpedaya dengan harta tersebut. Namun harta tersebut tidak bisa menyelamatkan dia dari azab Allah. Sebagaimana tidak bisa juga menyelamatkan Fir'aun. Kerajaannya, kekayaan tidak bisa menyelamatkan Fir'aun. Dan kalian wahai orang-orang musyrikin, tidak lebih banyak harta kalian daripada Qarun dan Fir'aun. Falam yanfa' Fir'auna junuduhu wa amwaluhu, walam yanfa' Qaruna qarabatuhu min Musa wala kunuzuhu. Maka Fir'aun tidak bermanfaat pasukannya dan hartanya tidak bermanfaat bagi dia, tetap saja ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan, ya. Demikian juga Qarun, hartanya, hubungan kekerabatannya dengan Nabi Musa alaihissalam, ya, hartanya yang begitu banyak tidak bermanfaat bagi dia, tidak bisa menyelamatkan dia dan ditenggelamkan dalam bumi. Baik, siapakah Qarun ini? Qarun ini ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Yang jelas dia adalah dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Tapi apa sejauh mana hubungannya dengan Nabi Musa? Kata Al-Qurtubi, qala An-Nakhai wa Qatadah wa ghayruhuma kana ibna ammi Musa. Sungguhnya berkata Nakhai dan Qatadah dan selain keduanya dari para ulama salaf, mereka mengatakan Qarun adalah sepupunya Nabi Musa. Sepupunya Nabi Musa. Namanya adalah Qarun bin Yashar bin Qahith bin Lawi bin Ya'qub. Kembali kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi namanya Qarun bin Yashar bin Qahith. Adapun Musa namanya Musa bin Imran bin Qahith. Jadi satu kakek. Satu kakek Qahith, namanya Qahith. Qahith itu punya anak di antaranya Yashar dan Imran. Yashar punya anak Qarun, Imran punya anak Nabi Musa alaihissalam. Jadi Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Ini pendapat jumhur ahli tafsir. Jumhur ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pendapat yang lain, qala Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq berpendapat kana amma Musa li abin wa ummin, bahwasanya Qarun adalah pamannya Nabi Musa. Jadi bukan sepupunya tapi pamannya. Ada yang mengatakan ibna khalatihi, ya, adalah anak dari bibinya. Ya, anak, kalau tadi anak dari saudara kandung bapaknya Nabi Musa, sekarang dia mengatakan anak dari saudari kandung bibinya Nabi Musa. Anak bibi, ada yang mengatakan anak paman. Tetapi pendapat jumhur mufassirin mengatakan bahwasanya Qarun adalah anak dari pamannya, yaitu sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Bahwasanya Qarun adalah dari kaum Musa, fabagha alaihim, kemudian dia berbuat baghyu. Baghyu artinya adalah sombong, apa namanya? Perbuatan zalim. Perbuatan melampaui batas, ya. Perbuatan melampaui batas. Dan perbuatan apa yang dia lakukan terhadap kaumnya, perbuatan melampaui batas tersebut tidak dijelaskan juga oleh Allah dalam ayat tersebut. Dan juga tidak dijelaskan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Maka wallahu alam bisawab, ya, sebagian ulama terjadi khilaf namanya di kalangan para ahli tafsir, apa perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh Qarun kepada kaumnya. Ada yang mengatakan maksudnya kesombongan. Oleh karenanya Al-Hafidz Imam Al-Qurtubi mengatakan baghyuhu annahu zada fi tuli thawbihi shibran. Di antara sifat berlebih-lebihannya yaitu dia menambahkan dalam pakaiannya lebih panjang sejengkal, ya. Artinya dia isbal, ya. Kemudian dia sombong dengan isbal tersebut. Ini pendapat dari Syahr bin Hausyab, ya. Kan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yandurullah ila man jarra izarahu batara. Allah tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan sarungnya, ya, menggeret sarungnya, kepanjangan sarungnya, kepanjangan celananya karena sombong. Ada yang mengatakan baghyuhu, maksudnya dia berbuat baghyu, ya, berbuat zalim, maksudnya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Ad-Dhahhak. Dan ada yang mengatakan dia baghyuhu istighfafuhu bihim bikathrati malihi wa waladihi, yaitu dia merendahkan orang lain. Dia merendahkan kaum Nabi Musa. Kenapa? Karena dia punya harta yang banyak dan dia punya anak yang banyak, sehingga buat dia sombong dan angkuh, dan dia merendahkan kaum Nabi Musa. Ya. Di mana Allah telah berikan dia begitu banyak harta. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ini tafsiran bisa jadi benar semua, karena harta memang sangat mudah membuat orang apa? Sombong dan angkuh. Sehingga tatkala dia memiliki harta yang banyak, maka akan tampak dari penampilannya, akan tampak dari pakaiannya, tampak dari ucapan yang merendahkan orang lain, menghina orang lain, dan akhirnya membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh para ulama dengan ikhtilaf tanawwu. Jadi dalam, kalau untuk kaidah dalam masalah fikih, kebanyakan khilaf yang ada di kalangan para ulama yaitu khilaf tadad. Khilaf tadad artinya khilaf kontradiksi. Satu mengatakan haram, satu mengatakan apa? Halal. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan mubah. Ini tidak bisa dikompromikan. Masing-masing punya pendapat yang berbeda dengan pendapat yang lainnya. Ini dalam khilaf fikih kebanyakannya seperti itu. Berbeda dengan khilaf dalam tafsir. Kebanyakan khilaf dalam tafsir namanya khilaf tanawu. Khilafnya artinya berbagai macam pendapat namun tidak saling berkontradiksi. Satu mengatakan bahwasanya Qarun dia sombong dengan pakaiannya. Satu mengatakan Qarun sombong dengan penampilannya, dengan perkataannya. Satu mengatakan Qarun sombong dengan kekufurannya. Jadi ini semua benar. Ini namanya apa? Khilaf tanawu. Terjadi khilaf namun tidak terjadi kontradiksi, seakan-akan masing-masing hanya menyebutkan contoh. Masing-masing mengatakan, oh ini contohnya, bagiunya contohnya adalah dia sombong dengan pakaian. Satunya mengatakan contohnya dia sombong dengan perkataannya. Ini namanya khilaf. Dan dalam kitab-kitab tafsir, khilaf seperti ini banyak. Berbeda dengan buku fikih. Buku-buku fikih kebanyakan khilafnya khilaf tadad, khilaf kontradiktif. Satu mengatakan haram, satu mengatakan apa? Halal. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan sunnah misalnya. Khilafnya benar-benar khilaf. Tapi tafsir tidak. Ada yang mengatakan bahwasanya ya, dia bagyuhu, dia berbuat berlebih-lebihan melampaui batas karena dia hasad kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini pendapat Al-Qurtubi menyampaikan dalam tafsirnya. Ya, jadi kenapa Nabi Musa memegang kenabian? Kemudian Harun memegang masalah korban. Kalau korban lewat tempat yang diserahkan kepada Nabi Harun sebagai pengurusannya. Maka dia mengatakan, famali, kalau gitu saya pegang apa? Sepupu-sepupu saya sudah memiliki kekuasaan. Satunya Nabi, satunya memegang kekuasaan masalah korban. Terus saya jadi apa? Akhirnya dia hasad kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun alaihi wassalam. Ya. Dan subhanallah, Nabi Musa ini luar biasa ya. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, wa kana indallahi wajiha. Ya. Sungguhnya Nabi Musa memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, punya kedudukan. Di antara bukti kedudukannya, Nabi Musa minta kepada Allah agar Harun jadi nabi. Ya. Ya. Agar jadikan apa? Harun sebagai nabi. Wa ja'al apa? Li waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah Harun sebagai pembantuku, ya, sebagai penolongku dari saudaraku. Allah angkat Harun jadi nabi gara-gara permintaan siapa? Musa. Hebat atau tidak? Bukan minta Harun jadi raja, enggak. Jadi nabi, ini kedudukannya sangat tinggi. Yang minta siapa? Nabi Musa. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Karena Nabi Musa kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat Qarun yang merupakan sepupu mereka kemudian hasad kepada mereka. Tapi ada yang mengatakan tadi Qarun adalah pekerja Fir'aun. Akhirnya dia berbuat zalim kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Sampai akhirnya begitu dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam, Qarun, ya, sampai akhirnya dia buat makar. Dia buat makar, dia menyewa seorang wanita pezina untuk mengaku-ngaku bahwasanya Musa telah menidurinya, telah berzina dengan wanita tersebut. Tatkala Nabi Musa sedang berdakwah di hadapan umatnya, tiba-tiba datang wanita ini. Dikasih duit banyak oleh Qarun. Katanya Musa telah berzina dengan wanita ini dan telah menjadikan wanita ini hamil. Ya. Maka Nabi Musa pun marah dan kaget kepada kepada wanita tersebut. Kemudian Nabi Musa bersumpah dengan nama Allah yang telah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, yang telah membelah lautan, yang telah begini, telah begini, telah begini, telah begini. Benarkah perkataanmu? Musa ingatkan tentang bagaimana mukjizat-mukjizat Allah yang telah Allah jalankan melalui tangannya. Ya. Terbukanya lautan, selamat dari Fir'aun yang telah begini, yang telah begini, yang telah begini. supaya wanita tersebut ingat bahwasanya Musa ini bukan sembarang orang, dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkataan kamu benar wahai sang wanita? Ya. Maka wanita tersebut mengatakan tidak, tidak benar. Akhirnya ditanya, siapa yang membayarmu? Kata wanita tersebut, Qarun. Tatkala itu kemudian Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar membenamkan siapa? Qarun. Ini riwayat disebut dalam riwayat, namun tidak ada sanad yang sahih ya. Sebab ini disebut dengan Israiliyat ya, kisah seperti ini tidak ada sanad yang sahih. Namun demikianlah sebagian ulama menyebutkan di antara sebab kenapa Qarun dibenamkan karena dia pernah menuduh Nabi Musa berzina dengan seorang wanita, dengan wanita bayaran yang dia bayarkan, yang dia bayar wanita tersebut karena dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami telah memberikan kepada Qarun ya, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Sungguhnya kami telah berikan kepada Qarun harta kunuz, itu harta yang dikumpulkan, kanz ya, yang kunci-kuncinya memberatkan Usbah itu sekelompok lelaki ulil quwwah, yang kuat-kuat. Ini baru kunci-kuncinya. Idh qala lahu qaumu la tafrah, tatkala kaumnya berkata kepada dia, jangan kau sombong. Innallaha la yuhibbul farihin, sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi inilah yang membuat Qarun sombong dan angkuh karena harta yang dia miliki begitu banyak ya. Sampai disebutkan bahwasanya kuncinya ya, diangkat oleh Usbah. Latanu'u, latanu'u artinya membuat miring. Jadi para orang-orang besar tersebut, yang kuat-kuat tersebut, waktu mengangkat kunci-kunci gudangnya Qarun, mereka sampai sempoyongan saking apa? Beratnya. Berapa jumlah lelaki tersebut yang mengangkat kunci-kuncinya Qarun, ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan 20 orang, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 70 orang. Allah yang mengatakan sekumpulan orang mengangkat kuncinya sampai apa? Miring, saking beratnya. Dan kunci setiap gudang disebutkan, ada yang menyebutkannya terbuat dari kulit, entah kulit sapi atau kulit unta ya, kuncinya terbuat dari kulit, dan satu gudang kuncinya seukuran satu jari ya. Kalau diangkat oleh 70 orang berarti kuncinya banyak sekali. Kalau kuncinya banyak berarti gudangnya banyak sekali ya. Kita seperti kita punya kunci rumah kan banyak ya, tapi cuma satu pintu aja, kuncinya aja yang banyak, tapi pintunya cuma satu ya. Ini kunci seretnya banyak. Kalau Qarun tidak, satu kunci satu apa? Gudang. Bahkan disebut dalam sebagian ahli tafsir bahwasanya kalau Qarun lagi sedang keluar, tidak ada anak-anak buahnya, maka dipikulkanlah kunci-kunci tersebut ala sitina baglan, 60 begol. Begol semacam himar, lebih tinggi daripada himar, lebih kecil daripada kuda. Disuruh pikul itu 70 ekor himar untuk mikul apa? Kunci-kuncinya. Ini menunjukkan hartanya sangat sangat banyak ya. Satu gudang tidak tahu besarnya seperti apa. Yang jelas itu kuncinya saja sudah memberatkan puluhan laki-laki yang mengangkat kunci-kunci tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Kemudian akhirnya ada sebagian orang-orang mukminin dari Bani Israel, dari kaumnya, menegur Qarun, menasihati Qarun. Ini adalah orang-orang yang baik, bernahi mungkar, beramar ma'ruf. Mereka berkata, la tafrah, jangan kau sombong. Inna Allah la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi Qarun ditegur oleh kaumnya, ini teguran yang sangat baik ya. Jangan kau sombong, sungguhnya orang-orang Allah tidak menyukai dengan orang-orang yang sombong. Dan di antara hal yang membuat orang cepat sombong adalah harta yang banyak. Jangankan harta, baju yang indah saja bisa buat orang sombong. Bahkan dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang sahih, bagaimana Allah membenarkan seorang yang sombong karena pakaiannya. Bainama rajulun yamshi wa alaihi burdani yatabakhtaru fihima. Tatkala ada seorang laki berjalan memakai dua selendang kain, dia sombong dengan dua kainnya tersebut, maka Allah pun membenamkan dia dalam tanah ila yaumil qiyamah. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ya, Allah khasafa bihi, Allah tenggelamkan dia. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Maka dia dibenamkan dalam bumi dan dia bergerak terus dalam bumi, disiksa, digoncang-gancingkan oleh Allah sampai hari kiamat. Gara-gara apa? Gara-gara sombong dengan baju. Bisa orang sombong dengan apa? Baju. Nah, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi yang lainnya. Baju bisa bikin sombong gak? Bisa. Mobil apalagi bisa bikin apa? Sombong. Rumah mewah bisa bikin sombong nih. Bisa bikin sombong. Ya. Bukan berarti orang punya mobil mewah pasti sombong, tidak. Tergantung hatinya. Kemewahan bisa dimiliki. Nabi Sulaiman kaya raya namun tidak sombong, mengakui segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun, Qarun tidak, mereka sombong. Ya. Mereka sombong. Jadi harta yang dia miliki begitu banyak buat apa? Orang sombong. Jadi hati-hati ikhwan, antum kalau miliki barang-barang mewah, miliki harta kaya, jangan sampai masuk di hati antum sehingga menjadikan antum sombong. Dan ini kalau telah datang kesombongan, maka akan mendatangkan kebinasaan. Saya ingatkan, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi HP, apalagi mobil, ya, apalagi rumah mewah, ya. Apalagi rumah mewahnya berjajaran ada berapa, apalagi mobil dia pajang depan rumah 5 mobilnya. Gimana enggak sombong? Oh, saya enggak sombong, cuma gaya. Terus bedanya gaya dengan sombong apa? Jadi hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Ya. Orang harta sangat mudah bikin sombong. Orang naik mobil, mobil harganya 2 miliar. Mau tidak sombong bisa, tapi susah. Apakah setiap orang punya mobil 2 miliar tidak sombong? Bisa tidak sombong, tapi susah. Antum pakai mobil harganya 2 miliar pulang kampung. Terus buka kaca jendela, kan gimana? Ada supir depan. Terus antum buka jendela terus. Wah, itu luar biasa hati. Itu kadang masuk kesombongan tersebut dengan tiba-tiba tanpa antum sadari. Coba antum lah, ya, naik mobil yang murahan. Terus satu hari antum naik, padahal numpang, numpang aja bukan punya. Numpang sama mobil yang mewah, rasanya gimana gitu ya? Padahal cuma apa? Numpang. Jadi kedatangan kesombongan itu dengan apa sih? Mereka harus kita lawan. Harus kita lawan. Jabatan juga bisa membuat orang apa? Sombong. Angkuh. Ya. Ya. Fir'aun sombong dengan kekuasaannya. Haman sombong dengan apa? Dengan jabatannya. Betapa banyak orang yang sombong dengan jabatannya. Mudah merendahkan orang lain dengan jabatannya. Baru punya pangkat sekian sudah bentak-bentak sana sini, marah-marah, hina orang lain, akhir sombong. Oleh karena hati-hati, maka kaum Nabi Musa mengingatkan Qarun dengan mengatakan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kau sombong, sungguhnya Allah benci dengan orang-orang yang sombong, ya. Saya sering sampaikan cerita bagaimana teman saya, ya, kepala polisi di Masjid Nabawi, ya. Dia pernah bilang sama saya, Firanda, saya ingin pensiun dini. Saya bilang kenapa? Kalau antum di sini kan bagus, banyak manfaat, antum bisa beri manfaat. Saya pun kalau masuk ke raudhah tidak usah ngantri, langsung bisa masuk. Dan sudah saya lakukan berapa kali. Tinggal telepon masuk, tidak payah ngantri. Dengan beberapa teman-teman ada. Karena dia memang dibilang kita tugasnya memuliakan. Kalau ada dai-dai, ada orang-orang besar-besar yang punya jasa sama Islam, kasih tahu saya, masuk. Dia ingin memuliakan kaum muslimin dari sisi itu, ya. Saya bilang kenapa berhenti? Dia bilang kau tidak tahu, ini baju fitnah, kata dia. Banyak bintang di sini, banyak bintang di sini. Ini bahaya baju ini, kata dia. Kau enggak tahu nih, ini baju dikejar banyak orang tapi ini fitnah. Luar biasa. Saya saja kalau pulang dari kantor belum sempat ganti baju, kemudian saya pergi ke kios, ke mart-mart gitu kira-kira, bakola kalau bahasa Arab, ya. Kemudian saya beli sesuatu, beli barang, saya mau bayar, kata penjual, oh enggak usah. Kenapa? Kata ada bintang-bintang mereka lihat. Enggak usah. Kalau saya beli sesuatu, ngantri panjang, tahu-tahu saya datang, semua minggir. Katanya, silakan pak, silakan. Kenapa? Bintang-bintang. Coba kalau saya pulang buka baju, pakai baju biasa seperti baju jubah. Kalau ngantri beli roti aja, ngantri. Enggak ada yang mempersilahkan. Padahal cuma beli apa? Roti. Kalau beli kios, suruh bayar. ini baju fitnah katanya, baju fitnah. Ya. Jadi benar, kedudukan itu buat orang sangat mudah untuk apa? Sombong. Ya. Orang terkadang punya pangkat ini, panglima punya pangkat inilah macam-macam. Ya akhir subhanallah terkadang sombong dengan pangkat tersebut. Dia lupa bahwasanya jabatannya tersebut akan segera sirna. Dia akan meninggal dunia dan selesai. Ya. Saya, teman saya cerita, ada teman saya punya kedudukan pangkat yang tinggi. Ya, saya tidak usah sebutkan pangkatnya. Intinya pangkatnya tinggi dan dia ngaji. Ya, maka dia pun mengajak temannya yang pangkatnya tinggi juga untuk ikut ngaji. Akhirnya temannya itu mau. Akhirnya ngaji di salah satu pengajian. Sampai pada tanya jawab. Pada fase tanya jawab. Tanya jawab biasa ikhwan-ikhwan kan ngirim kertas. Ngirim kertas lewat orang di depannya. Sampai pada orang pangkat tinggi tersebut disuruh bawa ke depan. Dia biasa merintah orang kan. Bilang, kasih sendiri. Dia enggak mau. Ikhwan-ikhwan kan enggak tahu kalau dia ini pangkatnya tinggi. Tetap aja. Itu kasih ke depan. Akhirnya dia kasih. Dengan terpaksa dengan dia pun kasih ke depan. Sudah. Dia lama kemudian dia itu lagi. Dia pegang dia taruh di bawah. Enggak mau dia kasih ke depan. Kenapa? Angkuhnya. Tidak mau dia, tidak mau diperintah. Ya, ini tolong menolong kasih surat. Iya, Ikhwan enggak peduli. Itu taruh ke depan sana. Kata teman saya yang pangkatnya tinggi lagi, setelah itu teman saya enggak mau ngaji lagi. Ya kalau dia pangkat pakai bintang-bintang ya pasti orang apa? Tidak berani nyuruh di media. Namun ya maksud saya jabatan ya, harta ya, itu bisa buat orang sangat mudah apa? Sombong. Dan sombong ini pintunya banyak ya. Nasab ya. Ya. Yang paling parah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'ilun mustakbir." Miskin tapi apa? Sombong. Ada orang, "Saya ini keturunan raja. Darah saya biru." Kerajaan mana? Ya sudah tumbang 1000 tahun yang lalu. Terus ngapain nanti sombong? Ini namanya a'ilun mustakbir. Miskin dari apa? Sombong. Ini nanti darah biru, birunya sudah hancur dari dulu. Terus ngapain yang mau disombongkan? Oleh karena ifani filah zani Allah yakum. Maka nasihat dari kaum Nabi Musa benar. La tafrah. Inna allaha la yuhibbul farihin. Ini nasihat yang sangat indah. Jangan kau sombong. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Kemudian nasihat lagi berikutnya. Wa butaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghi al-fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, mencari kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ini nasihat yang indah dari kaumnya kepada Qarun. Mereka baik. Ya. Mereka baik. Jadi kata para penasihat tadi, jangan sombong. Kemudian ini pertama, jangan sombong. Berikutnya dikasih solusi. Kamu kan punya harta. Pertama kamu jangan sombong. Kedua, gunakanlah hartamu untuk mencari akhirat. Wa bataghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari rezeki yang Allah berikan kepadamu, carilah hari darul akhirat, negeri akhirat. Dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu, jadikanlah sarana untuk mencari apa? Akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kau lupa dengan bagianmu dari dunia. Ini ada dua pendapat tentang ayat ini maksudnya apa? Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Pendapat yang pertama, pendapat Ibnu Abbas dan jumhur ulama, jumhur mufassirin. Maknanya la tudayya umraka fi al-alla ta'mala amalan salihan fi dunyaka. Idzil akhiratu innama yu'malu laha fa nasibul insan umruhu wa amaluhu salih fiha. Jadi ini tafsir yang pertama sangat berat. Maknanya apa? Jangan ya, ingat umurmu terbatas, maknanya demikian. Umurmu terbatas. Bagianmu di dunia itu kehidupanmu. Maka jangan kau sia-siakan seluruh harta, seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, jangan kau cari untuk dunia tapi untuk apa? Akhirat. Jadikanlah segala yang Allah berikan kepadamu, harta, kekuasaanmu, segala kenikmatan sebagai sarana untuk mencari akhirat. Ingat umurmu pendek. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya, artinya jangan kau lupakan bagianmu di dunia, artinya umurmu pendek. maka jangan disia-siakan. Kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala, "Fal kalamu ala hadha at-ta'wil shiddatun fil mau'izah." Kalau kita tafsirkan dengan tafsiran ini, maka ini adalah tafsiran yang keras dalam memberi nasihat, mengingatkan kepada kita bahwasanya tidak boleh, seakan-akan maknanya tidak boleh kau gunakan kenikmatan dunia yang kau miliki hanya sekedar untuk dunia, tapi harus untuk apa? Akhirat. Harus untuk akhirat, kalau tidak kau akan binasa. Ini berat. Ini tafsiran yang pertama. Kenapa? Karena wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa bahwasanya bagianmu di dunia cuma sebentar, umurmu cuma apa? Sebentar. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ini adalah pendapat Al-Hasan, itu Hasan Al-Basri dan Qatadah, maknahu la tudayyi hadzaka min dunyaka fi tamattu'ika bil halal wa talabika iyyahu wa nadharika li aqibati dunyaka. Fal kalam ala hadha at-ta'wil fihi ba'd ar-rifq bihi wa islahul amr alladhi yashtahi. Yang kedua lebih ringan tafsirannya. Maksudnya bagaimana? Yang kedua ini pendapat Hasan Al-Basri dan Qatadah, maksudnya carilah dengan duniamu, carilah akhirat. Tapi tidak mengapa kau bersenang-senang pada perkara yang dihalalkan. Ya. Artinya boleh kau bergembira, boleh kau gunakan hartamu dengan perkara yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Ini boleh. Jadi, tafsiran yang kedua lebih ringan daripada tafsiran yang pertama. Jadi, seakan-akan gini, kamu jangan terus beribadah kepada Allah. Ada waktunya untuk apa? Untuk santai, untuk istirahat. Ya. Ini pendapat juga lebih condong kepadanya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Katsir lebih condong pada pendapat yang kedua. Maka waktu dia menafsirkan ayat ini, dia membawakan ayat ini bahwasanya asalnya seorang hidupnya seluruhnya untuk Allah, seluruh kenikmatan dia yang dimiliki untuk Allah Subhanahu wa taala, segala harta untuk Allah. Tetapi jangan dia lupakan bahwasanya dia punya hak untuk bersenang-senang di dunia. Dan dia bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Salman Al-Farisi menasihati Abu Darda dengan berkata, inna li rabbika alaika haqqan wa li jasadika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan wa li zawrika alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Kata Salman kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, Rabbmu punya hak, tetapi ingat, jasadmu, badanmu juga punya hak untuk istirahat, istrimu juga punya hak untuk kau mesrai, untuk kau gauli, dia punya hak, anak-anakmu juga punya hak untuk kau sayangi, dan tamumu juga punya hak untuk kau jamu. Maka berikanlah hak kepada setiap yang memiliki hak tersebut. Maksudnya jangan berlebihan, karena konteks hadis ini datang tatkala Abu Darda saking cintanya beribadah, sibuknya beribadah, sampai lupa dengan istrinya. Ya. Sehingga waktu Salman mengunjungi rumah Abu Darda, dia mendapati Ummu Darda mutabadzilah, pakaiannya tidak rapi. Maka dia heran, kok begini, harusnya kan istri rapi kalau ingin menyambut apa? Suaminya. Maka Ummu Darda mengatakan, ahuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunia. Saudaramu Abu Darda, wahai Salman, saudaramu, temanmu Abu Darda itu tidak punya kebutuhan dengan dunia. Artinya dia cuek sama saya. Maka Salman mengerti, ini kesalahan dari Abu Darda. Bahwasanya Islam adalah agama yang ada masing-masing diberikan porsinya. Tatkala beri-beri kepada salah satu porsi, akan menumbalkan porsi yang lain, menjadikan korban porsi yang lain. Maka Salman menunggu Abu Darda pulang. Waktu pulang, Abu Darda kemudian menyiapkan makanan Salman untuk menjamu Salman. Maka kata Abu Darda, silakan makan. Kata Salman, saya tidak makan kecuali kau juga makan. Kata Abu Darda, saya lagi puasa. Sudah, ya, rajin puasa, rajin sholat malam, ya, sampai istrinya ya terbengkalai. Kemudian kata Salman, saya tidak akan makan kecuali kau juga ikut makan. Buka puasamu. Akhirnya Abu Darda buka apa? Puasa. Ini untuk mengingatkan kepada Abu Darda, jasadmu juga punya hak. Jangan puasa terus ya. Karena kau juga butuh istirahat. Islam itu ada porsinya. Kemudian Salman sengaja tidur di situ. Baru awal-awal malam Abu Darda ingin sholat malam, subhanallah. Saking semangatnya, saking lezatnya beribadah kepada Allah, sampai istrinya kurang dia pedulikan, radhiyallahu taala anhu ya. Ini luar biasa. Oleh karenanya kita tidak boleh beribadah dengan hawa nafsu. Saya lezat kalau begini. Ya, ini lezat tapi istrimu perlu perhatian. Saya senang kalau berziarah, ketemu teman-teman, berdakwah sana sini. Ente lezat, tapi ente jangan egois. Ente punya kewajiban yang lain, punya anak, punya istri. Kalau enggak jangan kawin, kalau begitu caranya. Dia sudah kawin, punya tanggung jawab ya. Karena orang, terkadang orang beribadah dengan apa? Hawa nafsu. Ya. Ingin sana, ada yang ingin ngaji terus, lezat ngaji, tapi anak istri perlu perhatian. Ya. Akhirnya baru awal malam ingin sholat, kata Salman, belum waktunya. Bangun lagi kedua kalinya di waktu berikutnya, kata Salman, belum waktunya. Waktu ketiga kalinya sudah waktu untuk sholat malam, baru mereka pun sholat malam. Akhirnya Abu Darda ngelapor kepada Nabi tentang nasihat Salman, bahwasanya Rabbmu punya hak, anakmu punya hak, istrimu punya hak, badanmu punya hak, tamumu juga punya hak, masing-masing diberikan haknya. Ya, maka Rasulullah SAW membenarkan perkataan Salman. Kata Rasulullah SAW, sadaqa Salman, telah benar siapa? Salman, telah benar Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Tapi antum ingat, antum jangan kemudian suudan kepada Abu Darda. Abu Darda setelah itu luar biasa, sampai disebut dalam riwayat, setelah Abu Darda meninggal, Ummu Darda ingin dilamar oleh seorang sahabat yang lain, dia tidak mau. Kenapa? Dia bilang seorang wanita di akhirat bersama suaminya yang terakhir. Dia tidak mau nikah lagi gara-gara saking cinta kepada siapa? Abu Darda. Mungkin setelah itu Abu Darda berubah jadi sangat indah kehidupan dia dengan siapa? Istrinya. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tafsiran kedua ini yang dipilih Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya asalnya kita berusaha mencari akhirat. Tapi jangan lupa ada bagian dunia yang boleh kamu nikmati. Ada bagian dunia, apa namanya? Istri, anak-anak, boleh memberi baju yang indah, boleh membeli kendaraan yang indah, tapi jangan sampai pada derajat apa? Sombong. Ini kedua mungkin lebih rifek, lebih arfak, lebih lembut. Pendapat yang kedua lebih ringan. Tapi kalau pendapat yang pertama, ingat seluruhnya harus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Umurmu terbatas, kan ngeri kalau gitu. Kamu bakalan mati. Jangan sampai malas-malasan. Seluruhnya untuk apa? Allah, itu berat. Yang kedua masih apa? Lebih ringan. Oleh karenanya diriwayatkan dari Imam Malik, yang dimaksud dengan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa dengan kehidupan duniamu, kata Imam Malik, huwal aklu wasyurbu bila saraf. Ya, karena Imam Al-Qurtubi ini madhabnya madhab Maliki, dia tahu tentang pendapat Imam Malik. Ya, dia mengatakan ya, maksudnya jangan lupa untuk makan dan minum dan jangan berlebih-lebihan. Waqila arada binasibihi al-kafan. Ada yang pendapat mengatakan yang dimaksud dengan bagian dari dunia adalah kain kafan. Dan ini adalah nasihat yang bersambung. Ya. Seakan-akan mereka menyampaikan kepada Qarun, "La tansa annaka tatru jami amalika illa nasibaka hadzal ladzi huwal kafan." Seakan-akan ini berat nasihat ini. Seakan-akan kaum Nabi Musa mengatakan, "Wahai Qarun, kau sekarang hartamu banyak, jangan kau lupa bagianmu dari dunia ini itu kain kafanmu. Seluruh harta yang kau miliki kau tinggalkan, kau tidak akan hidup selama-lamanya." Ya. Allah menyebutkan tentang orang kafir, kata Allah, alladhi jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhlada, yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia menyangka bahwasanya hartanya akan mengkekalkan dia. Kalla, sekali-sekali tidak. La yumbadanna fil hutam, akan dilemparkan dalam neraka jahanam. Jadi harta yang dikumpulkan oleh mereka tidak akan menambah umur mereka, meskipun hanya sedetik tidak akan menambah. Antum kira kalau antum punya rumah 10 berarti umur bertambah? Tidak. Jangan-jangan umur semakin menyusut. Antum menyangka bahwasanya punya mobil 5 akan menambah umur Anda? Sama sekali tidak. Tidak. Bisa jadi semakin banyak pikiran, banyak pusing, banyak. Antum kira punya usaha lebih banyak, punya perusahaan 10 semakin tambah umur? Jawabannya tidak. Mungkin semakin bikin, semakin apa, cepat beruban ya, dan macam-macam. Jadi harta yang kita kumpulkan sebanyak apapun tidak akan menambah umur kita meskipun hanya sedetik. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Kalau telah datang ajal mereka, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan meskipun hanya sekejap. Tidak ada. Waktunya ajal datang, maka tiba. Maka kata mereka kepada Qarun, hartamu yang banyak ini akan kau tinggalkan. Dan tinggal bagianmu di dunia itu kain kafan. Itu yang akan kau bawa di alam barzakhmu. Di alam kuburmu. Ya, adapun yang lainnya tidak akan kau bawa. Mobilmu akan kau tinggal, rumahmu akan kau tinggal, hartamu, anak buahmu akan kau tinggal. Oleh karenanya seorang penyair berkata seorang penyair, wahiyal qanaatu la tabghi biha badalan fiha an-na'im wa fiha rahatul badani, itulah qanaah, sifat qanaah, la tabghi biha badalan, jangan kau cari ganti dari qanaah. Kalau kau sudah punya qanaah, simpan, jangan ganti dengan yang lainnya. Kenapa? Fiha an-na'im wa fiha rahatul badani, dalam qanaah tersebut ada kenikmatan dan ada ketenteraman hati. Kalau orang sudah qanaah, dia bahagia, dia tenteram. Kenapa? Dia puas. Kenapa orang kaya susah hidupnya, sebagian mereka sehidup? Karena mereka tidak puas, ingin mencari dan bernafsu, ambisi, sehingga sering diantara mereka jadi budak dunia, jadi hamba dunia dan hamba dinar dan dirham. Unzur liman malakat dunia bi ajma'iha hal roha minha bi ghairil qutni wal kafani. Lihatlah terhadap orang yang memiliki dunia, waktu dia meninggal apa yang dia bawa? Bukankah dia meninggalkan seluruh hartanya? Yang dia bawa cuma apa? Kafan dan kain yang melipat, yang kain kutun yang digunakan untuk mengkafaninya. Inilah hakikat dari manusia. Sekaya apapun, tidak akan ada harta yang dia bawa. Maka jangan lupa, dunia ini akan engkau tinggalkan, akan kau tinggalkan wahai Qarun. Ini nasihat yang luar biasa dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Kemudian mereka menasihati lagi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Mereka ingatkan itu, kau kaya itu karena kebaikan Allah kepada engkau. Maka harusnya kau berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lain. Dan kau berbuat baik kepada Allah, beribadah dengan Allah sebagai seorang hamba yang bersyukur. Harusnya demikian. Ya. Namun kenyataannya, saya katakan, orang yang diberi ujian harta dengan kaya raya, itu susah untuk bersyukur. Saya sering sampaikan bahwasanya, jangan kita menyangka bahwasanya ujian itu hanyalah kemiskinan, kekurangan, sakit, bahkan kehidupan mewah, kekayaan itu juga ujian. Makanya Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan kami akan menguji kalian, kata Allah, wa nabluukum, kami akan menguji kalian. Bisyarri wal khairi fitnah, kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, setelah itu kalian akan dikembalikan kepada-Ku. Jadi Allah menyatakan ujian dengan keburukan itu ujian, dengan kebaikan juga ujian. Sebagian orang menyangka bahwasanya kemiskinan, kesusahan, sakit, kurang harta itu ujian. Hanya itu. Mereka menyangka kekayaan, kesehatan, waktu luang itu bukan ujian. Ternyata itu juga ujian. Allah namakan ujian. Dan kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan, dia lulus dari ujian tersebut. Makanya Nabi mengatakan, ittala'tu fil jannah fa wajadtu aktsara ahliha al-fuqara. Aku melihat isi surga dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Kenapa? Orang kaya susah untuk lulus dari ujian. Allah berfirman terhadap Nabi Sulaiman, kata Allah, "I'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyash syakur." Wahai Sulaiman, beramal salehlah dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau sebagai bentuk syukur kepada Allah. Namun kata Allah, "Wa qalilun min ibadiyash syakur." Hanya sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Kebanyakan orang diberi ujian harta tidak bersyukur. Kebanyakannya sombong, angkuh, ya, meremehkan orang lain, lupa daratan, lupa beribadah kepada Allah. Terlalu banyak kenikmatan yang dia rasakan. Sibuk jalan-jalan, sibuk kesana sini, sibuk milih mobil baru, sibuk bikin rumah baru. Antum kira bikin rumah tidak makan waktu banyak. Sehingga waktunya habis. Kapan baca Qurannya, kapan ininya, kapan anunya? Kenapa terlalu banyak dunia yang dia sibuk menyibukkan dirinya, melalaikan dia. Sehingga akhirnya dia menjadi hamba yang tidak bersyukur. Karenanya banyak orang diuji dengan kekayaan tidak lulus. Kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan apa? Lulus, ya. Tapi kalau disuruh milih mana? Disuruh diuji dengan kemiskinan atau kekayaan? Dengan kekayaan, tetap saja ngeyel. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi ini nasihat dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Kau berbuat baiklah, Allah telah berbuat baik kepada engkau. Jangan kau lupa daratan, jangan kau lupa diri. Ini semua kebaikan Allah kepadamu. Maka berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah yang lain dan berbuat baiklah kepada Allah, berbuat ihsan tatkala beribadah. Antabudallaha ka'annaka tarah. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka Allah pasti melihatmu. Kemudian mereka menasihati lagi, wala tabghi al-fasada fil ard, dan jangan kau melakukan kerusakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan. Maksudnya maksiat. Jadi kalau disebut oleh Allah kerusakan, maksudnya apa? Maksiat. Karena maksiat itu kerusakan. Kerusakan secara maknawi namun menimbulkan kerusakan secara hakiki. Makanya Allah mengatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun. Kata Allah, tatkala dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi, kata mereka, justru kami melakukan kebaikan. Kata Allah, ketahuilah justru mereka itulah para perusak. Orang munafik melakukan kerusakan dengan apa? Dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, bukan merusak rumah, bukan merusak benda, tapi Allah namakan mereka perusak. Kenapa? Karena mereka terjerumus dalam apa? Kekufuran. Jadi maksiat adalah kerusakan, dan itu mengakibatkan kerusakan juga di alam. Makanya Allah mengatakan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dallazi amilu ta'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia, akibat maksiat yang mereka lakukan. Jadi maksiat mengakibatkan kerusakan juga di bumi. Dengan adanya maksiat, kaum muslimin terjun dalam maksiat, akhirnya kekurangan harta, ekonomi sulit, terjadi pemberontakan, terjadi kemiskinan dan macam-macam gara-gara apa? Maksiat. Ya. Adapun kalau bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan pintu-pintu harta dari langit maupun dari bumi. Setelah nasihat yang panjang tersebut, tadi nasihat panjang, jangan sombong, jangan buat kerusakan, gunakanlah hartamu untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan bersenang-senang, tapi jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bermaksiat. Ya, kau akan kembali kepada Allah. Nasihat panjang dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Apa jawaban Qarun? Jawaban pendek tapi mematikan. Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Kenapa sih kalian ini saya dapat karena saya punya ilmu, selesai urusan. Ada yang mengatakan maksudnya apa, saya mendapatkan hari ini karena ilmu saya. Ada yang mengatakan karena Allah tahu. Kenapa kalian hasad sama saya? Allah tahu saya berhak dapat harta ini, kalian tidak berhak. Saya tak berhak. Allah tahu mana yang berhak dapat apa harta. Ya sudah, itu ngapain ceramah dari tadi. Jadi dia mengucapkan kalimat yang pendek tapi menjengkelkannya. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini punya harta ini semua karena saya punya ilmu. Ilmu, Allah tahu saya berhak dapat harta tersebut. Ada yang mengatakan ilmu karena saya punya ilmu dalam berdagang. Saya tahu bagaimana cara mendapatkan harta yang banyak. Ini perkataan orang yang ujub. Inilah orang yang ujub. Orang yang lupa bahwasanya keberhasilan dia adalah semata-mata karena Allah. Bukan karena dia tidak punya andil, dia cuma berusaha. Tapi keberhasilan semata-mata karena Allah. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya ilmu tidak berbanding lurus dengan kecerdasan, dengan kepintaran. Jangan sampai orang mengatakan saya kaya karena saya pintar. Ya, kita bilang betapa banyak orang pintar tidak kaya. Betapa banyak orang pintar jadi anak buahnya orang yang tidak pintar. Ya. Ada orang tidak ngerti tentang kosinus, tentang integral, tidak ngerti tentang rumus-rumus, tahu-tahu kaya raya, cuma jualan bebek. Kaya raya. Ini yang satu hafal ini sampai rambutnya gundul, sampai botak, kepala putih, gajinya cuma sedikit ya. Laboratorium tiap hari pintarnya luar biasa, tidak kaya-kaya. Ada yang mengatakan, saya kaya ustaz karena saya banyak pengalaman, saya kerja sini, sehingga saya banyak pengalaman, saya bisa menciptakan kreasi, kerjaan yang baru dan macam-macam. Kita bilang, betapa banyak orang punya pengalaman tidak kaya-kaya. Pengalamannya jadi anak buah terus, gimana mau kaya? Tidak pernah jadi bos ya. Jadi, jangan kita katakan, ini adalah perkataan orang ujub. Dia lupa bahwasanya keberhasilan dia semata-mata dari siapa? Dari Allah. Dan Qarun ujub. Dan ujub ini mengantarkan kepada kesombongan. Kalau orang sudah ujub, dia lupa untuk bersyukur kepada Allah. Sehingga kemudian dia masuk pada tahap berikutnya, yaitu sombong. Maka saya sering sampaikan, kelebihan yang Allah berikan kepada Anda bukan untuk disombongkan, tapi untuk disyukuri. Saya ulangi, kelebihan yang Allah berikan kepada seorang adalah untuk disyukuri, bukan untuk disombongkan, bukan untuk meremehkan orang lain. Innama utitu ala ilmin indi. Sebagian ahli tafsir mengatakan, Qarun mengatakan, saya ini punya harta banyak karena saya ahli kimia. Yang bisa merubah batu menjadi emas atau logam yang lain menjadi emas, sehingga dia punya harta yang kaya raya banyak. Namun pendapat ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan dalam tafsirnya bahwasanya tidak mungkin ada seorang mampu merubah suatu zat kepada zat yang lain. Tidak mungkin. Dari batu menjadi emas, tidak mungkin. Dari tongkat menjadi hewan misalnya, tidak mungkin. Yang mampu melakukan itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa para penyihir Fir'aun kemudian masuk Islam, beriman kepada Nabi Musa. Tatkala mereka tahu bahwasanya tongkat Nabi Musa benar-benar berubah menjadi ular. Adapun tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka hanyalah halusinasi. Yukhayyalu ilaihi min sihrin annaha tas'a. Dihayalkan kepada Nabi Musa bahwasanya tongkat-tongkat tersebut bergerak-gerak, padahal itu hanyalah apa? Halusinasi, hanya tipuan mata. Tetapi waktu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba benar-benar berubah menjadi ular. Mereka yakin tidak ada yang mampu merubah kayu menjadi daging kecuali siapa? Pencipta. Maka mereka langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pendapat yang mengatakan Qarun ahli kimia itu tidak benar. Yang saya tadi mengatakan bapak kimia Qarun, jangan. Tidak ada. Ini pendapat tidak benar. Maka Allah membantah perkataan Qarun tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhum quwwatan wa aktsaru jam'a." Wala yus'alu an dzunubihil mujrimun. Kata Allah, apakah dia tidak mengetahui si Qarun? Bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang yang sebelum Qarun, sebelum Fir'aun, sebelum Qarun, dan umat-umat tersebelum mereka yang lebih kuat dari Qarun dan lebih banyak hartanya. Ya. Allah bisa binasakan. Jadi hartamu yang begitu banyak, ya, bukan berarti kau dipilih oleh Allah. Banyak orang-orang yang lebih hebat dari engkau ternyata dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang kaya bukan pilihan. Bukan berarti orang kaya itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalilnya.

Dan tidaklah perlu ditanyakan kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Tidak usah tanya tentang dosa mereka, orang berdosa. Maksudnya apa? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan mereka para pendosa tidak akan ditanya oleh Allah. Kenapa? Tidak perlu ditanya. Tidak perlu dihisap. Orang dihisap itu dihisap untuk bisa majukan udzur. Karena setiap kita akan dihisap oleh Allah. Kenapa kau begini? Kenapa kau begitu? Akan ditanya oleh Allah. Dari mana kau dapatkan hartamu? Kemana kau habiskan? Maka seorang berusaha menyampaikan apa hujahnya. Dia sedang disidang oleh Allah, sedang diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah berkata, adapun para pendosa tidak perlu diaudit, jelas dosa-dosa mereka. Jadi mereka masuk neraka tanpa hisab. Ini pendapat sebagian ulama. Ada orang masuk surga tanpa hisab, mereka masuk neraka tanpa apa? Hisab. Langsung lemparkan neraka. Allah lebih tahu ya. Kenapa? Enggak usah diaudit-audit lagi, jelas mereka penghuni neraka jahanam. Kenapa? Kata Allah, apa mereka dikumpulkan yauma idzin zurqa. Ada ciri-ciri mereka. Mereka dikumpul dalam kondisi ketakutan sampai disebutkan mata mereka berwarna biru saking ketakutannya. Kalau orang pucat warnanya putih. Tidak, ini saking parahnya sampai berwarna apa? Berwarna biru.

Ini salah satu pendapat yang disebut oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Akhirnya dia sudah dinasehati, dia sombong, bahkan dia ingin pamerkan kesombongannya. Ini orang banyak seperti penyayang. Ya, kamu jangan sombong, kau yang sombong malah dikit. Maksudnya orang, kamu jangan marah. Siapa yang lagi marah? Saya tidak marah. Itu marah itu. Jadi orang ditegur itu susah ya. Arti, kenapa ada ego? Dan saya lihat terkadang, antum lihat lagi atur saf, nanti ngatur orang aja. Dia nggak mau disuruh, nggak mau kenapa? Dia merasa ego, dia merasa direndahkan, apa? Diatur seakan-akan dia salah. Jadi setan membuat dalam dirinya, kamu sih salah-salahin sih. Kamu kok disalah-salahin? Ada ego seperti itu. Ya, sampai ada sebagian ustaz waktu itu sholat terus yang di depannya orang-orang penting, orang-orang berilmu, orang-orang punya jabatan. Ustaz tersebut mungkin agak ini, dia bilang mungkin ya, dia bilang lurus-lurus. Akhirnya ada yang nyeletuk, saya sudah tahu gitu, nggak usah diajarin katanya. Ya, maksud saya lain kali mungkin ustaznya perlu tolong pak diurusin. Ini orang-orang pentingnya harus kita baik-baikin. Kalau enggak tadi egonya susah orang seperti itu. Ya, makanya apalagi dinasihati seperti Korun, kamu itu salah, kamu nanti bakalan mati. Oh, Korun tambah jengkel. Korun tambah jengkel. Makanya dia tambah sombong. Begitu habis dinasihati, di puncak-puncak kesombongannya, kamu yang hasad nasihat saya. Kamu hasad kan? Alasan dia nasihat saya. Padahal kamu apa? Hasad. Tapi akhirnya apa kata Allah? Fakharaja ala qaumi fi zinatih. Maka dia keluar bertemu dengan kaumnya di puncak-puncak perhiasannya, ya, pakai baju yang sangat mewah, di puncak-puncak kesombongannya, keluarkan semua anak buahnya, harta-hartanya, kunci-kuncinya semua dikeluarkan, sampai membuat sebagian orang terpesona. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin hadzin ladzu hadzin adzim. Maka berkatalah orang-orang yang mencari kehidupan dunia, mereka berkata, seandainya Allah memberikan kepada kita harta sebagaimana diberikan kepada Qarun, sungguhnya telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Wa qala alladziina utul ilma walakum thawabullahi khairun liman aamana wa 'amila shalihan wa la yulqaha illa sabirun. Ada sekelompok yang lain yang beriman, yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikatakan itu ahli-ahli ilmunya orang-orang Yahudi Bani Israel yang beriman kepada Allah. Kata mereka, wailakum, celaka kalian, thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan, sungguhnya ganjaran Allah di akhirat lebih baik daripada ini semua bagi orang beriman dan beramal saleh. Wala yulqaha ila sabirun, dan tidak mengucapkan hal ini kecuali orang yang sabar. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang siapa yang terpesona dengan Qarun. Jadi Qarun keluar dengan puncak perhiasannya. Dia pakai baju yang terindah, dia bawa tunggangan-tunggangannya, kuda-kudanya, begol-begolnya. Dia pakai baju yang sangat indah, seakan-akan hari raya, padahal bukan apa? Hari raya. Ya. Ada yang mengatakan waktu itu hari raya juga. Intinya, seakan-akan dia puncak-puncak kesombongan. Ya. Ada yang mengatakan, dia membawa 70 ribu anak buah. Anak buahnya banyak, berapa orang? 70 ribu. Disebut dalam bagian tafsir.

0: ta'ala besok akan kebenarannya. Ya. Akhirnya ada yang mengatakan, orang kata Allah, qala alladziina yuridunul hayata dunya ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Berkatalah orang-orang yang menghendaki dunia, seandainya kita diberikan oleh Allah sebagaimana diberikan kepada Qarun. Nah, orang ini siapa? Ada khilaf, ada sebagian berpendapat mereka ini orang kafir. Ada yang mengatakan tidak, mereka orang beriman. Tapi terpedaya. Ada orang beriman begitu melihat harta, mereka terpedaya, iman mereka lemah sehingga mereka pun mencari apa? Dunia. Ya. Oleh karena hati-hati ikhwan, kalau kita melihat suatu kemewahan, maka kita mengatakan Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan apa? Akhirat. Sudah, itu dunia, dunia akan hidup. Punya rumah banyak, hisabnya tambah panjang. Punya rumah banyak, hisabnya tambah panjang. Punya mobil banyak, hisabnya tambah panjang. Sudah ente mobil satu, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun hisabnya panjang, apalagi mobil banyak. Katakan semuanya kehidupan yang terbaik, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan apa? Akhirat, sehingga tidak terpedaya. Jadi ada yang mengatakan mereka orang kafir, ada yang mengatakan mereka adalah orang beriman yang terpesona dengan kemewahan tersebut, kemewahan tersebut. Adapun orang-orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang berilmu dari kalangan Bani Israel, ya. Maka mereka menasihati orang-orang yang tadi ingin kaya seperti Qarun. Kata mereka, wa ilakum sawabullahi khairun liman amana wa amila salih. Celaka kalian, jangan berharap seperti Qarun. Ingat, pahala Allah lebih bagus daripada itu. Kata Allah, wala yulaqaha illa sabirun, dan tidak ada yang mendapatkannya kecuali orang-orang sabar. Ada yang mengatakan, apa yang dimaksud dengan wala yulaqaha, tidak mendapatkannya? Ada yang mengatakan tidak mendapatkan surga kecuali orang yang bersabar dalam beramal, bersabar dalam menghadapi kesulitan, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ada yang mengatakan tidak, bukan mendapat surga, tapi tidak mengucapkan hal itu kecuali orang yang bersabar. Susah seorang meyakin dalam hatinya bahwasanya pahala Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini berat. Kemudian dia nasihatkan kepada orang lain. Ya, ya akhi, ente jangan beli mobil, ya akhi. Pahala Allah lebih baik daripada ini. Buat ente aja. Oh, hai, goyang. Karena sebagian orang bilang itu orang enggak zuhud, orang gitu ya. Makanya waktu ada sebagian salaf mengatakan Az-Zahid Umar bin Abdul Aziz. Orang yang zuhud itu hakikat adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Dia bisa kaya tapi tidak mau kaya. Tapi kalau ada orang yang terpaksa miskin kemudian dua orang enggak zuhud, ya, ente belum tentu zuhud. Kalau ente diuji dengan kekayaan, ente belum tentu apa? Zuhud. Maka enggak usah ngajak-ngajak orang. Itu benar ya. Kalau yang diuji dengan kekayaan, bisa zuhud itu orang yang apa? Hebat. Ya. Oleh karenanya, ya, orang ini mereka yang hebat, mereka yang tidak usah berharap seperti Qarun. Ganjaran Allah lebih baik. Mereka keluarkan dengan penuh keyakinan dari hati mereka. Orang yang meyakini bahwasanya ganjaran Allah lebih baik dari dunia dan seisinya, ini orang yang sabar kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, Nabi SAW mengatakan raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seluruh isi dunia ini dengan kekayaan kemewahannya, dengan mobil-mobil mewahnya, bangunan yang indah, emas, bangunan yang indah, emas dan perak, semuanya masih kalah dengan apa? Pahala sholat dua rakaat sebelum subuh. Akhirnya begitu dia di puncak-puncak kesombongan, maka Allah benamkan dia. Kata Allah, fakhasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Kami pun benamkan dia dan benamkan rumahnya, benamkan hartanya seluruhnya. Jadilah harta apa? Qarun dibenamkan. Ya. Tadi kita sebutkan di awal ada pendapat yang mengatakan itu karena doanya Nabi Musa agar menenggelamkan Qarun. Ya. Kenapa kalau Qarun saja ditenggelamkan, nanti orang akan nuduh, oh Nabi Musa ingin hartanya, maka Qarun suruh tenggelam, hartanya diambil. Makanya ditenggelamkan Qarunnya beserta apa seluruh hartanya, karena Nabi Musa tidak cari dunia, tenggelamkan seluruhnya. Fama kana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillah. Tidak ada anak buahnya, tidak ada gengnya, tidak ada pekerjanya, pegawainya yang menyelamatkan dia, tidak bisa. Bahkan mereka juga tenggelam dalam sebagian pendapat ahli tafsir, mereka juga ditenggelamkan, tidak ada yang bisa nolong. Kalaupun tidak ditenggelamkan, mereka tidak bisa tolong bosnya. Ya, kayak ente sekarang punya anak buah di dunia, kalau di akhirat siapa yang bisa tolong? Masing-masing lari, masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Anak buah ente tidak bermanfaat bagi ente. Oleh karenanya Allah benamkan Qarun dan tidak ada anak buahnya yang bisa menolongnya. Wa makana minal muntasirin, jadi dia termasuk dari orang-orang yang tidak tertolong. Setelah melihat itu semua, wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaquluna walika anna Allah yabsutu rizqa lima yasha'u min ibadi wa yaqdiru lah wa yaqdir laula amanna Allah alaina la khasafa bina
1: wa ka'annahu la yuflihul kafirin.
0: Maka jadilah orang-orang yang kemarin berkeinginan punya harta seperti Korun, mereka sadar. Mereka mengatakan, lihatlah Allah memberi rizki kepada yang Allah kehendaki, dan Allah menyempitkan rizki dari kepada Allah yang Allah kehendaki. Laula an mannallahu alaina. Jadi ini mereka mengatakan harta tidak menunjukkan kasih sayang Allah. Ya, bisa jadi Allah memberikan harta kepada orang yang Allah cintai, bisa jadi Allah memberikan harta kepada orang yang tidak Allah cintai seperti Korun. Maka mereka berkata, laula an mannallahu alaina. Alhamdulillah Allah beri anugerah kepada kita, akhirnya kita tidak dijadikan kaya. Kalau kita jadikan kaya bisa jadi seperti apa? Korun. La khasafa bina. Jadi mereka sadar bahwasanya kondisi mereka miskin itu karunia dari Allah. Mereka tahu bahwasanya mereka dijadikan susah tidak seperti Korun, itu karunia dari Allah. Seandainya kami seperti Korun, la khasafa bina, Allah akan benamkan kami pula bersama Korun. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Sungguh orang-orang yang kafir itu tidak beruntung.

0: Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin." Itulah negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di bumi dan tidak menghendaki kerusakan di atas muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi kata Allah, surga itu tidak boleh buat orang yang sombong dan tukang maksiat. Jadi uluan filar ini sombong, fasadan maksudnya maksiat. Kami berikan surga tersebut kepada orang yang tidak sombong, yang tidak cari kesombongan dan tidak mencari kemaksiatan. Dan ini ya, karena saya katakan tadi orang sombong tempatnya di neraka Jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala ya tentang neraka Jahannam, kata Allah, "Fala bi'sa mathwal mutakabbirin." Dan neraka Jahannam adalah tempat terburuk bagi orang-orang yang sombong. Iblis masuk neraka karena sombong. Disuruh sujud kepada Adam, kata Allah, "Aba wastakbar wa kana minal kafirin." Dia enggan dan dia sombong, maka dia termasuk dengan orang-orang yang termasuk dari golongan yang kafir, masuk neraka Jahannam. Maka kalau Anda cari kesombongan di dunia, Anda tidak akan dapatkan surga. Kata Nabi SAW, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Ya, tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar zarrah. Ada sedikit saja kesombongan tidak masuk surga. Entah sombong karena harta, entah sombong karena jabatan, entah sombong karena kekayaan, entah sombong karena kedudukan, entah sombong karena apa namanya? Nasab, karena keturunan, entah sombong karena ilmu. Dan saya katakan, ilmu juga sangat membuat orang mudah sombong kalau tidak dicari karena Allah. Ya, sebagaimana harta bisa bikin orang sombong, ilmu juga bisa bikin orang sombong. Sombong sudah mentang-mentang hafal ini, hafal anu, sudah gini, kemudian sombong dan angkuh, mentang-mentang punya gelar, mentang-mentang punya titel, kemudian sombong merendahkan orang lain. Ini juga bahaya. Jadi, surga tidak pantas bagi orang-orang yang sombong. Apa kata Abu Muawiyah? Siapakah orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan? Kata dia, "Huwa man lam yajza min dulliha." Itu seorang yang sabar dengan kehidupan dunia yang susah. Dia tidak protes. Kalau dia protes berarti dia cari ketinggian. Walam yunafis fi izziha. Dan dia juga tidak bersaing dengan orang-orang kaya. Kalau dia kaya, dia tidak menyaingi yang lain. Ini orang yang tidak mencari ketinggian. Jadi kalau diuji dengan kesulitan, dia tidak protes. Kalau dia pun kaya, dia tidak ingin menyaingi kekayaan orang lain. Orang itu punya rumah dua, punya dua. Saya punya rumah tiga. Orang itu punya mobil dua, saya ingin punya mobil tiga, kalahin dia. Ini juga tidak berhak untuk masuk surga. Kenapa? Dia mencari ketinggian di dunia. Wa arfa'uhum inda Allah asyadduhum tawadu'an. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling tinggi di sisi Allah adalah yang paling tawadu'. Semakin Anda merendah karena Allah, semakin Anda tinggi di sisi Allah di hari kiamat. Karena disebutkan oleh Al-Qurtubi, wa rawa Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah meriwayatkan An Ismail bin Abi Khalid, dan Ismail bin Abi Khalid qala, dia berkata, marra Ali bin Husain, yaitu Ali bin Husain lewat, wa huwa raqibun ala masakin, dalam kondisi sedang naik tunggangan, dia melewati orang-orang miskin. Ali bin Husain, kemudian yakuluna kisaran lahum, orang-orang miskin tadi sedang makan makanan sisa-sisa ya. Orang miskin, mereka mungkin ada makan sisa-sisa, mereka makan. Fasallama alaihi, dan diantara tawadu'nya Ali bin Husain, maka dia beri salam kepada mereka, assalamualaikum, kepada orang miskin. Fada'auhu ila ta'amihim, akhirnya mereka undang, ayo makan bareng kami, makanan apa? Sisa-sisa. Sementara Ali bin Husain punya memiliki kekayaan. Maka waktu dia diundang untuk makan bersama mereka, dia pun baca firman Allah, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi." Surga kami berikan kepada orang yang tidak menginginkan kesombongan di atas muka bumi, yang tidak menginginkan ketinggian di atas muka bumi. "Tsumma nazala wa akala ma'ahum." Kemudian dia pun turun, dia makan bersama mereka dengan tawadhu. Makan dengan orang miskin dengan makanan yang sangat sederhana. "Tsumma qala," kemudian dia berkata, "Qad ajabtukum fa ajibuni." Saya telah memenuhi panggilan kalian. Sekarang gantian kalian harus memenuhi panggilanku. Fahamalahum ila manzilihi fa'ata'amahum wa kasahum wa sarafahum. Maka dia bawa orang miskin tadi ke rumahnya, dikasih makan yang enak, dikasih pakaian, dikasih duit bagi mereka. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
1: seorang berusaha tawadhu dan menjauhi kesombongan. Dan itu terkadang dipaksa. Caranya jangan pakai pakaian yang mewah terus. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan al-badadatu minal iman. Al-badadatu artinya pakaian yang cuek, kurang rapi, itu dari iman. Bukan berarti tidak rapi terus, tapi terkadang-kadang kita biasa-biasa saja. Terkadang kita pakai yang sederhana, tidak usah necis-necis terus ya. Kenapa? Kalau necis terus nanti kadang-kadang jadi apa? Sombong ya. Jadi pakaian yang sekarang-kadang terkadang santai aja, jangan terlalu apa? Necis. Ini kata Nabi, al-badadatu minal iman. Cuek-cuek itu apa? Kesederhanaan dari apa? Dari keimanan. Kenapa kita paksa diri kita untuk apa? Tidak sombong. Tidak sombong. Ya kalau ente punya mobil mewah, terkadang naik mobil yang sederhana. Ya supaya ente merendahkan diri ente. Terkadang ente bergaul sama orang miskin, ngobrol sama mereka, makan sama mereka. Makan makanan yang murahan misalnya. Jangan maunya makan yang berkelas, maunya di hotel, maunya ini, itu makanan ini, harganya sekian, notanya sekian, ngapain? Jadi bikin apa? Sombong. Gara-gara makanan jadi apa? Sombong. Pamer-pamer, jangan. Jadi terkadang kita boleh makan enak, tidak dilarang, tapi terkadang kita memaksakan diri kita untuk apa? Merendah. Mungkin kita selalu tidur di hotel, terkadang sekali-sekali di losmen yang murahan, tidak apa-apa, untuk melatih diri kita supaya tidak sombong. Terkadang sekali-sekali numpang sama teman, numpang, tidak apa-apa, untuk melatih apa? Jangan sampai terbawa. Karena kalau sudah terbiasa seperti itu, terkadang secara kita tidak sadar kita digiring pada kesombongan. Karena harta itu, kedudukan sangat mudah menggiring orang pada kesombongan. Ingat, surga itu hanya bagi orang-orang yang tidak menginginkan apa? Kesombongan dan ketinggian di atas muka bumi. Demikianlah hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya, kisah tentang Qarun bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau yang bertanya, saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa?
2: Ada macam-macam warnanya. Turunannya ya. Hmm.
1: Ada siapa?
2: Faros.
1: Ya, terus.
2: Maka ada yang dilakukan di daerah.
1: Hmm. Saya kurang dengar. Mohon maaf. Tolong dekat sini, Pak. Mohon maaf. Bisa dekat. Mohon maaf ya.
2: Ini Ustaz.
1: Iya.
2: Firaun itu kan macam-macam. Ada Firaun, ada Farao dan macam-macam.
1: Iya.
2: Maka ada Firaun yang ditenggelamkan di Laut Merah.
1: Iya.
2: Karena itu Mesir kan juga diminta oleh Firaun.
1: Iya.
2: Firaun mana yang dikatakan ini yang durhaka?
1: Oh, Firaun mana yang dikatakan durhaka? Firaun yang di zaman Nabi Musa. Jadi beliau mengatakan Firaun itu banyak. Benar, Firaun itu gelar bagi raja-raja Mesir. Firaun adalah gelar bagi raja-raja Mesir. Sebagaimana presiden adalah gelar bagi penguasa Indonesia misalnya. Sebagaimana kaisar adalah gelar bagi penguasa Romawi. Ya. Sebagaimana Najasyi adalah gelar bagi penguasa Habasyah. Semuanya Najasyi, tapi namanya beda-beda. Jadi Firaun itu artinya raja. Nah, beliau bertanya, Firaun mana yang durhaka yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu Firaun yang ditenggelamkan di Laut Merah. Dia yang ditenggelamkan oleh Allah. Yaitu Firaun yang di zaman Nabi siapa? Musa alaihissalam. Ada khilaf, apakah yang di zaman Nabi Yusuf Firaun atau bukan? Karena Firaun itu dari suku Akbar, dari suku Kipti. Penguasa Mesir dari suku Kipti namanya Firaun. Ada yang mengatakan yang menguasai Mesir di zaman Nabi Yusuf bukan Firaun, bukan dari suku Akbad, jadi bukan dari suku asli Mesir, tapi Heksos namanya, dari suku yang lain. Wallahu a'lam bishawab, itu tidak penting bagi kita, yang penting Firaun yang durhaka itu yang ditenggelamkan, itulah yang di zaman Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ada yang bertanya? Ya. Siapa? Wallah alam bisawab. Saya tidak tahu ya, Allah alam. Tapi istrinya Firaun ya, wanita salehah ya. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Daraballahu mathal alladziina aamanu ra'ata fir'aun. Allah memberikan perumpamaan kepada orang yang beriman tentang istrinya apa? Fir'aun. Id qalat rabbi binili indaka baitan fil jannah. Dan dia mengatakan, ya Rabbku, bangunkanlah aku istana di surga.

Banyak pertanyaan susah-susah semua ya. Tanya sama Ustaz yang lain. Saya pernah mengajarkan suatu kebid'ahan dan dijalankan suatu kelompok, namun saya sudah mencoba menghentikan namun tetap dijalankan. Apakah kita berdosa akan hal tersebut? Tidak, kalau sudah bertobat dan sudah merasa menasihati, maka tidak berdosa ya. Karena sudah bertobat. Kalau tidak bertobat, menjadi masalah. Dan ingat, bertobat dan berusaha menasihati.

Ustaz, bagaimana cara menasihati istri yang sekarang sudah mulai lalai, dari beribadah, padahal istri di rumah tidak kerja. Jika dikasihati, istri saya selalu dinasihati. Istri saya selalu mengangkat suaranya dan selalu membanding-bandingkan saya dengan laki-laki lain. Mohon nasihatnya, Ustaz. Itu kasihan, kasihan. Hal yang sangat menyakitkan tatkala istri membanding-bandingkan suaminya dengan apa, laki apa? Lah, sebaliknya, hal yang sangat menyakitkan bagi seorang istri tatkala dibanding-bandingkan apa? Dia dengan apa? Wanita yang lain. Bilang baik-baik, istriku, saya enggak suka dibanding-banding. Mau kamu dibanding-bandingkan istri yang lain? Mau saya bilang istri saya, masya Allah, kerja di rumah, sayang sama suami, ngurus anak. Loh, kamu enggak ada kerjaan, kamu suka saya gitu kan? Kalau enggak suka, jangan banding-bandingkan saya sama laki-laki yang lain. Nah, saya itu pelan-pelan, baik-baik. Kamu tuh, jadi jelaskan kepada istri bahwasanya kamu salah. Kamu tuh salah atau tidak? Saya tidak salah. Kamu tuh salah. Enggak, saya enggak salah. Kamu yang salah, mas. Enggak. Repot itu, pelan-pelan. Ajak makan ke restoran, ngomong baik-baik. Kamu salah. Kan orang wanita muslimah harusnya ibadah, harusnya baik-baik. Pokoknya jangan dihadapi dengan kekerasan. Jangan dihadapi dengan apa? Kekerasan. Ngalah. Orang miskin bisa jadi sombong. Orang kaya bisa jadi sombong. Bagaimana menyikapi kesombongan? Kita bilang, buat apa kita sombong? Seluruhnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah cabut seketika, bisa. Ada orang pintar tiba-tiba dicabut ilmunya jadi bodoh. Ada orang tenar tiba-tiba jadi terhinakan. Ya, Allah bisa cabut seketika. Ada orang kaya tiba-tiba miskin. Ada orang sehat walafiat tiba-tiba mati. Maksud saya, buat apa ente sombong? Semuanya titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bisa cabut seketika, kapan-kapan saja Allah kehendaki, bisa dicabut dari Allah Subhanahu Wa Taala.

Bagi kaum wanita lebih baik salat berjamaah di masjid-masjid seperti laki-laki atau salat di rumahnya. Wanita paling afdal salat di rumah. Kata Nabi SAW, la tamna'u ima'allahi masajidallahu wa buyutuhunna khairunahun. Jangan kalian melarang para wanita untuk ke masjid. Kalau mereka ingin ke masjid silakan, tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kenapa? Di rumah lebih asfar, lebih menutup aurat mereka, lebih tidak dilihat oleh laki-laki. Makanya Rasulullah SAW mengatakan khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf lelaki adalah paling depan, dan yang paling buruk saf salat lelaki adalah paling belakang, dan terbaik saf wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling buruk paling depan. Jadi wanita berusaha jauh dari apa? Jauh dari lelaki. Semakin jauh semakin baik. Makanya di rumah mereka lebih baik. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau mereka sholat di rumah dapat 27 derajat. Inilah keistimewaan Islam terhadap para wanita. Karena kalau mereka sholat 27 derajat, ternyata di rumah lebih baik. Berarti di rumah juga 27 apa? Derajat. Karena hukum asal laki-laki dengan perempuan hukumnya sama. Kalau laki-laki sholat di masjid dapat 27 derajat, di rumah 1. Dan hukum asal laki-laki dengan perempuan sama. Berarti kalau perempuan ke masjid juga 27 derajat. Nah, ternyata di rumahnya lebih baik. Berarti kalau dia sholat di rumah, dia juga dapat 27 derajat. Ini kemudahan yang Allah berikan kepada para wanita. Namun kalau ada wanita ingin ke masjid, maka tidak dilarang. Kenapa? Dia ingin ke masjid mendengar imam bacaannya indah. Ya, boleh. Namun selalu saya sampaikan, ada syarat-syaratnya. Pertama, dia tidak boleh berhias. Ya, dia pakai pakaian yang wajar. Tidak boleh mempercantik diri, kemudian tidak boleh pakai parfum sampai parfumnya tercium dari luar. Ini semua dilarang. Bahkan sebagian fuqaha mengatakan wanita yang masyhur terkenal dengan kecantikan tidak boleh ke masjid. Yang pas-pasan tidak apa-apa. Yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Kenapa? Karena bisa menggoda. Imamnya pun bisa tergoda. Oleh karenanya kalau terkenal cantik tidak usah ke masjid, dari rumah. Kita tahu Sri Maria bilang, "Mbak, kok cantik sekali, Mbak." Oh, udah berarti sini cantik. Kalau suami yang bilang kamu cantik sekali, belum, jangan dulu percaya. Tapi kalau orang ketemu kamu cantik, kamu, oh berarti memang kita ini sangat cantik. Ya sudah, berarti kita harus apa? Jangan sering ke masjid. Kalaupun ke masjid, maka dengan jilbab yang syar'i. Kalau bisa pakai cadar. Ya. Kalau bisa, artinya agar tidak memfitnah orang lain. Tapi kalau tidak begitu cantik, tidak apa-apa. Apakah salat-salat sunnah seperti salat rawatib, salat duha, tahajud, salat witir dan lain-lain diawali dengan doa iftitah? Iya, segala salat baik salat rawatib maupun salat sunnah maupun salat fardu disunahkan dibuka dengan doa apa? Iftitah. Bagaimana sikap seorang mukmin terhadap kisah-kisah Israiliyat? Apakah bisa dijadikan hujah? Jawabannya tidak ya. Jadi kisah-kisah tersebut terkadang disebut oleh para ahli tafsir untuk menyebutkan saja, mereka mengumpulkan apa yang disebutkan tentang hadis ini dan tentang ayat ini. Dan yang kritis dalam hal ini seperti Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir kritis. Dia sering sebut dihantikan dari Israel. Dia, tapi kalau benar-benar maknanya benar-benar menyimpang, dia bantah. Tapi kalau maknanya mendukung, maka dia sebutkan bukan sebagai dalil, tapi sebagai penguat saja. Sebagai penguat saja. Ya. Seperti mana dalilnya bahwasanya Musa, Korun adalah sepupunya Musa. Gak ada dalilnya. Tapi inilah pendapat sebagian orang. Tapi tidak kita yakini secara mutlak. Tapi inilah pendapat tentang siapa? Korun ya, karena tidak ada riwayat yang sahih, tapi disebutkan hanya sebagai penguat. Namun banyak kalau kisah Israiliyat yang kemudian bertentangan maknanya dengan hadis-hadis yang sahih, maka tidak boleh kita sebarkan, bahkan harus kita bantah. Sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Katsir sering demikian. Ibnu Katsir sering bantah kisah Israiliyat yang bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Silakan. Salam telah beratang. Ada sedikit apa? Pertanyaannya gimana? Jadi merasa susah untuk menyingkirkan nah, kesombongan. Nah.
Jadi kita dalam memandang hadis-hadis ancaman, ya, kita juga perlu memandang hadis-hadis yang memberi kabar gembira, ya. Dan intinya nanti hari kiamat ada namanya hisab dan timbangan, ya. Mungkin dia pernah sombong itu dosa, mungkin dia pernah ikhlas itu pahala, nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti orang mati atau sombong tidak pasti masuk neraka, tidak demikian. Ya. Jadi ini ancaman, berarti ini dosa, maksudnya ini adalah dosa, bukan berarti ada orang sombong pasti masuk apa? Neraka. Mungkin dia sombong suatu saat, dia sombong dari sisi ini, dalam sisi yang lain dia tidak sombong, dalam sisi lain dia tawadhu, dia pelit dalam satu hal, dalam sisi lain dia apa? Berinfak, ya. Seperti itulah manusia, isinya maksiat dan apa? Kebaikan. Makanya ada namanya yaumul hisab, untuk mengklasifikasikan setelah diaudit mana kebaikan dan mana keburukan. Setelah itu baru diletakkan dalam timbangan. Jadi seperti itu, tidak sesaklek seperti tadi begitu ada langsung pasti masuk neraka, enggak, ya. Adapun bagaimana cara kita menyingkirkan, tadi kita katakan, ya, bahwasanya kita yakin ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita sombongkan? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Anda lahir dari tidak ada menjadi ada. Terus apa yang mau Anda sombongkan? Anda dulu tidak ada. Hal ata 'alal insani haynun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia di mana suatu masa mereka sama sekali bukan sesuatu dan tidak disebut-sebut. Anda 100 tahun yang lalu bukan cuma tidak ada, disebut pun tidak ada. Tidak ada yang pernah nyebut Anda. Siapa namanya coba? Siapa? Evi. Evi. Levi. Rem. Nevi. Ya. Nevi 100 tahun yang lalu enggak ada yang sebut. Terbetik dalam pikiran Bapak Ibu pun tidak terbetik. Kenapa? Belum ketemu Bapak Ibu. Jadi terus apa yang kita sombongkan? Dulu kita enggak ada, bahkan disebut pun tidak ada. Lagi-lagi ada seorang pernah berkata kepada seorang salaf, tahukah kamu siapa saya? Maka salaf terus mengatakan, saya tahu kamu. Kamu itu dalam perutmu ada tai. Ya, maksudnya tidak sombong. Ya. Kalau kamu mati jadi bangkai seperti itu, terus mau sombong apa? Terus kita ingat, terkadang kita ini sombong yang tidak tepat. Masih punya mobil 100 sudah sombong. Kalian dia punya mobil 100 mungkin lah ada sombong-sombong yang sedikit. Ini kadang baru punya sedikit sudah apa? Sombong. Sampai ada yang pertama bertanya sama saya, Ustaz, saya kok belajar ilmu agama kok saya sombong? Waktu pengajian begini, saya bantah. Apa yang nanti mau sombongkan? Bahasa Arab tidak bisa, Quran juga tidak hafal, tidak pernah jadi Ustaz, kemudian sombong apanya? Lihat orang-orang anak Madinah, anak kecil sudah bisa bahasa Arab. Ente enggak bisa apa? Terus mau sombong. Mereka saja tidak sombong-sombong. Sejak kecil tahu bahasa Arab, mereka tidak sombong. Jadi maksudnya terkadang kita sombong tidak pada tempatnya itu. Dengan begitu kita ente dihormati orang, ente bisa dakwanya diterima, ente bisa bersedekah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan apa? Wallahi laula Allah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah kami tidak akan dapat hidayah. Ini Nabi bilang begitu. Kami tidak akan bisa salat, kami tidak akan bisa bersedekah. Maka semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, apakah hukumnya berjualan bendera? Jualan di jalan kan? Oh, bisa. Bendera ini boleh-boleh saja. Ini perkara duniawi, ya. Dan di semua negara ada bendera. Zaman Nabi juga ada bendera. Zaman Nabi juga. Dan bendera itu adalah simbol daripada kejayaan suatu negara. Di zaman Nabi pun demikian. Bendera harus dijaga. Dalam peperangan itu biasanya pegang bendera diserbu oleh lawan. Karena kalau benderanya jatuh, mentalnya jatuh. Maka mereka berusaha memegang bendera dengan hebat. Makanya disebutkan bagaimana Ja'far bin Abi Thalib pegang bendera, waktu tangannya terputus dia pegang dengan tangan kirinya, terputus lagi dia pegang dengan kedua lengan atasnya untuk memegang apa? Bendera. Jadi itu adalah perwakilan, ya. Makanya kalau orang bilang itu kan benda mati, sama benda mati. Ente kalau ada KTP ente dirobek-robek gimana? Ente suka? Ente perwakilan saya itu KTP. Ya, misalnya kan ente juga tersinggung karena itu orang tahu itu perwakilan. Bukannya kita mengkeramatkan benda ini, tidak, itu perwakilan simbol. Ya, sama waktu Nabi mengirim surat kepada Kisra, kemudian dirobek-robek. Ini kan cuma benda saja, tapi ini wakil dari siapa? Rasulullah SAW. Paham? Sama, bendera itu wakil dari suatu negara yang harus dihargai karena ini wakil dari suatu negara. Jadi mudah-mudahan tidak mengapa jualan apa? Bendera. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah benar pada zaman jahiliyah Umar pernah mengubur anak perempuannya sendiri? Setahu saya riwayatnya lemah, ya. Setahu saya riwayatnya lemah. Allah alam bisawab. Saya perlu cek lagi.
Demikian saja para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah, tidak ada kata yang pantas untuk kita panjatkan pada kesempatan yang berbahagia ini melainkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini sebagai langkahnya ke surga kelak, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu istiqomah di atas Islam dan sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, telah dimaklumi setiap muslim atau muslimah pasti menginginkan agar Islam dan kaum muslimin jaya di atas muka bumi ini. Kalau ada orang muslim muslimah tidak mau Islam jaya, ini dipertanyakan keimanannya. Jangan-jangan ada kemunafikan dalam dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini sesuatu yang maklum bidzarurah. Setiap muslim menginginkan agar Islam itu menguasai dunia, jaya, mulia di atas muka bumi ini, sebagaimana yang Allah firmankan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa agama yang hak dan membawa petunjuk untuk dimenangkan di atas semua agama yang ada, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Namun permasalahannya, pertanyaannya, bagaimana cara kita menggapai kejayaan dan kemuliaan Islam dan kaum muslimin? Telah banyak pendapat, telah banyak ide, telah banyak pendapat-pendapat manusia tentang solusi kiat meraih kejayaan dan mengentaskan umat Islam dari keterpurukan ini. Semuanya menyampaikan pendapat-pendapat dan idenya masing-masing. Ada yang berpendapat Islam akan jaya lewat jalur politik, harus menguasai pemerintahan terlebih dahulu. Padahal bukti di lapangan tidak pernah mereka berhasil sama sekali. Bahkan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Lebih banyak merendahkan martabat kaum muslimin daripada mengangkat keterpurukan mereka. Di Aljazair dahulu kata para ulama, FIS, salah satu partai Islam, berhasil mendapatkan suara terbanyak. Apakah Islam jaya di sana? Apakah kaum muslimin menang? Justru sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, mereka dibantai habis-habisan. Tragedi berdarah luar biasa di Aljazair, sampai sekarang masih tersisa duka di sana. Di Mesir, mereka telah berhasil mengangkat tokoh mereka, Muhammad Mursi, menjadi presiden. Apakah setelah itu mereka jaya, kaum muslimin menang, yang ada tragedi berdarah? Ini sejarah sebagai bukti kegagalan mereka, akan kebatilan pendapat dan ide mereka. Di negeri kita, kita menyaksikan sendiri berapa banyak yang punya ide seperti ini, membangun dari atas, sebagaimana kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, man bana baitan min sakfihi sakata sakfu ala ra'sihi. Barang siapa yang membangun rumah dari atapnya, maka atap itu akan jatuh.

jatuh ke atas kepalanya. Dan itu yang terjadi. Bagaimana ketika mereka masuk ke ranah politik, katanya untuk berjuang membela Islam, untuk mengangkat derajat Islam dan kaum muslimin, justru mereka apa? Ya, jatuh ke sandung sapi. Mereka justru mencoreng nama Islam. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan ini tentunya memang tidak sesuai dengan sunnatullah dan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau mau membangun harus dari mana? Dari atap? Dari tiang? Dari bawah. Ini sunnatullah. Demikian pula sunnah Rasulullah SAW. Rasul dahulu ditawari kepemimpinan, Rasul tidak mau. Rasul mulai dari bawah membangun umat dari akidah. 10 tahun di kota Mekah yang ada qulu la ilaha illallah tuflihu. Ini pendapat yang pertama mengatakan kita meraih kejayaan lewat jalur politik. Gagal total, memang ini menyelisih sunnatullah, menyelisih sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Ada lagi yang berpendapat, ya, kita mulai dari jalur ekonomi. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Fawallahi mal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha antubsata alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatuhum." Kata Rasulullah SAW, "Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, namun justru aku khawatir dunia, harta ini dibentangkan atas kalian, lalu kalian berlomba-lomba untuk menggapainya sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba untuk menggapai dunia tersebut, ekonomi tersebut. Maka ekonomi itu menghancurkan kalian, dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian dihancurkan oleh urusan dunia." Kalau kita lihat para sahabat dahulu, banyak mereka fuqara ketika mereka perang Tabuk. Sebagian mereka hanya bermodal kurma atau biji kurma untuk mereka isap. Tidak punya kekuatan ekonomi yang luar biasa. Namun mengapa mereka bisa menang? Karena memang bukan ini kunci kemenangan Islam. Bukan urusan dunia. Meskipun jangan kita apa? Salah paham. Silakan mencari dunia. Tidak halal, tidak haram, ya. Akan tapi jangan terfitnah dengan dunia. Rasul mengatakan, "Ittaqud dunya." Ya, takutlah kalian kepada urusan apa? Urusan dunia. Ya. Kemudian ada yang berpendapat kita meraih kejayaan umat dengan jihad menghunus pedang. Ya. Tidak ada jalan menuju kejayaan umat kecuali dengan pertumpahan darah. Ya. Kecuali dengan jihad mengangkat senjata. Ini yang merupakan slogan propaganda para kelompok khawarij sepanjang zaman. Ya. Ini ingin kita sedikit sampaikan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang luar biasa tentang masalah ini. Semoga kita lebih mantap untuk menjauhi kelompok khawarij dan semoga mereka yang tertular virus khawarij sadar akan kesalahan mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam kitab Ar-Rad al-Akhna'i halaman 205, "Wal kitab was sunnah mamlu'ani bil amr bil jihad wa dzikri fadilatihi." Al-Qur'an dan sunnah itu penuh dengan perintah untuk kita berjihad dan penuh dengan ayat-ayat atau hadis yang berkaitan dengan keutamaan jihad. Tidak ada yang meragukan bahwasanya jihad itu zirwatu sanamil Islam. Jihad melawan orang kafir, mengangkat senjata, turun di medan pertempuran, itu adalah puncak, tulang punggung Islam. Tidak ada yang meragukan kecuali orang munafik. Kita semuanya ingin berjihad, ya. Bahkan Rasul mengatakan, "Man mata walam yaghzu walam yuhadis nafsa bil ghazwi mata la syubhati minan nifaq." Barang siapa mati dia tidak pernah berjihad, berperang, dan tidak pernah bermimpi, mimpi pun enggak mau, ya. Tidak mau mencita-citakan dalam dirinya untuk berjihad,
untuk mati syahid, maka dia mati dalam cabang kemunafikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai syuhada. Kita mengharap mati syahid, ya. Cuma bagaimana caranya? Ini masalahnya. Ya, apakah dengan bom bunuh diri? Naudzubillah min dzalik, mati sangit, ya, bukan mati syahid. Kata beliau, Al-Qur'an dan Sunnah penuh dengan ayat-ayat yang merintahkan jihad, dengan keutamaan orang berjihad. Walakin yajib an yu'raf al-jihadu syar'i alladhi amarallah bihi wa rasuluhu minal jihadil bid'i, jihadi ahli dolal. Namun yang perlu kita pahami, ya, yaitu harus kita ketahui bedanya jihad yang syar'i yang Allah perintahkan dan yang Rasul perintahkan dengan jihad yang bid'ah, jihadnya alil bid'ah, jihadnya kelompok sesat. Ya, kita mau berjihad, namun jihad yang syar'i. Sebagaimana ibadah yang lainnya, kita ingin berzikir, kita wajib untuk mengingat Allah. Namun bagaimana caranya? Kita ingin bersolawat, namun bersolawat yang syar'i, bukan solawat yang bid'ah, apalagi yang syirik. Naudzubillah min dzalik. Sama dengan ini juga, jihad ibadah. Ya, ada orang yang ibadahnya lurus, ada yang apa? Bengkok, yang menyimpang. Kata beliau, kita wajib meyakini jihad itu apa? Ibadah. Jihad itu tulang punggung Islam. Akan tetapi wajib kita pahami, kita wajib membedakan mana itu jihad yang syar'i dan mana jihad yang apa? Bid'ah. Ada tawassul yang syar'i, ada tawassul yang bid'i, bahkan yang syirik. Demikian pula ada solawat yang syar'i, ada solawat yang apa? Bid'i, dan seterusnya. Kata beliau, kita wajib membedakan mana jihad yang syar'i dan jihad yang bid'ah, yaitu jihadnya alil bid'ah. Alladzina yujahiduna fi ta'ati syaitan, yang mereka berjihad di jalan syaitan, ya. Wahum yadhunnuna annahum yujahiduna fi ta'atir rahman, mereka mengira mereka itu apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi 103 sampai 104, kul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna suna. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah aku akan memberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang-orang yang tersesat, sia-sia amal ibadahnya di dunia, namun mereka mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Kemudian kata beliau, ka jihadi alil bid'ah wal ahwa kal khawarij, seperti jihadnya alil bid'ah dan pengekor hawa nafsu seperti kelompok al khawarij wa nahwihim alladina yujahina fi alil Islam, yang mereka sebetulnya bukan memerangi orang kafir, memerangi kaum muslimin, ya, seperti kelompok ISIS yang ada sekarang, ya, berdalih ingin untuk apa? Mendirikan khilafah, berjuang melawan orang kafir, padahal kalau kita lihat bagaimana mereka di Suriah juga membantai kaum muslimin. Ya, ini adalah apa? Ulah kelompok khawarij sepanjang zaman. Dan ini merupakan warisan nenek moyang mereka, yaitu Abdurrahman bin Muljam, ya, yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Bagaimana dia membunuh Ali bin Abi Thalib? Niatnya untuk berjihad, ya. Ketika dia mau menyabetkan pedangnya kepada Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kemudian dia membaca ayat surat Al-Baqarah, wa minan nasi man yashi nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Di antara manusia ada orang yang menjual dirinya untuk Allah, berjihad di jalan Allah. Bayangkan, membunuh Ali bin Abi Thalib diyakini itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tertipu dengan slogan berjihad, membela Islam, membela Al-Qur'an. Lihat hakikatnya, lihat akidahnya. Ya. Di sini Abdurrahman bin Muljam, ya, membunuh Ali bin Abi Thalib dengan niat jihad, berdalil. Ya. Makanya dakwah salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kita wajib memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Ya. Karena
kelompok Khawarij membunuh Ali bin Abi Thalib dengan dasar Al-Quran. Bukan ayatnya yang salah, namun pemahamannya yang keliru. Itulah ciri dakwah salafiyah. Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Karena memang salah memahami ayat, ini sumber kesesatan, sumber kebid'ahan di tengah kaum muslimin. Seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, beliau berkata, bal su'ul fahmi anillahi wa rasulihi man sya'ukul li bid'atin wa dholatin fi hadil ummah. Salah memahami ayat, salah memahami hadis, ini sumber kesesatan dan kebid'ahan di tengah kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Di sini sekali lagi ada pelajaran yang berharga. Tidak semua yang meneriakkan jihad, membela Islam atau bahkan revolusi Islam itu dibenarkan. Buktinya tahun 80 ada propaganda revolusi Islam. Siapa yang meneriakkan? Khomeini al-Halik laknatullah alaih. Apa itu revolusi Islam? Apa membela Islam? Apa untuk menjayakan Islam? Banyak kaum muslimin tertipu dengan slogan itu. Tahun 80-an luar biasa. Di kampus-kampus mahasiswa mensupport, tepuk tangan pahlawan Islam. Gambar-gambarnya, foto-fotonya di mana-mana. Padahal hakikatnya apa? Musuh Islam. Padahal hakikatnya revolusi Syiah. Ini karena apa? Gak bisa membedakan mana jihad yang syar'i yang dibawa oleh ahlu sunnah dengan jihadnya ahli bid'ah. Banyak yang tertipu dengan slogan, dengan propaganda. Imam besar Khomeini, revolusi Islam, pahlawan besar. Padahal hakikatnya apa? Revolusi Syiah. Laknatullah alaihim jami'an, yang sekarang terbukti membantai kaum muslimin di Suriah, membantai kaum muslimin di Yaman. Tidakkah kita sadar, tidakkah kita bangkit untuk memahami siapa lawan, siapa kawan. Jangan hanya apa terbawa oleh perasaan. Bukan bela Islam, masa gak bela Islam? Kita bela Islam, namun sesuai dengan jalur yang syar'i. Kita mau berjihad, namun jihad yang syar'i. Masa mereka semuanya bergerak, kita diam? Kita katakan kita enggak diam, kita ngomong dari tadi. Betul enggak? Masa yang lain beraksi, antum cuma apa? Diam enggak bergerak. Anak bergerak dari Surabaya ke Jakarta sini. Masa bim salah bin langsung ke sini. Kita mau bergerak, kita mau beraksi, namun sesuai dengan jalur yang syar'i. Jangan hanya apa terbawa oleh semangat yang babi buta tanpa bimbingan syariat. Kalau sekedar semangat yang membabi buta, kelompok Khawarij, kelompok teroris lebih daripada yang beraksi itu. Mereka rela mengorbankan jiwa raga mereka. Mereka kalau sudah beraksi, sudah enggak ada hidup lagi, mati, bom bunuh diri. Kalau sekedar apa? Semangat lebih istilahnya dahsyat kelompok teroris. Maka jangan kita ikut ajaran sungkanisme. Sungkan DKM-DKM yang lain ikut, kok kita enggak ikut? Biarin, ngapain? Kita ngaji di sini, kita thalabul ilmi di sini, kita jihad. Dan thalabul ilmi termasuk jihad, kata ulama Ahlussunnah, kata para sahabat. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, man ra'a annal hudwa ilal ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa fi aqli wa ra'yihi. Barang siapa yang menganggap belajar ilmu agama bukan jihad, kurang akalnya, alias enggak waras. Mu'ad bin Jabal mengatakan, wal bahsu anhu jihad, mencari ilmu agama itu jihad. Maka biarkan anjing menggonggong kafilah telah berlalu. Kita tetap berjihad di sini. Terserah mereka ngomong apa, yang penting kita di atas al-haq. Kita enggak mau apa? Mencari ridha manusia. Kita mau mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Malil tamasa ridallahi bisukhtin nas radil anhu warda bihin nas. Barang siapa mencari keridhaan Allah meskipun dimurkai oleh manusia, Allah ridha kepadanya dan Allah akan menjadikan yang lain ridha kepadanya.
Imam Syafi'i mengatakan ridhon nas ghayatul la tudrak. Mencari ridho manusia itu impian yang enggak akan mungkin bisa tercapai. Karena pasti ada pro dan kontra, ya. Jangankan kita, Nabi Muhammad, manusia terbaik yang punya akhlak yang paling mulia, yang paling pemberani, apakah enggak pernah dibuli? Ya. Luar biasa ujian beliau. Maka prinsip Ahlussunnah wal Jamaah as-sabat alal haq, ya, tetap kokoh di atas kebenaran meskipun badai, ya, menerpa, meskipun arus deras itu menimpanya. Ingat sabda Rasul, ciri ta'ifah mansurah, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq. Senantiasa ada sekelompok dari umat Islam yang tegak di atas kebenaran. La yadurru man khadalahum, tidak memadratkan mereka orang yang mencaci, yang menyelisih, yang membuli mereka. Sampai datangnya perkara Allah. Ya. Sederas apapun arus, selama itu salah, ya katakan salah. Jangan mengatakan, oh ini khilafiyah. Iya betul khilaf. Namun khilaf antara hak dengan yang batil. Ya. Ini harus sabar ditegaskan. Umat jangan dibuat bingung, jangan dibuat ngambang, melempem. Ya. Sampai kapan umat mau dibodoh-bodohi? Ya. Ini sekali lagi yang harus kita yakini. Jangan semua teriakan jihad, teriakan membela Islam, kita ikut-ikutan. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya. Lihat siapa yang meneriakan itu. Lihat akidahnya. Apakah seperti Khomeini? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini sudah tercatat dalam sejarah. Revolusi Islam luar biasa. Itu kelas internasional dulu itu. Namun hakikatnya apa? Revolusi Syiah. Na'udzubillah min dzalik qatalahumullah. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, bahwasanya wahum yadhunnuna annahum yujahiduna fi ta'atillah. Oke, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, wa dinul Islam an yakuna saif tabi'an lil kitab. Bahwasanya di dalam agama Islam pedang itu harus tunduk kepada Al-Qur'an. Artinya jangan didahulukan pedangnya dulu daripada apa? Al-Qur'annya. Jangan jihad dulu sampai lihat dalilnya. Lihat ya Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salafus saleh. Apakah itu jihad yang syar'i atau tidak? Kalau sekarang tidak, pedang dulu, Al-Qur'annya belakangan. Dalilnya apa? Wallahu alam, yang penting membela Islam. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ini sekali lagi yang harus dipahami. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, ketika membahas masalah bentuk-bentuk jihad itu mengatakan, ya, al-jihadu bil ilmi wal bayan muqaddamun alal jihadi bisayfi wassinan. Jihad dengan ilmu itu lebih didahulukan daripada jihad dengan pedang. Karena kalau kita tanpa ilmu, kita enggak tahu siapa kawan, siapa lawan. Bisa jadi kawan kita apa? Kita perang, na'udzubillah min dzalik. Makanya Al-Khalifatu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala berkata, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ini kenyataan yang ada. Adanya kelompok terorisme, ya, mereka bukan malah menjayakan umat, memuliakan umat, malah mereka merusak nama kaum muslimin. Apalagi tadi ISIS, mereka apa? Luar biasa pembantaiannya kepada kaum muslimin di sana. Coba antum lihat misalnya di YouTube bagaimana ceramah-ceramah para mujahidin salafiyin, ya, di antaranya yang sudah insya Allah kita doakan mati syahid, ya, panglima perang Jaisul Islam di Suriah yang alhamdulillah dulu pernah belajar di Al-Madinah, ya, beliau memimpin pasukan ratusan ribu yang dipimpin, ya, bercerita bagaimana mereka selain menghadapi kelompok sekte Syiah Nusair yang kafir, mereka juga menghadapi kelompok ISIS yang apa? Notabene tidak membantu kaum muslimin, malah membantu kelompok sekte Syiah Nusair. Qatalahumullah. Ya. Dan inilah adalah tabiatnya kelompok Khawarij.
yaqtuluna alal Islam wa yad'una alal awthan. Mereka membantai kaum muslimin namun membiarkan ya kelompok ahli berhala yang menyebar berhala tersebut. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, ya, wal ajabu min qaumin aradu bi za'mim nas asyara bi uqulihim annaqisa wa aqisatihim alfasida fa kana ma fa'alu mimma jarra al-mulhidin atau jarra al-mulhidin a'da ad-din alaih falal islam nasaru walal a'da kasaru. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Majmu' Fatawa jilid ke-9 halaman 253, beliau mengatakan yang aneh, ada sekelompok orang yang mereka berkoar-koar, berteriak-teriak ingin membela Islam dengan akal pikiran mereka yang ya yang bodoh, ya, wa aqiyasatim fasidah, dengan pemikiran mereka yang rusak. Ya, ini perhatikan ya, tidak semua yang meneriakkan bela Islam itu dengan akal yang cemerlang, dengan akal yang cerdas. Ada yang dengan kebodohan seperti kelompok Khawarij dan yang mengikuti jejak mereka. Ya. Kata beliau, akibatnya apa yang mereka lakukan itu justru mengundang orang kafir untuk menghancurkan al-Islam. Ya. Seperti kelompok ISIS ya, ketika muncul Rusia datang ke Suriah berdalih untuk apa? Menghancurkan ISIS, padahal untuk apa? Menghancurkan kaum muslimin. Seperti tadi panglima Jaisul Islam Asy-Syaikh Zahran Al-Alus rahimahullah taala itu meninggal dunia karena dibom oleh apa? Rusia ya. Yang dibom siapa? Ahlussunnah, bukan ISIS ya. Ini adalah sandiwara orang-orang kafir itu datang katanya untuk menghancurkan ISIS padahal menghancurkan apa? Kaum muslimin. Ini ulah siapa? Sebabnya adalah adanya ISIS tersebut di antaranya. Ya. Qatalahumullah. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ini ucapan yang sangat luar biasa. Falal Islam nasaru. Mereka sudah tidak menolong Islam, ya. Walal a'da kasaru. Mereka pun tidak menghancurkan apa? Orang-orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka sekali lagi teriakan jihad membela Islam ya dengan pedang dan seterusnya ini sudah terbukti apa? Lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Kenapa? Belum saatnya. Kaum muslimin sekarang dalam keadaan lemah. Ya, jangan bonek. Ya. Kaum muslimin masih banyak yang berbuat syirik. Kaum muslimin masih banyak yang enggak paham ilmu agamanya. Bagaimana mau diajak apa? Berperang melawan orang kafir. Sama-sama kata para ulama, jangankan untuk ya membuat persenjataan yang canggih. Jarum saja masih impor. Itu keadaan kaum muslimin. Makanya harus disampaikan kepada umat. Ya, sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah juga, wal muslimun idza kanu fil ardi hum mustada'afun falyamalu bi ayati sabr. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kaum muslimin jika mereka di suatu tempat di suatu masa dalam keadaan lemah seperti sekarang ini, maka hendaklah mereka mengamalkan ayat-ayat tentang kesabaran ya, seperti yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang meragukan akan keberanian Rasul dan para sahabat ya. Mereka pahlawan Islam, para pemberani. Namun mereka tahu ketika di kota Mekah kaum muslim masih lemah ya. Maka tidak ada jihad dengan pedang. Namun bukan berarti diam. Tetap ada jihad. Apa jihadnya? Allah katakan wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah melawan orang kafir dengannya. Kata Abdullah bin Abbas, aibil Quran, berjihad dengan Al-Quran, mendakwai manusia kepada Al-Quran. Ya, maka jangan antum apa, ganggil saja kepada orang-orang itu. Kalian kok diam saja. Ya, kita katakan, kita punya jalur yang syar'i untuk berjuang. Di antaranya, kalau kita lemah, ya,
Kita amalkan ayat-ayat kesabaran.

bukan Muslim KTP, yang bisa mengalahkan orang Yahudi, Abdullah, hamba Allah yang beribadah hanya kepada Allah, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa mengalahkan Yahudi. Ya. Kemudian ya, fayaktulahumul muslimun. Ya, kemudian bebatuan pepohonan mengatakan, "Ya Abdullah, ya Muslim, ta'al hadal Yahudi warai uktulhu." Pepohonan bebatuan mengatakan, "Wahai Yahudi, wahai Muslim, wahai Abdullah, di belakangku ada orang Yahudi, bunuh dia." Ini sekali lagi kata ulama, yang bisa mengalahkan orang kafir yaitu Muslim yang sejati. Siapa Muslim yang sejati? Atau apa itu Islam? Kita lihat definisi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab Usul Salasa. Al-Islam huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk patuh kepada perintah Allah, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang syirik. Ini Muslim yang bisa mengalahkan orang Yahudi. Kalau ada orang Muslim ya mengkeramatkan kuburan, berbuat syirik melawan Yahudi, ini sami rawon, sama-sama apa? Syiriknya. Bagaimana akan ditolong? Justru mereka yang menang. Kenapa? Sama syiriknya, mereka menang senjata. Tentunya kita kalah. Namun kalau kita bertauhid, meskipun kalah persenjataan, Allah ala kulli syai'in qadir. Yakin enggak? Hah? Selama kita bertauhid. Ya. Cuma terkadang ada keraguan dalam sebagian kaum muslimin, terutama orang-orang harokah. Masa dengan akidah saja bisa mengalahkan? Ya. Ini ayatnya tadi, enggak beriman dengan Al-Qur'an, penista Al-Qur'an berarti. Ya kan? Kadang kita apa? Sekali lagi, sudah ya tauhid ini sudah ya menguap ya, sudah bukan menguap di luar kepala dalam artian hafal, bukan mengamalkan, namun apa? Hilang tauhid. Ya. Enggak percaya Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bahkan kalau kita katakan Abdul Muttalib. Kenal Abdul Muttalib? Tahu enggak Abdul Muttalib siapa itu? Hah? Kenal ya? Di mana kenalannya? Coba lihat ya sejarah. Ya, kita kadang perlu lihat sejarah. Abdul Muttalib ketika Abroha datang ingin menghancurkan Ka'bah, sempat unta-untanya Abdul Muttalib disita oleh Abroha dan pasukannya. Abdul Muttalib datang kepada Abroha, minta dikembalikan unta-untanya. Ya. Abroha heran, ini orang ya kok mikirkan unta-untanya, padahal kita mau menghancurkan tempat sucinya yaitu Ka'bah. Kok masih apa ribut masalah unta? Apa jawaban Abdul Muttalib? Ini orang musyrik ya. Masih lebih baik dalam hal ini daripada orang-orang haroka itu. Ya. Dia mengatakan, "Ana rabbul ibil." Aku yang memiliki unta-unta itu. Unta-unta itu milikku. Walil baiti rabbun yahmi. Ya. Namun Ka'bah itu punya Allah dan Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan melindunginya. Yakin dengan seyakin-yakinnya, tidak mungkin Abroha bisa menghancurkannya karena Allah yang memilikinya. Yakin dia. Padahal apa? Dia enggak melawan, enggak punya persenjataan, enggak mau melawan Abroha karena takut, ya. Namun dia yakin Allah yang akan menjaga apa? Ini mah orang musyrik loh ya. Percaya Allah yang akan melindungi Ka'bah. Kenapa orang haroka itu enggak percaya? Masa dengan tauhid bisa apa mengalahkan orang Yahudi? Na'udzubillah minzalik. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu yang Rasul praktekkan. Ya. Perang Badar. Pasukan kaum musyrikin lebih banyak persenjataannya, lebih banyak jumlahnya. Kaum muslimin bisa menang atau enggak? Hah? Menang. Allah ala kulli syai'in qadir. Intinya sekali lagi, ini yang Allah janjikan. Ini metode mengembalikan kejayaan umat, at-tauhid, at-tauhid, ya. Sebarkan dakwah tauhid, ya. Ini yang justru apa? Harus dai-dainya yang mulai dahulu. Ya.

Kalau sudah dai-nya melempam masalah tauhid, dai-nya sudah alergi masalah tauhid, bagaimana umat akan jaya? Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, poin yang kedua. Yaitu kembali kepada agama Islam yang murni bersih. Kiat yang kedua, kembali kepada Islam yang putih bersih. Kita ingat sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang dikenal dengan al-hadisul inah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabayya'tum bil inah wa akhadtum annabal baqar wa raditum biz zara' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasulullah SAW, apabila kalian umat Islam berjual beli dengan cara al-inah, sejenis riba, dan kalian tamak dengan pertanian, peternakan, tamak kepada dunia, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Ini jihad, sekali lagi harus pahami, jihad yang syar'i, ya, jihad dengan segala bentuknya. Kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian, dan tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini resolusi yang Rasul berikan ketika umat ya ditindas, dijajah, dalam keadaan terpuruk, terhina. Ini solusinya, hatta tarjila dinikum. Rasul enggak mengatakan sampai kalian kembali ke politik, kembali kepada ekonomi, kembali kepada jihad, kembali kepada agama kalian. Apa agama kita? Islam yang mana? Itu pertanyaannya. Sekarang kan banyak versi Islam ini, ya. Nah, mana yang kita akan jadikan rujukan untuk apa? Memuliakan umat ini. Itu pertanyaannya sekarang. Ya. Jawabannya tidak lain tidak bukan, itu sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apa itu agama yang layak untuk kita jadikan pegangan? Rasul bersabda, taraktukum alal mahajjatil baydha lailuha kana hariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak akan menyimpang darinya kecuali akan binasa. Ini ya yang perlu kita cari, Islam ala Rasulillah yang telah diajarkan kepada sahabat Rasulillah, ya, yang Rasul gambarkan malam siang, malamnya seperti apa? Siang terang benderang, Islam ala Rasulullah. Maka kita katakan kembali kepada Islam yang murni bersih, ya, tanpa ada kotoran. Ini yang harus apa? Disampaikan kepada umat. Ya, Islam yang murni bersih. Dan ini tidak akan mungkin bisa tergapai kecuali dengan tasfiyah wa tarbiyah. Ya. Ini bisa dikatakan poin yang ketiga. Kembali kepada agama Islam itu solusi bagi keterpurukan umat sebagaimana sabda Rasulullah. Dan ini tidak akan mungkin bisa digapai kecuali dengan tasfiyah wa tarbiyah. Apa tasfiyah itu? Yaitu memurnikan Islam dari kotoran yang menempel. Ya. Ini namanya tasfiyah, membersihkan. Islam dulunya putih bersih, malamnya seperti siangnya. Namun sekarang ya, Islam sudah kelihatan samar-samar. Kaum muslimin bingung. Banyak kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin, banyak aliran-aliran. Bukan hanya aliran sungai di sini yang banyak, ya. Aliran yang sesat, kelompok sempalan Islam luar biasa, tumbuh subur sebagaimana tanamannya, ya. Ini yang harus apa? Ditasfiyah. Umat harus sampaikan, ya. Ini tauhid, ini syirik.
Ini tauhid pegang erat, ini syirik buang. Ya. Ini metode Al-Qur'an. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. La ilaha illallah. Itu ada dua rukunnya. Apa itu? Apa rukun la ilaha illallah? An-nafi wal isbat, meniadakan. La ilaha meniadakan semua sesembahan selain Allah. Illallah menetapkan al-isbat, hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Tidak cukup kita bertauhid, harus meninggalkan syirik. Ini metode Al-Qur'an. Antum setiap salat membaca ihdinash shiratal mustaqim. Apa titik sampai di situ? Titik? Enggak sah salat antum, Al-Fatihahnya belum lengkap berarti. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, dan bukan jalannya orang Yahudi, bukan jalannya orang Nasara ad-dallin, ya. Ini tidak cukup kita apa? Bertauhid, harus kita apa? Meninggalkan syirik. Ayat-ayat pertama dalam Al-Baqarah, Allah ceritakan orang beriman. Kemudian tentang siapa? Setelah orang beriman dalam Al-Baqarah, cerita tentang siapa? Syirik orang siapa? Para kafir, kufar, ya. Setelah orang kafir, orang al-munafik. Ini metode Al-Qur'an. Ada amar ma'ruf, ada apa? Apa cukup amar ma'ruf? Tidak cukup, ya. Maka sesat kalau ada kelompok yang mengatakan kita cukup amar ma'ruf saja. Enggak perlu nahi mungkar. Kalau nahi mungkar itu resikonya berat. Apalagi melarang dari kesyirikan luar biasa deras arusnya, ya. Maka amar ma'ruf saja. Ini orang yang apa? Yakfuruna bi ba'din wa yu'minu bi ba'din. Al-Qur'an mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat yang paling ya mulia, yang paling baik yang Allah keluarkan untuk manusia. Sifatnya apa? Amar ma'ruf saja. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tidak cukup ya menjelaskan sunnah, namun harus juga apa? Menjelaskan tentang kebid'ahan. Menjelaskan tentang metode Ahlussunnah wal Jamaah. Wajib akidah Ahlussunnah wal Jamaah, namun juga harus apa? Membantah, menelanjangi ya kesesatan kelompok-kelompok yang sesat tersebut. Ini metode Al-Qur'an. Rasul mengatakan alaikum bisunnati. Apa cukup? Wa sunnatul khulafaur rasyidin. Apa cukup? Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian daripada apa? Hal-hal yang bau dalam urusan agama. Umat Islam enggak akan tahu ya, Islam yang murni tanpa tasfiyah. Dibersihkan Islam dari kotoran yang menempel, dari kesyirikan, dari kebid'ahan. Dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, kelompok-kelompok sesat ditelanjangi, disampaikan kepada umat, ini syirik, ini bid'ah, ini kelompok sesat, tentunya dengan bukti, dengan dalil. Ya, jangan melempam. Ditanya kelompok sesat, ya malah memuji. Ditanya tentang kelompok-kelompok ini dan itu yang jelas-jelas kesesatannya, ya memuji. Atau paling tidak mengatakan khilafiyah. Na'udzubillah min dalik. Ya, ini menyesatkan umat. Bagaimana umat akan sadar tentang kesesatan tersebut kalau dai-dainya melempem-lempem, ya. Imam Ahmad pernah ditanya, mana yang lebih baik, aku sholat iktikaf atau aku menjelaskan tentang kesesatan ahli bid'ah? Kata beliau, menjelaskan tentang kesesatan ahli bid'ah. Idza sakattu wa sakatta min aina ya'rifuna al-haqqa minal batil. Kata Imam Ahmad, kalau aku diam, engkau diam, enggak menjelaskan kesesatan kelompok sesat, dari mana umat akan tahu mereka itu sesat? Ya, jangan malah dikaburkan. Ya, harus dijelaskan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ar-radu 'alal mubtadi' mujahid. Afwan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, membantah alil bid'ah termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah.
Ini yang kita maksud dengan tasfiyah. Dan ini merupakan salah satu metodenya para nabi. Ya, Allah mengatakan tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Huwallazi ba'atsa fil ummiina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan atau dari kalangan yang ummi. Apa tugasnya rasul? Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakki, mentazkiyah, mentaswiyah, mensucikan umat dari kotoran-kotoran agama, baik kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan dan yang lainnya. Kemudian dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini dalilnya tasfiyah wa tarbiyah. Surat Al-Jumu'ah yang pertama. Tasfiyah untuk memurnikan agama Islam dari kotoran yang menempel. Ya. Menjelaskan mana kelompok yang sesat, mana kelompok yang benar. Menjelaskan ya, ma'ana li washabi. Sebagaimana kata Rasulullah, sataftariku hadil ummah ala salasin wa sabina firqa kullu afinnat illa wahidah. Umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya man ya Rasulullah, Rasul menjawab ma'ana alaihi washabi. Ini tasfiyah, menjelaskan tentang kelompok-kelompok sesat itu. Hati-hati bahaya kelompok sesat. Kemudian kita mentarbiyah umat dengan apa? Ma'ana alaihi washabi. Ini Islam yang wajib untuk kita apa? Menyeru umat kepadanya. Islam ala siapa? Ala Rasulullah, ala sahabat Rasulullah. Dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, "Wa man ya'is minkum fasara ikhtilafan katsiran." Barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perpecahan yang banyak. Apa solusinya? Rasul mengatakan, "Alaikum bi sunnati, pegang sunnahku." Ini Islam yang lurus, Islam yang murni bersih. Dan apa? Wa sunnatul khulafa ar-rasyidin. Kalau kita mau Islam yang akan membawa kita kepada kejayaan, itulah Islamnya Rasul, Islamnya sahabat Rasul SAW. Itulah dakwah salafiyah, yaitu dakwah yang menyeru kepada Al-Quran, hadis Rasul yang sahih, sunnah Rasul, dan metode para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang Rasul katakan tadi, umat akan dientaskan dari keterpurukan, keterhinaan, kalau mereka mau kembali kepada agama kalian, yaitu agama Islam yang berdasarkan Al-Quran, hadis yang sahih, dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Bukan Islam ala tasawuf, bukan Islam ala syiah, na'udzubillah min dzalik, qatalahumullah. Bukan Islam ala ilmu kalam atau alil kalam, namun Islam ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan kepada umat, ini Islam yang murni bersih. Ya, ini dasarnya, ini pemahaman para sahabat. Namun selama kaum muslimin tidak mau kembali kepada Islam yang seperti ini, tidak akan mungkin mereka bisa apa? Meraih kejayaan. Ingat ucapan Imam Daril Hijrah. Siapa itu? Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan ucapan emas luar biasa. Kalau mereka-mereka itu mau merenungkannya, lan yusliha akhirah hadil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan memperbaiki generasi akhir umat Islam kecuali yang memperbaiki generasi awal umat Islam. Siapa generasi awal umat Islam? Para sahabat Rasulullah SAW. Mereka, para sahabat yang telah memberikan kepada kita contoh bagaimana meraih kejayaan Islam. Ya. Mereka yang dulu pernah menaklukkan dua negara adikuasa, Romawi dan Persia. Itu yang perlu kita contoh. Ya. Itu yang perlu kita pelajari. Mengapa sahabat bisa jaya? Di antaranya karena mereka betul-betul murni Islamnya, tidak dikotori dengan kotoran syirik,
tidak dikotori dengan kotoran ahli bid'ah. Akidah mereka masih lurus. Ketika Rasul bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Mereka menjawab, "Fis sama." Sesuai dengan dalil Al-Qur'an, "Aamintum man fis sama?" Coba tanya kepada sebagian kaum muslimin, "Di mana Allah?" Nanti jawabannya ada yang mengatakan apa? Allah di mana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Bagaimana umat Islam akan ditolong sedangkan mereka enggak tahu di mana Allah? Bahkan ya tokoh agama negeri kita menyesatkan umat dengan mengatakan ya bahwasanya kata-kata di mana Allah itu bukan bertanya tentang tempat namun tentang Allah itu ada atau tidak. Ini bodoh kuadrat. Insya Allah anak kecil ya ketika ditanya di mana kamu tadi, masa menjawab saya tadi ada, masa gitu? Ini dai ya mengatakan kata-kata aina di mana terjemahannya dikatakan apa? Itu bukan pertanyaan tentang tempat Allah di mana, namun Allah ada atau tidak. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini yang membuat umat semakin terpuruk. Adanya dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Dan itu yang Rasul khawatirkan. Rasul mengatakan, "Innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin." Yang aku khawatirkan atas umatku para ulama-ulama yang menyesatkan. Ya. Tidak semua ulama bisa kita jadikan rujukan. Karena apa? Sekarang ini mudah melabelkan apa? Ulama, ya. Ngajar TPA dikatakan ulama, ya. Pakai surban, pakai jubah, ya, pakai tasbih 1 meter dikatakan ulama. Ya. Ini adalah ini Rasul sampaikan dalam riwayat Bukhari. Innallaha la yantazil ilma intizaan walakin yantazil ilma biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu agama sekaligus, namun Allah mencabut ilmu agama dengan mewafatkan para ulama. Hatta idalamnya beko alimun ittakhadan nasur usan juhala. Ketika sudah tidak ada ulama, manusia mengambil tokoh-tokoh agamanya, ustadznya, kiainya dari orang-orang yang bodoh juhala. Ittakhadan nasur usan juhala. Fasu'ilu, ketika mereka ditanya urusan agama, fa'aftau bighairi ilmin, mereka pun berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, mereka sesat dan mereka pun apa? Menyesatkan. Hudzaifah bin Yaman pernah berkata kepada Rasul, bertanya kepada Rasulullah, fahal ba'da hadzal khairi min syarrin, ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Kata Rasul, "Na'am, du'atun ala abwabi jahannam." Dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam. "Man ajabahum ilaiha qadafu fiha." Barang siapa mengikuti ajakan mereka, mereka akan menelungkupkan, menenggelamkannya ke dalam neraka jahannam. Salah pilih ustaz, salah pilih dai, salah pilih guru spiritual, ancamannya neraka. Tidak bisa apa? Disepelekan. Hati-hati. Makanya dulu para ulama salaf selektif banget terhadap apa? Memilih seorang ustadz atau guru atau yang bisa kita jadikan rujukan. Muhammad bin Sirin berkata, "Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuna dinakum." Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri. Maka perhatikan dari mana engkau mengambil ilmu agama tersebut. Kata Muhammad bin Sirin juga, dulu sebelum terjadinya fitnah, kita enggak bertanya siapa guru-guru para perawi-perawi hadis. Namun ketika muncul perpecahan, kelompok-kelompok sesat, kami pun mengatakan kepada perawi hadis, "Sammulana rijalakum." Sebutkan siapa guru-guru kalian. "In kanu min ahli sunnah qabilna." Jika guru-gurunya dari ahli sunnah, kita terima. "Wa in kanu min ahli bid'ah radadna." Namun jika guru-gurunya dari ahli bid'ah, kita tolak. Ini yang harus apa? Kita jadikan sebagai pedoman. Ucapan salafus soleh harus selektif dalam mengambil ilmu agama. Tidak boleh sembarangan. Makanya perlu kita belajar apa itu prinsip-prinsip ahli sunnah agar kita tahu siapa ulama ahli sunnah, dai ahli sunnah yang asli, yang murni, bukan yang KW, bukan yang imitasi.
Ya, meskipun mengaku, pengakuan tidak bisa apa merubah hakikat akidahnya atau manhajnya.

Sekali lagi, umat tidak akan mungkin jaya jika kaum musliminnya tidak mau kembali kepada agama para salafus saleh. Imam Malik sekali lagi mengatakan, tidak akan mungkin generasi akhir umat ini akan jaya, akan menang, akan mulia sampai mereka mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita lihat, ya, mereka para sahabat, sekali lagi, mereka menang bukan karena persenjataan, ya, bukan karena ekonomi, ya, bukan karena, ya, militer mereka, namun karena ittiba dan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taqwa Allah azza wa jalla. Ya. Kalau kita lihat contoh, ya, bagaimana kunci kemenangan Abu Bakar As-Siddiq dalam memerangi orang-orang murtad. Ketika Rasul meninggal dunia, ya, sebelum meninggal dunia, Rasul mengirim pasukan perang ke Romawi, ya, ke negeri Syam pada waktu itu untuk memerangi Romawi yang dipimpin oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ya. Rasul meninggal dunia, kekhalifahan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang Arab Badui di sekitar Madinah itu murtad dan mereka mau menyerang kota Madinah. Al-Khalifah Rasid Umar bin Khattab pada waktu itu mengusulkan, juga para sahabat yang lain juga mengusulkan, lebih baik pasukan Usama itu ditarik ke kota Madinah. Biar apa? Menjaga kota Madinah dari serangan orang-orang murtad tadi. Ya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Atau apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Ini kunci kemenangan. Ya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Fa walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lau jarat al-kilab ala arjuli azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lama radatu jaisan arsalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya anjing-anjing itu telah mengerumuni kaki-kaki istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan memulangkan pasukan yang telah diutus oleh Rasulullah SAW. Wala halaltu liwa'an aqada Rasulullah SAW. Dan aku tidak akan mungkin menurunkan bendera yang telah dikibarkan oleh Rasulullah SAW. Ittiba 100% kepada Rasulullah SAW. Apa akibatnya? Pasukan Usama menang, orang-orang murtad tidak jadi menyerang. Mereka kalah sebelum berperang karena mereka apa? Berpikir kalau Abu Bakar As-Siddiq masih bersikeras, ya, mengutus pasukan tersebut, enggak menariknya dari Romawi atau dari Syam, maka kata mereka, secara logika mereka, otomatis di kota Madinah itu apa? Pasukannya lebih besar, padahal tidak ada. Ini apa? Pertolongan Allah. Allah turunkan dengan apa? Membuat mereka takut kalah dulu sebelum apa? Berperang. Ini barokatul ittiba, ya. Barokahnya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun ini yang tidak dipahami dan bahkan tidak diyakini oleh kelompok-kelompok harakah pergerakan yang mereka hanya apa? Imannya kepada sesuatu yang apa? Materi, yang real, yang kelihatan di mata, tidak beriman dengan Allah ala kulli syai'in Jain Qadir. Masa kaum muslimin, ya, dibantai, Al-Qur'an dinistakan cuma doa. Nauzubillah min dzalik. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Rasul ketika perang Badar, pasukan kaum muslimin 1000 kurang lebih, ya. Pasukan kaum muslimin 300 kurang lebih. Ya. 3 kali lipat pasukan kaum muslimin lebih banyak. Apa yang Rasul perbuat? Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian apa? Beristighosah, minta tolong kepada Allah di kala perang Badar. Fastajaba lakum rabbukum. Allah pun mengabulkan permintaan kalian. Ke Allah turunkan apa? Bala bantuan berupa para malaikat. Allah ala kulli syai'in qadir. Ya. Cuma ini yang tidak diyakini. Ini karena apa? Mereka enggak belajar tauhid asma wa sifat. Allah punya nama Al-Qadir, Maha Kuasa. Ingat lagi kisah Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, ya. Ketika Allah menurunkan Nabi Isa, ya, nanti di
Menara Putih di Damaskus di Suriah. Semoga Allah membebaskan kaum muslimin dari penjajahan kelompok sekte Syiah Nusairiyah, kelompok sekte Syiah Rafidah dan komunis Rusia qatalahumullah. Nabi Isa turun kemudian mengalahkan Dajjal, membunuh Dajjal. Kemudian Allah keluarkan Ya'juj wa Ma'juj dengan jumlah yang luar biasa. Bengis, keji, mereka berhasil membunuh yang di atas muka bumi ini. Bahkan mereka sombong, mereka mengatakan, kita sudah berhasil membinasakan yang di atas muka bumi ini. Mari kita habisi yang di atas. Betul mereka lakukan, kata Rasul. Mereka apa? Memanah ke atas. Allah berikan ujian kepada mereka. Allah turunkan anak panah mereka berlumuran dengan darah. Seolah-olah apa? Berhasil yang membunuh yang di atas. Pada saat itu, Nabi Isa dengan orang-orang beriman tidak sanggup menghadapi mereka. Allah perintahkan naik ke bukit At-Tur. Kata para ulama di antara fikih, pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Isa ini, kaum muslimin kalau lemah jangan ngelawan. Ya. Jangan apa mengangkat senjata. Akan habis nantinya. Ya. Pertimbangkan masalah dengan mafsada, jangan bonek. Ini Nabi Isa. Allah perintahkan naik ke bukit Tur. Apa yang dilakukan Nabi Isa? Hanya bisa berdoa. Apa natijahnya? Apa hasilnya? Allah turunkan ulat-ulat yang ya membinasakan, mematikan Ya'juj wa Ma'juj dalam satu malam. Allah ala kulli syai'in qadir. Kisah tadi Abroha. Allah turunkan apa? Tairan Ababil. Allah hancurkan pasukan Abroha. Ya. Namun inilah sekarang kenyataan yang ada, tidak yakin dengan firman Allah, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekali lagi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, Allah pasti menolong kalian. Bagaimana kita menolong Allah? Allah enggak butuh pertolongan kita. Namun maksudnya kata para ulama, menolong agama Allah dengan mempelajarinya, dengan mengamalkannya, dengan mendakwahkannya, maka Allah pasti akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Intansallaha yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Intinya sekali lagi, umat Islam akan jaya kalau kembali kepada agama mereka. Namun agama yang mana? Agama Islam yang sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, dan ini tidak akan mungkin tergapai kecuali dengan tasfiyah wa tarbiyah. Yaitu apa? Memurnikan Islam dari kotoran yang menempel agar umat tahu jelas mana Islam yang wajib dipegang erat. Mana akidah yang wajib diyakini. Ya, seperti tadi, umat Islam yakini Allah di mana-mana, naudzubillah min dzalik. Sedangkan Rasul meyakini Allah ada di atas langit. Amin. Allah Rasul mengatakan, "Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama?" Tidakkah kalian mempercayai diriku sedangkan aku kepercayaan orang yang atau zat yang ada di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rasul ketika hajatul wada, Rasul mengatakan, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah para sahabatku telah bersaksi, aku menyampaikan semua agamamu. Kata ulama, ini jelas Rasul menunjuk ke atas, Allah di atas langit, bukan di mana-mana. Ya. Ini yang harus ditasfiyah. Rasul tidak pernah mengajarkan tabarruk, ngalap berkah kepada orang yang telah mati. Rasul enggak pernah mengajarkan tawasul dengan orang mati. Ini harus tasfiyah. Umat harus dikembalikan kepada akidah yang lurus dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ya. Dikembalikan kepada yang murni, kepada Islam yang sesuai dengan Rasulullah SAW. Dijelaskan, ini salat yang sunnah, artinya ini salat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, ini salat yang bid'ah. Seperti tadi, dijelaskan mana jihad yang syar'i, mana jihad yang bid'i. Ya. Agar umat apa? Jelas Islam yang mana yang harus apa? Dipegangi.
mana ahlus sunnah, mana ahlul bid'ah, atau mana ahlus sunnah yang asli dan mana yang imitasi, harus dijelaskan, jangan melempar. Ditanya tentang kelompok sesat, ya takut dibully, takut ya di naudzubillah min dzalik. Taifah mansurah, cirinya apa? La tazalu taifatun min ummati dhahirinal haq, tegak atas kebenaran. Ya, tidak perlu takut dengan siapapun. Fala takhafum wa khafuni, jangan takut kepada mereka, namun takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah yahfadka, jika engkau menjaga Allah, Allah pasti akan menjagamu. Ya. Apalagi sampai takut mati, nanti saya kalau bicara ini nanti dibunuh. Naudzubillah min dzalik. Umar bin Khattab, manusia terbaik, matinya karena apa? Ali bin Abi Thalib, matinya karena apa? Utsman bin Affan. Ngapain kita takut? Para sahabat. Ya, kalau kita mencana para sahabat. Ya. Intinya sekali lagi, apalagi seorang dai harus betul-betul apa? Menyampaikan kepada umat al-haq wa haq, al-batil al-batil. Jangan apa? Ya, menipu umat. Ya, dengan mengkaburkan hakikat yang sebenarnya. Kelompok sesat, katakan sesat. Ya, jangan dikabur-kaburkan. Ya, itu poin yang keberapa? Tiga. Yang keempat, as-sabar wa taqwallah. Meraih kejayaan Islam dengan bersabar, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-20, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin mencelakakan kalian makar-makar musuh-musuh kalian. Ini juga janji Allah. Jika kalian apa? Bersabar, tidak tergesa-gesa. Ya, pinginnya apa? Yang instan. Pinginnya apa? Jalan pintas, jangan pantas, ya. Wah, sampai kapan kita dakwah tauhid, ya? Sampai mati. Ngapain kok kita apa? Bertanya seperti itu. Sampai mati kita dakwah tauhid, ya. Pinginnya apa? Sekali bom bunuh diri, langsung tegak khilafah sebagaimana khilafah Khulafa' Rasyidin. Mustahil. Ya. Inginnya apa? Ya, sekali meledakkan, langsung tegak khilafah Islamiyah. Ini dunia khayalan, ya. Ini orang yang berkhayal. Semua butuh apa? Butuh proses. Apalagi caranya salah, enggak mungkin. Karena Allah mengatakan in tansurullaha yansurkum. Seperti tadi, ketika kaum muslimin tidak punya kekuatan, bersabar. Sebagaimana tadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-muslimun in kanu fil ardi au fil waqti kanu fiha mustad'afun falyamalu bi ayatis sabr. Orang-orang muslim jika berada di suatu tempat, di suatu zaman yang mereka itu lemah, maka hendaklah mereka mengamalkan ayat-ayat tentang apa? Kesabaran. Itu yang Rasul contohkan, itu yang Nabi Isa contohkan di akhir zaman. Bersabar. Bersabar bukan berarti apa? Kalau orang Jawa pasrah bongkoan, bukan. Namun ada usaha, apa usahanya? Di antaranya apa? Taqwallah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Takwa yang sebenarnya. Suatu saat ya, ketika terjadi fitnah di zaman at-tabi'in, para as-sulaha, ya, orang yang soleh datang kepada seorang tabi'in yang bernama Talib bin Habib rahimahullah ta'ala. Mereka bertanya, qad waqa'atil fitnah fa kaifa nattaqiha. Wahai Talib bin Habib, sekarang terjadi fitnah, bagaimana cara kita apa menghadapi fitnah tersebut? Maka beliau mengatakan, ittaquha bittaqwa. Hadapi fitnah tersebut
dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau ditanya, ajmil lana at-taqwa. Jelaskan kepada kami apa maksud takwa itu. Kemudian beliau menjelaskan, anta mala bi taatillah ala nuri minallah tarju sawaballah. Engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Wa anta turka maksiatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Yaitu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa dalam menghadapi segala bentuk suasana yang sangat amat kritis. Takwallah, menghadapi musuh dengan takwallah azza wa jalla. Ini janji Allah. Mau beriman enggak? Ya? Ini janji Allah Subhanahu wa taala. In tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a. Masa umat Islam dibantai, umat Islam ditindas, Al-Quran dinistakan, kita hanya apa? Bersabar. Sampai kapan bersabar? Sampai datangnya pertolongan Allah. Inna nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan Allah bersama kesabaran. Ini sabda Rasulullah SAW. Seperti kata Rasul kepada Khabbab bin Arad tadi. Para sahabat ingin langsung mati-matian membela Islam dan kaum muslimin di kota Mekah pada waktu itu. Namun Rasul mengatakan, walakinnakum tastajilun. Kalian tergesa-gesa, sabar. Bukan berarti apa? Kita enggak bergerak. Bukan berarti kita diam pasrah bongkoan, bukan. Kita apa? Ada cara yang lain yang syar'i. Kita berjuang sesuai dengan relnya, sesuai dengan jalurnya. Tidak asal-asalan, tidak sembarangan. Ini kata Allah, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'. Ditegaskan lagi dalam surat Ali Imran juga ayat 25. In tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Jika kalian bersabar, bertakwa kepada Allah, musuh mengepung kalian, Allah akan turunkan bala bantuan berupa 5.000 malaikat yang Allah beri tanda. Beriman atau tidak dengan ayat ini? Hah? Kalau enggak beriman, ini penista Al-Qur'an, ya. Namun ini yang apa? Banyak tidak dipahami oleh kelompok-kelompok pergerakan. Maunya tadi instan, jalan pintas. Ya. Rasulullah SAW saja butuh waktu 13 tahun di kota Mekah. Bersabar, meskipun para sahabat ditindas, para sahabat ada dibantai, bersabar karena belum punya kekuatan. Terus, semua ada prosesnya, butuh perjuangan. Di antaranya apa? Mendakwakan tauhid, menyampaikan kepada umat sunnah Rasulullah SAW. Tetap itu ada, itu adalah perjuangan, itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ingat tadi kisah perang Uhud. Ketika sahabat lalai dari ketaatan kepada Rasul, dari ketakwaan, hancur. Satu, maksiat, hilangnya taat, hilangnya takwa Allah, menghancurkan pasukan para sahabat pada waktu itu. Maka bagaimana mungkin umat akan menang? Bagaimana mungkin umat akan jaya? Sedangkan banyak umat Islam yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pakai baju takwa, meskipun tahunya saya takwa, namun apa? Orangnya yang kurang bertakwa. Seperti negeri kita ini. Negeri kita ini luar biasa kekayaan alamnya. Namun kok banyak kemiskinan, kok banyak musibah? Apa sebabnya? Allah katakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakati minas samai wal ardi." Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertauhid, bertakwa kepada Allah, kami bukakan barokah dari langit dan bumi. Ini sebab utama negeri kita ini kurang makmur, meskipun kekayaan alamnya luar biasa, semua ada di negeri kita. Namun yang kurang apa? Takwallah, at-tauhid, kesyirikan di mana-mana, kemaksiatan, kebid'ahan di mana-mana. Bagaimana mungkin negeri kita akan barokah?
Bagaimana mungkin negeri kita akan makmur? Demikian pula umat Islam. Bagaimana mungkin akan

pemimpin sesuai dengan kualitas rakyatnya. Maka jangan berharap muncul Umar bin Khattab di zaman seperti sekarang ini, rakyatnya seperti ini, banyak berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat kemaksiatan, ya. Maka solusinya seperti yang kita katakan dari Rasul bersabda, bersabar dulu. Dan kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan, fa'ida aradar ra'iyatu an yatakhallasu min dhulmil amri dhalim falyatruku dhulma. Apabila rakyat ingin terbebas dari kedoliman pemimpin yang dhalim, maka hendaklah mereka dulu yang meninggalkan kedoliman. Kemudian beliau membawakan ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, merubah diri masing-masing dahulu, ya, dengan tadi tauhid, kembali kepada agama yang hak, ya, tasfiyah wa tarbiyah, ya, dengan bersabar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang terakhir, karena kita sudah janji 11:30 kita cukupkan materi, kemudian tanya jawab. Yang terakhir yaitu mempersiapkan, ya, kekuatan kaum muslimin. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal, ya, ayat 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum, dan siapkanlah, ya, kekuatan kalian, wa a'iddu lahum mastata'tum, yang kalian sanggupi, ya, dan dari apa? Kuda-kuda yang tambatkan. Kata para ulama, al-iddad ada dua macam, iddadul mad al-ma'nawi dan al-iddadul madi, ya, persiapan jasmani dan rohani. Itu intinya. Apa persiapan jasmani? Ya, latihan mungkin bela diri, latihan, ya, persenjataan, tentunya yang apa? Yang dibolehkan, ya, oleh pemerintah kaum muslimin. Persiapan, ya. Jangan anak muda disuruh latihan bela diri, ya, naudzubillah min dalik, ya, lebih baik tidur daripada bela diri, ustaz. Naudzubillah min dalik. Paling tidak latihan bela diri mungkin untuk apa? Biar enggak ngantuk kalau ngaji, ya. Seger, ya kan? Minimal itu, ya, bukan untuk naudzubillah min dalik gaya-gayaan, latihan kemudian difoto, disebarkan, oh pahlawan, oh kesatria, bukan untuk itu. Persiapan. Paling tidak siap-siap untuk ngaji, ya kan? Ngaji jihad, ya. Persiapan al-madi. Bahkan Rasul mengatakan, la sabaqa illa fi hafirin aw hafzina, seterusnya. Rasul mengatakan tidak ada perlombaan kecuali apa? Lomba memanah, lomba apa namanya, menunggangi kuda atau menunggangi unta, untuk persiapan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan sampai apa, kebablas, nanti jadi teroris, ya. Latihan merakit bom, ya, nanti jadi teroris. Hati-hati, ya. Semampunya, kata Allah, fattakullah masatatum wa'idulahum masatatum min kuwa, ya. Persiapan, ya. Yang pertama al-kuwatul madiyah wal ma'nawiyah, yang paling, namun yang lebih penting tadi, kekuatan maknawi, kekuatan iman, kekuatan akidah, kekuatan ilmu agama. Jangan dibalik. Kita setuju belajar bela diri, masya Allah rajin, ya, latihan memanah, masya Allah luar biasa itu, ya, perlu ditasyik, dimotivasi para syabab, ya. Jangan syabab cukanya tidur aja, ya, di pengajian cari sendak sandaran, ya, bukan kuat gitu. Nah, namun jangan sekali lagi seperti orang harokah. Yang dipentingkan latihan, ya, jasmaninya, rohaninya kosong, melempam, sehingga jadi teroris. Ini yang bahaya. Ini kita, ya, sampaikan kepada ikhwan semuanya. Latihan bela diri masya Allah bagus sekali, cuma ngaji ini yang lebih penting, ya. Jangan masya Allah bela diri latihan sehari 25 jam, ngaji 1 jam gak mau, ya. Ini bahaya, jadi teroris nanti. Kalau gak ngaji gak tahu mana kawan mana lawan. Kawan dimusuhi, lawan dibiarkan. Ini kenapa enggak ngaji, latihan terus, ya.
Ini harus apa? Juga diperhatikan. Karena kita perhatikan juga demikian. Ada teman-teman tuh luar biasa latihannya.

Cuma kalau ngaji sering gaib, sering absen, ini bahaya, ya. Kata Pak ulama, ini kalau ahlus sunnah seperti itu. Yang paling penting itu idadul ma'nawi, persiapan hati, persiapan rohani, iman dan takwa dikuatkan, ya. Tanpa mengesampingkan tadi, ya, persiapan jasmani, persiapan persenjataan, ya. Meskipun persenjataan ini khususnya kepada pemerintah kaum muslimin, untuk mereka apa? Memperbanyak, ya, persenjataan mereka yang canggih misalnya. Namun untuk pribadi paling tidak tadi menguatkan jasmaninya minimal tadi, ya, biar enggak ngantuk di kajian, ya. Jadi sekali lagi, ini berapa poin yang kita sampaikan tadi? Ya, insyaallah itu gambaran secara umum yang disampaikan oleh para ulama tentang kiat-kiat meraih kejayaan umat. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin di Suriah, di Palestina, di Myanmar, di Yaman dan di semua tempat, dan semoga Allah membinasakan orang-orang kafir dari sekte Syiah Nusairiyah, Syiah Rafidhah, Syiah Hausiyah dan komunis Rusia, laknatullah alaihim jami'an wa qatalahumullah, dan semoga kita istiqomah di atas Islam dan sunnah Rasul SAW, di atas metode pemahaman para salafus saleh sampai akhir hayat kita nanti. Ya, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kalau mungkin ada pertanyaan, tafadhalu. Kalau tidak ada, jazakumullah khairan katsiran. Ya, silakan kalau mau tanya. Ini sudah ada yang masuk, ya. Ya, cukup dulu pertanyaan yang sudah masuk. Apa pengertian tasfiyah dan tarbiyah? Ini diragukan ini. Tadi hadir atau enggak? Hadir jasmaninya, tidak rohaninya. Ini bahaya. Ya. Sudah kita sampaikan apa arti tasfiyah itu? Memurnikan Islam dari kotoran yang menempel. Contoh tadi, ada pemikiran akidah yang mengatakan Allah di mana-mana. Ini kita apa? Peringatkan umat, ini kotoran akidah. Ini pemikiran pendapat akidah yang sesat. Jauhi, hilangkan dari kaum muslimin. Ini namanya tasfiyah. Kemudian menyatakan, mendidik umat, mentarbiyah umat, Allah ada di atas aras, di atas langit, Ar-Rahman alal asistawa. Ini contoh tasfiyah. Ini kata para ulama, dalam semua bidang agama harus ditasfiyah. Dalam masalah akidah ditasfiyah, dimurnikan dari kesyirikan. Dalam masalah ibadah dimurnikan dari kebid'ahan, ya. Dalam masalah jihad harus dibersihkan, dijelaskan ini jihad yang tidak syar'i, ini jihad yang syar'i. Ini namanya tasfiyah wa tarbiyah. Makanya jangan tidur. Ya, ini pertanyaannya satu halaman ini, ya, kita ringkas saja tentang masalah seperti tadi kita sampaikan, kita tekankan lagi, ya. Bagaimana sikap Ahlussunnah menghadapi pemimpin yang dolim, ya? Karena memang ini fitnah yang ada sekarang ini. Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW mengatakan sikap kita kepada pemimpin kaum muslimin, yang pertama menghormati mereka. Karena Rasul bersabda, man akrama sultan Allah akramahullah. Barang siapa memuliakan pemimpinnya, Allah akan memuliakannya. Wa man ahana sultan Allah ahanahullah. Barang siapa menghinakan pemimpinnya, Allah akan menghinakannya. Yang kedua, bersabar ketika menghadapi kebijakan, aturannya atau perbuatannya yang maksiat. Bersabar sebagaimana sabda Rasul, man ro'a min amri syar'i yakrofal yasbir. Yang ketiga, menasihati pemimpin dengan cara rahasia, tidak didemo, tidak disebarkan aibnya di hadapan umum, tidak dicaci maki di medsos. Rasul bersabda, man arada an yansaha li sultanin fala yubdi alaniatan
Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum, jangan di demo, ya. Walakil yakhud biyadih, ambil tangannya, fayakhlu'a bihi, berduaan dengannya, fa in qabila fadak, jika diterima alhamdulillah, jika tidak diterima qad adalladhi alaih, telah gugur kewajiban. Yang keempat, mendoakan pemimpin untuk mendapatkan kebaikan. Rasul mengatakan, khiyaru a'immatikum alladina yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Sebaik-baik pemimpin kalian yang mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Dan ini garis pemisah antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bid'ah. Seorang ulama Ahlussunnah yang bernama Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah mengatakan, idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Jika Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, ketahuilah dia pengekor hawa nafsu. Wa idza ra'aita rajulan yad'u li sultan fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Namun jika Anda melihat ada seseorang mendoakan pemimpinnya, rajanya, presidennya yang muslim dengan kebaikan, ketahuilah dia pengikut sunnah Rasulullah insyaallah. Sampai-sampai Fudail bin Iyad atau Imam Ahmad berkata, "Lau kana li da'watun mustajabah la ja'atu ali sultan." Seandainya aku punya satu doa yang mustajab, aku akan tujukan kepada pemimpin kaum muslimin. Ketika ditanya bagaimana bisa demikian, kata Fudail bin Iyad, "Kalau doa itu untuk aku, manfaatnya untuk aku saja. Namun kalau untuk pemimpin, maka maslahatnya untuk semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala." Ya, kalau kita dikasih doa satu mustajab, mungkin mintanya apa? Ya, rumah mewah, ya, Lamborghini, Ferrari, ya seterusnya. Kalau para ulama enggak, minta apa? Kemaslahatan bagi umat, memikirkan umat, bukan memikirkan apa? Pribadinya. Kemudian yang kelima, sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin yaitu haram mengkudeta mereka sebagaimana sudah kita sampaikan dalilnya. Dan yang keenam yaitu beribadah atau melaksanakan sebagian ibadah di belakang mereka seperti sholat Id, ya, Idul Adha, Idul Fitri bersama mereka, pemimpin kaum muslimin seperti yang tercantum dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, intinya sekali lagi, kita harus sekali lagi kembali kepada Islam yang murni, di antaranya bagaimana menghadapi pemimpin yang dolim. Dan ini yang pernah dipraktikkan oleh para salafus saleh, para imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Ahmad menghadapi pemimpin yang dolim, yang punya undang-undang Al-Quran adalah makhluk, ini penista Al-Quran. Ya, apa sikap Imam Ahmad? Ya, Imam Ahmad rahimahullah tidak menggerakkan massa. Padahal beliau punya banyak murid, punya banyak pengikut. Beliau bersabar dan beliau tidak mengkafirkan pemimpin meskipun dia punya undang-undang yang menyelisih syariat Islam, punya undang-undang yang kufur, tidak gegabah mengkafirkan. Bahkan beliau tetap mendoakan salat di belakang, beliau berpendapat sah salat di belakangnya, ya, tidak mengkudeta, bersabar. Kemudian datang kepada beliau banyak orang untuk apa? Menggerakkan massa. Wahai Khalif, wahai Imam Imam Ahmad, wahai Abu Abdullah, fitnah khalqil Quran itu telah menyebar kemana-mana, mari kita gerakkan massa. Kata beliau, isbiru, bersabar. Ya, ini adalah apa? Imam besar Ahlussunnah, Imam Ahmad, ini sikapnya, ya, mengendalikan massa, bukan malah apa? Memprovokasi massa, bukan malah memanas-manasi massa, namun diajarkan akidah yang benar terhadap pemimpin kaum muslimin. Beliau dizalimi, beliau dikriminalisasi, ya. Namun beliau apa? Bersabar, ya. Beliau apa? Tetap berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimanapun keadaannya, tetap sunnah dan sunnah, bukan apa? Semangat yang membabi buta, bukan hanya perasaan yang digunakan. Namun apa? Kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul sampai beliau digelari dengan Imam Besar Ahlussunnah wal Jamaah. Karena apa? Berpegangnya beliau terhadap
Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ini ulama yang merupakan warasatul anbiya, bukan provokator, bukan ulama yang lama, ya. Ini sekali lagi contoh ulama yang wajib kita jadikan sebagai panutan, ya. Bagaimana caranya memberitahukan istri yang menyukai bid'ah, bahkan rela dicerai kalau dilarang? Masya Allah. Ya, cari yang muda lah, apa-apa. Ya, tugas seorang laki-laki suami, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din. Suami laki-laki adalah kepala rumah tangga, qawwamun, yang meluruskan, ya, istri yang lagi apa? Dalam, ya, kebid'ahan, kemaksiatan atau bahkan kesyirikan. Terus menasihati, namun bil hikmah wal mauidati al hasanah, ya, tunjukkan akhlak yang baik kepada istri. Jangan nasihati namun enggak pernah dikasih uang belanja, ya enggak didengar, ya, dimanjakan, ya, dalam artian yang sewajarnya, ya. Jangan pelit, ya, bisa jadi pelitnya Anda itu yang menjadi dia tidak mau mendengarkan nasihat Anda. Dikasih apa? Wa asyirhunna bin ma'ruf. Pergaulilah mereka isi-isi itu dengan cara yang baik. Mungkin dengan itu apa? Hatinya lunak, ya. Apalagi mungkin wanita seperti itu, ya. Diajak belanja insya Allah lunak hatinya, dinasihati. Ya, diajak makan di mana, diajak rekreasi, dinasihati, diselingi dengan nasihat. Mungkin pada waktu itu bisa masuk nasihat. Namun kalau Anda bakhil, perangi Anda enggak baik, bagaimana istri akan mendengarkan nasihat Anda? Perbaiki diri Anda dulu, ku anfusakum dulu. Ya, kalau Anda sudah luar biasa baiknya, namun istri tetap seperti itu, ngeyel terus. Sabar, sabar, sabar. Kalau sudah buntu jalannya, cari yang muda tadi. Ya, namun fatfar bidzaridin taribat yadak. Ya, namun cari yang apa? Baik agamanya, yang salafiyah, yang salehah. Jangan cari yang seperti tadi. Ya, itu sudah qadar Allah sudah. Namun usaha sekarang ini, usaha Anda dulu, ku anfusakum dulu. Ya. Kemudian apa? Wa ahlikum nara, dengan cara yang bil hikmah wal mu'idrasan. Namun kalau sudah buntu, ya, tidak ada lagi keharmonisan, Islam membuka pintu perceraian, tidak ada masalah. Dan itu bukan aib, ya. Karena apa? Hidayah di tangan Allah. Yang penting kita sudah berusaha, berusaha memperbaiki diri kita, berusaha memperbaiki muamalah kita dengan istri. Kita tetap menasihati, namun tetap seperti itu, ya, daripada nanti kita bertanggung jawab lebih berat di akhirat. Itu kalau enggak ada keharmonisan rumah tangga, enggak ada masalah. Ya, cuma sekali lagi harus ada usaha yang maksimal. Nah. Pertanyaan mana ini? Ana mau bertanya tentang hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Jika kalian melihat perselisihan, bergabunglah dengan As-Sawadul A'dham. Rasulullah SAW bersabda tentang, ya, tadi, la tajtami ummati ala dholalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Yang dimaksud adalah ijma' para sahabat. Ijma' ulama ahli sunnah wal jama'ah. Ya. Kita kembali kepada apa? Ajaran mereka ketika ada perselisihan. Sebagaimana tadi sabda Rasul, ketika umat terpecah menjadi 73 golongan, kita diberikan jalan keselamatan. Yaitu apa? Jalannya Rasul dan para sahabat Rasul. Kata-kata As-Sawadul A'dham itu bukan mayoritas, ya. Karena Allah mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti kebanyakan orang, mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran tidak diukur dengan mayoritas, namun diukur dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Memang hadis ini banyak salah gunakan oleh ahli bidah untuk mereka mengatakan kita wajib kembali kepada mayoritas. Kalau seperti itu kita enggak salat, betul enggak?
Karena mayoritas manusia kaum muslimin sholat atau? Hah? Coba lihat, banyak yang sholat atau banyak yang meninggalkan sholat? Ya, na'udzubillah min dzalik, itu bukan ukuran. Ya. Kebenaran al-haq min rabbik. Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul mengatakan alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin mahdiyyin. Ini ada pertanyaan tentang kelompok yang suka mengkafirkan kaum muslimin, apakah khawarij atau tidak. Kita katakan ya, ciri khawarij dari dulu sampai detik ini mengkafirkan at-takfir. Kaum muslimin mengkafirkan kaum muslimin atau pemimpin kaum muslimin tanpa hak. Ya, di antara dalilnya memakai ayat tadi Al-Maidah berapa? Bukan 51, 44. Wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Padahal ini ada perinciannya, tidak langsung dikatakan kafir, dan itu pun kata para ulama yang berhak menfonis si B, si C, pemimpin ini, pemimpin itu kafir, para ulama ahli sunnah wal jamaah, ya, ulama yang warasatul anbiya, bukan ulama yang dalu wa dalu tadi, bukan duatun ala abu abi jahannam, bukan ulama yang lama, namun ulama ar-rabbanin, ulama ahli sunnah, ulama yang merupakan warasatu al-anbiya. Kita harus berpegang pada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafa Rasyidin. Bagaimana memahami dan mengamalkan hal-hal yang belum ada di masa Rasulullah tapi dilakukan di masa sahabat, seperti adzan Jumat 2 kali, surat ayat rawat tarawih 23 rakaat. Apakah riwayat hukum tersebut sahih dan bagaimana memahami dan mengamalkannya? Yang pertama, harus diketahui ada 2 bentuk perselisihan di tengah kaum muslimin. Ada perselisihan ijtihadi yang pintu ijtihad terbuka bagi ulama, dan kita diwajibkan untuk saling lapang dada dalam menghadapi perselisihan tersebut. Seperti yang diucapkan oleh Imam atau Syekh Muhammad bin Saisimin dalam Kitabul Ilmi, ada penuntut ilmu di antaranya rahabatus sadr indal ikhtilafil ijtihadi, lapang dada dalam menghadapi ikhtilaf ijtihadi antara para ulama ahli sunnah yang sama-sama kuat dalilnya. Beliau mencontohkan masalah bersedekap setelah ruku, ya, tidak kita apa sedekap. Ada khilaf antara para ulama ikhtilaf ijtihadi. Contoh ulama abad ini Syekh Abdul Manan bin Bas itu mensyariatkan, menganjurkan apa? Kita bersedekap. Syekh Al-Albani tidak, melepas tangan, ya, tidak bersedekap. Ini ikhtilaf ijtihadi. Silakan pilih yang mana yang kita rasa dalilnya lebih kuat, ya. Fa in tanazatum fi syai'in faridillah wa rasul. Ya, jangan milih yang paling enak, ya. Nyantai aja Ustaz milih yang, ya, kita pilih sesuai dengan apa? Dalil yang kita yakini lebih kuat. Namun enggak boleh kita keras-kerasan, ya. Ikhtilaf ijtihadi rahabatus sabr, lapang dada, kata Syekh Muhammad bin Saisimin. Ini ikhtilaf ijtihadi. Ada pula ikhtilaf yang pintu ijtihad tertutup di situ. Karena nasnya sudah jelas. Iya, betul itu ikhtilaf. Itu khilaf, ya betul. Namun khilaf antara hak dengan yang batil. Harus tegas. Harus keras. Apalagi sudah jelas ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah. Jangan mengatakan, ya, ini khilafiyah, iya betul khilafiyah, cuma ini maksud Anda untuk apa? Ya, menjadikan umat melempem, ya, agar umat apa? Seperti kelompok ikhwan muslimin, nata'awanu fima tafaqna alaih wa ya'dhiru ba'na ba'dan fima ikhtalafna fi. Ya, kita tolong menolong di atas apa yang kita sepakati dan kita saling toleransi. Ini maksudnya, ini ajarannya harokah, ya, untuk apa? Menjadikan umat melempem, ya, tidak tegas mana hak, mana batil, mana sunnah, mana bid'ah, mana syirik, mana apa? At-tauhid. Makanya dulu kelompok ikhwan muslimin, mereka merangkul Syiah Rafidhah qatalahumullah. Mereka mendukung imam besar Islam kepada waktu itu, Khomeini, ya. Karena apa? Dianggap ya sudahlah, kita enggak usah berdebat dalam masalah Syiah itu sesat atau tidak, ya, sama-sama muslim berjuang revolusi Islam. Itu mereka dahulu.
Ya, sekarang baru tahu rasa bagaimana Syiar Rafidhah, ya, itu musuh Islam dan kaum muslimin. Ya, intinya sekali lagi bahwasanya kaum muslimin betul-betul harus sadar ada ikhtilaf yang kita boleh toleransi dan ada yang tidak boleh kita apa? Toleransi. Adzan Jumat ini termasuk ikhtilaf isi hadis. Apalagi itu yang pernah dicontohkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya. Yang mana Utsman bin Affan melihat pada waktu itu beliau beristihad. Kaum muslimin, ya, sudah banyak, ya. Mereka tersebar di penjuru-penjuru negeri. Kalau satu azan pas waktu, ya, khutbah Jumat, yang jauh sana enggak ada beker dulu, enggak ada alarm dulu, ya. Mereka berpatokan dengan apa? Azan. Maka apa? Beristihad beliau. Ada azan, ya, jauh-jauh sebelumnya agar mereka yang di luar sana, yang jauh sana bisa siap-siap datang ke masjid tidak terlambat. Ya. Namun, ya, sekali lagi ini istihadnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Rasul mengatakan alaikum bisunnah wa sunnah khulafaur rasyidin. Itu pendapat ulama yang membolehkan azan Jumat dua kali seperti di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ya. Namun ada ulama yang melarangnya, membid'ahkannya. Mereka juga punya hujjah seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau, ini adalah isyiat Utsman bin Affan yang memang sesuai dengan sikon pada waktu itu. Enggak ada alarm, enggak ada jam. Sekarang sudah ada jam. Dan kaum muslimin masjid-masjidnya apa? Banyak. Enggak butuh lagi adzan dua kali. Istihadi. Ya, silakan apa? Milih yang mana yang rajih sesuai dengan dalil. Namun ini ikhtilaf apa? Istihadi antara para ulama ahli sunnah wal jamaah. Namun kita sekali lagi cari yang apa? Sesuai dengan dalil yang kita rasa lebih kuat. Ya, bukan yang paling enak menurut kita. Ulama pernah mengatakan man tatabbar rukhas tazandaqah. Barang siapa yang mencari keringanan-keringanan dalam masalah fikih terutama di sini, maka dia zindik, ya. Cari yang apa? Yang enaknya saja, cari pendapat ulama yang sesuai dengan hawa nafsunya. Naudzubillah min dalik. Nah. Alhamdulillah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fillah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih kita sebagai seorang muslim dan menyempurnakan hidayah-Nya pada diri kita dengan kita dimudahkan mengenal jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimudahkannya kajian-kajian sunnah tersebar sehingga kita bisa menghadirinya di berbagai tempat. Bahkan di rumah kita pun kita bisa sempat untuk menyimaknya. Di berbagai tempat ilmu yang mulia ini kita bisa dapatkan. Wallahi ini merupakan nikmat yang harusnya kita syukuri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu ini kita bisa memperbaiki diri, mengoreksi apa yang salah dalam diri kita. Dengan ilmu ini kita bisa mengusahakan penjagaan diri kita dari sebab-sebab penyimpangan. Karena kita tahu bersama, banyak orang-orang yang dulu juga kita kenal semangat dalam sunnah, sekarang entah kemana perginya, menghilang. Karena ada masalah-masalah pribadi yang ini merupakan penyakit yang kalau tidak diatasi maka akan merusak dirinya sendiri. Ingat ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, ketika kita mengikuti kajian sunnah, belajar Islam sesuai dengan Al-Quran dan sunnah menurut pemahaman para ulama salaf, ketika kita bersemangat untuk mengurus pengajian, bersemangat mempromosikan agar masyarakat mengikuti sunnah, mengikuti jalan Islam yang benar, ketika kita semangat dalam membantu tersebarnya dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manfaatnya adalah untuk diri kita sendiri.
Dalam artian, agama Islam tidak butuh kepada kita. Kenapa? Agama Islam itu mulia. Antum mau ikut atau tidak ikut, agama Islam tetap mulia. Dan kalau ada yang tidak ikut, Allah akan menghadirkan hamba-hambanya yang mau mengikuti kemuliaan ini. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang meninggalkan agamanya, maka Allah akan mendatangkan kaum lain yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Kemuliaan Islam itu didambakan oleh setiap manusia. Jadi kita mengikuti pemahaman yang benar, tujuannya agar kita ikut mendapatkan bagian dari penjagaan Allah. Jangan kita merasa dengan mengikuti Islam, oh saya berjasa terhadap Islam, saya berjasa terhadap sunnah Rasulullah SAW. Tidak. Kita mengusahakan penjagaan terhadap sunnah agar kita dapatkan bagian dari penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapatkan bagian dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan kakimu, meneguhkan kedudukanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis sahih pernah bersabda, riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak." Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah maka kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu, yakni selalu menyertaimu dengan kebersamaan yang khusus. Sekarang satu pertanyaannya, jika kamu menolong agama Allah, apakah agama Islam perlu ditolong? Allah tidak kuat sehingga agamanya perlu ditolong, begitu? Allah maha kuat dan maha perkasa, dia yang menjaga agamanya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Jagalah Allah. Apakah Allah lemah sehingga perlu dijaga? Allah tidak mampu menjaga agamanya sehingga butuh kita yang menjaganya? Ini harus dipahami. Ayat dan hadis atau yang semakna dengan kedua ayat dan hadis tadi adalah menjelaskan kepada kita, kalau kita ingin dapatkan sebab-sebab pertolongan dari Allah, sebab-sebab penjagaan dari Allah, maka perbanyaklah mengusahakan sebab-sebab dekat dengan agama Allah, mulia dengan agama Allah, mulia dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita lemah, kita butuh sandaran yang kuat. Iman kita lemah, hati kita mudah berbolak-balik. Kita butuh sesuatu yang menguatkannya. Inilah tujuan utama kita belajar, tujuan utama kita membela sunnah, tujuan utama kita bangga menisbatkan diri dengan pemahaman salafus saleh. Makanya dalam hal ini terselenggaranya kajian-kajian sunnah, wallahi ini merupakan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Saya ingat di yayasan ini dulu, ya, betapa sulitnya masa-masa yang dilalui oleh ikhwan-ikhwan yang dulu ketika kesulitan mencari ustaz. Kemudian ketika ada ustaz pun terjadi masalah-masalah ketidakcocokan, masalah-masalah pribadi. Alhamdulillah dengan kedewasaan, karena semua punya cita-cita yaitu memperjuangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semua mengetahui, ya, dengan ilmu, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala melalui talabul ilmi, insyaallah hati-hati kita akan dibersihkan, jiwa-jiwa kita akan disatukan untuk melawan tipu daya syaitan. Akhirnya alhamdulillah masalah-masalah tersebut bisa diatasi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yakni orang yang sudah mengikuti kajian, dia sudah tahu
Syaitan itu ketika dia menghadapi orang-orang yang semangat dalam sunnah, dia tidak mampu menggoda mereka untuk berpaling dari tauhid, untuk melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Tapi yang dia mampu lakukan adalah apa? Memecah belah. Memecah belah di antara mereka. Kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan ucapan yang terbaik, karena syaitan selalu memecah belah di antara mereka. Ini tipu daya syaitan. Memecah belah, menyibukkan orang-orang yang sedang semangat belajar agama, belajar tauhid, yang ini akan mematikan dakwah dan tipu dayanya syaitan, mematikan makarnya syaitan. Dia membuat mereka sibuk dengan perbedaan pendapat, masalah-masalah pribadi, untuk menjadikan mereka lalai dari menuntut ilmu. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang kita kenal bersama, hadis sahih riwayat Imam Muslim, inna syaitana qad ya'isa ayya'budahul musallun walakin fit tahrishi bainakum. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh kaum muslimin, oleh orang-orang yang beriman, tapi dia akan berusaha untuk menjadikan permusuhan di antara kamu, karena permusuhan menyibukkan hati. Karena permusuhan akan menyibukkan, menghabiskan waktu, sehingga hal-hal yang bermanfaat akan berkurang diusahakan karena sibuk mengurus perbedaan pendapat tadi. Dan lihatlah, antum semua merasakan hasilnya. Perpecahan di antara orang-orang yang menisbatkan diri kepada jalan sunnah itu lebih banyak bukti keburukannya. Permasalahan sedikit, ada sebagian orang tidak mau datang pengajian lagi. Permasalahan sedikit, akhirnya ilmu yang ditinggalkan. Kalau ilmu sudah ditinggalkan, apa yang menjadi sebab hamba ini terjaga ketika dia sudah lepaskan dirinya dari sebab penjagaan Allah, yaitu ilmu yang diturunkannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Antum itu istiqamah dengan izin Allah kalau tetap menempuh jalur. Menempuh jalur itu harus tahu rambu-rambunya, iya kan? Untuk safar, perjalanan jauh, kalau kita ingin selamat harus lihat terus jalur petanya, supaya kita tidak tersesat. Nah, ilmu merupakan rambu. Makanya ilmu disebut sebagai dalil. Dalil artinya adalah pembimbing, petunjuk jalan. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, man faraka dalil dhalla sabil. Barang siapa yang menyimpang dari dalil, maka jalannya akan sesat. Berpaling dari ilmu pasti tersesat. Dengan alasan apapun, syaitan akan menjadikan kita, ah kamu gak usah hadir, kamu ada yang sudah merasa dirinya senior, kamu sudah mengetahui, pengajiannya paling itu-itu saja. Padahal dalam kajian banyak hal-hal yang paling tidak, kalaupun dia sudah dengar, maka pengulangan itu akan mengingatkan hatinya. Pengulangan itu akan mengingatkan hatinya, akan menjadikan dia ingat kembali kepada suasana iman yang dulu pernah dia menyibukkan diri dengannya. Atau dengan permasalahan-permasalahan pribadi, ketika dia tidak ingin ketemu dengan seseorang di majelis ilmu, akhirnya dia tidak datang. Syaitan berhasil menguasai dirinya. Ingat, kita semua ingin wafat di atas Islam dan sunnah, seperti doanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, iya kan? Hidup kita masih panjang, artinya kita tidak tahu kita ditutup dengan apa hidup kita ini. Kita berdoa semoga istiqomah. Istiqomah itu ada sebabnya. Di antara sebab utamanya adalah berpegang dengan tali Allah, yaitu ilmu. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan tali Allah, petunjuk Allah, maka dialah yang akan selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, kita belajar sunnah untuk kita mengetahui kebaikan.
utamanya kebaikan yang berhubungan dengan ibadah kita, ikhlas kita, tauhid kita, iman kita kepada Allah, agar bisa kita amalkan, kita menghadap Allah membawa bekal yang dengan sebab itu kita akan diridhoinya insyaallah. Kita belajar untuk mengetahui keburukan, mengetahui kebatilan, utamanya syirik, perbuatan bid'ah, hal-hal yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjauhinya. Syaitan memasang jebakan-jebakan dalam perjalanan kita. Ada jebakan yang berupa ifrat, berlebih-lebihan, gulu, melampaui batas. Ada jebakan yang berupa tafrid, meremehkan, antipati atau tidak peduli. Dua-duanya godaan syaitan. Terjerumus ke dalam salah satunya, syaitan berhasil dan sukses, karena dengan itu dia berhasil memalingkan manusia dari jalan tengah-tengah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, ma amarallahu ta'ala bi amrin illa walis syaitani fihi nazghatan. Setiap Allah memerintahkan satu perintah, maka syaitan memiliki dua cara untuk memalingkan manusia dari perintah itu. Imma ila tafritin wa taksir, dibuat manusia untuk kurang, malas, anti terhadap perintah Allah ini. Yang kedua, imma ila guluwin wa mujawazatin, digoda manusia untuk bersikap berlebih-lebihan, ekstrim, melampaui batas. Wala yubali bi ayyihi madhafir, dan syaitan tidak peduli dengan cara mana saja yang berhasil dari dua hal ini. Sikap ini yang harus kita hindari dalam beragama. Dan sikap ini akan diluruskan pada diri kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang kita tuntut. Sekarang setelah antum belajar mengikuti kajian yang lama maupun yang baru, coba jujur bertanya sama diri kita sendiri, masih banyakkah problem-problem dalam urusan agama kita yang kita hadapi? Salat yang khusyuk, jujur katakan, ketika antum melaksanakan salat 5 waktu, berapa persen yang khusyuk? Ikhlas dalam beramal, apakah sudah antum merasakan itu mudah? Menangis karena takut kepada Allah, ciri-cirinya orang yang beriman. Sudahkah itu menjadi keadaan yang mayoritas antum alami? Gembira ketika berbuat kebaikan, sedih ketika berbuat buruk. Apakah ini juga sudah kita rasakan? Berlomba-lomba dalam kebaikan, menganggap kebaikan itu lebih nikmat kita rasakan daripada makan yang enak. Sudahkah kita rasakan? Coba, ini masalah-masalah inti kebaikan agama. Yang harusnya kita perhatikan. Kenapa saya sudah belajar agama, ternyata urusan sholatku belum beres? Kenapa ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hatiku selalu ingat kepada Allah? Padahal tujuan disyariatkannya berzikir, bahkan semua ibadah tujuannya disyariatkan adalah agar hati kita mudah mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ibadah yang terbesar saja, yaitu salat. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Di ayat lain ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi sungguh berzikir kepada Allah lebih besar. Apa artinya? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, salat itu banyak manfaatnya. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, menghapuskan dosa-dosa. Tapi manfaatnya yang paling besar adalah supaya kita selalu ingat kepada Allah. Nah sekarang, berapa banyak sholat yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita? Dalam sehari, sholat yang wajib saja sudah 5 kali. Sholat sunnah berapa kali? Sholat malam kita, ada lagi yang sholat laksanakan, sholat duha. Tapi pengaruhnya dalam kehidupan kita apa? Sewaktu kita berhadapan kepada satu perbuatan
Waktu ingin melakukan kebaikan, kita ingat ini dicintai oleh Allah, maka kita semangat. Waktu mau berbuat maksiat, kita ingat ini dibenci oleh Allah, maka kita takut. Karena hati kita selalu dipenuhi dengan berzikir kepada Allah. Coba, masalah-masalah besar seperti ini masih banyak menimpa kita. Kenapa kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang lain? Artinya, saya katakan tadi, orang yang mengenal sunnah, ya, dia harus semangat mengikuti kebenaran, semangat membela tauhid, semangat mengingkari perbuatan syirik dan bid'ah. Tapi kalau semangatnya mengingkari keburukan tidak diimbangi dengan semangatnya mengerjakan kebaikan, loh, ini pelajaran apa namanya? Ada orang semangat setelah dia belajar sunnah, oh, dia mengingkari perbuatan syirik begini, perbuatan bid'ah seperti ini. Kita katakan benar, orang yang mengenal iman yang benar kan dia harus mengingkari lawannya, iya kan? Tetapi antum kalau semangat mengingkari perbuatan syirik, penyembahan kepada selain Allah, penyimpangan-penyimpangan dalam ibadah, harusnya dalam diri antum semangat beribadahnya tinggi. Iya tuh. Karena mengingkari keburukan itu timbul dari cinta kita kepada Allah, menjadikan kita tidak suka dan tidak rela orang-orang yang memalingkan peribadatan kepada Allah. Ini artinya cinta dan benci karena Allah, ikatan iman yang paling kuat. Authaqurul iman alhubbu fillah wal bughdhu fillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Tayib. Ketika antum mengingkari perbuatan menyimpang, harusnya kecintaan yang besar kepada Allah ini mendorong kita semangat dalam melakukan perbuatan yang benar. Apa ciri-cirinya orang-orang yang beriman yang disebutkan dalam Al-Quran? Ketika Allah membantah perbuatan syirik, orang-orang yang berbuat syirik, mereka mencintai sembahan-sembahannya seperti mencintai Allah. Syirik. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang mereka mencintai sembahan-sembahan ini seperti mencintai Allah. Ingat, orang-orang musyrik juga mencintai Allah, tapi mereka menyekutukan sembahan-sembahannya dalam cinta tersebut. Makanya Allah sebutkan orang yang beriman tidak seperti itu. Orang yang beriman bagaimana? Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman sangat besar kecintaannya kepada Allah. Apa kemudian konsekuensi mencintai Allah lebih daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini? Semangat beribadah. Cinta itu menjadikan kita dekat dengan yang kita cintai, indah rasanya. Itu konsekuensinya cinta. Iya kan? Ada orang mencintai kekasih.

mencintai Allah, makanya dia senang dekat dengan Allah. Al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Makanya tidak benar kalau seseorang itu belajar iman, belajar tauhid, kemudian tidak tumbuh dalam dirinya semangat beribadah kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menyebutkan orang-orang yang sempurna imannya, orang-orang yang bertakwa, pasti disebutkan rajin beribadah. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit tidurnya di malam hari karena ibadahnya kuat, salat malamnya kuat, dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya karena mereka rajin salat malam, tidak banyak tidurnya di malam hari. Yakni ada bagian mereka bangun beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap. Coba ayat-ayat yang sudah kita hafalkan sejak dulu, ketika Allah menyuruh kita untuk mengerjakan agama ini, Allah tidak katakan sekedar laksanakanlah, bahkan bukan cuma sekedar semangat, tapi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Iya kan? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk kebaikan seperti ini hendaknya orang-orang berlomba-lomba mengerjakannya. Kita harusnya bertanya, kenapa Allah suruh kita berlomba-lomba? Apakah ini sekedar basa-basi? Atau memang kenyataannya urusan agama itu kita harus berlomba-lomba, ibadah dan amal soleh itu harusnya dikejar? Tidak mungkin Allah berbasa-basi dalam ayat ini. Firman Allah mesti benar. Agama itu kalau kita kenal, harusnya kita berlomba-lomba mengerjakannya. Karena dia lebih nikmat daripada urusan dunia yang sebesar apapun. Tapi anehnya kebanyakan manusia berlomba-lomba dalam urusan dunia, dalam urusan agama seadanya mereka kerjakan. Yakni saat ini kita dapati sampai orang yang sudah mengikuti kajian pun ketika melaksanakan sholat, dia laksanakan. Tapi apakah ada rasa nikmat dalam dirinya? Apakah ada perasaan ketika ada kumandang azan kemudian dia rindu untuk segera mengerjakannya seperti perbuatannya orang-orang yang soleh? Tapi coba kalau urusan makan benar-benar direncanakan, makan di mana? Oh, kita makan di warung ini, enak rasanya. Dia pun menyantapnya dengan nikmat. Ketika makan rasanya nikmat, ketika sholat tidak nikmat. Nah, hamba ini diciptakan di dunia ini untuk ibadah atau untuk makan? Hah? Dua-duanya. Padahal Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Taruhlah kata beliau dua-duanya, kita terima. Tapi siapa yang merasakan dua-duanya? Tetap pertimbangan makannya lebih tinggi. Ini keadaan yang sangat memprihatinkan. Makanya ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, kajian yang kita akan bahas di kesempatan siang hari ini sebenarnya merupakan pengulangan dari pelajaran tauhid kita. Tapi ada poin-poin tertentu yang kita kurang renungkan. Ini yang secara pribadi saya mengamatinya. Dan ketika kita baca keterangan dari para ulama, Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab Al-Hambali, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebelumnya, kita dapati poin-poin penting ini justru mereka selalu tekankan agar kita paham makna tauhid yang sesungguhnya. Kenalilah Rabbmu, kenalilah Allah. Kalimat sederhana. Setiap makhluk, setiap manusia, bahkan jin dan manusia, semua diciptakan dalam keadaan di atas fitrah mengenal Allah. Kemudian
syaitan memalingkan mereka dari fitrah, makanya Allah menurunkan Al-Quran

0: yang kandungan isinya mayoritas untuk mengajak manusia mengenal Rabb-nya. Inilah petunjuk terbesar dalam Al-Quran. Mengenal Rabb, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, inilah inti keimanan, inti tauhid. Mengenal Allah dengan kemahaindahan nama-namanya dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Kenapa ini merupakan inti daripada tauhid, inti keimanan? Sekarang saya kasih contoh seperti ini. Kita pernah belajar tauhid. Pernah kan? Pernah apa pernah? Iya pernah, jawabannya cuma satu. Kita mengetahui contoh-contoh perbuatan syirik besar. Tahu kan? Apa perbuatan yang merupakan contoh atau contoh-contoh perbuatan syirik besar? Misalnya apa? Makan di warung, ya. Apa contohnya? Hah? Menyembah kubur, betul. Membawa sesajen ke pantai, ke sungai, kemana saja. Apalagi terus? Hah? Memuja keris. Apalagi? Mendatangi dukun dan para tidak normal. Apalagi contohnya? Apalagi? Apalagi contohnya? Datang ke pohon-pohon keramat, iya kan? Minta perlindungan atau meminta melakukan perbuatan syirik dengan meminta bantuan kepada jin untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Baik. Sekarang tempat-tempat seperti ini saya terangkan dalam beberapa kajian. Di kota-kota sudah jarang. Betul enggak? Di kota kan ada perluasan jalan, tempat-tempat yang anu dijadikan sebagai mal dan seterusnya. Maka tempat-tempat keramat, tempat-tempat persembahan sudah jarang di kota-kota. Dukunnya pun sudah pakai jas. Iya kan? Tapi alhamdulillah tetap jelek, enggak ada yang cakep dukun-dukun itu. Semua buram dan semua tidak normal. Baik. Kenyataan ini apakah menunjukkan berarti perbuatan syirik besar itu hanya terjadi di daerah-daerah, di pelosok-pelosok yang banyak tempat-tempat pemujaannya, dan di kota berarti bebas dari perbuatan syirik? Apa jawabannya? Tidak. Kenapa tidak? Karena hakikat perbuatan syirik bukan cuma sekedar orang-orang yang mendatangi tempat-tempat tersebut. Syirik itu timbul dari keyakinan dalam hatinya ketika dia bergantung kepada selain Allah. Coba sekarang antum lihat di pedesaan, kenapa orang datang ke pohon-pohon keramat tertentu, ke kuburan-kuburan tertentu? Kisahnya begini, dari kecil dia melihat tetangga kalau datang minta, datanglah dia ke tempat, ke pohon-pohon besar. Orang tuanya juga begitu, pamannya begitu, tetangganya begitu. Apa yang muncul dalam diri anak kecil ini?
1: Oh, berarti tempat ini bisa memenuhi kebutuhan saya.
0: Kebutuhan orang-orang ketika datang ke sana. Hatinya sudah mencari, sudah mulai menjadikan ketergantungannya kepada makhluk ini. Makanya setelah dia besar terbawa kepada suasana ini, akhirnya dia datang ke tempat tersebut ikuti tradisi kebiasaan di masyarakatnya. Jadi permasalahannya apa? Timbul dari hatinya itu bergantung berlebihan kepada makhluk, meyakini makhluk tempat orang-orang datang ini bisa memenuhi kebutuhannya. Kenapa ini terjadi? Karena hatinya tidak mengenal, ingat kata-kata mengenal, tempat bergantung yang sesungguhnya. Kenapa hati harus mencari tempat bergantung? Ingat, manusia itu lemah, fakir, butuh tempat bersandar. Sekuat apapun dia, secara tabiat manusia tidak bisa berdiri sendiri. Pasti dia akan mencari tempat bergantung, tempat bersandar. Makanya terjadilah dimanapun manusia berada, ketika dia lemah imannya, maka dia akan mencari tempat bersandar. Kadang-kadang dia bersandar kepada, kalau di desa, tempat-tempat keramat tadi. Kalau di kota, dia akan mencari makhluk tempat bersandarnya. Karena kekosongan hatinya ini harus diisi. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah hamba-hamba yang fakir miskin, butuh tempat bergantung. Ya, bergantung kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kuat, yang maha kaya, lagi maha terpuji. Karena ini sifat asal manusia, maka hatinya selalu mencari. Ketika dia tidak menemukan sandaran yang sebenarnya, tidak mengenal Allah, akhirnya dia bergantung kepada makhluk secara berlebihan. Terjadilah perbuatan syirik seperti itu. Makanya di kota, bergantungnya manusia kepada selain Allah bukan kepada benda-benda tadi. Meskipun di kota juga masih ada yang memuja keris sembunyi-sembunyi, yang ini menunjukkan kebodohannya. Tapi yang terlihat, karena banyak menggunakan fasilitas, akhirnya orang-orang di kota bergantung kepada fasilitas. Contoh sederhananya saja, orang kalau sakit, yang pertama kali muncul dalam pikirannya mau berobat kemana, minum obat apa. Asalnya berobat tidak ada masalah, iya kan? Bahkan dianjurkan hukumnya. Tapi kalau pertama kali sakit yang muncul adalah makhluk, wah ini penyimpangan dalam tauhid namanya. Yang pertama kali muncul, oh saya harus datang ke dokter ini. Ketika dia telepon dokternya lagi keluar kota, bingung dia, seolah-olah dia akan mati. Subhanallah, ini ketergantungan yang berlebihan. Kemana pencipta dokter? Kemana pencipta obat tersebut? Kenapa tidak muncul pertama kali dalam pikirannya? Ternyata karena manusia terbiasa menggunakan fasilitas yang di situ dia gantungkan hidupnya. Ketika dia tidak mengenal Allah, terjadilah perbuatan syirik dari sisi ini. Saya katakan, dari kajian kita semalam saya sudah terangkan, hati itu seperti wadah. Dalam wadah itu ada tempat, harusnya ini untuk cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah, ridho kepada Allah. Ternyata tempat ini tidak diisi. Akhirnya ketakutan kepada makhluk diisi di sini, berharap kepada makhluk diisi di sini, berganti kepada makhluk, bergantung kepada makhluk. Karena tidak pernah dikenalkan tempat yang kosong ini untuk diisi dengan benar. Dia tidak belajar tauhid, tidak belajar Al-Quran merenungkan isinya, tidak mengenal keindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya. Seandainya hamba ini rajin membaca Al-Quran, dia mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menguasai segala sesuatu, dia baca ayat-ayat Al-Quran yang memerinci tentang kemahakuasaan Allah, dia akan berpikir, buat apa bergantung kepada makhluk? Semua kekuasaan di tangan Allah. Buat apa takut kepada makhluk? Makhluk seperti dirinya, sama-sama butuh dengan rezeki dari Allah, butuh pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dia kenal Rabbnya. Makanya salah satu di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah As-Samad. Kul huwallahu ahad, Allahu As-Samad. As-Samad itu dalam terjemahan diartikan tempat bergantung semua makhluk. Sebenarnya dalam arti secara bahasa Arab, As-Samad itu diambil dari kata-kata yasmudu ilaihil khalaiku bihawaijihim. Semua makhluk menghadapkan diri kepadanya dengan segala kebutuhan mereka. Kenapa seperti itu? Karena semua yang dibutuhkan makhluk ada di tangannya. Dia yang maha kuasa untuk memenuhinya. Mau mencari rezeki, dia maha

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul iman dan pendengar serta pemerhati Radio Roja Kendari, makumullah. Tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah taala di kesempatan hari ini. Allah taala masih memberikan kepada kita kehidupan, tentunya keistiqomahan dan keimanan yang semoga Allah taala

kehidupan kita semuanya. Allahumma amin. Dan seperti biasa ikhwat Taliban, di kesempatan pagi hari ini, awal pagi ini akan kami hadirkan kumandang azan sholat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan sholat, Allah akan berikan kabar gembira berupa cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Wa assalamualaikum.

citizens of Pratt.

tan mal.

kita dibukakan untuk mau belajar agamanya. Pintu hati kita dilapangkan untuk mau menerima petunjuk cahaya darinya. Sebab-sebab yang akan menjadikan hati kita hidup. Karena sungguh demi Allah, ilmu petunjuk Allah adalah ruh bagi hati dan jiwa manusia. Tanpanya manusia dianggap tidak bernyawa, tidak hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana itulah yang Allah sebutkan tentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik dalam Al-Qur'an, amwatun ghairu ahya, mereka adalah orang-orang yang mati dan tidak hidup sama sekali. Innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memperdengarkan petunjuk Allah kepada orang-orang yang kepada orang-orang yang telah mati hatinya. Karena Al-Qur'an hanyalah bisa didengarkan, diambil manfaatnya bagi orang-orang yang punya kehidupan dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In huwa illa dzikru wa qur'anun mubin liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin." Tidak lain Al-Qur'an adalah peringatan dan bacaan petunjuk yang jelas untuk memberikan peringatan bagi orang-orang yang hidup, yaitu hidup hatinya, hidup jiwanya, masih ada kebaikan yang bisa diharapkan darinya, dan agar tetap keputusan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang kafir. Maka alhamdulillah, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dengan menempuh jalan ilmu demikian besar. Manusia ketika mereka ingin istiqamah di atas kebaikan, maka mereka membutuhkan sebab-sebab yang bisa meneguhkan iman mereka, menetapkan kebaikan dalam hati mereka. Sebagaimana anggota badan manusia, kalau dia tetap ingin beraktivitas dengan baik, kalau dia tetap ingin memiliki sifat-sifat sempurna sebagai manusia, sehingga dia bisa bekerja dengan baik, ketika makan pun dia merasakan makanan itu dengan baik, minum seperti itu dan seterusnya, beraktivitas, dia butuh yang namanya pertama kehidupan yang sempurna, yang kedua cahaya. Dengan kehidupan yang sempurna, maka kondisi fisiknya pun akan sempurna.

tubuhnya telah menjadi kuburan bagi hatinya. Orang yang mati tidak ada kebaikan pada dirinya, tidak bisa beraktivitas. Sesuai dengan sempurnanya hidupnya, maka aktivitasnya pun akan semakin baik. Makanya kenapa hati itu sangat butuh kepada petunjuk Allah, bahkan melebihi daripada kebutuhan manusia terhadap makanan dan minuman, karena kembali kepada faktor-faktor yang sangat menentukan kebaikan dalam hati manusia ini sendiri.

manusia dan cahaya bagi mereka. Fa ayyu salahin, maka bagaimana mungkin kebaikan akan tercipta dalam kehidupan semua makhluk di alam semesta kalau tidak ada ruh, tidak ada kehidupan, tidak ada cahaya padanya. Maka fa dunya kulluha mal'unatun mudhlamatun, dunia ini semuanya gelap, dijauhkan dari rahmat Allah kecuali yang diterangi dengan cahaya dari petunjuk dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perhatikan hati kita kalau ingin baik, perbaiki dua hal ini. Sempurnakan padanya cahaya kehidupan dan cahaya keimanan. Dengan cahaya kehidupan, sifat-sifat baik dalam hati kita akan sempurna. Dengan kehidupan yang sempurna, sifat-sifat baiknya akan tumbuh. Cintanya kepada Allah akan tumbuh. Ketakutannya kepada Allah akan semakin sempurna, sehingga akan berpaling dari segala ketakutan kepada makhluk. Ketergantungan kepada Allah, pengharapan, tawakal, bersandar diri, ridha kepada segala ketentuannya, cinta dan semua sifat-sifat yang baik lainnya. Kemudian dengan cahaya, dia akan melangkah, menempuh jalan yang lurus, yang dengan itu dia akan selamat, bahkan bisa menyelamatkan orang-orang lain di sekitarnya yang mengikuti cahayanya. Perhatikan ayat tadi. Waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi

muslim untuk menyelamatkan dirinya menghadapi tipu daya syaitan dan hawa nafsu yang senantiasa berusaha untuk merusak keimanan dalam hati mereka. Bagaimana mungkin kita selamat kalau musuh kita kuat, senjata kita lemah? Bagaimana mungkin tipu daya syaitan akan bisa kita tepis kalau cahaya dalam hati kita lemah? Sudah kita ketahui bersama, syaitan itu paling senang membuat hidup manusia dalam kegelapan jahil. Karena kalau manusia hidup dalam kegelapan, mudah diombang-ambingkan. Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis mengatakan, "I'lam anna awwala talbisi iblis 'ala an-nasi sadduhum 'anil ilmi. Li'anna al-ilma nurun fa idza atfa'a masabihahum khabbathahum fi dhulami kayfa sya." Ketahuilah bahwa sesungguhnya perangkap tipu daya syaitan yang pertama kali akan dilontarkannya kepada manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu. Dibuat mereka tidak mau belajar, tidak mau baca Al-Quran, tidak mau renungkan, tidak mau pelajari maknanya. Ini tipu daya syaitan yang pertama kali. Kenapa dihalangi dari ilmu? Karena ilmu itu cahaya. Maka kalau iblis telah berhasil memadamkan cahaya manusia, dia akan bebas membuat mereka tersesat, mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan sesuai dengan kehendaknya. Inilah gelapnya kejahilan, kebodohan. Dan inilah yang memuluskan tipu daya syaitan kepada manusia. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, kita belajar agama bersabar mendengarkan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang menyangkut masalah keyakinan, penghambaan diri kepada Allah, menyangkut masalah-masalah yang berhubungan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalah tauhid tentang akidah yang mengikat hati kita, maka ini sebaik-baik sebab yang akan menguatkan hati manusia untuk melawan tipu daya syaitan dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ketahui bersama, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin akan membiarkan hatinya hamba-hamba yang beriman, yang dipenuhi dengan iman dan tauhid dirusak oleh syaitan. Allah akan menjaganya, tapi dengan sebab, yaitu dengan sebab ilmu yang diturunkannya kepada manusia. Melalui sebab, manusia itu membekali dirinya dengan ilmu. Nah, di sini perlu kita ketahui bagaimana caranya menyempurnakan cahaya dalam diri kita. Ada satu ayat yang benar-benar kalau kita renungkan, kita akan dapati ilmu itu sungguh akan menerangi hati kita dan memudahkan kita kemudian untuk menyingkap keburukan-keburukan yang dengan ini kita akan selamat insya Allah dengan izin Allah dari tipu daya syaitan dan keburukan.

selain Allah, maka mestinya mereka akan mendapati banyak perselisihan padanya.

orang terjerumus ke dalam batasan-batasan Allah itu, melanggar batasannya sampai dia menyingkap tabir tadi. Walladzi yad'u min fawqihi wa'idhu rabbih, dan yang mengajak manusia di atas permukaan jalan tadi untuk selalu mengikuti jalan yang lurus, ini adalah penasehat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Tirmizi, lafadznya seperti ini. Di dalam lafadz Imam Ahmad ada tambahan seperti ini. Wada'i ala ra'sis sirati kitabullah. Pengajak yang mengajak manusia di ujung jalan adalah Al-Qur'an, kitabullah. Wada'i fawqa sirati wa'idullahi fi qalbihi. Sedangkan pengajak yang ada di jalanan, di permukaan jalanan tadi, adalah penasehat dari Allah yang ada di dalam hati setiap mukmin, yaitu penasehat iman. Perhatikan hadis sahih ini. Menyebutkan apa? Menyebutkan dua asal, yaitu seruan Al-Qur'an, seruan keimanan, dan seruan dari Al-Qur'an. Makanya kedua-duanya dibutuhkan. Kalau orang bertanya, "Ustaz, kenapa tidak cukup kita belajar Al-Qur'an saja sudah menjadi pengajak bagi kita?" Cukup belajar Al-Qur'an, siapa bilang tidak cukup? Yang jadi masalah pemahamannya. Bukankah para ulama banyak yang mengatakan, "Rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu." Banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an justru melaknatnya karena dia tidak paham. Dia membaca sesuatu yang dilanggarnya. Makanya hadis riwayat Imam Muslim yang terkenal, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu

سبحانه

sungguh kami telah mudahkan Al-Quran sebagai peringatan, maka apakah ada orang-orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak rahimakumullah. Jadi inilah salah satu di antara fungsi mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Inilah sebab yang akan menguatkan hati kita ketika melakukan

manusia tidak mungkin merasakan indah kecuali dengan ini.

0: beliau mengatakan bidawa min nadhari wa kathratil mudzakar, dengan terus membaca dan banyak mengulang-ulang, banyak mendiskusikan ilmu. Coba misalnya sekarang, kalau kita tahu ada misalnya zikir tertentu, taruhlah misalnya seperti keutamaan membaca surat Al-Kahfi waktu hari Jumat. Kita tidak hafal, kita baca terus, kita ulang-ulang-ulang, berapa Jumat kita akan hafal dengan sendirinya surat tersebut. Karena sering kita ulang-ulang dan sering kita lihat. Termasuk juga yaitu mengamalkannya. Sebagian dari para ulama, seperti ucapannya ulama tabi'in, siapa? Amir ibn Syurahil Asy'abi, yang mengatakan kunna nasta'inu ala hifdzil haditsi bil amali bihi, kami dulu menjadikan penolong untuk menghafal hadis dengan mengamalkannya. Ya, seperti tadi dzikir-dzikir, kalau kita amalkan lama-lama kita akan menghafalnya. Adapun pertanyaan, bisakah kita tidak hafal hadisnya, kita riwayatkan maknanya saja? Kalau ayat Al-Qur'an harus dihafal ya. Tidak penting kita menghafal surat apa dan ayat berapa. Yang penting hafal matan Al-Qur'annya, karena itulah firman Allah-nya. Kalau kita hafal ayatnya, suratnya itu bagus. Mungkin kita mudahkan rujuk, tapi kalau tidak hafal, yang penting hafal matan atau firman Allah-nya, itu adalah yang paling yang ditekankan dalam masalah ini. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita boleh mengucapkan maknanya, cuman khawatirnya maknanya ini bukan makna yang dimaksud kalau kita tidak hafal. Kalau kita yakin benar-benar seperti itu maknanya, maka tidak mengapa kita menyampaikan, karena para ulama membolehkan riwayat dengan makna asal kita yakin benar-benar itu makna yang dimaksud dalam hadis tersebut. Kemudian pertanyaan yang terakhir tentang masalah zikir setelah sholat sunnah. Zikir-zikir yang disyariatkan setelah sholat maksudnya adalah sholat wajib, bukan sholat sunnah. Setelah sholat sunnah tidak ada zikir seperti sholat wajib. Kecuali kalau misalnya kita sedang berzikir sholat wajib, terputus karena udur tertentu, misalnya tiba-tiba ada orang yang perlu ditolong, kita berhenti, nanti kita teruskan lagi, ini diperbolehkan. Jadi kalau misalnya terputus sebentar, kemudian kita lakukan sholat sunnah, kemudian kita lakukan ini, itu diperbolehkan sebagian dari para ulama. Seperti misalnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ditanya, ketika kita selesai sholat wajib, tiba-tiba ada sholat jenazah, dan belum selesai zikir kita, kita sholat jenazah baru kita sempurnakan zikir setelah sholat wajib. Tapi intinya zikir-zikir tersebut tempatnya adalah setelah sholat wajib. Adapun sholat sunnah secara khusus tersendiri tidak ada zikir-zikir setelahnya yang seperti sholat wajib. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, sekarang jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk Bapak Herzani yang berada di Lampung. Dan untuk selanjutnya kami beralih terlebih dahulu di layanan pesan singkat. Baik, ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, sudah 2 tahun ana menuntut ilmu syar'i yang insyaallah sesuai dengan sunnah. Dari segi ibadah dan penampilan alhamdulillah ana sudah ada perubahan, tapi dari segi akhlak sangat sulit sekali untuk merubahnya. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah ini merupakan ciri-ciri ilmu tidak bermanfaat? Syukur.
0: Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kebaikan dalam diri antum dan kita semua. Ya, insyaallah jadi jangan putus asa, jangan sangka buruk kepada Allah. Jadi, kalau ada yang buruk atau kita rasa kurang sempurna dalam diri kita, jangan kita langsung menyimpulkan berarti ilmuku tidak bermanfaat, jangan. Jadi, kita itu sangka baik selalu kepada Allah. Allah berfirman dalam hadis kursi riwayat Bukhari Muslim, ana inda dhanni 'abdi bi, aku ini sesuai dengan persangkaan pengharapan hamba kepadaku. Jadi kita berharap, kita katakan, ini saya kurang, saya mohon kepada Zat yang maha sempurna. Saya lemah, saya mohon kepada Zat yang maha kuat. Berdoa kepada Allah, optimis untuk mengharapkan kebaikan darinya. Kita perbaiki akhlak kita, ini sulit memang. Makanya kita berusaha untuk berjuang, karena kita ketahui pahala dari Allah itu sesuai dengan perjuangan kita, sesuai dengan kesungguhan yang kita lakukan. Makanya terus kita berusaha, kita minta nasihat, kita dekati orang-orang yang kita anggap baik akhlaknya itu dari kalangan Ahlus Sunnah, untuk kita mencontohinya, mengambil faedah dengan bergaul dengannya dalam rangka memperbaiki akhlak kita. Yang jelas ilmu yang bermanfaat akan menyempurnakan keyakinan, muamalah, akhlak, tingkah laku dan yang lainnya. Inilah ciri-ciri ilmu yang bermanfaat sebagaimana juga yang sering diterangkan dalam kajian-kajian yang lalu. Barakallahu fikum.
1: Nah, syukur jazakallahu khairan atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat, dan masih di layanan pesan singkat kembali. Ya, ya ada pertanyaan dari Aran Yahya di Kalimantan Selatan. Ya Ustaz, saya tidak punya memiliki banyak ilmu untuk, dan untuk penuntut ilmu pun di sini sangat sulit sekali. Yang menjadi masalah yaitu sangat sulit untuk mencari ahli ilmu yang dapat diambil ilmunya. Kebanyakan yang diajarkan dari para ustadz di sini adalah sesuatu yang di luar sunnah.

0: Saya mendapatkan perkataan orang, jika saya selalu menyimak kajian di Roja TV ini, nanti bisa-bisa sesat. Nah, soalnya saya tidak punya guru. Yang menjadi pertanyaan, apakah hal tersebut, perkataan orang tersebut benar, Ustaz? Apabila saya hanya menonton Roja TV saja bisa sesat. Silakan.
1: Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala kebaikan untuk bapak yang bertanya ini. Pernyataan tadi adalah pernyataan yang keliru, bahkan sesat. Bagaimana mungkin orang akan tersesat kalau dia mendengarkan kajian-kajian di Radio Roja yang kita ketahui manhajnya adalah sunnah. Ini pemahamannya orang-orang yang bodoh, yang tidak menyukai sunnah. Kalau bapak tidak bisa mengikuti kajian-kajian secara langsung, mau tidak mau harus dengan mendengarkan kaset. Mau tidak mau harus dengan mendengarkan ceramah-ceramah, apalagi yang bisa ceramah langsung, ada dialog interaktif, ada bisa bertanya. Maka ini mewakili atau paling tidak yang bisa kita lakukan, usaha yang maksimal bisa kita lakukan kalau tidak ada pengajian-pengajian secara langsung. Apalagi juga yang dikaji di TV Roja atau di Radio Roja adalah kajian-kajian yang dipilih. Ustadznya pun juga insya Allah adalah ustadz-ustadz yang kita bisa percaya dalam masalah ilmu, dalam masalah bimbingan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semua dalam kebaikan. Jadi dengan melakukan ini justru akan kebaikan banyak dalam diri bapak. Buktinya tadi bapak sendiri mengatakan alhamdulillah sekarang semangat belajar sunnah, mengetahui orang-orang di sekitar yang tidak sesuai dengan sunnah. Ini sudah kebaikan besar. Makanya ini harusnya diteruskan, dilanjutkan. Bapak tidak bisa menghadiri majelis ilmu, justru semakin rajin harusnya mendengarkan kajian-kajian yang ada di Roja TV atau Radio Roja ataupun radio-radio sunnah yang lainnya. Makanya ini adalah justru kebaikan yang bisa diusahakan, yang semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan bapak dan keadaan kita semua sedikit demi sedikit untuk meraih kesempurnaan dalam kebaikan-kebaikan yang ada dalam agamanya. Nah, barakallahu fik.
0: Terima kasih atas jawaban Ustaz. Demikian untuk penanya yang berada di Kalimantan. Dan untuk selanjutnya masih di layanan pesan singkat, ada pertanyaan dari Sufri di Cikarang. Ya Ustaz, mohon nasihatnya, yaitu banyak ilmu yang saya pelajari tapi sangat sedikit sekali amal yang saya lakukan. Ya, mohon nasihatnya Ustaz, apakah hal ini merupakan sesuatu yang tercela, di mana ketika kita banyak menuntut ilmu tapi amal yang dilakukan hanya sedikit?
1: Ya, barakallahu fikum. Kalau kita mendapati kenyataan seperti ini, jelas ini tercela. Pernah kita kaji, saya pernah kaji di Masjid Al-Barakah ini waktu menyebutkan keterangan Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Hilyatu Talibil Ilmi tentang alamatu al-ilmi nafi', tanda-tanda, ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Yang pertama adalah al-amalu bihi, mengamalkannya. Mengamalkannya. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang kita kenal riwayat Bukhari Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faham dalam agama. Ibnu Qayyim mengartikan al-fiqhu fid-din yang dimaksud sebagai tanda-tanda kebaikan dalam hadis ini adalah al-ilmu nafi' al-muwarrith lil amali shalih. Ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh. Jadi kalau cuma sekedar teorinya, ilmunya saja, pengetahuannya, tidak ada amal, berarti hadis ini hanya menyebutkan satu ciri. Ada ciri lainnya, itu mengamalkan. Makanya tidak dikatakan kebaikan kalau sekedar mengetahui tidak mengamalkan. Jadi yang antum lakukan adalah berdoa kepada Allah, minta ilmu yang bermanfaat, dimudahkan hati kita untuk menggerakkan anggota badan kita, masukkan ilmu ke dalam hati, karena ilmu itu kalau masuk ke dalam hati, dengan sendirinya dia akan menggerakkan anggota badan. Jadi berdoa kepada Allah, kemudian tundukkan hawa nafsu, dan ini berkali-kali kita bahas dalam kajian, silakan antum dengarkan. Juga pembahasan tentang ilmu yang bermanfaat juga antum baca dengan ciri-cirinya dan cara untuk meraihnya. Kemudian bergaulah dengan orang-orang yang antum ketahui dia semangat dalam mengamalkan ilmu agar antum terpengaruh, karena jiwa manusia itu akan selalu mudah mengikuti orang-orang yang dekat dengannya agar dia bisa belajar sedikit demi sedikit untuk mengamalkan dan mempraktikkan ilmu yang telah diketahuinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kebaikan ini bagi antum dan kepada kita semua. Barakallahu fikum.
0: Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Demikian untuk menanya di layanan pesan singkat. Baik, untuk selanjutnya kami beralih kembali di layanan yang telepon di 0218236543 dan sudah ada yang menunggu, yaitu Abu Bilqis yang berada di Cikarang. Silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Ustaz mau tanya tentang keikhlasan ya. Kalau kita melakukan suatu perbuatan amal yang soleh, tapi motivasi awalnya karena ada apa jenis waktu, ada waktu, ada peluang waktu, atau ada mumpung. Nah, itu apa termasuk perbuatan yang ikhlas?
0: Iya. Nah, baik, itu saja Pak Abu Bilqis ya. Nah, terima kasih banyak. Untuk ketarik.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fikum. Kalau pertimbangan melakukan amal karena mumpung ada waktu, ada kesempatan, maka ini tidak bertentangan dengan ikhlas. Tidak bertentangan dengan ikhlas. Artinya dia lagi ada kesempatan, dia lakukan kebaikan tersebut. Memang ini tidak sempurna, karena orang yang sempurna imannya, dia akan termotivasi dalam kebaikan setiap saat, setiap saat, setiap waktu dan setiap keadaan. Ini yang sempurna. Tetapi kalau tidak bisa, tentu jika ada kesempatan kita lakukan, kita berharap dengan kebaikan yang kita lakukan terbatas ini menjadi sebab untuk hidayah berikutnya, kan begitu. Jadi ini kebaikan yang kita lakukan, kita usahakan. Kalau tidak mampu kita lakukan di banyak waktu karena kita lemah iman kita, pada waktu kita semangat, kita lakukan sebaik-baiknya. Semoga ini menjadi sebab untuk nanti hidayah berikutnya akan masuk ke dalam hati kita, sehingga yang tadinya kita malas sebagian waktu, rajin sebagian waktu, akan ditutupi, dijadikan Allah jadikan taufik untuk kemudian menjadikan hati kita semua termotivasi dalam kebaikan, sehingga kita sering semangat dalam melakukan kebaikan dalam banyak waktu dan banyak keadaan, banyak kesempatan. Jadi tidak tercela apa yang diterangkan tadi. Kalau memang niatnya adalah dia berbuat kebaikan tapi tidak bisa terus-menerus hanya waktu tertentu, maka ini dilakukan, dan dengan itu kita berdoa kepada Allah untuk menjadikan ini sebagai sebab untuk nantinya bisa menyempurnakan kebaikan-kebaikan kita di setiap waktu dan setiap keadaan. Nah, barakallahu fiik.
0: Nah, barakallahu sekalian jazakallahu atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Abu Bilqis yang berada di Cikarang. Dan untuk selanjutnya kembali di layanan yang telepon di 0218236543. Halo.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Dan Bapak Suryansa di Kalteng.
0: Bapak Surai di mana, di Kalimantan Tengah ya?
2: Iya.
0: Iya, silakan.
2: Iya.
1: Iya, silakan
2: Pak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini saya mau bertanya Pak Ustaz.
0: Halo, silakan.
2: Bagaimana yang sebenarnya kita ini, kesimpulan saja saya tanya.
1: Iya, iya.
2: Apa sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ini, maksud Allah Taala?
0: Baik, itu saja Pak.
2: Sampai kita jahir sekarang, sampai sekarang.
1: Iya, iya.
0: Nah, baik. Iya, terima kasih banyak untuk.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Iya, tujuan kita hidup di dunia dari lahir sampai sekarang, bahkan sampai mati, adalah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah semata-mata. Dan beribadah kepada Allah itu tujuan hidup sekaligus kebutuhan hidup, sekaligus kebahagiaan hidup yang paling tinggi. Makanya manusia harus mempelajari petunjuk Allah, memahami petunjuk Allah, membersihkan hatinya agar kenikmatan memahami dan mengamalkan petunjuk Allah itu masuk dalam dirinya, sehingga tujuan hidupnya beribadah itu sekaligus dia rasakan sebagai kenikmatan yang selalu dikejar oleh hatinya, diburu oleh jiwanya. Sehingga dalam keadaan itu dia akan lakukan dengan semangat sampai meninggal dunia pun, dia tetap di atas kebaikan tersebut sampai dia bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan balasan yang sempurna di sisinya sesuai dengan kenikmatan iman yang dirasakannya sewaktu di dunia. Jadi ini kesimpulan dari tujuan hidup manusia, untuk beribadah kepada Allah, mengenalnya, mencintainya, yang itu merupakan tujuan hidup sekaligus merupakan kebutuhan terbesar dalam hidup manusia, sekaligus merupakan apa ini kewajiban yang paling besar yang harus diusahakan manusia dalam dirinya. Nah, barakallahu fiik.
0: Nah, sekarang saya akan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk pertanyaan Bapak yang berada di Kalimantan Tengah. Dan untuk selanjutnya masih di layanan yang telepon di 0218236543. Halo. Halo.
3: Halo, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu?
3: Ini Ibu Asliyah di Riau.
0: Ya, silakan Ibu.
1: Ya, silakan Ibu.
3: Gini Pak Ustaz,
0: mohon maaf Ibu, ada pantulan suara mungkin dari televisi ataupun radio, dikecilkan terlebih dahulu.
3: Nah,
0: iya, sudah.
3: Ya, ini Pak Ustaz, ini suami Ibu gini. Kalau kata suami Ibu, kita bikin masjid, kena semua yang apa berjemaah masjid. Jadi kata ibu, biarlah bapak aja sama anak ke masjid, biar biar ibu jadi rumah. Kalau ibu di rumah kan kadang-kadang kan memasak sore kan ada api di dapur kan, payah pendinggalkan. Jadi macam mana tuh Ustaz ya? Apa berdosakah ibu misalnya tidak ikut bapak ke masjid? Atau ibu ni bagus di rumah aja, atau ibu ni ikut masjid cuma yang berjemaah saja? Macam mana Ustaz ya? Tolonglah jelaskan ya Pak Ustaz.
1: Iya, Allah.
3: Begitu aja Pak Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, barakallahu fiik. Pertanyaan yang bermanfaat sekali ya, dari ibu siapa? Ibu Asnia ya, di Riau. Semoga Allah selalu menjaga beliau, suami dan anak-anaknya dalam kebaikan, karena semangatnya mereka dalam kebaikan insya Allah ya. Pertanyaan tadi mengenai salatnya ibu. Kalau bapak sama anak-anak, tentu salatnya di berjamaah di masjid. Apalagi pendapat yang terkuat dari para ulama tentang salat berjamaah hukumnya wajib. Adapun kalau perempuan, itu boleh sholat di masjid kalau tidak menimbulkan fitnah, apalagi misalnya malam-malam gelap tempatnya, ini akan mendatangkan fitnah. Tapi itu boleh disolat di masjid kalau tidak menimbulkan fitnah tadi, tapi rumah mereka lebih utama. Rasulullah SAW pernah bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk sholat di masjid-masjid Allah, tapi sholat di rumah mereka itu lebih utama. Bayangkan Rasulullah SAW waktu bersabda ini di Masjid Nabawi, yang keutamaannya 1000 kali dibandingkan sholat di tempat lain. Bersamaan dengan itu Rasulullah mengatakan rumah-rumah mereka lebih utama. Ini lebih utama dari Masjid Nabawi, apalagi masjid-masjid yang lain. Maka anjuran dari suami tadi, ibu sholat di rumah saja, ini sangat baik sekali. Kalau seandainya sekali-sekali ibu ingin datang, ya tapi jangan malam ya, sebaiknya mungkin waktu-waktu yang tidak takut fitnah. Ya dengan tentu ibu memakai pakaian busana muslimah, tidak memakai wangi-wangian, maka ini boleh sekali-sekali. Tapi lebih bagus kalau ibu melaksanakan sholat di rumah, itu lebih utama pahalanya. Karena perempuan itu dijadikan keutamaan mereka adalah ketika lebih sering menetap di rumahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kaum muslimin dan menjaga wanita-wanita mukminah yang beriman dalam kebaikan-kebaikan ini. Nah.
0: Ya, nah, sekarang jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk jawaban dari pertanyaan ibu yang berada di Riau. Untuk selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Bogor. Ya Ustaz, mohon saran dan solusinya, di mana saudara-saudara kita yang saat ini alhamdulillah semangat untuk menuntut ilmu dan memasukkan anak-anaknya ke pondok Ahlus Sunnah. Namun dengan segala keterbatasan, terutama dalam hal ekonomi di antara saudara-saudara kita tersebut, dan juga biaya yang diperlukan untuk masukkan anak-anak ke pondok tersebut cukup tinggi, sehingga menjadikan terurungnya niat tersebut. Karena di satu sisi juga kita tidak bisa menyalahkan pondok yang mematok harga tersebut, dan juga faktor-faktor yang lainnya. Nah, mohon solusinya Ustaz dari permasalahan seperti ini.
1: Barakallahu fikum. Kalau antum telah mengetahui tentang wajibnya mendidik anak, yang kewajiban tersebut adalah tanggung jawab orang tua, dan mendidik anak tidak mesti harus masuk dengan pondok-pondok resmi yang tadi antum katakan harganya tinggi, maka antum bisa usahakan dengan mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara antum sendiri berkumpul untuk bergiliran memberikan pendidikan bagi anak-anak antum sendiri. Ini bisa diusahakan. Jadi mungkin dengan adanya sekolah-sekolah yang terdekat, yang paling tidak bisa diharapkan tidak terlalu parah pendidikannya. Nah setelah itu pendidikan tambahan antum berikan, di antara antum geliran harus memberikan waktu. Kalau kerjasama, mungkin kalau kita sendiri kita akan kerepotan karena kita banyak kesibukan, kerjasama dengan ikhwan yang lain supaya nanti bergiliran memberikan pendidikan kepada anak-anak ini, agar kita bisa mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Tentu ini alternatif yang bisa kita lakukan. Walaupun tidak ya, kita berusaha, suami dan istri ganti-gantian untuk berusaha mendidiknya dengan sebaik-baiknya, karena bagaimanapun ini merupakan kewajiban kita. Kewajiban yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai-sampai Ibnu Qayyim membawakan ucapan seorang ulama yang mengatakan di akhirat nanti, sebelum anak itu ditanya tentang baktinya kepada orang tua, terlebih dahulu orang tua ditanya tentang bagaimana dia mendidik anaknya. Ini pertanggungjawaban besar. Oleh karena itu kita harus usahakan. Adapun masalah pondok-pondok tadi, ya dengan segala yang ada pada diri mereka, ya kita himbau kepada mereka untuk mempertimbangkan mereka-mereka, ikhwan-ikhwan kita yang mungkin keterbatasan dari ekonomi mereka, tapi mereka punya semangat, anaknya juga punya potensi baik. Tolong dipertimbangkan mereka-mereka ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa ini pahala yang antum dapatkan dengan menyelenggarakan pendidikan yang bermanhaj salaf itu semakin sempurna dengan menolong hamba-hamba Allah yang miskin, yang memang benar-benar mereka itu pantas untuk mendapatkan pendidikan tapi terhalang karena keadaan tersebut. Nah, barakallahu fikum.
0: Syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Dan untuk selanjutnya masih di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan. Ya Ustaz, bagaimana menyikapi, apakah benar perkataan seseorang bahwa kita menuntut ilmu itu dari siapa saja, yang penting sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Apakah perkataan tersebut dapat dibenarkan pada zaman sekarang?
1: Ya, barakallahu fikum. Ini pernyataan termasuk syubhat. Kita menuntut ilmu dari siapa saja, termasuk dari Al-Quran dan hadis. Coba kita katakan semua orang seperti ini. Anda bisa berobat dari siapa saja, bukan dokter atau dokter, yang penting dia bisa mengobati. Apakah bisa seperti itu? Untuk urusan dunia saja kita mengingkari. Kalau dikatakan sama Anda, kalau motor Anda atau mobil Anda rusak, bawa kepada siapa saja, tidak mesti tukang bengkel, yang penting dia bisa memperbaiki. Iya, kalau dia bisa memperbaiki sesuai kenyataan. Kalau semakin dirusak, semakin parah, tentu tidak. Kalau dalam urusan dunia kita mencari ahli, kita mensyaratkan harus spesialis yang telah terbukti pengobatannya, telah terbukti perawatannya terhadap kendaraan kita, baru kita pilih dan kita utamakan. Kenapa dalam masalah agama kita nekat, padahal ini menyangkut keselamatan hati dan jiwa kita? Lagi pula pernyataan yang penting dia mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Dari mana kita tahu dia mengajarkan Al-Quran dan Sunnah? Kalau dia tidak punya latar pendidikan Islam, hanya mungkin dia baca satu ayat dua ayat, dia tafsirkan dengan seenak perutnya, terus apa yang kita dapat dari dia? Ada sebagian orang salah faham dengan memahami hadisnya Abu Hurairah ketika yang apa ini menangkap syaitan yang mengambil harta zakat. Di akhir hadis tersebut syaitan mengajarkan membaca ayat kursi sebelum tidur. Kemudian Abu Hurairah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Benar ucapannya setan itu padahal dia sangat banyak berdusta. Berarti Abu Hurairah di sini mengambil ilmu dari syaitan, menurut pemahaman orang-orang yang tersesat ini, Abu Hurairah mengambil ilmu dari syaitan, berarti kita boleh ambil ilmu dari siapa saja termasuk dari syaitan. Kita katakan ini pemahaman yang bodoh. Abu Hurairah tidak mengambil mentah-mentah ilmu dari syaitan atau apa yang diajarkan oleh syaitan, karena dia langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Seandainya Rasulullah tidak menjawab atau tidak menjelaskan keterangan tersebut, Abu Hurairah tidak akan mengambilnya. Lagi pula Rasulullah mengatakan dia benar untuk kali ini padahal dia banyak berdusta. Jadi tidak ada dalil dalam masalah ini. Abu Hurairah mengambil dari lisannya Rasulullah SAW. Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti ini, dan Abu Hurairah mengambilnya dari ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari perbuatan syaitan. Karena Abu Hurairah tidak langsung mengamalkannya. Makanya keliru. Nah, kalau seandainya kita bisa misalnya mendapatkan satu keterangan yang ternyata keterangan ini tidak jelas. Ada orang yang menyampaikan ada keterangan Islam kita harus seperti ini misalnya. Nah, seperti ini tidak boleh kita yakini kalau kita tidak tahu orang tersebut dari mana sumber mengambilnya atau dia ini terpercaya dalam ilmu. Sampai kita tanyakan kepada orang yang berilmu atau kita cari jawabannya dalam Al-Quran, mungkin dalam tafsir. Oh, ternyata keterangan tadi benar yang disampaikan orang awam tadi itu. Nah, ini bukan berarti kita ambil dari orang awam tadi, tapi kita ambil dari Al-Quran yang kita baca atau dari ulama yang kita bertanya padanya atau ustadz yang kita minta pendapatnya. Karena kita baru mengamalkan dan membenarkan pernyataan ini setelah ada jawaban dari sumber-sumber yang bisa kita percaya tersebut. Jadi di sini kesalahpahaman yang ini nanti akan berakibat fatal, bermudah-mudah dalam mengambil agama padahal dalam urusan dunia selalu mereka mencari ahli dan sumber-sumber yang terpercaya. Maka ini adalah kedzaliman dan kebodohan orang-orang yang punya pemahaman seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Naam.
0: Ya, nah, sekarang jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk penanya di layanan pesan singkat. Baik, untuk selanjutnya masih tersisa waktu sekitar 10 menit ke depan dan kami berikan di layanan telepon di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum.
4: Ya, waalaikumsalam.
0: Nah, ya, dengan siapa, di mana Ibu? Halo Ibu.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Ibu, dengan siapa, di mana Ibu, siapa?
4: Saya dari Madura.
0: Di Madura ya. Ya, silakan Ibu.
4: Iya, Iya. Apa yang di ini Ustaz ya, yang di apa diucapkan tadi memang banyak manfaatnya bagi saya sebagai orang di Madura yang pada umumnya ya. Apa ya, di lingkungan saya itu Ustaz ya enggak seperti apa yang di yang diutarakan yang di TV Raja ini. Selama 4 bulan ini saya sebagai pemirsa Raja, 4 bulan ini sekitar 4 bulan itu memang banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dan keterbukaan jalan yang lurus dan juga perbuatan serta tingkah laku dan amal-amalan yang baik saya praktekkan memang banyak manfaatnya Ustaz ya. Yang cuma saya tanyakan Ustaz masalah apa itu mengaji dan juga mengamalkan arti dari Al-Quran itu memang gimana ya, dalam hati saya itu memang tanpa terasa saya itu menangis berhentinya karena saya mengartikan itu seakan-akan memang tingkah laku saya itu memang yang salah, tidak seperti yang di Al-Quran itu Ustaz. Jadi ketika saya mengartikan itu Ustaz, kenapa di ucapan saya untuk mengatakan huruf-huruf Al-Quran itu atau bacaan Al-Quran itu kok saya gemeter, seakan-akan saya itu bodoh untuk membacanya, seakan-akan saya itu tidak tahu untuk membacanya secara lancar seperti semula. Jadi saya minta petunjuk Ustaz, apa ada bacaan atau doa yang bisa atau ini berkata godaan setan karena saya sudah mau mulai menginjak ke yang lebih dianggap saya benar, yaitu mungkin ujian.
0: Ya, terima kasih banyak Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fikum. Pertanyaan dari ibu ini yang sangat Masya Allah bermanfaat dan semangat sekali ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing beliau untuk lebih sempurna dalam memahami Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah manfaat seperti yang diterangkan sama ibu ini, manfaat kita belajar ilmu sunnah. 4 bulan beliau belajar, Masya Allah dapatkan banyak kebaikan. Mendengarkan Roja TV, menyimak Roja TV dan mendengarkan radio Roja ini, manfaatnya sangat besar. Yang oleh karena itu kita berdoa supaya kajian-kajian seperti ini selalu Allah tetapkan di bumi ini dan menjaga para pengurusnya, orang-orang yang ikut serta dalam menghadirkan acara yang bermanfaat ini, agar mereka dijaga dalam kebaikan dan diberikan balasan yang sempurna oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibu, apa yang ibu alami tadi, semoga itu merupakan tanda kebaikan. Ya kita tahu orang-orang yang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ya. Kalau disebutkan nama Allah, hati mereka bergetar takut. Ya ketika ibu membaca kemudian merenungkan, mudah-mudahan itu merupakan bertanda kebaikan. Maka teruskan. Ibu sekarang sudah membaca artinya. Kalau ibu sempat untuk dengarkan kajian tentang tafsir, atau mungkin ibu sempat membeli buku tafsir Ibnu Katsir yang ada terjemahannya, dibaca itu lebih luas lagi nanti bu pemahamannya dan lebih menyentuh hati lagi. Karena Al-Quran itu kalau kita gali secara dalam kandungannya dengan pemahaman yang benar, itu akan banyak menyingkap kebodohan-kebodohan kita, kelemahan-kelemahan kita, yang dengan itu kita akan mohon kepada Allah agar dia menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita. Jadi yang seperti ini kita syukur, insya Allah itu merupakan tanda kebaikan ibu. Kemudian ibu nanti berdoa kepada Allah agar kekurangannya disempurnakan, dosa-dosanya diampuni, dan hal-hal yang kita belum ketahui agar diajarkan ilmu dengan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga ibu dan keluarga dalam kebaikan.
0: Terima kasih banyak, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk ibu yang berada di Madura. Baik, untuk selanjutnya masih di line telepon di 0218236543. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Ummu Ani di Sulawesi Barat.
0: Ya, silakan Ibu.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya mau tanya Ustaz.
1: Ya.
5: Saya pernah membaca kisah katanya kalau orang habis berbuat dosa terus langsung bertobat dalam imannya, katanya itu salah satu hawa nafsu. Yang saya mau tanya Pak Ustaz,
1: dia bertobat di dalam apa Bu? Di dalam apa? Bertobat di dalam?
5: Misalnya di dalam ibadahnya
1: begitu. Hawa nafsu karena apa? Itu termasuk hawa nafsu karena?
5: Maksudnya salah satu godaan
1: setan ya,
5: yang saya mau tanya, bagaimana Pak cara menghindari hawa nafsu yang ada pada setiap manusia begitu Pak?
1: Iya, barakallah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pertanyaan yang baik sekali dari Ibu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Ibu ini dalam kebaikan dan keluarganya. Iya, tadi pertanyaan Ibu, ada kisah kalau orang bertobat dengan segera dalam ibadahnya ini hawa nafsu, aneh. Orang yang bertobat segera itu justru terpuji. Terpuji dalam Al-Qur'an dipuji. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qoribin. Faulaika yatubullahu 'alaihim. Hanyalah taubat yang ada di sisi Allah itu yang diterima di sisi Allah adalah orang yang membuat kesalahan karena kebodohannya. Membuat dosa karena kebodohannya, kemudian dia bertobat dengan segera. Kebanyakan ulama ahli tafsir mengartikan segera di sini artinya di dunia sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Tapi ada istimbat atau pemahaman dari ulama lain yang mengatakan artinya bersegera dalam bertobat. Itu malah terpuji karena diperintahkan dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin, surat Al-Imran. Bersegeralah kamu untuk meraih pengampunan dari Allah dan sorga yang luasnya seperti langit-langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bersegera justru terpuji Ibu. Makanya yang mengatakan tadi, yang Ibu nukilkan tadi itu, kisah itu ada yang mengatakan itu adalah tipu daya syaitan atau hawa nafsu. Ini tidak benar. Justru syaitan menyuruh kita untuk menunda-nunda. Di antara tipu daya iblis, bahkan termasuk tentara iblis yang kuat adalah apa? At-taswif. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, at-taswif min junudil iblis. At-taswif, menunda-nunda, ngulur-ngulur waktu, tidak segera bertobat, tidak segera memperbaiki diri, ini termasuk tentara syaitan yang sangat kuat menggoda manusia. Makanya justru kebaikan. Jadi cara kita menundukkan hawa nafsu justru yang pertama adalah banyak bertobat kepada Allah, memohon kepada Allah agar nafsu kita diluruskan, dibersihkan, kemudian melawan keinginan nafsu yang buruk, dan selalu berusaha untuk mengajaknya, memaksa nafsu kita untuk memahami agama, mengamalkannya, bersabar dalam menjalankan semua itu, dan mendakwakan, menyebarkan kebaikan ini kepada semua umat manusia dengan sesuai kemampuan kita. Jadi itu yang kita lakukan dalam hal yang berhubungan dengan cara-cara menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Nah, sekarang jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian untuk Ummu Hani di Sulawesi Barat. Dan rupanya pertanyaan dari Ummu Hani tadi merupakan pertanyaan terakhir dari kesempatan malam hari ini. Mungkin ada kesimpulan atau pesan yang dapat disampaikan sebagai penutup, silakan.
1: Ya, barakallahu fikum. Jadi kesimpulan dari kajian tadi adalah tentang fungsi ilmu sebagai kehidupan bagi hati dan jiwa manusia. Artinya hati dan jiwa tanpa ilmu maka mati, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua sebagai cahaya. Yang cahaya ini kita sempurnakan dengan cahaya iman dan cahaya Al-Qur'an, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Cahaya iman dengan cara kita memahami Islam dari kajian-kajian para ulama, penjelasan-penjelasan yang bermanfaat dari orang-orang yang berilmu untuk meluruskan pemahaman kita, akidah kita, membenarkan keyakinan kita yang rusak, atau membenarkan ibadah-ibadah kita yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita sempurnakan cahaya ini dengan mempelajari Al-Quran, merenungi kandungan isinya, mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berusaha memahami maknanya dengan pemahaman yang diterangkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Maka demikianlah itu kesimpulan dari kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari. Menetapkan

0: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala mabad. Alhamdulillah para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kendari Rukumullah masih bersama kami di program siaran pagi, siaran Radio Roja Kendari, media yang tepat untuk ilmu yang bermanfaat, ilmiah dan menginspirasi. Hari ini hari Ahad, penanggalan 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Ya, bagi Anda ingin melaksanakan ibadah shaum sunnah ayyamul bidh, ya, sudah bisa mulai hari ini 14, 15 dan 16 di setiap bulannya. Dan hari ini juga bertepatan dengan tanggal 31 Mei 2026 miladiah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah Azwajal, semoga Allah berikan kepada kita kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan amal yang diterima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Dan Allah lindungi kita dari segala bentuk keburukan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma amin. Baiklah para pendengar rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini juga kami informasikan untuk jadwal waktu sholat untuk wilayah kota Kendari sekitarnya di hari Ahad ini. Untuk sholat duhur nanti jatuh pada pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian untuk sholat asar insya Allah akan jatuh pada pukul, ya, untuk sholat asar jatuh pada pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia bagian tengah. Kumandang azan sholat maghrib nanti pukul 17 lebih 45 menit. Sholat isya pada pukul 18 lebih 59 menit waktu Indonesia bagian tengah. Dan besok subuh pukul 4 lebih 28 menit waktu Indonesia bagian tengah. Dan Anda bisa melaksanakan sholat isyrok besok pukul 6 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian tengah. Adapun untuk perakiran cuaca wilayah kota Kendari sekitarnya yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, untuk hari ini kota Kendari diprediksi berawan. Ya, wilayah Mandonga berawan, suhu 26 hingga 32 derajat Celcius. Demikian juga di Kecamatan Kendari, Baruga, dan Poasia juga berawan dengan suhu yang sama, 26 hingga 32 derajat Celcius. Demikian juga untuk Kecamatan Abeli, Wawua, Kadia, Puatu, Kambu dan Nambo juga dengan kondisi yang sama. Insyaallah kondisinya berawan dengan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius. Baik, untuk menemani kebersamaan kita di pagi hari ini, kami hadirkan sebuah kajian ilmiah bersama Al-Ustaz Maududi Abdullah Hafizahullah dalam Tabligh Akbar beliau di Banyumas, Jawa Tengah, dengan tema pembahasan yang kita angkat kali ini berkaitan dengan dahsyatnya tipu daya iblis. Ya, semoga bermanfaat. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan bersama Ustaz Maududi Abdullah Hafizahullah taala berikut ini. Barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabarak wa ta'ala, Rabb yang benar-benar telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, Rabb yang telah mengasihi dan menyayangi kita lebih daripada kasih sayang ibu kita kepada kita, seperti yang Rasul kita sampaikan, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Sungguh Allah lebih mengasihi, menyayangi hamba-hambanya lebih daripada kasih sayang wanita ini kepada anaknya. Itulah Allah, Rabb yang telah menciptakan kita dan menyayangi kita. Lalu Rasul bertanya kepada para sahabat, apakah wanita ini yang sayang sama anaknya ini akan mencampakkan anaknya ke dalam kobaran api? Para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah, selagi dia masih mampu untuk menahannya. Maka jadi bayangkan kisah kasih sayang Allah lebih daripada kasih sayang seorang ibu. Oleh karena itu di akhirat kelak, setelah semuanya terbongkar dengan jelas bagi kita, setelah semuanya dibeberkan dengan jelas oleh Allah kepada kita, di situ terbukti bahwa penduduk neraka kemudian mengakui kebenaran dengan mengatakan, kami yang menzalimi diri kami, kami yang berbuat buruk untuk diri kami, kami yang memang benar-benar celaka, kami yang benar-benar durjana, kami yang memang benar-benar bandel. Itulah lebih kurang. Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna kunna qauman dhalin. Wahai Rabb kami, sudah jelas bahwa kami ini benar-benar orang yang punya banyak kedurjanaan, banyak hal yang bersifat mau diatur. Telah diberikan kesempatan, diberikan teguran, diberikan tuntunan, diberikan teguran, kemudian diselamatkan, ditegur lagi, lalai lagi, ditegur lagi, diberikan kesempatan untuk taubat. Dan tetapi semua itu tidak dimanfaatkan sampai datangnya akhir hayat. Pasca semua kebenaran terungkap, pasca semua kebenaran dibeberkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, terbukti bahwa Allah tidak menzalimi hambanya ketika hamba itu dicampakkan ke neraka. Itu ulah perbuatan tangannya sendiri, itu ulah perbuatan dirinya sendiri. Karena sudah diingatkan dan diberikan tuntunan, diberikan teguran, berkali-kali diselamatkan dari teguran agar kemudian dia bertaubat, kemudian dia ketika ditegur ingat Allah, setelah itu lalai lagi, masuk lagi ke dalam dunia kedurjanaannya, ditegur lagi, begitu ditegur ingat Allah, ingin taubat, setelah itu berlanjut lagi kedurjanaannya dan akhirnya wafat di atas kedurjanaan itu. Padahal Allah telah memberikan banyak sekali hal-hal yang mengarahkannya kepada kebaikan. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semua kita tahu, semua kita insyaallah mengimani bahwa kita hidup di dunia ini untuk diuji. Kita hidup di dunia ini untuk apa? Diuji. Allah berfirman di awal-awal surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum tanu amala. Ini firman Allah di awal surat Al-Mulk. Maha suci Allah tabaraka wa ta'ala yang di tangannya segala kerajaan langit dan bumi, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Allah yang maha suci itu yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, tujuannya adalah agar dia menguji kalian, ngetes kalian, mengikhtibar kalian. Kalian itu hidup untuk diuji. Awalnya kalian mati, lalu dihidupkan. Oleh karena itu kematian disebut dulu baru kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia ciptakan kematian, lalu kemudian kalian dihidupkan. Bukankah sebelumnya hidup ini kita mati? Iya, kita mati dulu, baru kita hidup. Maka Allah menyebut mati dulu, baru menyebut hidup setelahnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kalian dulunya mati, kemudian kalian dihidupkan untuk apa? Liyabluwakum. Agar Allah tabaraka wa ta'ala menguji kalian. Maka hidup kita untuk diuji. Hidup kita untuk diuji. Di awal-awal surat Al-Insan juga Allah mengingatkan hal yang sama, bahwa manusia ini hidup untuk diuji. Hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Tidakkah berlalu kepadamu suatu waktu wahai manusia, di mana pada waktu itu engkau adalah sesuatu yang tidak bisa disebut, lam yakun syai'an madhkura. Engkau tidak bisa disebut, engkau mati, engkau enggak ada. Sehingga orang tak pernah menyebut dirimu. Orang tak tahu siapa engkau. Jangankan orang lain yang banyak, ayah ibumu tidak tahu siapa dirimu sebelum engkau hidup. Artinya mati. Bukankah telah berlalu dalam hidup kalian, wahai manusia, kata Allah, suatu saat bahwa engkau itu tak ada. Engkau itu tak ada. Sehingga tidak bisa disebut. Lam yakun syai'an madhkura. Tidak ada orang nyebut dirimu. Ayah ibu kita tidak tahu siapa kita, karena kita belum ada. Jangankan orang lain. Ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa kita pernah mati. Kita pernah tidak ada. Lalu kemudian apa? Inna khalaqnal insan. Sesungguhnya kami ciptakan manusia. Inilah dia kehidupan. Setelah kematian yang disebut di awal, di ayat sebelumnya. Inna khalaqnal insana, sesungguhnya kami yang ciptakan manusia. Hai kalian manusia, kami yang ciptakan. Allah yang ciptakan kita. Min nutfatin amsyajin, dari air yang bercampur. Nabatalihi, kami ingin menguji manusia itu. Kami ingin menguji manusia itu. Faja'alnahu sami'an basira, lalu kami jadikan dia orang yang mendengar dan orang yang melihat. Untuk apa? Modal untuk ujian. Modal untuk ujian. Maka kalau kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini untuk diuji, kodrat kita sebagai makhluk manusia, makhluk yang hidupnya diuji, kita tak bisa lari sudah. Itulah kodrat kita. Allah sudah punya makhluk yang beribadah kepadanya luar biasa, tanpa rasa bosan, tanpa rasa lelah, memuja dan memujinya siang dan malam, tak ada capek-capeknya. Jumlah mereka sangat banyak, bernama malaikat. Makhluk yang tak berani berbuat kesalahan kepada Allah satu pun. Semua malaikat. Yang jumlahnya tak ada yang tahu kecuali Allah, saking banyaknya. At-tatis sama wa huqqa laha antait. ma fiha maudi'u arba'i asabi illa wa fiha malakun sajid. Sungguh telah meriah langit, gemuruh langit. Langit itu gemuruh. Kenapa? Penghuninya banyak dari malaikat. Apabila antum menatap ke atas, kalau hanya mengandalkan pemandangan mata yang ada di kepala, yang nampak kan cuma ruang kosong. Kemudian tertutup oleh awan. Bila mana awan bergerak, batas pandang namanya biru. Itulah yang kita sebut langit. Langit artinya atas tinggi. Itu pandangan mata ini. Namun apabila datang pandangan mata ini yang ada di dalam hati, yang dikaitkan dengan informasi dari manusia yang tidak pernah berdusta, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, maka pandangan akan berbeda. Ketika melihat ke atas, pandangan mata hati itu di atas itu penuh makhluk. Bernama apa? Malaikat. Penuh. Tak ada tempat kosong untuk empat jari. Full. Semuanya diisi oleh malaikat-malaikat Allah yang sangat banyak, yang sedang beribadah, memuja dan memuji Allah, melaksanakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala siang dan malam, tanpa rasa lelah, tanpa rasa bosan. Allah sudah punya makhluk yang luar biasa. Namun ketika Allah ingin menciptakan manusia, makhluk dengan jenis yang berbeda, makhluk dengan gaya yang berbeda, kalau bisa dikatakan gaya gitu, makhluk yang diuji apa? Diuji, ditawarkan kepadanya kebaikan dan keburukan, dan diberikan kepadanya kemampuan untuk memilih. Lalu kemudian diberikan kepadanya pedoman yang lengkap. Diberikan kepadanya Al-Quran yang di dalamnya pedomannya sempurna. Tak ada kebaikan yang belum

dan disuruh dia berjalan di atas tuntunan tersebut. Lalu dikirim lagi Nabi dan Rasul. Tidak hanya diturunkan Al-Quran, diturunkan juga Rasul. Diutus juga Rasul. Lalu kemudian diberikan kepadanya akal yang sehat. Lalu diberikan kepadanya juga fitrah yang sehat. Empat ini modal manusia untuk memilih kebaikan. Akal manusia selalu lebih cocok dengan kebenaran. Fitrah manusia selalu akan tenang di atas kebenaran. Manusia kalau berbuat yang benar, jiwanya tenang. Kalau berbuat yang salah, jiwanya gelisah. Akal manusia pasti akan cocok dengan seluruh kebenaran. Hanya kesombongan yang membuat mereka kemudian mempelintir kata-kata sehingga yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Namun apabila dikembalikan kepada logika dan akal yang benar, maka seluruh logika yang benar cocok dengan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi untuk kebaikan, manusia punya empat modal kuat. Dari dalam dirinya ada fitrah, dari dalam dirinya ada akal yang sehat, dan ada Al-Quran yang menuntunnya, dan ada Rasul yang mengajarkannya. Ini untuk sisi apa? Ini untuk sisi apa? Kebaikannya. Kita kan hidup untuk diuji, ada sisi keburukan loh. Nah, kita hidup untuk diuji. Ditawarkan kebaikan dan keburukan, suruh pilih. Berarti ada sisi lagi keburukan. Maka dengan hikmah Allah yang maha hikmah, dengan keadilan Allah yang maha adil, Allah juga menciptakan hal yang dengannya mengajak kita kepada keburukan. Karena hidup kita untuk diuji. Maka Allah ciptakan di dalam diri kita nafsu. Semua kita punya nafsu. Dan nafsu itu lebih condong kepada keburukan, bukan kebaikan. Fitrah tadi condongnya kemana? Kebaikan. Akal condongnya kemana? Kebaikan. Namun nafsu condongnya kepada keburukan. Condongnya kepada pelanggaran. Condongnya kepada syahwat walau tidak sesuai aturan. Dan juga Allah menciptakan iblis. Baik. Secara perbandingan Allah lebih sayang kepada kita dan Allah lebih mengarahkan kita kepada kebaikan karena sarana yang mengajak kita kepada kebaikan lebih banyak. Ini sudah menunjukkan bahwa Allah memfasilitasi kita untuk kebaikan lebih banyak. Mengarahkan kita untuk kebaikan lebih banyak. Ada fitrah, ada apa lagi? Ada akal, ada Al-Quran, tuntunan yang tidak pernah berhasil, ada orang yang berhasil merubah-rubahnya, ada Rasul, manusia sempurna yang tidak memiliki cacat dalam hidupnya, untuk dijadikan uswatun hasanah. Sudah ada teladannya, sudah ada bimbingannya, sudah ada contoh dan teladannya dari manusia yang menjalankannya, sudah ada akal pun mengarah kepada titik itu dan fitrah pun sesuai dan nyaman dan tentram di atasnya. Ini modal kebaikan. Empat. Namun ingat kita untuk diuji. Kalau tanpa yang tadi, tak ada ujian. Dan ujian untuk keburukan, Allah ciptakan dalam diri manusia nafsu. Dan dia lebih condong kepada keburukan. Wa inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu memerintahkan lebih banyak kepada keburukan. Kemudian Allah juga dengan hikmahnya menciptakan iblis.

0: yang menggoda manusia untuk keburukan itu, menggoda manusia untuk berjalan di atas keburukan itu. Kalau manusia kemudian tergoda dengan iblis, tergoda dengan hawa nafsunya, Allah siapkan taubat. Allah siapkan apa?
1: Taubat.
0: Sebanyak apapun engkau berbuat dosa, sebanyak apapun engkau mengikuti hawa nafsumu, sehebat apapun engkau keluar dari tuntunan syariat, kalau mau bertobat, habis. Dimulai lembaran baru. Catatanmu hilang. Hilang dalam arti kata, bukan hilang dari catatan. Hilang dari dosanya, maghabbahnya. Hilang dari efek buruk dosa. Kalau catatannya tetap ada. Akan ada dan tetap ada dan akan terlihat dan akan dibaca. Sebagaimana ayat yang kita hafal, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Maka catatannya tidak dihapus, catatannya tetap ada. Namun kalau bertobat, dianggap tidak ada. Dia tidak akan dihukum dengan kekeliruan-kekeliruannya, kesalahan-kesalahan yang dia pilih. Ketika dia berbuat dosa, mengikuti hawa nafsu dan mengikuti syaitan. Sampai kapan pintu tobat ini dibuka oleh Allah? Sampai mau mati. Terlihat lagi bahwa Allah sangat memberikan kepada kita fasilitas untuk kebaikan. Dan sangat ingin menghindarkan kita dari apa? Keburukan. Usia Anda berapa? 70 tahun. Berarti sudah 70 tahun lebih kurang Allah bukakan pintu kebaikan. Pintu taubat, pintu maaf. Maka orang yang tidak bertaubat sampai akhir hayatnya, padahal sudah 70 tahun lebih kurang pintu taubat itu dibuka oleh Allah, baru akan mau bertaubat ketika tanda-tanda kematian sudah datang, Allah enggak mau terima lagi. Ini dia hadis Nabi SAW, innallaha la yaqbalu taubata 'abdin ma innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir. Allah pasti akan terima taubat seorang hamba selamanya dia hidup kecuali kalau sudah gharghara. Gharghara itu apa? Tanda-tanda kematian sudah datang. Dia sudah melihat bahwa dia akan mati. Dia tahu bahwa dia akan mati. Ketika itu dia mau bertaubat, udah enggak terima lagi taubat. Wajar. Sudah 70 tahun dibuka, sekarang baru mau bertaubat. Dan contoh yang paling jelas sebagai buktinya adalah Fir'aun. Fir'aun ketika mau mati sudah kelelep-kelelep, hilang timbul tenggelam. Baru kemudian mengatakan, aku mau beriman kepada Rabnya Musa dan Harun. Rabnya Harun dan Musa. Aku ingin beriman dengan Rabnya Bani, aku beriman kepada Rabnya Bani Israel. Allah mengatakan kepada Fir'aun, al-an, sekarang Fir'aun. Sekarang mau taubat gente. Sekarang mau taubat, udah kelelep-kelelep gini mau taubat. Nah. Wakunta minal kafirin, sebelumnya engkau hiasi hidupmu dengan kekufuran, kebandelan, kedurjanaan. Allah tidak terima lagi. Dan wajar, sangat wajar. Ya. Jadi terlihat jelas ma'asyarul muslimin bahwa sarana menuju kebaikan itu jauh lebih banyak daripada sarana menuju keburukan. Namun Allah dengan hikmahnya yang tak akan mampu diketahui semuanya oleh manusia, saking luasnya hikmah Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah telah menciptakan iblis. Dan itu adalah sarana ujian. Kalau tidak ada dia dan tidak ada hawa nafsu, maka manusia menjadi malaikat. Kalau menjadi malaikat, maka tak ada gunanya manusia diciptakan, karena malaikat sudah ada. Ala kulihal seperti itu. Kita sekarang ingin kepada titik bahwa adanya iblis adalah materi ujian. Dia menggoda kita untuk mengajak kita kepada apa? Kepada keburukan. Sekali lagi, di Purwokerto kalau tidak salah di Purwokerto. Kalau anda tidak salah hafalan, anda mengingatkan kita, jangan menjadi manusia yang tidak beradab kepada Allah. Jangan menjadi manusia yang tidak beradab kepada Allah dan tidak berakhlak kepada Allah. Yaitu nanya-nanya, kenapa Allah ciptakan? Itu enggak boleh. Ini mulai ada di zaman sekarang orang-orang yang punya akhlak yang buruk kepada Allah. Mempertanyakan kenapa Allah ciptakan iblis. Kalau Allah tidak ciptakan iblis berarti kita di surga semuanya. Itu akhlak yang buruk dari seorang makhluk kepada Allah yang maha adil, yang maha kasih dan sayang, yang maha tahu segala-galanya, yang maha pengasih, maha pemaaf. Ya. Ada orang sekarang, zaman sekarang, mungkin teman-teman juga pernah bertemu orang-orang itu. Dengan serius dia bertanya, kenapa sih Allah ciptakan setan? Untuk apa sih Allah ciptakan setan? Untuk apa sih Allah ciptakan neraka? Ini dalam agama kita terlarang. Akalmu tidak akan mampu untuk sampai kepada titik hikmah Allah. Sudah, hadapi saja hidup Anda untuk ujian dan hiduplah untuk kebaikan karena Allah menjanjikan untukmu kebaikan yang sangat banyak, nikmat yang sangat hebat dan itu janji yang pasti akan Allah berikan kalau engkau memilih kebaikan. Hindarkan dirimu daripada keburukan supaya engkau terhindar dari aneka ragam penderitaan, aneka ragam adab yang dahsyat yang pasti akan diberikan Allah kepada orang-orang yang tidak mau memilih kebaikan, maunya keburukan. Allah tidak ingin engkau masuk di dalamnya, namun Allah mengarahkan engkau kepada kebaikan. Tetapi bahwa kita hidup untuk diuji, dan materi ujian itu adalah kita disuruh memilih kebaikan dan keburukan. Setan mengajak kita kepada keburukan, Nabi mengajak kita kepada kebaikan. Nafsu mengajak kita kepada keburukan, namun logika dan fitrah kita mengajak kita kepada kebaikan. Allah menyiapkan ampunannya di saat kita terjerumus kepada keburukan. Ampunan Allah tabaraka wa ta'ala sampai akhir hayat. Karena itu, jangan bertanya kenapa Allah ciptakan iblis, kenapa Allah ciptakan neraka, kenapa Allah ciptakan, kenapa, enggak boleh. Allah berfirman dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak boleh ditanya kenapa dia berbuat. Allah tidak boleh ditanya kenapa dia berbuat. Maksudnya, yang seperti ini enggak boleh. Sifat yang seperti ini enggak boleh. Kenapa? Karena Allah tidak pernah melakukan yang salah. Allah tidak pernah melakukan yang keliru. Allah tidak pernah melakukan kezoliman. Dalam hadis Qudsi dari Abu Dzar Al-Ghifari, Allah telah mengharamkan untuk dirinya kezoliman. Allah tidak zalim dengan menciptakan iblis. Allah tidak zalim dengan menciptakan hawa nafsu pada diri manusia. Allah tidak zalim. Allah telah mengharamkan kezoliman untuk dirinya. Allah tidak pernah berbuat hal yang zalim sekecil apapun. Itulah tadi yang ana katakan, ketika sudah bertemu akhirat dan Allah beberkan semuanya, manusia benar-benar menyadari bahwa itu adalah hal yang terjadi tanpa sedikit pun Allah menzalimi penduduk neraka. Dan mereka mengaku bahwa neraka ini pantas untuk mereka karena kedurjanaan mereka yang dahsyat, karena kebandelan mereka yang terlalu. Setelah semuanya dibeberkan, dan itu pasti akan terjadi nanti di akhirat, pasti akan terjadi. Namun sekarang manusia, kita tinggal menghadapi ujian. Maksudnya, ya hadapilah ujian. Engkau sekarang dalam proses ujian, hadapi ujian itu. Ketika ada tawaran kebaikan, berjalanlah di atasnya. Ketika ada tawaran keburukan, lawan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Al-Karim, di awal-awal surah Al-A'raf, Allah bercerita panjang tentang Allah menciptakan, mau menciptakan manusia, Nabi Adam. Kemudian setelah diciptakan Nabi Adam, diberikan ilmu, kemudian dilebihkan dengan ilmu, kemudian disuruh malaikat dan jin untuk sujud kepada Nabi Adam, dan kemudian para malaikat semuanya sujud, yang namun si jin ini tidak mau sujud. Kemudian Allah bertanya, apa yang membuat engkau tidak mau sujud? Kemudian dia mengatakan, aku lebih baik daripada Adam, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Allah yang menyuruhnya, dia sombong. Maka tidak ada yang lebih sombong daripada iblis la'natullahi alaih. Sehingga dengan kesombongannya, dia Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya. Dan Allah menyuruh dia keluar dari surga. Karena kan dia dilaknat, dihinakan oleh Allah dengan kesombongannya. Disebab kesombongannya dia dendam kepada Nabi Adam. Dan bertekad untuk menggoda Adam dan keturunannya agar bersamanya di dalam murka Allah. Takdir Allah seperti itu untuk ujian dalam kehidupan kita. Maka ketika itu dia minta kepada Allah agar diundurkan usianya menjadi panjang sampai hari kiamat. Dan Allah kabulkan. Lalu dia tabuh genderang perang kepada Nabi Adam dan keturunannya. Dikatakan, "Fabima aghwaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Ya awal surat Al-A'raf ayat yang ke 16 dan 17. Qala, "Fabima aghwaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Syaitan berkata, iblis berkata kepada Allah, disebabkan engkau telah sesatkan aku, maka aku akan juga lencengkan mereka dari jalanmu yang lurus. Aku akan lencengkan mereka dari jalanmu yang lurus. Inilah yang anda katakan tadi, iblis telah menabuh genderang perang. Kapan kejadiannya ini, genderang perang ini ditabuh oleh iblis? Sebelum manusia pertama lahir. Betul atau tidak? Sebelum manusia pertama lahir. Betul atau tidak? Setelah berarti. Anda nyebutnya sebelum. Coba dengar lagi baik-baik dan simak, fokus sedikit. Sebelum manusia pertama lahir, Nabi Adam lahir apa tidak? Tidak, Nabi Adam diciptakan. Nabi Adam tak lahir, Nabi Adam diciptakan, bukan lahir. Yang lahir pertama, anak Nabi Adam. Iya, nggih. Benar kan? Benar apa salah? Anak nguji antum fokus apa tidak? Jadi anak gak salah ngomong. Anak ngomongnya benar. Bahwa setan telah menabuh genderang perang ini bersama manusia, Nabi Adam dan keturunannya manusia, sebelum manusia pertama lahir. Betul atau tidak? Setelah manusia pertama diciptakan. Betul atau tidak? Nah itu dia benar. Itu benar juga, Pak. Cuman yang anak juga benar, enggak salah. Jadi dia sudah menabuh genderang perang ingin menyesatkan manusia ini, kita, jenis kita, jenis manusia ini, sebelum manusia pertama lahir. Sebelum Nabi Adam diturunkan ke permukaan bumi. Sampai sekarang, sampai hari kiamat. Benar-benar dendam. Lalu dia katakan, "Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim." Aku akan serang mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, "wa la tajidu aktsarahum syakirin." Akhirnya engkau temukan kebanyakan mereka tidak bersyukur. Subhanallah. Diserang dari empat arah. pasukan perang, kalau ada di antara kita mantan tentara, purnawirawan, tahulah itu kalau tentara sudah diserang dari depan dan belakang, udah kacau itu barisan pasukan. Kalau hanya dari satu arah masih oke, tapi kalau sudah dari depan dan belakang, sulit untuk bisa mendapatkan kemenangan. Sementara setan menyerang kita dari depan, dari belakang, dari kanan, kiri. Saking dendamnya. Namun kita punya Allah yang maha pengasih dan penyayang. Yang menurunkan kepada kita Al-Quran teladan yang jelas. Anda ingin mengatakan bahwa satu-satunya jalan yang tidak bisa disentuh oleh iblis untuk menyesatkan kita apabila kita ikut pedoman yang telah Allah turunkan. Kalau ikut pedoman yang Allah turunkan, iblis apa ya? Iblis kehabisan teori, apa namanya itu? Iblis kehilangan kekuatan, sudah. Gak mampu apa-apa dia kalau kita mau pegang teguh teladan yang ada, pedoman yang ada. Karena kita berhadapan dengan iblis dengan logika gak akan mampu. Dengan pengalaman, dia jauh lebih pengalaman. Dengan kecerdasan, dia jauh lebih cerdas. Kita tidak akan mampu berhadapan dengan godaan iblis, serangan iblis dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, kecuali serahkan diri kita kepada Allah dan pedoman yang telah Allah turunkan, ikuti saja pedoman itu. Sudah ada tuntunannya, sudah ada yang mempraktekannya, itu bisa dipraktekkan, pasti bisa dikerjakan, udah ikuti saja tuntunan itu. Melenceng dari tuntunan ini, mengandalkan logika, mengandalkan pengalaman, mengandalkan kecerdasan, sama iblis lewat. Hewat itu. Manusia akan mati kutu atau kalah apabila berhadapan dengan iblis tidak menggunakan pedoman yang Allah berikan. Satu-satunya jalan selamat, ikuti pedoman yang ada. Oleh karena itu dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan suatu hari Rasul membuat satu jalan lurus, kemudian membuat jalan yang banyak di kiri dan kanannya, dan kemudian mengatakan, inilah jalanku yang lurus. Adapun jalan-jalan yang banyak yang ada di kiri dan kanan ini, semuanya ada syaitan yang mengajak manusia untuk ikut jalan tersebut. Jadi kalau berjalan di atas satu jalan ini, jalan tuntunan Nabi ini, maka inilah jalanku. Adapun jalan lain yang sangat banyak, itu jalannya syaitan. Dari sini kita paham bahwa jalan yang satu ini aman dari syaitan. Jalan yang satu ini aman dari syaitan. Maka manusia kalau ingin rujuk dia kepada kitabullah, rujuk dia kepada sunnah Rasulullah SAW, dan dia tidak kedepankan logika berfikirnya daripada Al-Quran dan sunnah, dia tidak mendahulukan kecerdasannya dibanding Al-Quran dan Sunnah, dia tidak mendahulukan tradisi nenek moyangnya di atas Al-Quran dan Sunnah, selamat. Namun kalau dia merasa harus begini, begini, harus logikanya begini, logika begini, rumusnya begini, rumusnya begini, itu semua akan masuk ke dalam salah satu jalan-jalan syaitan yang disebut oleh Nabi di kiri dan kanan jalan lurus tadi. Ya. Di musuh yang bernama iblis ini, soal pengalaman sudah gak tahu kita berapa usia dia. Udah berapa ribu tahun, puluh ribu tahun, gak tahu kita. Hanya Allah yang tahu berapa usia dia. Dan seusia dia itu yang panjang itu di permukaan bumi, kerjaannya menggoda terus. Menipu terus, menciptakan cara baru untuk menipu terus, menciptakan kesesatan baru terus. Hidupnya memang untuk nipu kita. Maka dia akan menjadi penipu ulung yang luar biasa, penipu yang dahsyat. Maka kalau kita berhadapan dengan penipu yang sangat pengalaman, Jangan andalkan logika, jangan andalkan kecerdasan, jangan andalkan pengalaman hidup, apalagi hanya sekedar tradisi kampung, tradisi daerah, lalu yakin pasti tradisi ini benar. Enggak bisa, berhadapan dengan iblis enggak bisa. Boleh jadi dia yang menciptakan tradisi itu untuk menjauhkan kita dari jalan yang lurus. Yang benar adalah, dan itu mudah, enggak banyak, satu tuntunan, satu jalan. Itulah yang kita minta kepada Allah setiap hari, ihdina as-sirata al-mustaqimah. Ya Allah, berikan kami hidayah untuk berjalan di atas satu jalan yang lurus. Satu jalan yang lurus. Mudah sebenarnya, dia hanya satu. Ikuti itu. Haram Allah katakan, dalam Al-Quran katakan haram. Halal kata Allah, katakan halal. Boleh kata Allah, lakukan. Tidak boleh kata Allah, tinggalkan. Selamat. Kalau tidak, maka kita akan berhadapan dengan musuh yang sangat pengalaman, yang sangat jago, yang sangat ahli menipu, dan telah membuktikan kepada kita bahwa yang dia tipu adalah orang-orang cerdas. Kalau soal cerdas, Fir'aun manusia cerdas loh. Kalau soal cerdas, Raja Persia orang cerdas. Kalau soal cerdas, Rajanya Romawi itu orang cerdas. Korun pasti orang cerdas. Akan tetapi terbukti sudah kecerdasan mereka tak ada apa-apanya apabila berhadapan dengan penipu ulung seperti iblis laknatullah ya aleh. Maka sebenarnya jalannya mudah, ikuti tuntunan. Namun kalau kita neko-neko, habis diembat oleh syaitan dengan aneka ragam pengalaman dia menggoda manusia. Oleh karena itu Nabi mengatakan, kutinggalkan kepada kalian dua perkara, dua wasiat. Kalau kalian pegang teguh dengan dua perkara itu, takkan sesat kalian untuk selama-lamanya. Apa dia? Kitabullahi wa sunnati. Kitab Allah Al-Quran ini. Dan sunnahku yang telah kuajarkan. Mensyarah Al-Quran. Bukan berbeda dengan Al-Quran. Mensyarah, menjabarkan. Isi Al-Quran ini dijabarkan dalam bentuk pengamalan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dalam bentuk perkataan dan pengamalan dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah syarah, menerangkan lebih luas isi kandungan Al-Quran. Pegang teguh dua ini, takkan sesat kalian untuk selama-lamanya. Iblis tak akan mampu berhadapan dengan kalian. Kenapa? Dia jalan yang Allah turunkan. Dia jalan yang Allah yang turunkan. Bukan Rasul yang membuat. Manusia gak sanggup membuat syariat seperti agama Allah itu gak sanggup. Gak sanggup. Kumpul manusia-manusia ada membuat, untuk membuat aturan seperti agama ini, pasti akan gagal. Pasti akan gagal. Karena manusia gak sanggup untuk membuat aturan sehebat aturan Islam. Itu gak ada. Aturan yang benar-benar sempurna, tak ada celah untuk datangnya kesalahan, tak ada celah untuk datangnya kesesatan, tak ada celah untuk masuknya keburukan. Semua dikawal dengan sempurna oleh syariat, sehingga syariat ini benar-benar terlihat bahwa ini bukan hasil karya manusia. Tak akan ada manusia yang bisa membuat aturan seperti ini. Ya. Dasarnya iblis dan godaan iblis, karena dia menyerang kita dari berbagai arah. Dan dahsyatnya godaan iblis, karena dia juga sesuai dengan hawa nafsu. Begini, musuh kalau datang dengan hal yang kita benci, beda kalau musuh datang dengan hal yang kita suka. Paham gak maksudnya? Godaan-godaan iblis itu sesuai dengan hawa nafsu, berarti manusia ada kecondongan sukanya ke arah itu. Dia datang dengan senjata, yang senjata itu kita suka. Ya, mirip mancing ikan lah ya. Ditaruh hal yang disukai gitu. Ternyata jebakan. Gitu. Tapi bukan berarti pemancing itu setan. Ini saya hanya mengibaratkan ada umpan. Umpan itu disukai gitu loh maksudnya. Kalau enggak disukai tentu ikan enggak mau ngambil hal yang dia benci. Namun iblis datang dengan sodoran-sodoran yang kita suka gitu. Yang kita suka. Namun fitrah pasti tak sesuai. Akal yang sehat pasti tak sesuai, apalagi tuntunan. Seorang lelaki sahabat di zaman Rasul SAW dan para sahabat orang yang jujur berkata apa adanya dan berani menyuarakan isi hatinya dengan lantang. Dan itu kelebihan mereka yang luar biasa. Ditambah memang kebiasaan masyarakat Arab ketika itu sangat mendukung sifat jujur, sangat benci sifat dusta. Maka di hadapan sahabat lain dan di hadapan Rasul dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Izinkan saya untuk apa? Dia ingin beragama. Dia sudah beragama, dia sudah muslim. Sahabat Nabi SAW. Dia sholat, dia, yang lain saya kerjakan. Ini itu dalam ayam, tapi yang satu ini saya, nafsu saya gak bisa. Nafsu saya terlalu condong. Ya Rasulullah, bisakah semua syariat ini saya kerjakan, semua amalan saya lakukan, semua maksiat saya hentikan, namun yang satu ini saya enggak sanggup, tolong izinkan saya agar ini halal bagi saya. Subhanallah. Dia sudah tahu itu dilarang. Dia sudah tahu teladannya dan Rasulnya menyuruh untuk memberhentikan. Namun nafsunya ke arah itu terlalu kuat. Lalu dia jujur apa adanya mengatakan itu kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengembalikannya kepada fitrah. Rasul mengembalikannya kepada akal yang sehat. Dihidupkan fitrahnya oleh Rasul yang mati. Dihidupkan oleh Rasul akalnya yang sedang terjerumus dalam bungkusan nafsu yang mencintai maksiat itu. Lalu Rasul SAW bertanya kepadanya, atardahu li ummik, kamu ridho enggak ibumu dizinai orang? Tidak, ibu. Demikian juga orang lain tidak mau ibunya dizinai orang, karena kemungkinan engkau berzina dengan wanita yang itu adalah ibu orang lain, sudah punya anak, ya atau tidak? Kaget. Fitrah bertabrakan. Logika sehat bertabrakan. Kita mau, tapi orang lain terzolimi. Bagaimana kalau kita yang dizolimi orang? Tardahu li bintik. Apakah engkau ridho itu untuk putrimu sendiri? Tidak ya Rasulullah. Maka orang lain juga tidak ridho itu dilakukan kepada putrinya. Tardahu li ukhtik. Apakah engkau ridho kakak perempuan mau dizinai orang? Tidak ya Rasulullah. Orang lain juga tidak ridho. Dikembalikan, tarik oleh Rasulullah SAW dari nafsu tadi, ditarik kepada logika yang sehat dan fitrah yang sehat. Maka kemudian lahirlah setelah itu fitrah yang selamat. Dan sahabat ini kemudian menjadi orang yang sangat membenci yang namanya zina. Dan ditambah dengan doa Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah tawaran setan yang dia merupakan umpan untuk menyesatkan kita, membawa kita kepada keburukan. Dia datang dengan tawaran yang kita suka, yang kita cintai, yang sesuai dengan nafsu kita, sehingga berubah menjadi senjata yang enak. Oleh karena itu Allah ingatkan di dalam Al-Quran, hati-hati dengan setan. Hati-hati dengan jebakan syaitan. Hati-hati dengan langkah-langkah syaitan. Dia pasti mengajak kalian kepada keburukan. Dia pasti mengajak kalian kepada kedengkian. Dia punya aneka ragam. Dia tak berhenti-henti menyerang kalian dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Dia datang dari segala arah. Kata para ulama, dari depan dia membuat manusia ragu akhirat. Dari belakang ditanamkan kecintaan terhadap dunia. Di belakang dari kiri, dari kanan, dia datang dengan merusak ilmu manusia dengan syubhat. Dari kiri, dia mengajak manusia menggeluti nafsu dan syahwat. Ini empat penjuru serangan iblis. Manusia disamar-samarkan tentang urusan akhirat, sehingga dia mulai ragu atau ya sekedar teori saja, akhirnya tak diamalkan. Akhirnya akhirat itu tidak ada di hati. Orang yang hatinya benar-benar mengarah kepada akhirat itu sulit untuk ditipu oleh iblis. Atau belakang ditanamkan kepada manusia itu tamak terhadap dunia. Ketamakan terhadap dunia akan membuat manusia itu hanyut dalam godaan iblis. Tamak dunia, sehingga tak lagi memikirkan hasil itu didapatkan dengan cara yang halal atau yang haram. Yang penting dapat. Yang penting dapat. Yang penting cuan, yang penting untung. Kalau orang yang beriman itu yang penting berkahnya. Yang penting bukan cuannya. Yang lebih penting dari semua itu adalah berkah dari cuan itu. Dan berkah dari cuan itu, berkah dari untung itu hanya ada pada untung-untung keuntungan yang halal. Adapun keuntungan yang haram hanya akan membawa kepada kebinasaan. Ya. Jadi ditanamkan kepada manusia apa? Ketamakan terhadap dunia. Dan itu juga dicintai manusia. Manusia cinta harta, manusia cinta jabatan, manusia cinta ketenaran, manusia cinta aneka ragam yang ada di dunia ini. Kemudian dari kanan ditebarkan olehnya ilmu yang salah. Yang disebut dengan syubhat. Kaedah-kaedah salah dalam berilmu, sudut pandang yang salah dalam ilmu, sehingga terjebak kepada menilai sesuatu yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Kemudian ditanamkan juga kepada manusia kecintaan untuk mengikuti hawa nafsunya, menuruti keinginan syahwatnya. Ini dia serangan-serangan iblis. Subhanallah, Allah ingatkan kita, Allah ajarkan kita, dan Allah sampaikan kepada kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Semua itu adalah bukti kasih sayang Allah dan bukti bahwa Allah ingin mengarahkan kita kepada kebaikan, ingin menghindarkan kita dari keburukan. Ini yang bisa Anda sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini, dan ada beberapa menit ke depan ada kesempatan kepada kaum muslimin untuk bertanya. Kalau ada pertanyaan kita persilakan. Fadal, Pak. Bisa.
1: Assalamualaikum, Tad.
0: Salam.
1: Afan, Tad, terkait fitrah, apakah fitrah bisa rusak, Tad?
0: Baik. Terkait fitrah, apakah fitrah itu bisa rusak? Jawabannya bisa. Apabila dirusak terus, maka dia akan rusak. Bisa, fitrah itu bisa rusak. Tetapi dia pernah selamat dulu sebelum rusak. Bukan berarti begitu lahir kita datang dengan fitrah yang rusak, bukan begitu ya. Kita hidup di atas fitrah yang benar, lalu kita rusak menjadi rusak benaran dia. Gitu loh. Maka merusak fitrah itu, ya orang yang punya fitrah itu merusaknya sendiri. Itu bisa. Sangat bisa. Dan bisa terjadi dan jelas terjadi di permukaan bumi. Sehingga ketika disampaikan kepadanya yang sebenarnya, dia merasa fitrahnya terganggu dan semacam contoh. Gini, kita ambil contoh. Fitrah yang benar adalah, kalau bukan kita yang melahirkan, berarti bukan anak kita. Itu fitrah yang jelas. Anak orang lain. Ya atau tidak? Tapi kalau istri kita yang melahirkannya, dari keturunan kita, itulah anak kita. Dan anak kita punya peraturan spesial dengan kita. Kita punya aturan, agama punya aturan spesial antara seorang ibu dengan anaknya, antara seorang bapak dengan anak wanitanya. Ada aturan boleh begini, boleh begini, boleh begini, boleh buka aurat, boleh bersama, boleh berjabatan tangan, boleh berpelukan dan semacamnya. Betul atau tidak? Itu aturan antara wanita dan anak laki-lakinya, antara suami dengan anak perempuannya. Anak kita itulah anak kita, istri kita dari keturunan kita.